0: lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
5: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
6: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
7: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
8: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya, kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah, orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
7: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
10: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
10: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
11: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
12: Main.
11: Senang nggak bermain sama teman-teman?
12: Iya.
13: Senang.
12: Senang ya, ya.
11: Teman-teman yang lain senang nggak?
12: Senang.
10: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
13: Laporan khusus.
14: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
15: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
14: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
15: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
16: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
15: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
17: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk. Mirip seperti sekolah Garuda kan. Ini juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. sekolah yang dibikin kasta. Ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan. Jadi membuat kastanisasi pendidikan.
15: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karismiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karismiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
13: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
18: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah. sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang Tomoka Miyazaki dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand Busanan Ongbam Rumpan. Dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kalau mendengar nama I.J. Kasimo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, I.J. Kasimo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar I.J. Kasimo yang masih relevan hingga sekarang.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada bendera merah putih!

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Pagi Pro 3 RRI dan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Indonesia Menyapa Pagi. Pagi ini kami akan menyoroti tentang Sekolah Nasional Terintegrasi, di mana pemerintah tengah mempercepat pemerataan pendidikan bermutu melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT, sebuah model layanan pendidikan baru yang dirancang tidak hanya menghadirkan sekolah berstandar nasional di daerah, tetapi juga menjadi pusat pengembangan mutu bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Program ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 layanan SNT secara bertahap hingga 2029 sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. Dan pada 2026 ini pemerintah mulai membangun SNT di 37 lokasi, di mana sebanyak 17 sekolah ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Sedangkan 20 lokasi lainnya memasuki tahap pembangunan di tahun ini dan akan menerima peserta didik mulai 2027. Dan untuk menyoroti terkait dengan Sekolah Nasional Terintegrasi, kami sudah tersambung dengan tenaga ahli Badan Komunikasi RI, Mbak Caca Anisa.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Mbak Caca.
3: Pagi, Vira.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk Pro 3 RRI. Kita bicara soal Sekolah Nasional Terintegrasi. Boleh diceritakan dulu ini apa dan juga apa yang membedakan dengan sekolah-sekolah lainnya juga, Mbak Caca?
3: Ya, Vira dan juga pemirsa RRI, ini Badan Komunikasi Pemerintah mengawal terus ya kebijakan-kebijakan Pak Presiden, khususnya kebijakan prioritas dan juga hasil terbaik cepat. Bahkan saya sangat intens sekali bersama dengan Kemendikdasmen untuk mengawal Sekolah Nasional Terintegrasi. Nah, pasti bertanya-tanya, ini ada apa lagi ya? Yeah. Apa ini Sekolah Nasional Terintegrasi? Kita pakai mindsetnya masyarakat pastinya ya. Yang ingin saya jelaskan di awal bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto sangat berada di barisan paling depan untuk mendukung anak-anak Indonesia. Karena anak Indonesia adalah anak generasi emas 2045 ya, yang harus kita bangun sekarang. Sudah ada sekolah Garuda khusus untuk yang memang jago-jago di bidang STEM, nanti dimasukkan sekolah Garuda dan kemudian bisa kita buka aksesnya untuk bersekolah di luar negeri. Top 100 university seperti itu. Ada sekolah rakyat khusus untuk desil 1 dan desil 2, nanti disekolahkan berasrama. Nah, Sekolah Nasional Terintegrasi ini apa? Nah, kalau selama ini kan banyak kritik yang kemudian ada di masyarakat. Kenapa dibangun sekolah Garuda? Kenapa dibangun sekolah rakyat? Sekolah-sekolah yang ada ini justru butuh bimbingannya. Untuk itulah ada Sekolah Nasional Terintegrasi. Sekolah Nasional Terintegrasi ini adalah satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA. Jadi harus dipahami ya, ini hanya untuk SMP dan SMA di satu sekolah. Yang bangun siapa? Pemerintah pusat, leading sektornya Kemendikdasmen. Sifatnya ini adalah terintegrasi, inklusif, dan bermutu. Ini bedanya dengan Garuda dan juga bedanya dengan sekolah rakyat. Sekolah Nasional Terintegrasi tidak berasrama, tapi sama, tanpa biaya. Sama dengan sekolah rakyat ya, tanpa biaya. Nah, apa yang belajar anak-anak yang masuk di sana itu harus seperti apa? Yang pasti karena ini memang visinya adalah pusat mutu pendidikan untuk semua, jadi yang masuk di sana itu siswanya juga disaring. Yang difokuskan untuk nilai STEM-nya bagus, punya skill sport, bahkan juga art. Karena nanti di sana memang menjadi pusat mutu untuk wilayah tersebut. Nah, yang menarik dan mungkin menjadi pembeda dari sekolah Garuda dan sekolah rakyat, di Sekolah Nasional Terintegrasi ini sebenarnya tidak hanya sekolah yang bermutu tadi, tapi adalah hub atau pusat ekosistem pendidikan. Wah, apalagi nih hub maksudnya di SNT nanti akan dijadikan juga tempat pelatihan guru-guru. Nah, jadi misalnya taruhlah di Banyumas, itu misalnya ya, misalnya di Banyumas, misalnya, atau misalnya di wilayah A, contohnya. Ketika dibangun SMP, guru-guru yang bukan bersekolah atau mengajar di wilayah, di SMP tersebut, nanti bisa di sana belajar. Jadi Kemendikbud akan turun timnya untuk nanti sering mengadakan pelatihan di sana. Jadi Sekolah Nasional Terintegrasi ini bukan sebagai sekolah yang bermutu saja, tapi dijadikan hub pelatihan untuk memperbaiki ekosistem pendidikan atau katalisator bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Karena SNT ini hadir dengan 3 visi besar. Mm-hmm. Yang mau dibangun adalah transformasi infrastruktur, transformasi sumber daya manusia, dan transformasi karakter dan juga pembelajaran. Seperti itu, Fira.
1: Oke, itulah ya makna terintegrasi, bagaimana pemerintah ingin menghadirkan pendidikan yang terintegrasi tadi ya, Mbak Caca. Bagaimana antara SMP, SMA, kemudian guru-gurunya juga akan diberikan pelatihan dan juga sebagainya. Tapi sejauh ini wilayah mana saja nih yang menjadi prioritas untuk pembangunan SNT ini?
3: Ya, yang menjadi pembangunan wilayah di SNT ini sejauh ini kan ada 17 sekolah yang ditargetkan beroperasi di tahun 2026-2027. Nanti selanjutnya akan dibangun total 500 SNT yang bertahap hingga 2029. Ya, sebenarnya memang belum cukup ya pastinya ya, ini kan banyak sekali daerah-daerah
1: untuk meng-cover
3: hub seperti
1: daerah-daerah
3: ini
1: lainnya.
3: Tapi kan kalau pakai teori kebijakan publik itu memang harus ada prioritas, memprioritaskan daerah mana. Jadi sudah dicari datanya. Jadi Kemendikbud ini membuat kebijakan itu bukan berdasarkan oh bikin kebijakan kalau pakai justifikasi negatif ya karena project atau apa tidak. Kita itu membuat kebijakan itu based on evidence and based on research. Jadi ketika banyak daerah-daerah butuh hub pendidikan tadi, dibuatlah satu sekolah yang menjadi hub untuk wilayah sekitarnya. Based on research. Jadi ketika ada satu sekolah yang terpusat dan bermutu, ini juga nanti akan menjadi katalisator untuk wilayah-wilayah sekitarnya. Begitu, Fira.
1: Oke, ini salah satu yang menjadi keunggulannya adalah integrasi dengan teknologi digital ya, kalau tidak salah Mbak Caca, dalam Sekolah Nasional Terintegrasi. Bagaimana program ini menjawab kesenjangan kualitas pendidikan ya antara daerah, kemudian perkotaan dan juga daerah terpencil lainnya?
3: Ya, sebenarnya kita melihat bahwa kebijakan pendidikan ini bukan ibarat lari, itu bukan sprint ya. Ini adalah lari maraton. Setiap hari bahkan day by day menuju 2045 kita berprogres. Tidak mungkin kemudian dalam setahun dibangun sekolah, kemudian menyelesaikan permasalahan pendidikan dengan cakupan wilayah Indonesia begitu luas, jarak begitu jauh, dan juga problematika lainnya, multidimensi. Tapi ketika dibangun SNT, ini pelan-pelan kita akan membenarkan apa yang sebelumnya itu belum dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya. Bukan berarti pemerintahan sebelumnya tidak baik, tapi ini kan memang berproses. Nah, SNT ini sebenarnya adalah progres selanjutnya dari apa yang dilakukan oleh Kemendikbud. Sebelumnya Kemendikbud itu sudah punya revitalisasi sekolah. Jadi sekolah-sekolah itu didata mana yang rusak parah, rusak berat, rusak ringan, diperbaiki secara bertahap. Gak cuma sekolah ya dibenerin, kalau sekolah dibenerin terus motivasi belajarnya anaknya gak ada gimana. Diberikan makan bergizi gratis supaya mereka kenyang. Kalau cuma diberikan makan tapi gak ada apa ya namanya ya, endorse untuk mereka merasa bahwa mereka tuh gak berbeda dengan yang bersekolah di kota di Jakarta. Diberikan papan interaktif digital. Secara anggaran kita kan harus ada prioritizing ya, jadi gak mungkin satu sekolah dikasih 100 begitu kan. Wah ini jebol anggaran kita. Dari satu per sekolah Pak Presiden minta 3 per sekolah dan ini dilakukan bertahap. Saya itu Fira sudah berkunjung ke beberapa sekolah yang mendapat papan interaktif digital. Jadi kalau misalnya ada yang mengkritik, tetap kami terima. Kritik itu merupakan titik membangun untuk kami. Tapi coba kita lihat hal ini lebih objektif. Kita tanya anak-anak. Banyak loh anak-anak yang nggak tahu itu apa itu papan interaktif digital. Ketika masuk ke sekolah mereka, mereka bangga. Bahkan saya tanya ke anak-anaknya itu, wah kalau misalnya ada papan interaktif digital berarti di dusun aja. Mereka bilang gitu, kita ya di dusun Rumpin aja ini ya, bisa ternyata punya sekolah sekeren ini, punya sekolah keren banget, ada papan interaktif digital, bisa coret-coret, nggak pakai kapur atau pakai pulpen, tapi pakai tangan. Nah, ini yang kemudian kita masukkan secara pelan-pelan. Ini merupakan cara untuk memutus kesenjangan digitalisasi di wilayah-wilayah pelosok. Terus kan nggak ada internetnya, itu sudah dipikirkan pemerintah. Jadi ketika tidak ada akses internet, sudah ada apps namanya Rumah Pendidikan. Jadi ketika internetnya stabil, semua guru-guru itu bisa download tuh materi-materi pembelajaran sudah diisi ke Kemdikbudsman di app sendiri namanya Rumah Pendidikan. Jadi ketika sinyal mati lampu atau apa, tetap bisa belajar. Itu cara pemerintah untuk kesenjangan digitalisasi pembelajaran.
1: Sudah banyak yang disiapkan untuk mengantisipasi berbagai kendala-kendala tadi ya Mbak Caca, untuk menghadapi jaringan internet, kemudian kesiapan dari gurunya juga. Nah, bagaimana kemudian dari gurunya? Apakah ada pelatihan khusus ya untuk guru dalam mendukung implementasi program ini?
3: Nah, karena memang ini instruksi presiden, jadi kalau Pak Presiden itu kalau benar-benar melihat ada anak-anak di daerah ternyata nggak bisa-bisa masuk sekolah rakyat, tidak bisa masuk sekolah Garuda, dicetuskanlah sekolah nasional terintegrasi. Untuk itu kita dari kementerian itu udah benar, wah kalang kabut ini, dalam artian positif ya, harus segera dilaksanakan, dibangunlah sekolah nasional terintegrasi. Sebenarnya Kemdikbudsman itu punya beberapa kegiatan untuk pelatihan ya. Bahkan saya termasuk dari Bakom ini sering ikut dalam pelatihan memberikan kelas. Itu pelatihan tetap terus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tapi dengan adanya sekolah nasional terintegrasi, nanti akan sering lagi diadakan pelatihan. Jadi enggak, jadi guru-guru itu biasanya kalau pelatihan itu dibawa ke Jakarta atau dibawa ke daerah provinsi untuk dilatih. Tapi dengan adanya sekolah nasional terintegrasi, nggak perlu jauh-jauh lagi ke kota, tapi mereka bisa mengadakan pelatihan mandiri di sana. Jadi tim dari Jakarta, tim dari provinsi, kan nggak banyak tuh secara anggaran, didatangkan di sana, dan cakupannya sebagai lebih luas, lebih banyak dilatih. Nah seperti itu. Jadi kita buat kebijakan ini bukan top down, tapi jadi lebih bottom up ya.
1: Jadi harapannya adalah memastikan bahwa kualitas pendidikan ini tetap terjaga secara merata, baik dari guru maupun dari siswanya ya Mbak Caca. Oke, kalau terkait dengan sekolah nasional terintegrasi ini kan nantinya akan berjalan di beberapa daerah. Apakah akan melibatkan pemerintah daerah juga untuk mendukung program ini?
3: Ya, baik. Sebenarnya untuk mekanisme seperti apa nanti daerah akan berkontribusi untuk sekolah nasional terintegrasi, ini memang masih dalam tahap aturan yang baku. Tapi sejauh ini mekanismenya tidak akan jauh berbeda dari sekolah Garuda. Sekolah Garuda itu kan dari pusat datang ke daerah, kemudian membangun sekolah. Gak bisa itu daerah tanpa data, tanpa riset, tanpa melihat karakteristik daerah langsung bangun di wilayah tertentu, itu gak mungkin. Untuk itu mekanismenya sama. Nanti daerah nanti akan bekerja sama dengan Kemdikbudsman. Ini diajukan, ini sudah secara wilayah kami punya lahan seperti ini. Secara tempat memiliki karakteristik yang nanti akan bisa menjadikan hak, bekerja samalah dengan tim pusat dari Kemdikbudsman. Di data, cocok nggak wilayah tersebut? Ketika cocok, nanti kemudian itu ditentukan menjadi sekolah nasional terintegrasi. Tapi anggaran siapa yang pegang? Sudah pasti dari Kemdikbudsman. Tapi daerah nanti akan berkolaborasi untuk menentukan titik mana yang cocok untuk dibangun sekolah nasional terintegrasi.
1: Baik, Mbak Caca, kita akan lanjutkan perbincangannya, tapi jeda terlebih dahulu ya, ada informasi sekilas berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 3 RRI.
0: Kilas Berita.
2: Pemerintah menyiapkan fondasi kemandirian kecerdasan artifisial atau AI melalui pengembangan model AI lokal, infrastruktur komputasi, serta penguatan talenta digital. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan, langkah ini penting agar Indonesia mampu bersaing di tingkat global, memperkuat posisi dalam rantai pasok teknologi, serta memanfaatkan potensi sumber daya mineral kritis sebagai keunggulan strategis nasional. Untuk informasi ini dan informasi lainnya, dapat Anda akses di laman resmi kami RRI.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali pendengar perbincangan tentang Sekolah Nasional Terintegrasi ya. Mbak Caca dari Bakom Pemerintah RI. Mbak, kalau melihat dari mekanisme evaluasi sekolah terintegrasi, apakah nantinya akan ada juga untuk memastikan sekolah ini benar-benar berdampak ya untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah terutama nih?
3: Baik. Kalau untuk evaluasi, sebenarnya ini bisa dilihat dari kenapa nggak bangun 500 sekolah. Kenapa harus 17 sekolah dulu di tahun 2026. Itu bentuk evaluasi dari pemerintah. Jadi pemerintah itu nggak mau tuh bangun langsung 1.000, 1.000.000 atau 500, nggak bisa. Kita bikin dulu itu pilot-pilot projectnya. ini memang kebijakan. Kebijakan itu nggak akan ada yang sempurna. Kebijakan itu, ini bukan kebijakan trial by error juga ya. Tapi ketika kebijakan dibuat, nanti akan dilihat kira-kira nanti apa yang perlu kita evaluasi, apa yang perlu kita pelajari, apa yang kurang, apa kita tambahkan. Baru kemudian dari 17 kita akan beranjak menuju ke beberapa puluhan sekolah lainnya nanti akan dibangun sampai dengan 2029. Itu dari bentuk evaluasi yang pertama ya, bahwa kita nggak bangun langsung sekaligus banyak. Yang kedua adalah kita akan lihat nanti untuk jenjang fokus SMP dan SMT nanti, ketika kita buat nanti sekolah nasional terintegrasi, apa yang menjadi visi dari sekolah nasional terintegrasi itu benar-benar dilaksanakan atau tidak. Apakah hub atau pusat ekosistem pendidikan yang menjadi katalisator itu benar-benar dijalankan, dan wilayah atau guru-guru di wilayah tersebut benar-benar bisa dilatih dan outputnya maksimum. Nah, ini kan benar-benar pada saat kita jalankan nanti pasti akan ada ya case-case di daerah yang kemudian akan terjadi dan bisa jadi masukan. Dan apakah benar nanti laboratorium pembelajaran, pemanfaatan fasilitas, sumber belajar bersama, praktik baik, kemitraan itu benar-benar berjalan. Itu terus dievaluasi hingga nanti akan terus bertambah angkanya sampai dengan 500. Karena ini sebenarnya Vira, Sekolah Nasional Terintegrasi itu memang beranjak dari problem kesenjangan yang ada. Kalau kita lihat dari rapor pendidikan dan Dapodik sendiri, ternyata dari 263 dari 7.288 kecamatan di Indonesia yang punya SMP dan SMA dengan mutu baik itu ternyata cuma 4% atau 263 tadi. Nah, ini kan artinya bahwa yang 4% ini aja masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi itu yang buat memicu rendahnya capaian mutu dan ketimpangan akses pendidikan. Nah, ketika dibangun sekolah nasional terintegrasi, mudah-mudahan ini menambah daftar SMP, SMA dengan mutu baik yang tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tapi lagi-lagi saya tekankan kepada masyarakat bahwa kebijakan pendidikan itu bukan kebijakan instan. Kita akan lihat itu by process. Dari siswa yang lulus, kemudian tahun berikutnya, sampai kemudian mereka dapat ke universitas, guru-guru yang dilatih setiap hari. Jadi mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar dan juga sukses, butuh dukungan dari masyarakat.
1: Terkait dengan tadi ya, sempat menyinggung juga Mbak Caca, untuk memastikan lulusan dari SNT ini memiliki apa peluang kerja ataupun pendidikan tinggi yang lebih baik ke depannya. Apakah ada skema khusus yang disiapkan dalam SNT ini, Mbak Caca?
3: Kalau kita melihat berbeda dari sekolah Garuda itu memang kelulusannya itu ditargetkan, target baiknya ya, target besarnya adalah bersekolah di top 100 university. Jadi 100 universitas top terbaik di dunia. Tapi kalau untuk sekolah Garuda mereka harus kembali ke Indonesia ya selama beberapa tahun untuk memberikan sumbangan pengajaran praktik baik kepada masyarakat Indonesia atau kepada masyarakat sekitar. Nah, untuk sekolah nasional terintegrasi ini kan nggak semua orang, anak-anak yang mau atau orang tuanya ingin sekolah anaknya di luar negeri dan mungkin juga tidak tertampung juga dan problem-problem lainnya. Kita masih tetap mengarahkan mereka untuk bersekolah di PTN, tapi juga nanti ketika masuk di SMP karena sistemnya itu berbayar, bukti sumbang sih mengembalikan uang negara itu mereka ketika kembali itu harus berkontribusi untuk Indonesia. Tapi yang menarik diajarkan di Sekolah Nasional Terintegrasi ini adalah Sekolah Nasional Terintegrasi berakar dengan nilai-nilai lokal dan juga budi pekerti. Jalur komunikasmen itu memang sudah menggencarkan 7 kebiasaan baik. Jadi mudah-mudahan anak-anak yang bersekolah di SNT selain punya pengetahuan yang cukup dan punya budi yang baik itu pasti.
1: Pesannya ya untuk masyarakat khususnya orang tua dan juga siswa terkait dengan hadirnya Sekolah Nasional Terintegrasi, silakan Mbak Caca.
3: Kalau saya ya sebagai orang tua, bahkan juga saya sebagai murid dulunya, kita adalah murid dulunya. Zaman sekarang itu banyak sekali terbuka kesempatan untuk bersekolah gratis dengan adanya Sekolah Nasional Terintegrasi, tambahannya ada sekolah rakyat, bahkan juga sekolah Garuda yang memang difokuskan untuk anak-anak yang kurang mampu juga. Ini memotivasi orang tua untuk memberikan perhatian penuh kepada anak untuk menggali potensinya dan juga membimbingnya dalam belajar, bahkan juga menemani anak-anak tersebut tumbuh dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Karena itu yang diukur di Sekolah Nasional Terintegrasi, bahkan juga Sekolah Rakyat dan juga Sekolah Garuda. Jadi motivasi ini untuk seluruh orang tua untuk jangan ada pesimis, dengan program pendidikan sekarang, Pak Presiden itu sangat paham betul kebutuhan anak-anak Indonesia yang butuh sekolah yang baik dan juga bermutu. Dengan adanya sekolah nasional integrasi, memang masih 17 sekolah di 2026, bersabar sedikit, nanti akan banyak sekolah yang mungkin daerah-daerahnya dekat dengan 17 sekolah yang sudah dibuka pendaftarannya di 2026 ini, boleh daftar, semoga beruntung dan manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Mbak Caca atas waktunya di Radio Pro 3. Kita harapkan semoga kehadiran SNT ini bukan hanya untuk memperluas akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kualitas yang merata ya, hingga ke seluruh pelosok negeri. Terima kasih Mbak Caca atas waktunya pagi
3: terima
1: ini.
3: Terima kasih Kira, terima kasih pemirsa.
1: Sehat selalu, terima kasih, selamat pagi. Demikian pendengar perbincangan kami dengan tenaga ahli Bakom RI, Caca Anisa.
0: Wawancara Pro 3.
4: Jangan salah paham, sekolah rakyat itu tidak sama dengan sekolah Garuda. Sini Mia kasih paham. Sekolah rakyat itu merupakan program dari Kementerian Sosial. Tujuannya untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan. Fokusnya pada pemerataan, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak dasar anak untuk sekolah. Nah, kalau sekolah Garuda itu berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sekolah ini dirancang untuk mengembangkan potensi siswa yang berprestasi dengan pendekatan akademik yang lebih mendalam, berbasis sains, teknologi, dan kepemimpinan. Jadi jelas ya Sobat, sekolah rakyat itu berfokus pada akses dan pemerataan, sementara sekolah Garuda itu fokus pada penguatan prestasi dan talenta unggul.
5: Bangku, meja sering rusak kena hujan.
6: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
7: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
8: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini

0: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Direktorat Pendidikan Profesi Guru PPG Kemendikdasmen memanggil 60.896 guru untuk mengikuti PPG bagi guru tertentu tahun 2026 tahap 2 guna mempercepat proses sertifikasi guru. Kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur PPG Kemendikdasmen Ferry Maulana Putra mengatakan para guru dapat mengecek status pemanggilan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian yang berkelanjutan dan juga mengikuti tahapan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan tersebut, para guru yang dipanggil merupakan peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan berasal dari berbagai wilayah Indonesia hingga Satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri, sehingga diharapkan dapat mempercepat pemerataan sertifikasi guru. Setelah mengikuti seluruh rangkaian PPG, termasuk pembelajaran mandiri dan uji kompetensi peserta PPG, guru yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat pendidik sebagai bentuk pengakuan profesionalisme sebagai syarat mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan aturan yang berlaku. Berita dalam negeri lainnya, Perumbulok Cabang Manokwari mencatat telah menyerap sekitar 73 ton jagung pipilan dari kelompok tani binaan kepolisian daerah Papua Barat hingga pertengahan 2026 sebagai upaya mendukung ketahanan pangan daerah. Kepala Bulog Manokwari, Sheikha Irawati, mengatakan penyerapan jagung dilakukan sesuai standar kadar air yang ditetapkan karena berpengaruh terhadap kualitas dan daya simpan hasil panen tani. Selain itu, Bulog bersama kepolisian dan kelompok tani juga terus memperkuat sinergi untuk meningkatkan penyerapan jagung lokal, mengurangi ketergantungan impor, serta mendorong kesejahteraan petani di Papua Barat. Beralih ke berita internasional. Iran menyampaikan peringatan keras kepada Inggris terkait keputusan mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan udara Inggris untuk mendukung serangan terhadap wilayah Iran. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan, setiap negara yang terlibat atau membantu aksi militer ke Iran akan bertanggung jawab atas konsekuensi hukum dan keamanannya, serta mengecam kebijakan Inggris yang dinilai bertentangan dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, ketegangan Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah kesepakatan gencatan senjata berakhir, dengan kedua pihak kembali melakukan serangan yang memperburuk situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Berita olahraga, PSIM Yogyakarta resmi mendatangkan bek asal Republik Ceko, Ondřej Ruzan, sebagai pemain asing kedua setelah Adrian Puriski untuk memperkuat lini belakang Laskar Mataram dalam menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Manajer PSIM Iksan Mahar mengatakan, Ondřej merupakan rekomendasi pelatih Jean-Paul Van Gastel dan dinilai sesuai dengan skema permainan yang akan diterapkan tim. Ondřej Ruzan juga mengaku siap menghadapi tantangan baru di Asia Tenggara, serta bertekad memberikan kontribusi terbaik untuk membantu PSIM meraih prestasi lebih tinggi di musim depan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses, pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Mas, si Dika tuh bilang cita-citanya mau jadi ilmuwan. Emang ada ya sekolah yang bisa mendukung?
1: Ada. Aku baru baca tentang sekolah unggulan Garuda. Katanya dirancang untuk mengembangkan siswa berprestasi agar siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
0: Wah, berarti bukan cuma nilai yang bagus, tapi juga bakat dan potensi anak ya?
1: Betul, yang penting sekarang kita dukung Dika belajar, berani bermimpi, dan terus berusaha.
0: Setuju.
2: Indonesia membutuhkan generasi unggul untuk masa depan. Mari dukung anak-anak mengembangkan potensi terbaiknya dan cari informasi resmi mengenai sekolah unggul Garuda melalui pemerintah. Karena setiap anak berhak meraih cita-cita setinggi langit.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Pemerintah mempercepat pemerataan pendidikan bermutu melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT. Sebuah model layanan pendidikan baru yang dirancang tidak hanya menghadirkan sekolah berstandar nasional di daerah, tetapi juga menjadi pusat pengembangan mutu bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, menegaskan bahwa SNT bukan sekedar proyek pembangunan sekolah baru. Program ini dirancang untuk mendekatkan layanan pendidikan berkualitas kepada masyarakat, sekaligus menjadi penggerak peningkatan mutu pendidikan di daerah. Berbeda dengan satuan pendidikan pada umumnya, SNT mengintegrasikan layanan jenjang SMP dan juga SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Integrasi ini tidak hanya mencakup bangunan dan juga jenjang pendidikan, tetapi juga sistem pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensi guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta murid, pemanfaatan fasilitas bersama hingga penjaminan mutu. Kemendikbudsman membangun SNT melalui tiga pilar transformasi, yaitu transformasi infrastruktur, sumber daya manusia, serta transformasi karakter dan pembelajaran. Lalu sejauh mana program ini bisa berkelanjutan dalam jangka panjang serta berdampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia? Kita akan perbincangkan bersama dengan pengamat pendidikan, Bapak Doni Kusuma.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Doni.
3: Selamat pagi, Mbak Safira dan pendengar radio RRI Pro 3 FM dimanapun Anda berada.
1: Kabar baik.
3: Sehat ya, Mbak Safira.
1: Alhamdulillah, kabar baik ya, Pak Doni pagi ini ya.
3: Iya.
1: Pemerintah baru saja menginisiasi Sekolah Nasional Terintegrasi, SNT. Bagaimana Anda melihat konsep SNT ini dalam konteks reformasi pendidikan di Indonesia ya saat ini?
3: Ya, ini memang sebuah ide yang sebenarnya merupakan inovasi ya kalau saya melihat ya, ya. Dari berbagai macam kebijakan. Ini memang kebijakan inovatif yang saat ini sudah ada dasar hukumnya ya, lewat impres ya.
1: Ya.
3: Jadi yang pertama-tama memang harus dilihat lewat instruksi presiden nomor 10, lalu kemudian tentang peraturan presiden terkait dengan tugas-tugas di Kementerian Pendidikan Dasar. Nah sebenarnya publik perlu tahu begini Mbak, selama ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu kan tidak mengelola sekolah langsung ya. Karena sejak Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2003, itu kan semangatnya kan desentralisasi. Jadi kita harus ingat sejarah ini dulu bahwa pada masa Orde Baru semua sentralistik kan. Lalu Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang tahun 89, yaitu Undang-Undang tahun 2003, itu sifatnya desentralistik. Jadi kewenangan untuk pengembangan SD, SMP diberikan di kabupaten kota, SMA di provinsi. Nah sekarang kita mengevaluasi setelah 20 tahun, kan 2003 ya. Sekarang 2026, itu kan lebih dari 20 tahun, ternyata kualitas pendidikan kita itu nggak meningkat Mbak. Nah ini harus dicari apa sebabnya gitu, karena dari data-data hanya 4% dari 7.288 kecamatan di Indonesia, kalau kita lihat sebaran petanya ternyata yang berkualitas baik dengan capaian ada akreditasi A, lalu kemudian muridnya di atas 90%, ada PAUD yang bagus, lalu kemudian literasi asesmen nasionalnya bagus, itu hanya 4%. Okay. Jadi selama 20 tahun kita itu, saya sampai mikir gini, selama ini kan banyak orang mengatakan ini ada disparitas nih, Jawa, luar Jawa, daerah terpinggir, Kalimantan, Sumatera, Papua, apalagi gitu kan. Tapi tidak ada kebijakan yang apa intervensinya begitu. Maka kebijakan inilah harus diletakkan dalam kerangka itu menurut saya. Ketika saya melihat data-data ini, ternyata memang yang paling berat itu, yang paling kuat itu ada di Jawa ya. Artinya 4% itu ada di Pulau Jawa semua gitu. Maka pemerintah memulai dari daerah gitu ya. Sehingga kalau saya lihat tempat-tempatnya memang lebih banyak ada di Sumatera, kemudian Tarakan, Bolaang, kemudian di Tanjung Jabung Timur. Itu jadi daerah-daerah mulai dibangun. Supaya apa? Supaya di setiap kabupaten itu minimal nanti itu ada sekolah nasional terintegrasi yang dikelola itu bukan oleh pemerintah daerah. Maka ini kan nanti harus ada impresnya itu. Karena kan sebenarnya nggak sesuai dengan kalau undang-undang otonomi daerah kan SD, SMP, SMA itu kan diserahkan di provinsi dan kabupaten kota. Nah SNT ini secara khusus ini inovasi menurut saya, karena akan dikelola oleh kementerian.
1: Betul.
3: Jadi SMP tidak diserahkan kabupaten, SMA-nya tidak diserahkan provinsi. Tapi menjadi satu, Mbak. Maka disebut terintegrasinya itu begitu.
1: Yeah.
3: Dari SMP, SMA, terintegrasinya itu manajemen pengelolaannya.
1: Baik.
3: Istilahnya ini kayak lab school gitulah, Mbak. Jadi lab school yang diperlengkapi dengan bagus, sehingga nanti daerah-daerah itu bisa pelan-pelan naik kualitasnya.
1: Betul.
3: Kira-kira begitu sih menurut saya.
1: Oke, Pak Doni, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita jeda terlebih dahulu ya. Pak Doni, ada informasi sekilas berikut ini.
3: Baik.
2: Catatan peristiwa.
0: Tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setyonegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
1: Masih membahas tentang Sekolah Nasional Terintegrasi bersama dengan pengamat pendidikan Bapak Doni Kusuma. Kami juga undang Anda pendengar bergabung dalam perbincangan ini di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Pak Doni, apakah pendekatan terintegrasi yang ditawarkan oleh Sekolah Nasional Terintegrasi ini sudah tepat untuk menjawab kesenjangan kualitas pendidikan antar daerahnya, Pak Doni?
3: Ya, jadi memang kalau mendasarkan diri pada kebutuhan, kayaknya di setiap daerah perlu ada semacam pusat, istilahnya pusat keunggulan ya.
1: Okay.
3: Artinya harus ada rasa kebanggaan dari daerah, misalkan di Aceh, di Papua, mereka harus memiliki minimal itu di kabupaten itu ada satu sekolah yang menjadi rujukan, dan memang fungsinya seperti itu ya. Sekolah Nasional Terintegrasi ini kan memang fungsinya adalah sebagai katalisator perubahan nanti, dan itu sarananya lengkap di sana, Mbak. Jadi salah satu syarat dipersyaratkan di situ harus ada sarana olahraganya, lapangan sepak bola. Jadi kayaknya meniru Jepang ini menurut saya. Sekolah-sekolah di Jepang itu semua ada lapangan sepak bola untuk atletik, kemudian mungkin ada kolam renang juga, lalu tanah persanaan yang bagus. Nah, sekarang ini nggak banyak itu di setiap daerah gitu. Karena ya itu tadi, mungkin bukan karena salahnya pemerintah daerah ya, tetapi kan mungkin pengembangan kapasitasnya kurang, lalu banyak politisasi ya selama 20 tahun terakhir, sehingga pejabat-pejabat di daerah itu kompetensi-kompetensinya kadang-kadang tidak memenuhi syarat untuk mengelola pendidikan. Ada yang misalkan yang dari jurusan taman jadi kepala dinas pendidikan gitu kan, pertamanan gitu. Itu kan jadi susah ya. Maka dibuat ini contoh yang dihandle oleh pemerintah pusat yang nanti akan menjadi tempat pelatihan. Jadi di situ akan ada tempat pelatihan guru, tenaga kependidikan dengan sarana yang lengkap sehingga mereka banyak berlatih di situ. Jadi saya rasa ini tepatlah disesuaikan dengan kondisi daerahnya begitu.
1: Karena ada tiga pilar transformasi yang diyakinkan oleh Mendikdaspen ya, di antaranya termasuk infrastruktur dengan berbagai fasilitas tadi, kemudian sumber daya manusia dan juga transformasi karakter dan juga pembelajaran. Nah, dalam praktiknya bagaimana kemudian konsep apa ya menjalankan pembelajaran ya agar berjalan efektif di daerah sehingga pemerataan mutunya juga tetap terasa di daerah, tidak hanya berfokus di pusat saja, Pak Doni?
3: Ya betul, jadi kami ketika berdialog dengan kementerian selalu mengatakan memang SNT ini dibutuhkan ya kan, karena memang harus ada sekolah rujukan. Dan sebenarnya dulu konsepnya itu kan SD juga, Mbak, SD, SMP, SMA.
1: Iya. Ini
3: tapi
1: hanya SMP ke SMA ya.
3: Diinterkan SMP SMA aja. Memang alasannya masuk akal juga sih menurut saya, karena kalau SD itu kan nggak ada proses seleksi ya, sehingga lalu zonasi saja gitu. Kalau misalkan SD ada, lalu kemudian hanya zonasi, maka yang diterima hanya di sekitar sekolah itu, jadi tidak merata. Karena konsep ini adalah ingin memberi kesempatan siapa yang berprestasi bisa masuk di sini. Jadi ada proses seleksinya. Memang kayak nanti kayak sistem seleksi penerimaan siswa baru. Ada jalur domisili, juga ada jalur prestasi. Nah, itu yang akan diarahkan gitu. Termasuk juga nanti ada kayak afirmasi anak-anak penyandang disabilitas juga bisa daftar di sana. Jadi ini menunjukkan bagaimana mengelola pendidikan secara nasional berkebinekaan itu cirinya. Dan itu siapapun yang berjuang ya dia bisa masuk di sana. Nah tetapi yang di SD ini kan nggak semuanya bagus ya. Justru masalah kita kan di SD. Karena itu saya memberikan masukan tuh kepada kementerian. Kalau sudah ada SNT ini maka harus ada sistem yang mengelola mendampingi SD-SD di daerah-daerah itu. Dan itu harusnya fungsi strategis dari dulu LPMP ya, zamannya Mas Nadiem, saya tidak tahu ganti apa itu karena banyak ganti lembaga itu Mas Nadiem itu. Lembaga penjaminan mutu pendidikan lah istilahnya gitu ya. Jadi harus ada lembaga yang menjamin mutu pendidikan yang mendampingi SD-SD, SMP, SMA. Jadi itu serentak. Jadi bukan hanya bangun SNT, tapi dibarengi dengan sistem penjaminan mutu pendidikan yang bagus gitu ya. Dan itu kami di Badan Standar dan Akreditasi Nasional, saya kan salah satu anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan. Nah, kami sedang mengembangkan ekosistem ini. Supaya apa? Supaya masing-masing sekolah itu secara serentak nanti bisa bertumbuh lewat mekanisme sistem pengembangan standar dan akreditasi. Itu sebagai sistem penjaminan mutu eksternalnya gitu ya. Tetapi yang internalnya harus dari kementerian sendiri. Kalau enggak ada ya enggak bisa gitu. Masa cuma di ujian nasional terus, tapi di bawahnya, di kementeriannya nggak tanggung jawab mendampingi untuk mengarah ke sana. Nah, itu nanti harus terintegrasi. Begitu, Mbak.
1: Tetap berpusat di kementeriannya ya, Pak Doni, agar bagaimana pemerataan mutu pendidikan ini bisa tetap dirasakan oleh siswa tidak hanya di pusat saja ataupun di kota-kota besar, tapi juga di daerah. Tapi ada tidak tantangan terbesar ya, yang biasanya muncul dalam program pendidikan berskala nasional seperti ini, Pak Doni? Kita tahu sekarang ada banyak sekali sekolah-sekolah yang diluncurkan oleh pemerintah, sekolah rakyat, kemudian sekolah Garuda, sekarang sekolah nasional terintegrasi.
3: Ya, memang tantangannya itu menjelaskan kepada masyarakat ya, karena sekolah Garuda itu kan sebenarnya amanat di dalam undang-undang ya. Jadi anak-anak cerdas istimewa, berbakat istimewa harus dapat pendidikan khusus. Jadi sekolah Garuda itu harus diletakkan dalam kerangka pendidikan khusus. Dan pendidikan khusus itu termasuk di dalamnya SLB ya. Kan kita selama ini hanya ada SLB saja. Tetapi anak-anak berkebutuhan khusus itu belum ada. Lalu kemudian kalau sekolah rakyat, itu memang amanatnya di dalam undang-undang dasarnya ya. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, termasuk pendidikannya. Jadi itu masuk gitu. Karena memang anak-anak yang dari keluarga miskin, yang dari prasejahtera lah, kalau tidak ada intervensi dari negara, mereka itu nggak akan dapat pendidikan yang bagus. Ya memang itu kan hanya sedikit ya yang bisa ditampung di sekolah rakyat. Maka waktu itu saya tanya kepada kementerian, bagaimana dengan 3 juta anak yang tidak sekolah yang saat ini masih ada di Indonesia? Ketika dianalisis, anak tidak sekolah itu hampir sebagian besar itu di level SMA, Mbak. Jadi mereka sampai SMP, tahu kemudian nggak sekolahnya itu setelah SMA. Maka salah satu caranya adalah ya dengan mendata dan memberikan pendidikan jarak jauh. Jadi kementerian sudah mulai mensosialisasikan, karena banyak orang yang kemudian yang sudah tidak sekolah lagi itu dia belajarnya jarak jauh untuk ikut kayak kejar paket gitu, sehingga mereka bisa dapat ijazah SMA. Karena kalau tidak itu dia ya gajinya hanya rendah gitu. Tapi dengan jarak jauh lalu kemudian itu diintervensi, maka dia bisa lebih meningkat kesejahteraannya. Tetapi ada yang memang sudah bekerja gitu, maka keterampilan dan skill yang diberikan lewat kursus-kursus dan pelatihan. Nah itu yang sebenarnya usaha saya lihat usahanya ini udah cukup komprehensif ya, yang APS di handle, kemudian yang tinggal yang di SD ini saya belum dengar untuk mekanisme pendampingan sekolah-sekolah di SD dan sekolah-sekolah reguler lain itu seperti apa gitu. Karena selama ini belum ada gaungnya juga gitu, maka kami akan membantu dari sisi akreditasi dan pengembangan standar untuk memastikan bahwa ada orang-orang dari kementerian yang mendampingi kepala daerah, mendampingi kepala dinas, yang turun ke sekolah-sekolah. Memang ada kayak pengawas ya, tetapi kan pengawas harus dibantu juga ya. Dan ini memang sedang kita siapkanlah ekosistemnya gitu, karena nggak bisa semuanya langsung tiba-tiba balik tangan menjadi bagus. Tetapi ini awal yang bagus lah menurut saya ya.
1: Tetap butuh pengawasan dan juga
3: kalau memang nanti diterapkan konsisten akan bagus ini.
1: Iya, butuh pengawasan dan juga pendampingan ya untuk bagaimana agar programnya berkelanjutan, tidak hanya di awal saja. Nah, dengan perbedaan-perbedaan sekolah tadi, muncul kekhawatiran ya mungkin adanya ketimpangan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Bagaimana kemudian memastikan kurikulum yang diterapkan ini bisa tetap relevan ya dengan kebutuhan dan juga standar nasional kita, Pak Doni?
3: Ya, ini memang menjadi bagian yang sangat penting karena sekolah nasional terintegrasi ini dia kan sekolah nasional ya, jadi dia pakai kurikulum nasional. Kalau yang sekolah Garuda karena mempersiapkan anak-anak masuk ke sekolah di universitas terbaik dunia yang nanti akan menjadi ya masa depan Indonesia, maka dia harus mau nggak mau terkait dengan kurikulum global ya, karena untuk masuk ke Oxford, Cambridge kan harus ada assessment yang tingkatnya nasional, internasional. Nah memang kita sendiri berharap, kalau saya berharap dari dulu pemerintah kita itu mengembangkan sebuah asesmen yang pada akhirnya bisa diakui secara internasional. Karena Singapura itu memulainya seperti itu, Mbak. Jadi Singapura itu konten ujian nasionalnya itu hampir sama dengan Cambridge gitu. Sehingga mereka yang otomatis lulus ujian nasional di Singapura itu dia otomatis punya sertifikat Cambridge gitu. Dan itu bisa direkognisi. Nah sebenarnya Indonesia bisa gitu, sehingga anak-anak kita kalau nanti ada benar-benar semacam ujian yang ketat gitu ya, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, nah anak-anak nggak perlu belajar lagi, bayar mahal, tetapi bisa dengan ujian nasional diterima langsung gitu di universitas-universitas. Tetapi kan harus ada rekognisi dan itu harus pengembangan assessment ya, yang itu memang jalannya masih panjang lah.
1: Artinya jadi, perlu disinergikan juga ya dengan kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya, sehingga ini lebih optimal juga Pak Doni.
3: Betul-betul, jadi kalau yang SNT ini dia tidak pakai yang kurikulum internasional ya, mungkin nanti akan ada campuran lah ke depannya seperti itu ya. Karena kan bisa jadi ada anak dari Papua mau sekolah di luar negeri, maka beberapa materinya nanti kita kelola, dikembangkan supaya bisa go internasional begitu kan. Tetapi umumnya itu nanti standar nasional. Dan kita beri kebebasan juga kepada sekolah-sekolah yang sudah bagus untuk bisa go internasional gitu, karena udah banyak sekolah-sekolah kita yang bagus yang sebenarnya level pendidikannya itu sama seperti anak-anak di Singapura maupun Finlandia. Dan itu harus tetap dipertahankan. Jangan malah oleh badan akreditasi malah dihalang-halangi mereka bertumbuh gitu. Jadi kurikulumnya malah dikunci seperti itu ya. Tidak perlulah. Yang sudah berkembang biarkan berkembang. Tugas pemerintah mengangkat yang di bawah ini, Mbak. Yang belum sampai standar nasional pendidikan, nah itu yang harus difokuskan.
1: Baik.
3: Yang udah di atas, ya udah dibiarkan saja, biar mereka bertumbuh kreatif sendiri. Gitu.
1: Dengan hadirnya SNT ini, bagaimana kemudian Anda melihat dampaknya dalam 5 bahkan hingga 10 tahun ke depan? Karena pemerintah menargetkan ada 500 ya, yang dibangun pada hingga 2029. Dan di tahun ini ada 37 lokasi, 17 juga sudah mulai beroperasi di tahun ini. Bagaimana Anda melihat dampaknya nanti di beberapa tahun ke depan, Pak Doni?
3: Ya dampaknya ya, pertama nanti di setiap daerah itu mereka akan punya kebanggaan Mbak, karena punya sekolah-sekolah yang menjadi pusat keunggulan ya. Daerah yang sebelumnya nggak, anak-anaknya nggak bisa sekolah di luar negeri, bisa jadi nanti dengan ada sekolah ini banyak yang bisa dapat beasiswa sekolah di luar negeri.
1: Membuka gitu peluang kan.
3: Membuka peluang, itu yang pertama. Yang kedua, ada istilahnya pengembangan kapasitas pemerintah daerah, karena sekolah ini Mbak, nanti kalau sudah bisa berdiri sendiri, manajemennya, tata kelolanya akan dikembalikan ke pemerintah daerah, diserahkan kepada mereka. Pemerintah akan fokus kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Jadi ini istilahnya dikasih contoh bagaimana cara mengelola pendidikan yang baik begitu.
1: Harapannya nanti bisa diikuti ya.
3: Harapannya silakan. Anak-anak nanti yang dari tempat terpencil pun dia bisa memperoleh pendidikan berkualitas lah. Dan ini semua pendidikan bermutu untuk semua, itu termasuk anak-anak penyandang disabilitas, itu akan banyak mendapat tempat juga. Dan itu juga kita akan sosialisasikan ke banyak sekolah. Kan sekarang ini kan sudah ada istilahnya undang-undang penyandang disabilitas, lalu sudah ada permendikbud tentang akomodasi yang layak. Jadi semua sekolah di Indonesia harusnya ramah terhadap penyandang disabilitas.
1: Baik, kita harapkan ya, semoga sekolah-sekolah yang diluncurkan oleh pemerintah ini bisa menjawab tantangan pendidikan di Indonesia, dan juga anak-anak bisa mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan yang mutunya yang baik dan juga merata ya di seluruh daerah. Terima kasih Pak Doni kalau begitu atas waktunya pagi ini.
3: Sama-sama Mbak Safira, terima kasih.
1: Sehat selalu, terima kasih. Pengamat pendidikan Bapak Doni Kusuma.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Olympic champion. agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga. Dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
6: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
7: Tuh kan, pasti dia gak beres sih.
8: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang, gak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati,
9: sampai. Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar, belakangan isu kesehatan mental remaja semakin sering muncul di berbagai pemberitaan ataupun di media sosial. Mulai dari kasus perundungan, kemudian tekanan akademik, bahkan hingga kecemasan akibat media sosial. Semuanya menjadi potret nyata bahwa remaja hari ini menghadapi berbagai tantangan yang bisa dikatakan tidak ringan. Dan bahkan berbagai data juga menunjukkan bahwa tekanan sosial dan juga digital, kemudian kelelahan mental, serta minimnya ruang aman untuk bercerita menjadi pemicu utama gangguan kesehatan mental di kalangan remaja. Masa remaja ini memang merupakan fase yang penuh dengan perubahan, baik secara fisik, kemudian emosional, ataupun sosial. Tapi di balik itu semua, tidak sedikit remaja yang kesulitan beradaptasi ya dengan tekanan yang datang dari berbagai arah. Data juga menunjukkan bahwa jumlah remaja yang mengalami masalah kesehatan mental ini cukup tinggi, bahkan mencapai lebih dari sepertiga populasi remaja di Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh stigma yang masih membuat mereka enggan mencari bantuan, sehingga banyak yang memilih memendam masalahnya sendiri. Nah, di tengah situasi ini, kehadiran teman sebaya tentu menjadi sangat penting, di mana remaja cenderung lebih nyaman berbagi dengan teman yang dianggap sefrekuensi, sehingga dukungan sederhana seperti mendengarkan, kemudian memahami dan juga menemani bisa menjadi langkah awal untuk mencegah krisis yang lebih besar. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kemudian peran teman sembaya ini bisa benar-benar menjadi pelindung, bukan justru menambah dari beban itu sendiri. Kita akan membahasnya pagi ini bersama dengan psikolog klinis RSUP Profesor Dr. Kando Manado dengan Ibu Hana Monare.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Bu Hana.
2: Halo, selamat pagi, Mbak Fira.
0: Salam sehat pagi ini.
2: Ya.
0: Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik-baik ya di Manado ya, Bu Hana ya.
2: Oke, ya sama seperti di Jakarta.
0: Amin.
2: Juga ya.
0: Terima kasih. Nah, melihat fenomena yang terjadi belakangan ini ya tentang mental, kesehatan mental remaja yang lebih percaya ataupun cerita lebih percaya kepada teman sebayanya. Ini bagaimana sebenarnya kondisi mental remaja Indonesia saat ini, Bu Hana?
2: Iya, yang pasti pertama kita apresiasi dulu buat para remaja, mereka Gen Z yang sudah mulai punya kesadaran bahwa pentingnya tentang kesehatan termasuk dengan kesehatan mental. Berbeda dengan yang dahulu gitu ya, perspektif yang dahulu. Nah, namun di kondisi yang saat ini, dalam proses mereka sebagai remaja, mereka lagi proses mencari sebuah identitas diri. Mereka lagi proses mencari suatu tempat di mana sih saya bisa bercerita.
0: Oke, memang dalam fasenya ya untuk usia remaja ini ya?
2: Iya, betul sekali. Sebenarnya kan kalau dikategorikan usia remaja dari usia, ada namanya usia pra-remaja. 8-9 tahun itu kan sudah masuk usia pra-remaja. Kalau di usia sudah remaja, memang remaja tengah gitu, remaja awal itu dia sudah masuk di usia yang sekitar 10-12 tahun gitu ya. Karena ini kan sudah masuk usia persiapan dari usia sekolah dasar ke anak SMP. Seperti itu.
0: Apa sih faktor utamanya itu, Bu Hana, yang bisa memicu ya akhirnya kesehatan mental remaja ini tertrigger ya, bisa dikatakan seperti itu?
2: Ya, banyak faktor yang mempengaruhi apa yang membuat sampai remaja ini mudah mengalami namanya mengalami stres gitu ya, seperti itu. Ya, banyak faktor. Pertama kita lihat faktor internal. Internal ini bicara tentang kepribadian dari remaja tersebut. Nah, kemudian kita bicara tentang faktor eksternal. Kalau eksternal ini kita akan lihat bagaimana tentang parentingnya, latar belakang keluarganya, bagaimana sosialnya juga, siapa yang jadi temannya itu bisa mempengaruhi juga kesehatan mental remaja.
0: Ada banyak
2: lagi
0: faktor
2: dengan,
0: ya?
2: Ya, betul, ekspektasi tuntutan ya dari lingkungan. Oh, kamu harus dapat nilai bagus, kamu harus cantik, pintar, dan lain-lain seperti itu.
0: Banyak sekali tekanan yang mungkin dirasakan remaja, pressure dari orang tua, teman, sekolah, lingkungan ya. Ini luar biasa sekali. Banyak mungkin yang terlihat
2: media sosial juga.
0: Nah, itu tidak dipungkiri juga ya, media sosial. Banyak remaja yang mungkin terlihat baik-baik saja di luar, tapi ternyata di dalamnya menyimpan beban yang cukup berat nih. Mengapa ini bisa terjadi, Bu Hana?
2: Ya, ketika mereka tampil di luar, nah itu kan mereka istilahnya belum tentu sepenuhnya apa yang mereka tampilkan itu apa yang mereka rasakan. Karena ada kondisi di mana remaja itu kan mencari sebuah tempat untuk diterima. ya sebuah tempat untuk saya bisa nggak sih diapresiasi, saya bisa nggak sih diajak join bergabung dengan mereka. Nah, itu akhirnya ketika mereka tampil di luar, mereka tampil berusaha untuk menyenangkan orang lain, tapi mereka lupa untuk menyenangkan diri mereka. Ya, nah di akhirnya ketika mereka selesai dari interaksi sosial tersebut, beberapa kasus yang saya tangani, mereka merasa saya nggak bisa jadi diri saya sendiri ketika dengan teman-teman. Saya lebih mengikuti apa kata mereka, saya ingin diterima sebagai kelompok gitu.
0: Tapi dalam topik ini kan terkait dengan bagaimana remaja mencari dukungan dari teman sebayanya. Kenapa akhirnya mereka lebih terbuka kepada teman sebaya dibandingkan dengan orang tua ataupun orang dewasa? Ada kepercayaan apa sih yang bisa akhirnya memicu mereka untuk lebih percaya diri ke teman sebayanya?
2: Ya, karena dengan teman sebaya itu mereka kan ada perasaan bahwa oke, kita bisa sama-sama loh merasakan ini. Tanpa dijas gitu ya. Kalau dengan orang tua kan mungkin lebih banyak itu dengan nasihat. Karena bicara dengan kesehatan mental, kadang kita tidak membutuhkan sebuah nasihat, tetapi sebuah safe place bagaimana dia merasa nyaman untuk bercerita tanpa dihakimi. Teman sebaya hadir sebagai teman untuk mendengarkan saja. Bukan sebagai teman yang mengatakan kamu harus ABC. Jadi disinilah bahwa remaja, antar remaja gitu ya, kalau kayak itu mereka lebih senang saling curhat daripada ke orang yang mungkin dewasa gitu. Karena kembali lagi kita akan lihat bagaimana sih peran dari orang dewasa tersebut. Bisakah orang dewasa itu menjadi juga teman buat teman, teman menjadi teman seperti teman sebaya ini? Ya, karena ketika rasa percaya itu kurang gitu, akhirnya mereka menjadikan bahwa teman sebaya ini menjadi teman yang bisa dipercaya untuk curhat. Untuk menyampaikan apa yang dirasakan.
0: Ada rasa orang dewasa. Trust ya, akhirnya tidak ada judgment dari teman sebaya. Lebih butuh didengarkan ya, bukan untuk mendapatkan apa ya, ceramah mungkin kalau dari orang tua bisa dikatakan seperti itu ya, Bu Hana ya.
2: Iya, betul.
0: Iya, tapi ada juga mungkin kalangan remaja yang tidak punya teman dekat, tidak punya teman untuk bercerita. Nah, dalam kondisi ini apa yang bisa dilakukan oleh remaja kita?
2: Banyak cara yang bisa dilakukan. Ya, pertama kembali lagi kita bisa menggunakan diri, kita punya potensi dalam diri. Ini juga buat para remaja gitu. Kadang ada mereka perasaan bahwa saya sendiri gitu kan. Padahal dia enggak sendiri sebenarnya. Dia punya kekuatan untuk dirinya. Yang bisa dilakukan dengan journaling. Dia bisa dilakukan dengan journaling ataupun sebenarnya pengalaman saya dengan para remaja ini, mereka mulai sendiri untuk terlibat dengan komunitas-komunitas yang peduli dengan kesehatan mental. Walaupun saat itu mereka hadir, mereka tidak bercerita tentang apa yang mereka rasakan. Tetapi mereka hadir di situ, mereka mendengarkan dari cerita orang lain gitu. Karena ketika bicara tentang kesehatan mental, speak up itu kan butuh keberanian. Butuh proses, tapi mereka bisa merasakan bahwa okay, I'm not alone, berarti ada juga yang merasakan ini. Itu yang mereka lakukan.
0: Merasa tidak sendiri, akhirnya mencari, harusnya mencari ya, ini menjadi alternatif agar merasa tidak sendiri ya, Bu Hana. Sehingga ini menjadi cara-cara sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental. Tapi kapan kemudian kondisi seseorang ini sudah perlu mendapatkan bantuan profesional? Misalnya tidak mendapatkan pengakuan, merasa sendiri, akhirnya tidak bisa melakukan apapun, sehingga akhirnya harus mendapatkan bantuan profesional, Bu Hana?
2: Ya, kita lihat pertama dari remaja dulu. Nah, buat para remaja yang mendengarkan ini ya, Mbak Fira ya. Merasakan sedih, ya kan, marah, kecewa itu kan wajar, valid gitu. Tetapi kalau kayak ini berulang-ulang dan kemudian mulai mengganggu dari cara berpikir, mulai akhirnya muncul pikiran yang menyalahkan diri, mulai muncul dengan pikiran-pikiran yang lebih banyak negatifnya, pengaruh ke emosi, emosi yang marah tetapi yang mulai tidak terkontrol tanpa sebab, akhirnya dia mulai menarik diri dari lingkungan, sebuah alarm buat tubuh, bahwa kamu butuh bantuan. Bahwa kamu tidak sendiri, tidak apa-apa untuk mencari bantuan. Yang pertama dilakukan adalah dia boleh cari orang yang dipercaya untuk curhat, siapapun itu. Nah, kemudian dari situ ternyata sudah lebih kompleks permasalahannya. Ini mulai mengganggu dirinya dan juga mungkin orang sekitar di sekitarnya. Berarti ini menandakan bahwa mencari bantuan dengan psikolog klinis tidak apa-apa.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, dan buat para orang sekitar, kita mulai dari para orang tua. Belajar peka dengan anak-anak Anda di rumah. Lihat bagaimana tatapan mata mereka, lihat bagaimana ekspresi yang mereka munculkan. Belajar untuk bertanya, are you okay? Ya kan, gimana kak? Ya,
0: yeah.
2: Baik-baik saja.
0: Lebih terbuka
2: gimana
0: ya.
2: Gimana kamu dengan teman-teman? Iya, seperti itu. Nah, di situ kita akan belajar melihat, oh ternyata mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan buat untuk teman sebaya mereka, ketika teman-teman ini mulai mengatakan, saya mau curhat dong, gitu kan.
0: Yeah.
2: Oke, saya butuh kamu dong, gitu. Berarti ada sebuah kondisi bahwa dia butuh orang lain. Nah, ketika kita mendengarkan bahwa ternyata, wah ini permasalahan yang dihadapi atau kondisi yang dia rasakan ini sepertinya sudah perlu bantuan dengan psikolog klinis karena dia mulai menyalahkan dirinya, ya kan, emosi mulai tidak terkontrol, mulai menarik diri. Nah, tidak apa-apa, teman sebaiknya menjadi sebuah jembatan.
0: Ya.
2: Tidak apa-apa untuk kamu ke tenaga profesional mendapatkan bantuan.
0: Ya. Tapi terkadang ada stigma ya, Bu Hana, di masyarakat. Kalau kita datang ke psikolog artinya gila atau apalah, hal-hal negatif seperti itu pasti bermunculan ya. Jadi bagaimana agar tidak memunculkan rasa itu, sehingga ini juga untuk mendukung kesehatan mental ya, untuk berani datang ke profesional, Bu Hana.
2: Ya. Stigma itu masih ada, tetapi saya senang ini RRI boleh memfasilitasi bahwa kita menggaungkan bersama ya, bahwa tidak apa-apa untuk datang ke psikolog klinis atau psikiater, sama seperti para pemirsa gitu ya, mendapatkan bantuan kesehatan fisik gitu untuk ke dokter. Sama pentingnya juga dengan kesehatan mental. Karena kembali lagi ketika kita fokus dengan apa kata orang, berarti kita lebih memasukkan energi negatif ke dalam diri kita. Jadi kita belajar peduli dengan diri kita, karena kita berhak juga untuk merasakan sejahtera dan bahagia itu buat diri kita.
0: Nah, itu tadi ya, tidak perlu memikirkan hal-hal lainnya, tapi yang paling terpenting adalah kesehatan mental dari diri kita sendiri ya, Bu Hana.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Bu Hana atas waktunya pagi ini di RRI Pro 3. Selamat kembali beraktivitas. Sehat selalu Bu Hana.
2: Terima kasih Mbak Fira. Selamat Hari Anak Nasional ya.
0: Selamat Hari Anak Nasional Bu Hana, terima kasih. Demikian pendengar psikolog klinis RSUP Profesor Dr. Kando Manado, Ibu Hana Monareh.
1: Wawancara Pro 3.

0: Psikolog klinis anak dan remaja mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka di keluarga serta meningkatkan literasi digital agar anak berani melaporkan tindak kekerasan. Orang tua juga dihimbau untuk mendampingi aktivitas anak di ruang digital, mengajarkan cara melindungi diri, serta menanamkan keberanian untuk mencari bantuan ketika mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
3: Udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
2: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
3: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
2: Iya juga ya.
3: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
2: Bener juga ya. Nggak jadi deh.
1: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab. Indonesia Menyapa Pagi.
4: Kami undang Anda pendengar untuk bergabung dalam Warga Bicara. Silakan sampaikan bagaimana pendapat Anda tentang topik yang baru saja kita perbincangkan tadi ya. Bicara soal kesehatan mental remaja. Pernahkah Anda mungkin melihat atau bahkan mengalami sendiri dari anak ataupun saudara yang pernah melewati masa-masa sulit ya? Menurut Anda seberapa penting kemudian dukungan dari lingkungan pertemanan untuk menjaga kesehatan mental anak-anak kita hari ini? Ataupun juga Anda yang ingin menanggapi tentang sekolah terintegrasi. Ini bagaimana menurut Anda? Apakah program ini juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membentuk lingkungan belajar yang lebih sehat bagi anak dan juga remaja? Saya undang Anda di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya sapa Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya di Boyolali pagi ini Pak Udin?
5: Baik alhamdulillah.
4: Ya, cuaca di sana cerah, hujan?
5: Cuaca kemarau ya, angin kencang.
4: Oh, belum ada hujan ya di Boyolali?
5: Belum. Kan kurang lebih September.
4: Tadi ada beberapa daerah yang sudah ada hujan soalnya nih Pak Udin. Pak Udin mau menanggapi topik atau ada informasi lainnya?
5: Mau menanggapi topik.
4: Ya, silakan.
5: Kesehatan mental itu.
4: Ya.
5: Al-Quran adalah menyembuh penyakit hati dalam dada, Yunus 57 gitu. Jadi, zohid gitu, salah satunya adalah penyebab gitu.
4: Ya.
5: Penyebab kesehatan mental berkurang gitu. Nah, kalau orang membaca Al-Quran jelas gitu, menyebabkan sehat mentalnya menurut saya.
4: Itu salah satu cara ya Pak Udin ya, untuk bagaimana mengisi kekosongan dengan membaca Al-Quran ya, seperti halnya Pak Udin yang disampaikan Pak Udin.
5: Al-Quran adalah penyakit yang lebih masyarakat.
4: Baik, ada lagi komentar lainnya Pak Udin?
5: Karena kan kebiasaan orang zaman sekarang, zaman modern tuh serba teknologi
4: ya. Media sosial, ya, aduh, teknologi, ya.
5: Ini udah kayak kecil saya, gitu. Mungkin kecil saya sampai nggak sama, atau gitu.
4: Ya. Oke, baik.
5: Terima kasih.
4: Terima kasih, Pak Udin di Boyolali. Ibu Dinda di Bogor, selamat pagi.
6: Pagi-pagi, Mbak Fira.
4: Pagi, Ibu Dinda. Bagaimana kabarnya hari ini?
6: Iya, kabar baik. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
6: Mira dengan tim juga selalu sehat, semangat ya.
4: Amin, terima kasih. Bu Dinda mau menanggapi topik?
6: Jangan lupa, ya. Jangan lupa makan paginya.
4: Sarapan. Iya nih, belum sarapan nih Bu Dinda.
6: Iya, bentar lagi ya. Nanti kalau ada luang langsung sarapan. Ya.
4: Iya. Ada komentar ataupun informasi?
6: Ya. Bu Dinda? Kesehatan mental pada anak ya Mbak Fira ya.
4: Iya.
6: Jadi orang tua udah mengalami sendiri, lihat juga ponakan juga dan mungkin juga lihat contoh dari teman-teman gitu yang anaknya agak terganggu kesehatan mentalnya ya. Mm-hmm. Tapi memang bukan hal yang gampang ya.
4: Betul.
6: Didik atau menjaga anak yang kecil sudah lewat, dewasa belum, kan itu kan. Jadi memang harus pintar-pintar kita bagaimana komunikasi dengan mereka. Betul. Gitu.
4: Membangun pola komunikasi ya, sehingga lebih terbuka ya anaknya untuk
6: bercerita. Bukan ceramah ya, karena anak sekarang apalagi itu nggak bisa diceramahin.
4: Polanya sudah beda ya dengan zaman dulu ya, Bu Dinda ya.
6: Betul, kalau dulu kita, orang tua bilang, ah sudah kita ikut kan gitu. Anak sekarang nggak bisa, emang kenapa mah? Kenapa emang harus gitu?
4: Ada pertanyaan-pertanyaan lanjutannya ya, Bu Dinda ya?
6: Betul. Okay. Jadi semuanya kuncinya pada kita orang tua, bagaimana kita ya kita harus ikutin inilah, ikut era ya.
4: Ya, mengikuti era. Menyesuaikan ya, Bu Dinda.
6: Enggak bisa era kita dulu dididik orang tua, kita terapkan ke anak-anak sekarang itu sepertinya enggak bisa. Karena
4: tidak bisa disamakan ya.
6: Untuk dilanjut semangat.
4: Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Selamat pagi. Pak Alvin di Pekanbaru, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mbak Mbak Amira Sapira.
4: Iya, Bapak boleh dikecilkan ya dulu suara radionya, cukup didengarkan melalui telepon ya agar tidak feedback.
7: Oke, sudah.
4: Sudah, lebih baik. Silakan mau ya komentar topik yang baru saja diperbincangkan.
7: Ya, mental health.
4: Iya.
7: Tentang kesehatan mental kan?
4: Iya.
7: Nah, yang saya ingin sarankan Mbak Sapira ya, kejahatan itu dari lingkungan. Lingkungan itu kan dari situasi keadaan kan. Contohnya ya. Contohnya lingkungan, kadang-kadang gurunya juga nggak membimbing. Contohnya pondok pesantren, saya pernah dengar kan, suatu pondok pesantren itu lingkungan terlalu ketat kan. Nah, situ kejahatan, nah, diisolasinya lah anak-anak itu kan dengan kejahatan, ya inti ketakutan apa kan, dengan seksual kan. Nah, okay. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi dengan kejahatan. Dulu kalau saya di era tahun 90-an, BK itu ada bimbingan konseling, itu memang SOP-nya, sistem personal standarnya memang diakui kan. Saya berharap ya kekerasan pada anak kecil itu tolong satu lingkungan itu kan kadang-kadang dibully sesama dia kan. Pasti itu ada seniorannya, senioritas itu yang sangat mempengaruhi, baik guru mau kakak kelas mau apa. Nah, itu juga harus apa ya, pemerintah tuh harus mengerti dengan lingkungan itu. Lingkungan itu membentuk suatu kejahatan, itu bisa jadi baik, bisa juga jadi jahat. Nah, yang kedua itu bimbingan konseling. Kalau saya berharap ya sekolah-sekolah itu terindikasi oleh negara, pemerintah, dan memang diakui tidak ada kecurangan, tidak ada kebohongan, tidak ada mengeksploitasi anak dengan kejahatan. Itu aja.
4: Baik.
7: Satu lagi ya, psikologi itu tuh kalau perlu diadakan di luar negeri itu kan ada namanya, kalau misalnya kita ada masalah anak-anak remaja atau apa kan, nah kita perlu ada, di Indonesia itu kurang, kita masing-masing individu, kadang guru-guru yang BK itu kan mikirkan dirinya sendiri, gajinya segini, anaknya segini, saya punya anak juga ini kan, bagaimana kalau di sekolah-sekolah itu diadakan guru-guru BK atau guru-guru, kan psikologi kan sudah banyak sekarang di Indonesia, itu Pak Inspira ya.
4: Terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru, Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di sesi Warga Bicara pagi ini. Masih ada informasi

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan penggunaan Sustainable Aviation Fuel atau SAF menjadi masa depan industri penerbangan dunia karena dinilai lebih efisien dan mendukung pengurangan emisi.

0: emisi karbon. AHY menegaskan saat ini pemerintah mulai menyiapkan transformasi sektor penerbangan rendah emisi melalui penerapan bahan bakar berkelanjutan SAF sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Selain penggunaan SAF, pemerintah juga mendorong dekarbonisasi sektor penerbangan melalui peningkatan efisiensi energi, manfaatan teknologi ramah lingkungan, serta pengembangan konsep bandara emisi nol bersih. Kita ke informasi lainnya. Dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42, pemerintah Kabupaten Waropen menjadikan momen tersebut sebagai ajang mengkampanyekan pemenuhan hak-hak anak. Laporan disampaikan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
1: Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana melaksanakan telekonferensi dialog interaktif gubernur menyapa 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Dalam rangka rangkaian acara Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan Bersama Kita Wujudkan Papua Emas 2041 menuju Indonesia Emas 2045, Anak Ceria Hari Ini, Pemimpin Hari Esok. Kegiatan tersebut diikuti pemerintah Kabupaten Waropen secara daring yang berlangsung di lapangan Elias Paprindei, Kamis 23 Juli 2026. Setelah kegiatan telekonferensi dialog interaktif gubernur menyapa 9 kabupaten kota di Provinsi Papua, dilanjutkan dengan upacara memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 di masing-masing kabupaten kota. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI memimpin upacara dalam menyampaikan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Republik Indonesia, Arifa Fauzi menuturkan, Hari Anak Nasional ke-42 sebagai momentum penting untuk mengkampanyekan pemenuhan hak anak atas hak hidup.
2: Memperingati Hari Anak Nasional HAN sebagai momentum penting untuk mengkampanyekan pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
1: Pada kesempatan yang sama, Franciscus Caverius Mote menambahkan, tema Hari Anak ke-42 tahun 2026 bukan sekedar slogan, namun melainkan penegasan setiap anak berharga dan dihormati.
2: Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengangkat tema utama Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Ini bukan sekedar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, dihormati dan didengar pendapatnya. Anak bukan sekedar objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.
1: Perlindungan anak tidak dapat diwujudkan pemerintah semata, dibutuhkan kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen bangsa, dimulai dari keluarga sebagai pelindung pertama dan utama, satuan pendidikan, masyarakat dan dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi hingga pemerintah pusat dan daerah. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Beralih ke berita internasional, runtuhnya waduk Liulan di Guangxi, Tiongkok Selatan kembali menyoroti pengelolaan bendungan di Tiongkok, terutama terkait kualitas infrastruktur, transparansi dan juga tata kelola waduk. Pengamat geopolitik Sun Li menilai pelepasan air waduk tanpa pemberitahuan yang memadai kepada masyarakat menjadi salah satu persoalan karena dapat mempersempit waktu evakuasi saat terjadi banjir. Lee juga menegaskan insiden Waduk Liulan yang terjadi setelah hujan lebat akibat topan Waisak menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan terhadap infrastruktur air, terutama di bendungan tua yang beresiko menimbulkan bencana jika tidak dikelola dengan baik. Berita olahraga, AC Milan resmi memperpanjang kontrak gelandang veteran Luka Modric selama satu musim hingga Juni 2027 setelah tampil impresif bersama Rossoneri. Pemain berusia 40 tahun asal Kroasia tersebut telah mencatatkan 37 penampilan dan mencetak 2 gol sejak bergabung dengan Milan, serta dinilai memberikan pengalaman dan kualitas penting bagi tim. Sebelum memperkuat Milan, Modric juga memiliki karir gemilang bersama Real Madrid dengan meraih 28 trofi utama, yang membuatnya menjadi salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola Kroasia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, selamat pagi.

0: Eh, lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
1: Eh, korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
0: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
1: Emang ngaruh banget ya ke kita?
0: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
0: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
1: Terus kita harus gimana nih?
0: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
1: Caranya?
0: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Duh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar, Mahkamah Konstitusi atau MK resmi memutuskan bahwa sisa kuota internet yang telah dibeli oleh pelanggan tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh operator seluler. Berdasarkan putusan MK yang dibacakan pada 23 Juli 2026 atau Kamis kemarin, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap undang-undang terkait dengan aturan tarif dan juga masa aktif layanan telekomunikasi. Beberapa poin diantaranya adalah MK menyatakan bahwa sisa kuota internet adalah benda tidak berwujud yang melekat hak milik pribadi karena diperoleh melalui pembayaran yang sah oleh konsumen. Penghangusan sepihak dinilai sebagai pelanggaran hak konstitusional. Kemudian operator seluler saat ini juga wajib menyediakan skema layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif, seperti sistem akumulasi data, perpanjangan masa aktif, kompensasi atau pengembalian dana. Aturan detail dan formula tarif baru mengenai pengelolaan sisa kuota ini nantinya akan diatur dan dikendalikan secara formal oleh pemerintah pusat. Dan untuk membahas hal ini, kami akan perbincangkan bersama dengan pakar digital dan Direktur Eksekutif ICT Institute, Bapak Heru Sutadi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Heru, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Fira, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, kabar baik ya Pak Heru hari ini.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, MK memutuskan bahwa kuota internet tidak hangus, operator wajib memberikan pelanggan pilihan. Nah, bagaimana Anda melihat putusan MK ini, Pak Heru?
3: Ya, saya pikir kita pertama tentu apresiasi ya terhadap apa yang diputuskan oleh MK terkait dengan kuota internet. Ya. Yang selama ini juga diresahkan oleh masyarakat gitu ya, karena banyak masyarakat merasa, kok saya udah bayar, tapi kemudian hak saya itu bisa 10 GB gitu ya, kemudian baru 8, waktunya habis, 2 GB-nya hilangan gitu ya. Ya, memang ini merupakan satu terobosan bahwa konsumen di sektor telekomunikasi juga perlu mendapat perlindungan dan juga pilihan. Karena kalau kita lihat kan dari putusan MK tersebut bahwa nanti masyarakat kan bisa memilih gitu ya, apa mau yang sifatnya itu limitatif maupun yang non-limitatif. Jadi kalau limitatif itu kan artinya mungkin ada orang yang butuh ya 10 giga per bulan, mau habis gak habis saya pesan segitu ya boleh. Tapi kalau misalnya ada yang mau sistemnya roll over gitu, itu juga operator telekomunikasi juga harus menyediakan. Gitu. Dan dari persidangan kemudian juga saya memberikan keterangan pada saat sidang MK tersebut. Beberapa operator telekomunikasi melalui ACI juga mereka sudah sepakat dan bisa menerima ya, karena juga beberapa operator sudah bisa memberikan layanan yang sifatnya itu roll over. Jadi mungkin nanti ada ya sama-sama nanti bisa memberikan semuanya itu roll over gitu agar ya masyarakat dilindungi gitu. Cuma kan memang kita juga perlu antisipasi kalau misalnya yang roll over lebih mahal gitu ya, sehingga
1: itu tadi
3: pilihan
1: ya,
3: itu tetap harus diberikan gitu ya. Kita berharap sih sama aja sih ya gitu.
1: Iya ya, terkait dengan harga yang naik ini juga cukup dikhawatirkan oleh masyarakat. Tidak hangus, tapi kalau harganya dinaikkan juga pikir-pikir lagi ya Pak Heru ya, terkait dengan kuota ini. Jadi artinya dari operator telekomunikasi sudah menyikapi ya untuk siap menjalankan kebijakan ini ya Pak Heru?
3: Iya siap, dan itu sudah disampaikan ke Majelis MK ya gitu ya. Cuma kan memang MK kan karena ada gugatan harus memutuskan, tapi juga memang di sisi lain itu kan juga ada PR juga nih dari terkait dengan pemaknaan baru gitu ya, yang terkait dengan revisi undang-undang telekomunikasi yang dimasukkan dalam undang-undang cipta kerja, bahwa perlu aturan teknis pelaksanaannya nih. Jadi nanti ada pekerjaan rumah dari Kementerian Komdigi untuk merevisi Permen Kominfo nomor 5 tahun 2021. Ya sekalian lah, namanya Permen Kominfo sekarang sudah Komdigi gitu, jadi sekalian nanti
1: sekaligus mengubah ya Komdigi
3: gitu loh. Iya betul.
1: Oke, jadi perlunya penguatan regulasi juga. Tapi ada potensi kenaikan harga tidak Pak nantinya dengan adanya kebijakan ini? Dampak ya dari kebijakan ini?
3: Ya seharusnya sih nggak perlu gitu ya. Karena kan orang misal beli 10 kan nggak mungkin orang membeli sangat berlebihan daripada kebutuhannya kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nambah ya paling nggak, paling bergeser 10 hari, 1 bulan gitu. Nggak mungkin dia diawet-awet karena sekarang memakai
1: orang-orang
3: pulsa
1: butuh
3: itu kan
1: ya.
3: Juga cepat habis kuota. Betul. Gitu ya, saya juga bingung gitu ya. Beli 10 kurang, 15 kurang. Jadi karena orang tiap hari main scroll TikTok, YouTube, apa yang kita sebut itu bandwidth hunger gitu ya. Jadi memang dia akan memboroskan kuota kita gitu. Yeah. Jadi nggak perlu khawatir juga sih, kalaupun misalnya ada perpanjangan itu, mungkin rollover itu sifatnya mungkin ya mungkin sebulan atau dua bulan. Dan kalau misalnya untuk teman-teman yang ojol apa kan juga mereka punya paket khusus sebenarnya gitu ya, yang mungkin juga lebih terjangkau bagi pengemudi ojol gitu, jalanan dari operator telekomunikasi. Gitu.
1: Justru sebelum masa tenggatnya habis, kuota kita sudah keduluan habis ya, tidak ada sisa yang hangus gitu. Justru
3: belum,
1: ya.
3: Belum habis, belum waktunya belum satu bulan udah minta nambah lagi kan gitu, artinya kan bahwa ya sebenarnya kebutuhannya lebih tinggi juga dibanding berlangganannya. Tapi kan kita juga nggak bisa semua orang akan seperti itu. Tapi ada juga orang yang mungkin hemat gitu ya. Beli 10 mungkin tadinya mungkin sebulan kurang ya bisa dihemat jadi 2 bulan kan gitu.
1: Tapi kalau misalnya dari sisi konsumen nih, bicara dari sisi konsumen, ada tidak keuntungan yang paling dirasakan ya ketika kebijakan ini diberlakukan, Pak Heru?
3: Ya karena memang ini kan merupakan bentuk perlindungan konsumen. Karena apa? Karena kan selama ini konsumen ini dalam klausula bakunya gitu, dalam term of conditionnya kan harus beli 10 GB ya harus habis tuh satu bulan gitu. Kita nggak punya posisi tawar gitu ya. Sehingga dengan keputusan MK ini, konsumen udah bayar, artinya bahwa ya dia berhak untuk dia udah bayar dengan 10 GB gitu ya, tapi ketiga 8 udah mati. Nah, tapi kan ada dua nih. Nah, dua ini yang harus kemudian ditetapkan sebagai rollover ataupun mungkin bisa refund atau banyak metode mungkin gitu ya. Tapi yang mungkin umum itu kan rollover gitu ya. Si siapa namanya si operator itu nggak mengembalikan uang gitu, tapi kan layanan itu tetap menjadi hak gitu. Jadi itu yang perubahannya. Dan saya pikir ya memang juga sekarang ini ya memang kita harus lebih memperhatikan kepentingan konsumen juga, karena industri telekomunikasi tidak akan bergerak kalau dia itu tidak menjadikan konsumen ini sebagai subjek. Nah, jangan sampai konsumen jadi objek penderita gitu. Jadi mereka ini kan yang operator telekomunikasi besar, karena kan ini kita beli pulsa, kita beli
1: karena kuota, masyarakat juga ya. Jadi harus dipuaskan juga konsumennya.
3: Nah, betul. Jadi cara berpikir lama itu harus dirubah. Ya sekarang ini ya konsumen telekomunikasi harus juga jadi raja gitu ya.
1: Oke, Pak Heru tadi sempat menyampaikan ya, memberikan pandangan juga di MK terkait dengan proses kebijakan ini ya, akhirnya diputuskan. Boleh cerita mungkin Pak Heru, apa yang menjadi pertimbangan dari para pemangku kebijakan akhirnya, kita memperbolehkan untuk kuota ini tidak hangus dan operator untuk wajib memberikan pilihan bagi pelanggan?
3: Itu menjadi hak dari konsumen ya, tadi udah bayar duitnya, tapi kok ada yang kemudian seolah-olah haknya nggak dipenuhi tapi kemudian dihanguskan gitu ya, atau tidak dapat dimanfaatkan siang 10 giga baru 8, 2 giganya hilang gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di berbagai negara juga sudah diterapkan ya sistem rollover gitu. Jadi kita ini bukan tentunya gugatan yang diajukan oleh teman-teman yang ada pengemudi ojol gitu bahwa gugatan ini kemudian jangan dianggap sebagai ini sesuatu yang baru, di berbagai negara udah diterapkan. Kemudian yang ketiga juga sebenarnya ada beberapa operator juga yang ya udah menerapkan. Jadi harusnya tidak menjadi alasan bahwa ini tidak layak untuk sektor telekomunikasi, tapi ini justru layak memberikan hak pada konsumen. Dan juga memang kita nyamain aja lah dengan ketentuan-ketentuan atau layanan yang ada di luar negeri kan.
1: Berangkat dari permohonan salah satunya dari ojol juga ya, yang bagaimana untuk tidak hangus kuotanya ketika masanya sudah habis. Nah, dalam jangka panjang bagaimana kemudian dampaknya untuk industri telekomunikasi kita, Pak Heru? Ada tidak?
3: Ya memang harus ada perubahan ya. Jadi kalau sistemnya itu tadi mungkin selama ini mereka merasa udah cukup, jadi orang beli 10 GB ya udah dia akan dapat duit 10 GB walaupun hanya dipakai 5 gitu ya. Nah, sekarang nanti kan nggak bisa gitu lagi gitu ya. Jadi ya, mereka juga harus harus menawarkan layanan yang variatif, yang kompetitif gitu ya. Termasuk juga mungkin banding-banding layanan gitu yang sehingga orang memang bisa menggunakannya. Kan mereka jualan kuota gitu, jadi kalau misalnya kuota cepat habis mereka lebih senang.
1: Lebih laris tapi, juga ya harapannya ya,
3: tapi
1: gitu
3: kita juga berharap pada masyarakat untuk menggunakan layanan internet, layanan telekomunikasinya secara bijak.
1: Yeah. Gitu
3: ya. Buat seharian kita kemudian juga mengakses internet, scroll terus gitu kan, kita juga harus bekerja.
1: Secukupnya ya, belajar, gitu. Tidak harus berfokus di internet ya, saja betul, ya Pak Heru.
3: Betul. Kalaupun kita menggunakan layanan telekomunikasi, layanan internet, ini harus memberikan kontribusi bagi kita gitu ya.
1: Betul.
3: Apakah itu meningkatkan perekonomian kita, apakah itu lebih mencerdaskan kita, memudahkan kita mendapatkan layanan publik, layanan kesehatan, segala macam.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Heru atas perbincangannya pagi ini. Sukses selalu.
3: Ya.
1: Salam sehat Pak Heru, selamat pagi.
3: Salam sehat.
1: Ya, perbincangan dengan pakar digital dan Direktur Eksekutif ICT Institute, Bapak Heru Sutadi.
2: Wawancara Pro 3. Kata tokoh dunia, jangan takut kalau hidupmu akan berakhir. Takutlah kalau hidupmu tak pernah dimulai. Grace Hanson.
0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Kami hadirkan informasi dari reporter kami, pendengar, lebih dari 20 siswa dari Kabupaten Teluk Bintuni menerima beasiswa afirmasi pendidikan dari Kementerian Pendidikan. Laporan disampaikan oleh Dina Rianti. Dina.
1: Ya, saudara, sebanyak 26 siswa lulusan SMP dan SMA dari Kabupaten Teluk Bintuni mendapatkan bantuan program afirmasi pendidikan ke sejumlah kota studi. Program afirmasi pendidikan ini terdiri dari afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK dan afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Dinas Kependidikan Kabupaten Teluk Bintuni memastikan siswa yang menempuh studi afirmasi pendidikan ini adalah orang asli Papua dan seluruh peserta program afirmasi pendidikan ini telah diberangkatkan ke daerah tujuan studi dengan dukungan penuh pemerintah daerah maupun pusat. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni, Henry Kapuangan, menjelaskan bahwa meskipun pendidikan afirmasi ini mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan telah memberikan bantuan gitu berupa biaya transport kepada siswa yang hendak melakukan pendidikan atau berangkat menuju kota studi. Demikian pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni, Henry Kapuangan.
2: Langsung dipakai atau tidak, kami itu sepenuhnya dikelola oleh pihak kementerian. Yang kami tahu bahwa biayanya semua ditanggung oleh kementerian selama studi. Dan kami pastikan untuk afirmasi ini, afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK itu, semua OAP, jumlah 18 orang juga afirmasi pendidikan menengah, 8 orang, semua OAP 7 suku. Ada yang jurusan pendidikan, ada yang jurusan ekonomi, ada yang sipil, yang macam-macam jurusan. Jadi kan itu kalau afirmasi pendidikan tinggi, hanya memfasilitasi menginput data, nilainya yang menentukan nanti dari pihak panitia pusat kampus yang menentukan dengan berbagai macam jurusan. Jadi kita pastikan semua afirmasi ini orang asli Papua, tidak ada campuran. Harapan kita.
1: Ya, saudara, Kepala Dinas Pendidikan Henry Kapuangan menuturkan bahwa bagi siswa yang menerima pendidikan afirmasi ini adalah mereka yang memiliki prestasi dengan nilai rata-rata atau hasil ujian yang bagus begitu, dan khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni ini adalah mereka yang berasal dari 7 suku yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. 7 suku besar ini adalah khusus orang asli Papua yang memang mendiami Kabupaten Teluk Bintuni. Dan ada beberapa daerah yang memang menjadi tujuan dari pendidikan bagi 26 siswa ini, di antaranya yaitu seperti Yogyakarta, Bandung, Malang, Ternate, Ambon, Manado, Nusa Tenggara Timur, Jambi, dan ada pula yang melakukan pendidikan di Kepulauan Riau. Demikian laporan dari Teluk Bintuni, Dina Rianti melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Maluku memperkuat literasi digital dalam mewujudkan ruang digital yang aman bagi anak dari ancaman kejahatan siber. Selengkapnya bersama dengan Syahira Sangaji. Syahira.
3: Ya, baik, dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, dapat kami informasikan bahwa Polda Maluku meningkatkan edukasi dan literasi digital kepada anak-anak sekolah sebagai upaya melindungi mereka dari ancaman kejahatan cyber, perundungan, penyebaran hoax serta konten negatif pada peringatan Hari Anak Nasional hingga hari tadi. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku, Kombes Polisi Rosita Umardi, menyampaikan Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab melindungi anak dari berbagai ancaman seperti kekerasan fisik, eksploitasi, perdagangan orang hingga kejahatan di ruang digital.
4: Kalau kepada seluruh masyarakat, sepertinya masih bagi diri, keluarga kita, anak dan keturunan kita tidak menjadi pelaku ataupun korban. Satu keluarga sudah punya konsep seperti itu, untuk ada konflik.
3: Menurut Rosita, Polda Maluku terus mengembangkan pendekatan humanis melalui program pembinaan masyarakat, edukasi di sekolah, literasi digital, serta kampanye penggunaan media sosial secara bijak untuk meningkatkan kesadaran anak terhadap berbagai risiko di ruang digital. Rosita menilai kolaborasi seluruh pihak diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka di masa mendatang. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Syahira Sangaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan bantuan Alsintan kepada kelompok tani yang tersebar di 27 kecamatan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Bergabung bersama kami Ayunia Anindiati. Ayunia.
5: Ya, dari Kabupaten Bone sebanyak 1.568 unit alat dan mesin pertanian atau Alsintan didistribusikan ke kelompok tani yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Bantuan ini diharapkan mempercepat modernisasi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada kelompok tani di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Menurut Kepala Dinas CPHP Bone, Nurdin, bantuan bersumber dari APBN, kemudian APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan APBD Kabupaten Bone yang terdiri atas combine harvester scourer, kemudian traktor roda 4, dan beberapa bantuan lainnya. Berikut disampaikan Kepala Dinas CPHP Kabupaten Bone, Nurdin.
6: Terdapat 1.598 unit alsinta yang terikan terdiri. Kompaya harvester, roller, traktor roda 4, traktor roda 2, pompa air 3 inci, pompa air 4 inci, pompa air 6 inci, dan sprayer. Saya berharap kepada kelompok tani mendapatkan bantuan alsinta ini agar benar-benar bermanfaat dan merawat serangkan.
5: Nurdin menambahkan bahwa kelompok tani yang belum menerima bantuan diminta bersabar karena keterbatasan jumlah alsintan yang membuat distribusi belum menjangkau seluruh petani. Ia juga mengatakan bahwa bantuan alsintan nantinya akan mendukung petani bekerja lebih maksimal, meningkatkan produktivitas, dan mendorong peningkatan pendapatan. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Ayunia Nindyati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
2: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
3: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
4: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ya, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pemerintah Provinsi Papua mulai membangun sekolah rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan gratis. Informasinya disampaikan oleh Reski Kurniawan. Reski.
2: Ya, pendengar, Papua mulai membangun sekolah rakyat di Kabupaten Jayapura. Program itu memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak Papua. Pembangunan ditandai peletakan batu pertama di Kampung Maribu, Kabupaten Jayapura. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menghadiri kegiatan tersebut bersama pemerintah daerah setempat dan pihak terkait lainnya. Wagub Aryoko mengatakan sekolah rakyat ini menjadi bukti kehadiran negara di bidang pendidikan. Menurutnya setiap anak Papua berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas. Berikut penuturan Wagub Aryoko Rumaropen.
3: Tentu kami berharap bahwa dukungan penuh dari masyarakat kita bersama-sama mendukung proses pembangunan yang dilaksanakan di tempat ini ataupun di kabupaten lain. Dan himbauan kepada warga masyarakat Papua, baik yang ada di Kabupaten Jayapura maupun di kabupaten-kabupaten lain, karena tujuan daripada sekolah ini untuk menjangkau masyarakat atau keluarga-keluarga kita yang kurang mampu dari sisi sosial ekonomi, dan itu bisa membantu untuk anak-anak kita dapat bersekolah.
2: Dia mengatakan pembangunan sekolah tidak hanya menghadirkan gedung baru, program tersebut juga menyiapkan sumber daya manusia Papua yang cerdas dan berdaya saing. Menurut Aryoko, Papua masih menghadapi tantangan pemerataan pendidikan. Kendalanya meliputi kondisi geografis serta persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, sekolah rakyat diharapkan memperluas akses pendidikan melalui layanan gratis dan sistem berasrama. Model tersebut diharapkan menjangkau lebih banyak anak di berbagai wilayah di Papua. Dari Jayapura, Reski Kurniawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar, hari ini 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional, sebuah momentum penting untuk kembali mengingatkan dan juga merayakan kebaya sebagai warisan budaya bangsa. Peringatan ini bukan hanya sekedar seremoni tahunan saja, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebaya ini ternyata memiliki nilai historis dan juga identitas yang cukup kuat di tengah perjalanan perempuan Indonesia. Nah, di tengah perkembangan zaman, kebaya tetap hadir sebagai simbol keanggunan sekaligus cerminan jati diri bangsa. Dan seiring dengan waktu, kebaya terus mengalami adaptasi tanpa kehilangan maknanya. Kini kebaya tidak lagi terbatas pada acara formal, tetapi juga mulai dikenakan dalam berbagai kesempatan, termasuk aktivitas sehari-hari. Lalu bagaimana kemudian upaya agar kebaya ini tetap diminati oleh lintas generasi hingga saat ini? Kita akan perbincangkan bersama dengan Ketua dan Pendiri Komunitas Perempuan Berkebaya, Ibu Lia Natalia.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Bu Lia.
4: Selamat pagi.
1: Selamat Hari Kebaya Nasional ya.
4: Selamat Hari Kebaya Nasional. Pakai kebaya enggak nih?
1: Kebetulan hari ini belum pakai nih, Bu, tapi nanti mungkin bisa bongkar-bongkar lemari lagi ya untuk pakai-pakai kebaya.
4: Iya tuh kayaknya. Atau iya, belanja deh. Sekarang yeah, jual kebaya makin banyak ya, Mbak Safira.
1: Iya, makin banyak, makin beragam. Modelnya juga tidak ketinggalan zaman ya, Bu Lia ya.
4: Oh iya, sekarang keren.
1: Oke. Okay. Bicara soal Hari Kebaya Nasional nih, Bu Lia. Kalau kita melihat secara umum, bagaimana Ibu memaknai kebaya dalam konteks budaya Indonesia saat ini ya, di tengah berbagai arus modernisasi ya?
4: Kalau saya melihatnya luar biasa positif ya,
1: yeah,
4: karena dibanding 10 atau 12 tahun lalu, sekarang marak sekali orang berkebaya di mana-mana,
1: yeah,
4: lebih sering kita lihat dibanding 12 tahun lalu, 10 tahun lalu. Hari ini banyak generasi Gen Z misal,
1: betul,
4: apa juga mereka dengan berbagai variasi, anak-anak sekolah, itu luar biasa. Jadi menggembirakan sebenarnya dibandingkan saat kita memulai gerakan berkebaya sesering mungkin, sehari-hari dan sesering mungkin.
1: Kalau melihat dari perkembangannya, kebaya ini kan sudah melewati banyak sekali zaman, tapi tetap eksis ya dengan berkebaya ini. Dari berbagai model, kemudian warna, padu-padan, ini tentu menjadi daya tarik tersendiri untuk berkebaya. Selain itu, apa sih Bu yang membuat kebaya tetap bertahan ya hingga sekarang agar terus dipakai atau dikenakan oleh anak-anak muda kita terutama ya?
4: Pertama, kebaya itu sebuah identitas.
1: Ya.
4: Sebuah identitas bahwa kita bangsa, kita punya banyak baju tradisional.
1: Betul.
4: Ya, untuk perempuan khususnya. Kebaya kan hanya untuk perempuan. Tapi memang ada kayak di Maluku itu disebut juga kebaya dansa itu untuk laki-laki.
1: Ya.
4: Itu ada, tapi prioritas itu kebaya identik dengan busana atasan perempuan.
1: Ya.
4: Yang dipadupadankan kemudian dengan kain, entah itu batik atau ragam tenun.
1: Mm-hmm.
4: Seperti songket, tenun yang di NTT dan lain-lain. Tapi kenapa dia eksis? Ya balik lagi identitas bangsa.
1: Betul.
4: Kemudian yang kedua, dari sejarah kebaya itu sebenarnya simbol perlawanan terhadap dan perjuangan perempuan.
1: Mm.
4: Dan pada masa penjajahan demikian, dari mulai Belanda, Jepang, itu bukti sekali ketika kita merebut kemerdekaan. Bahkan setelah kemerdekaan, itu menjadi simbol nasional busana dansa. Kalau hari ini kita misalnya ada undangan resmi, orang pasti akan mengatakan busana nasional,
1: mm-hmm.
4: orang kepikirannya pasti identik dengan kebaya.
1: Yeah.
4: Hanya kemudian kebaya menjadi resmi busana nasional dengan sebuah keputusan pemerintah itu pada saat 2023 ketika bulan Agustus ada Kepres untuk penetapan Hari Kebaya Nasional yang hari ini kita rayakan ketiga kalinya.
1: Ya, akhirnya menjadi Hari Kebaya Nasional ya diperingati.
4: Betul.
1: Tahun ini. Kalau melihat
4: ya, UNESCO ya, baik.
1: Ya, luar biasa ya kekayaan Indonesia sudah mendunia ya, Bu Lia.
4: Betul.
1: Kalau melihat dari perubahan tren, kebaya kan kembali dilirik ya akhir-akhir ini, Bu Lia. Bagaimana Anda melihat fenomena ini, Bu Lia? Agar kebaya ini tidak keluar dari pakemnya ya, tentu.
4: Kita kalau bicara pakem itu memang perlu, tapi kita tidak perlu kaku karena dalam budaya kita tidak bisa kaku. Budaya itu kan berkembang sejalan dengan perkembangan umat manusia.
1: Betul.
4: Sivilisasi manusia itu membuat budaya juga berkembang.
1: Hmm.
4: Artinya kita perlu belajar awalnya seperti apa, sejarahnya bagaimana. Kemudian yang dulu orang kan senang nih yang apa otentik, yang unik, yang sudah vintage gitu ya. Itu perlu tetap kita lestarikan karena kapan penggunaan kebaya di model seperti apa, kainnya bagaimana, itu
1: menyesuaikan lagi ya.
4: Menyesuaikan. Namun dalam keseharian sebenarnya kita bebas berekspresi. Karena itulah esensi kita berbudaya sebenarnya.
1: Betul.
4: Bahwa hari ini muncul banyak ragam, ya bagus sekali. Bahkan ketika kita di UNESCO itu kan kita tidak hanya Indonesia, tapi dengan 4 negara tetangga lainnya yang ada di kawasan Asia Tenggara, bahkan sama-sama anggota negara ASEAN.
1: Justru akan semakin memperkaya dan menjadi apa banyak pilihan ya untuk bagaimana perempuan bisa memilih untuk berbusana kebaya ini ya, Bu Lia ya.
4: Betul.
1: Oke. Okay. Ada makna tersendiri tidak dibalik dari penggunaan kebaya saat ini, Bu Lia?
4: Penggunaan kebaya selain sebagai fungsi busana ya untuk melindungi tubuh, ada buat perempuan itu sebenarnya hal yang paling menyenangkan itu adalah eksklusivitas. Kemudian kita merasa, kalau kita merasa eksklusif, kita merasa cantik ya, itu membuat confidence diri tinggi, tingkat kepercayaan diri tinggi. Ketika kita percaya diri, tentu kita akan melakukan banyak hal positif karena aura positif kita akan keluar, membuat sekitar kita juga terdampak kan pastinya. Lalu itu membuat energi positif tadi bisa membuat kita lebih aktif, membuat kita lebih bisa berkarya di banyak hal, tidak hanya dalam bidang budaya, tapi dimanapun kita berada, bekerja, berkarya, ya memang di situ yang akan terus-menerus kita coba tularkan energi positif kita. Itulah makna sebenarnya kalau bicara kebaya di dalam fungsinya dan manfaatnya itu adalah bisa meningkatkan kepercayaan diri orang. Dari segi ekonomi, dengan berkebaya dan berkain ya, itu berkebaya itu kan menggunakan kebayanya dan berkain, entah itu tadi saya sampaikan batik ataupun ragam tenun Wastra Indonesia, itu sudah juga menghidupkan sentra-sentra industri yang menunjang, belum dari aksesoris, belum dari konde, belum dari tadi batik, tenun, tekstil, belum buat kebaya itu penjahitan.
1: Berdampak ke banyak hal juga ya.
4: Sektor fashion desainnya. Ini yang belum lagi footwear-nya. Ini semua menimbulkan dampak ekonomi. Hal yang positif itu ketika berkembang kan semuanya jadi menularkan energi positif dan itu membuat hal-hal positif baru muncul. Tari-tarian kita hidup dari segi budaya lain yang kemudian berkembang lagi dari kita berkebaya dan berkain adalah muncul tradisi-tradisi yang memang dilakukan dengan berkebaya ataupun tanpa kebaya dengan busana tradisional lainnya.
1: Berawal dari kebaya sehingga akhirnya impact-nya juga bisa ke hal-hal lainnya ya, Bu Lia?
4: Ya, dari aksesoris, termasuk budaya lainnya.
1: Oke. Ada tidak tantangan yang dihadapi ya untuk kebaya saat ini agar masyarakat juga lebih tertarik untuk menggunakan kebaya, tidak hanya untuk bisa dikatakan kondangan saja ataupun acara formal ya, Bu Lia?
4: Kalau saya melihat dengan adanya beberapa daerah sudah ada satu hari dalam seminggu buat ASN, kemudian siswa sekolah untuk menggunakan busana tradisional saja itu sudah langkah baik di beberapa daerah. Belum semua, kita berharap semua, tapi kan sudah dimulai. Nah, ini bagus sekali. Kenapa kita harus terus menjaga? Karena tadi saya sampaikan, ini identitas kita. Kalau orang India punya sari, orang perempuan India ya, perempuan India identik dengan sari, perempuan Jepang identik dengan kimono, perempuan Korea dengan hanbok. Lalu kita identiknya dengan apa? Ya, berarti kebaya lah yang harus kita terus kembangkan, kita hidupkan di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tidak perlu harus setiap hari berkebaya, tapi sesering mungkin. Dimana, boleh kok, mau berenang pakailah baju renang,
1: menyesuaikan,
4: mau berolahraga pakailah baju olahraga, karena kita busana itu peruntukannya sesuai dengan waktu dan tempat dan kebutuhan. Tidak perlu harus berkebaya ketika harus terbang misalnya, atau mau terjun payung misalnya, atau manjat pohon misalnya. Ya kan, kita punya banyak alternatif. Berenang pun tidak perlu pakai kebaya. Pakailah sesuai dengan tentunya. Hanya ketika itu sering mungkin, pasti kalau untuk perempuan di luar sana saya sarankan, kalau pakai coba, pasti rasanya berbeda.
1: Ada rasa apa ya, lebih cantik, berwibawa mungkin ya dengan penggunaan kebaya ini. Baik, Bu Lia, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi jeda terlebih dahulu ya, Bu Lia, jangan ditutup. Baik. Ada informasi sekilas berikut ini.
4: Baik.

0: Kementerian Kehutanan menyiapkan revisi aturan pengolahan hasil hutan untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya hutan. Penyempurnaan regulasi ini diharapkan memperkuat daya saing industri hasil hutan nasional, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan pengelolaan hutan tetap berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, Bu Lia, berbicara tentang Hari Kebaya. Kalau dari komunitas perempuan berkebaya, ada kegiatan khusus tidak yang dilakukan di hari ini?
3: Hari ini kita akan ada Senja Berkebaya. Mm-hmm. Jadi kita akan berkumpul di Jakarta Pusat. Sekitaran enggak terlalu jauh dari Bundaran Negara Indonesia. Ya, perempuan berkebaya pengennya ngumpul, duduk manis, memandang senja, berdiskusi apa yang akan kita lakukan next. Program-program kita. Dan diskusi untuk refreshment lagi. Mm-hmm. Banyak orang masih salah kaprah tentang kebaya itu sendiri dan penggunaannya. Dan kenapa kita harus berkebaya. Kayak tadi Kak Safira sempat menanyakan kan apa urgensinya, apa esensinya. Mm-hmm. Itu harus terus kita sampaikan karena sifatnya manusia sering lupa ya.
2: Betul.
3: Ini yang perlu selalu diingatkan supaya kita mantap bahwa berkebaya ini sesuatu yang menyenangkan.
2: Iya.
3: Ya, saling menguatkan, sesuatu yang menyenangkan. Cantik itu kan kalau warna-warni kebaya, kainnya macam-macam bisa
2: eksklusif ya.
3: Iya, eksklusifnya dapat. Nah, ini yang kita nanti sore ada namanya Senja Berkebaya di Jakarta Pusat. Lalu kita ada rencana untuk di Car Free Day nanti hari Minggu untuk kita CFD bareng-bareng. Kita akan gerakan kampanye sederhana untuk orang berkebaya. Itu aja sebanyak mungkin orang mau berkebaya karena ternyata berkebaya itu tidak seribet yang dipikirkan.
2: Iya, betul
3: bisa
2: ya.
3: Bisa santai itu, iya.
2: Iya, bisa fleksibel bahkan untuk penggunaannya.
3: Sangat fleksibel karena saya misalnya menggunakannya sehari-hari dalam bekerja, beraktivitas. Walaupun ada hari-hari juga saya pengen juga nggak pakai kebaya.
2: Iya.
3: Nah, tapi mayoritas saya memang lebih sering berkebaya dalam beraktivitas di luar rumah.
2: Iya, bukan suatu hal yang aneh ya kalau kita menemukan perempuan-perempuan di tempat-tempat publik menggunakan kebaya, justru menjadi sorotan tersendiri ya, mencuri perhatian dari masyarakat bagaimana berkebaya di ruang-ruang publik ya, Bu Lia.
3: Ya, anggota komunitas perempuan berkebaya itu sudah banyak banget kemana-mana, bahkan dari komunitas perempuan berkebaya kemudian muncul komunitas-komunitas lain. Entah terinspirasi, entah tadinya anggota kita kemudian membentuk yang lain, atau masih jadi anggota kita tapi punya komunitas baru. Itu semua adalah bukti bahwa orang memahami bahwa berkebaya itu juga sesuatu hal yang menyenangkan dan bisa dikembangkan dengan baik. Kan ada komunitas-komunitas baru yang muncul, ada kebayanya pokoknya.
2: Yeah.
3: Nah, itu kreativitas yang harus kita dukung bersama. Dan bukan untuk saling bersaing.
2: Betul.
3: Karena dalam berbudaya itu demikianlah dalam teori kita belajar di secara akademis bahwa dalam sebuah bangsa ketika muncul banyak komunitas-komunitas yang mengusung sebuah elemen budaya tertentu secara bersama-sama, itu adalah bukti bahwa budaya tersebut, elemen budaya tersebut hidup dan memang nyata ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Baik, bolehkah mungkin pesannya ya untuk masyarakat agar lebih mencintai lagi untuk memakai kebaya, kemudian lebih apa ya, lebih menggunakan kebaya ini, tidak malu ataupun tidak ragu ya untuk berkebaya dan juga terus melestarikan budaya kita. Silakan Bu Lia.
3: Ya, jadi saya ingat pengalaman bahwa ketika kita ada di luar negeri, orang sangat mengapresiasi kita dengan menggunakan busana tradisional. Saya berharap bahwa suatu hari di Indonesia kita tidak melihat kebaya sebagai sesuatu yang asing di negerinya sendiri, tapi memang kita menggunakannya dengan riang hati, kita bisa dengan bangga menunjukkan identitas kita sebagai perempuan Indonesia, karena kebaya seperti saya sampaikan tadi adalah juga simbol perjuangan perempuan di bangsa ini.
2: Luar biasa. Terima kasih Bu Lia atas waktunya pagi ini.
3: Terima kasih, Kak Safira.
2: Perbincangan dengan terkait dengan Hari Kebaya. Selamat Hari Kebaya Nasional sekali lagi.
3: Selamat Hari Kebaya Nasional. Terima kasih.
2: Terima kasih, selamat pagi.
3: Pendengar.
2: Ketua dan Pendiri Komunitas Perempuan Berkebaya, Ibu Lia Natalia.
1: Wawancara Pro 3.
4: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
5: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
6: Tahu dong.
5: Apaan sih ya?
6: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
5: Iya ya. Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
6: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
5: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
6: Bener banget, ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
5: Oh, Naifa sekarang ngerti, jadi kita harus bersatu biar kuat ya ya?
6: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
5: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
7: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
2: Baiklah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Safira Amalia, kita akan jelang Warta Berita Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Kesehatan memastikan kematian Dr. Magang Muhammad Zulfikar Drakel di RSUD Ki Haji Ahmad Hanafiah Lampung Timur bukan disebabkan perundungan maupun kelebihan beban kerja. Kita bergabung bersama rekan saya Aditya Prabowo yang menyampaikan informasi lengkapnya. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan memastikan kematian Dr. Magang atas nama Muhammad Zulkifar Drakel di RSUD Kiai Ahmad Anifah Lampung Timur bukan disebabkan oleh perundungan maupun kelebihan beban kerja. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah tim gabungan melakukan investigasi secara menyeluruh bersama sejumlah unsur, mulai dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi Kedokteran, hingga pihak kepolisian. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Yuli Ferianti mengatakan, hasil penelusuran menunjukkan almarhum meninggal dunia akibat penyakit yang bersifat sensitif. Namun, Kementerian Kesehatan tidak bisa mengungkapkan diagnosis tersebut demi menjaga kerahasiaan data medis dan menghormati permintaan dari keluarga. Berikut terangannya.
2: Pada saat kejadian itu, kita lihat bahwa berdasarkan hasil investigasi, jam kerja berlangsung untuk di bangsa hanya pukul 8 sampai dengan pukul 2. Bahkan dapat berakhir lebih awal dari pukul 2 apabila DPJP-nya sudah tidak melakukan fisik. Sehingga kalau kita lihat, total jam kerja itu kurang dari 40 jam per minggu untuk stase yang ada di bangsa.
1: Yuli juga menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan juga menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya dokter muda tersebut. Sejak menerima laporan, tim investigasi langsung dibentuk untuk melakukan atau memastikan seluruh fakta di lapangan diperiksa secara objektif dan menyeluruh. Dari hasil investigasi, tim tidak menemukan adanya indikasi perundungan, intimidasi, hambatan memperoleh izin berobat maupun jam kerja yang berlebihan. Selama menjalani pengobatan, almarhum juga disebut mendapatkan izin untuk beristirahat dan menjalani perawatan sesuai dengan kebutuhannya. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Bank Indonesia Papua Barat meresmikan Qristal Kasuari guna mendorong ekonomi digital. Kita bergabung untuk menyimak informasi dari rekan saya Nirwana Amnur Yusuf.
3: Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat membuka secara resmi perhelatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Qristal Kasuari 2026 dengan mengangkat tema Harmoni Digital, Kolaborasi Membangun Inklusi dan Inovasi Ekonomi Digital di Bumi Kasuari yang dilaksanakan di dua tempat yang berbeda, yakni Gedung Lamber Jitmau dan halaman kantor Wali Kota Sorong. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau, didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Setian, bertempat di Gedung Lamber Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, Ahmad Nasrau, selaku Wakil Gubernur Papua Barat Daya, dalam sambutannya memberi dukungan terhadap Bank Indonesia atas terselenggaranya Qristal Kasuari 2026 dengan sistem pembayaran dan penggunaannya semakin luas pengaktifan kris ini.
4: Ini mencerminkan bahwa masyarakat kita, lebih khusus lagi di Papua Barat ini, sudah beradaptasi dengan sistem pembayaran digital di Indonesia, Qris, dan penggunaannya sudah semakin luas di tengah masyarakat kita. Dan masyarakat kita adalah masyarakat yang cerdas, masyarakat yang siap untuk kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan saham. Nah, dari data transaksi di Papua Barat Daya sebentar disampaikan ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi kita menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat Daya sangat tinggi sekali. Ini terlihat dari tingkat transaksi ekonomi digital yang sangat tinggi di Papua Barat Daya, khususnya di kota dan kabupaten.
3: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Setian, mengutarakan sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki mandat untuk menjaga kelancaran, keamanan, efisiensi, dan keandalan sistem pembayaran sebagai fondasi utama perekonomian nasional.
4: Di level nasional, Bank Indonesia terus memperkuat dan mendorong instrumen digital dalam rangka untuk meningkatkan atau memperkuat sistem pembayaran di level nasional. Kita di beberapa video looping tadi, Bapak Ibu bisa melihat bahwa Bank Indonesia terus melakukan atau mendorong kris antar negara, kris cross border. Ini supaya memudahkan kita transaksi di luar negeri maupun wisatawan yang datang ke Indonesia bisa bertransaksi menggunakan kris.
3: Untuk itu, Setian berharap agar kegiatan tersebut mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat transaksi digital, memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi pembayaran, serta mendorong terciptanya peluang ekonomi baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan digital. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini ke berita internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Arab Saudi perlu mengakui kedaulatan Israel sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan. Dan kegiatan ini dilakukan dalam kerjasama nuklir sipil dengan Washington. Trump bahkan menilai normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan kawasan Timur Tengah sekaligus membuka peluang kerjasama strategis di berbagai bidang. Namun isu pengakuan terhadap Israel tersebut menjadi persoalan sensitif bagi pihak Arab Saudi yang selama ini menempatkan penyelesaian konflik Palestina sebagai salah satu pertimbangan utama dalam hubungan diplomatiknya.

Dari dunia olahraga, gelandang timnas Inggris Elliot Anderson, resmi bergabung dengan Manchester City setelah meninggalkan Nottingham Forest pada bursa transfer musim panas 2026. Dengan kontrak selama 5 tahun, Manchester City mendatangkan Anderson dengan nilai transfer 116 juta pound sterling atau sekitar 2,5 triliun rupiah, sehingga menjadikannya salah satu pemain Inggris dengan nilai transfer tertinggi saat ini. Dan selain itu, Anderson juga mengaku antusias bergabung dengan City karena melihat klub tersebut memiliki mentalitas juara dan ambisi yang besar untuk terus bersaing di level tertinggi sepak bola dunia.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Dan informasi lainnya silakan ikuti di www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Risa Rustarto. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Jumat ini.

0: Eh, Mai, Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
1: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
0: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru?
1: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
0: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
1: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
2: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita hari ini.
3: Catatan Peristiwa.
4: Tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setionegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
2: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat, dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
5: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi kur, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Pendengar dan pemirsa, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa di Indonesia masih sangat minim adanya dokter spesialis jantung, dan saat ini yang ada di Indonesia baru sekitar 1.639. Dari kebutuhan dokter yang harusnya ada adalah 6.801. Ini angka yang sangat besar, dan juga bagaimana bisa menjangkau agar layanan kesehatan terutama kepada spesialis jantung ini bisa menjangkau lebih banyak lagi. Kami akan hadirkan perbincangan sesaat lagi. Dan Anda juga mungkin punya pertanyaan ataupun juga punya keluhan atau punya cerita mengenai penanganan terhadap pasien dengan penyakit jantung yang dilakukan di Indonesia. Kali ini kami akan hadirkan perbincangannya bersama dokter residen jantung dan pembuluh darah. Dan berangkat dari data-data yang dikeluarkan tersebut, di Indonesia sendiri untuk spesialis jantung terutama pada pembuluh darah kardiovaskular dan juga penyakit-penyakit seperti jantung koroner, aritmia, gagal jantung ini juga mendapatkan pelayanan di beberapa penanganan di rumah sakit. Namun jumlah ketersediaan tenaga medis dan juga dokter spesialis jantung yang masih kurang jumlahnya diharapkan bisa terus bertambah. Pusat sebarannya ada di 63,8% di terutama di Pulau Jawa, lebih banyak di wilayah Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Dengan kemampuan khusus dokter seperti kardiologi intervensi yang tercatat ini juga sangat-sangatlah dibutuhkan. Kami akan berbincangkan bersama dokter residen jantung dan pembuluh darah ada Dr. Asman Pasha Marichar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Dr. Asman.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, apa kabar, Dok?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini lagi gimana break kabar? Menangani pasien berarti ya, karena kita mau ngobrol
2: iya,
0: ya.
2: Iya, ini kebetulan saya lagi penugasan di Sumbawa Barat dan lagi agak santai habis poli.
0: Silakan. Oh, oke. Kalau boleh tahu sudah berapa lama di Sumbawa, Dr. Asman?
2: Baru bulan pertama, Mbak. Kebetulan kita rolling tiap 2 bulan sekali. Kebetulan saya baru bulan pertama.
0: Oke. Di bulan pertama ini mungkin boleh cerita dong seperti apa sih suka dukanya. Berapa banyak juga dokter yang menangani penyakit jantung dan pembuluh darah berarti ya, spesialisasinya ke arah situ ya, Dok ya.
2: Betul. Jadi kebetulan kalau di daerah Sumbawa Barat ini nol, Mbak. Tidak ada sama sekali.
0: Wah.
2: Ya, yang jadi dokter jantung terdekat itu adanya di Sumbawa Besar dan itu kalau saya tidak salah data terakhir itu hanya ada 1 sampai 2 orang saja dengan salah satu di antaranya adalah seorang konsultan kardiologi intervensi seperti yang tadi dibawakan oleh di awal. Jadi memang di daerah-daerah di luar Jawa, Sumatera dan Bali memang data dari Kemenkes yang akan kita bahas itu sangat valid ya, Mbak ya.
0: Oke, berarti ini kan tidak memenuhi kebutuhan begitu ya? Tidak memenuhi
2: sangat
0: persyaratan
2: tidak
0: kebutuhan.
2: Memenuhi kebutuhan, betul. Oh. Karena bahkan di satu kabupaten aja mereka tidak memiliki satupun dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Mbak. Dengan jumlah pasien rata-rata poli saya itu setiap hari 30 sampai 50 orang. Dan itu kita buka polinya Senin sampai Jumat. Berarti at least ada 150 orang yang membutuhkan pelayanan setiap minggunya hanya untuk di daerah Sumbawa Barat saja.
0: Oke. Kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini ya, artinya ketika ada keadaan darurat yang memaksakan bahwa harus ada penanganan dokter spesialis jantung, saya bilang begitu saja ya. Ternyata misalnya dokter Asman masih menangani pasien dan sebagainya, ini gimana nih dok?
2: Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk gawat darurat kita sudah ada sistemnya ya Mbak ya, lewat instalasi gawat darurat dan saya rasa itu sama di seluruh Indonesia, di mana kalau pasien gawat darurat pasti akan tertangani dulu di instalasi gawat darurat di rumah sakit tersebut atau bahkan di beberapa tempat puskesmas pun sudah memiliki IGD. Nah, cuman permasalahannya adalah kalau di puskesmas kan tidak ada dokter yang bisa dia konsultasikan untuk konsultannya, jadi dia akan merujuk. Tapi kalau di tempat saya di sini, karena kebetulan ada saya yang sedang penugasan di sini sebagai residen tahap akhir, kita diberikan kewenangan secara kompetensi untuk bisa menangani selayaknya sebagai dokter general cardiologist. Jadi optimalisasi penanganan awal dan gawat daruratnya dibantu dokter UGD terlebih dahulu. Kalau ada kegawatan hemodinamik atau saluran pernafasan, tapi selanjutnya akan dihubungi saya untuk memberikan advice terapi. Dan ketika ternyata nanti saya ada kesempatan untuk bisa ke poli, ke UGD, mohon maaf, ketika polinya agak lowong atau sudah santai di ruangan seperti itu karena saya sendirian, nah kita akan melihat pasien itu ke UGD untuk memastikan kembali kondisinya. Tapi advice dan tata laksana awal itu tetap kita berikan arahan dari dokter umum emergensi yang bertugas saat itu, seperti itu.
0: Oke, mungkin boleh digambarkan juga ya dok ya, sebenarnya apa sih faktor pemicu lonjakan kebutuhan pada dokter spesialis jantung ini, karena jumlah penduduk kah, atau memang karena ada hal-hal lain juga, atau memang karena kita sendiri memang tidak bisa menyediakan itu?
2: Oke, jadi sebenarnya kalau kita melihat data kebutuhan kan kalau saya tidak salah yang pertama kali saya baca ya dari Kemenkes dan betul-betul disebarkan ke media sosial kan sebenarnya dan juga umum adalah data yang dibuat di tahun ini itu Mbak.
0: Ya.
2: Di mana mereka betul-betul membagi seluruh pembagian dari jumlah kasus, kebutuhan dari tiap daerah, jumlah kabupaten, provinsi, kelayakan dan standar rata-rata dari pelayanan yang dibutuhkan berdasarkan jumlah penduduk dari, jadi kalau berapa jumlah penduduk, idealnya ada 1, 2, dan lain sebagainya. Dan itu memang ternyata terlihat sekali bahwa gap dari banyak spesialis di Indonesia itu memang sangat amat kurang. Walaupun ada beberapa spesialis yang sudah terbukti mungkin surplus di 1, 2 tahun lagi atau bahkan saat ini sudah surplus secara jumlah. Namun kembali lagi, apapun itu ceritanya, mereka yang surplus pun di daerah juga kurang. Kenapa? Karena sebarannya yang sebenarnya tidak merata. Apalagi untuk spesialis-spesialisasi tertentu yang memang dari awal data Kemenkesnya sendiri sudah kurang. Seperti kami di bidang kardiovaskular, yang mana kalau kita lihat di data yang mungkin sudah tersebar itu, bahkan hanya untuk tahun ini aja itu minusnya gapnya sekitar 4.000 ya, dan itu bahkan sampai di tahun 2030 atau 35 itu sudah gapnya bisa 6.000 atau 7.000 orang. Di saat kita terus melatih dan meluluskan, jadi sebenarnya gapnya itu memang akan tetap tinggi sampai kapanpun karena memang lulusannya tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan dan proyeksi sebaran penyakitnya serta jumlah penduduk yang akan terkena penyakit itu di masa yang akan datang, Mbak, seperti itu.
0: Oke, kalau memang gap ini ternyata matters ya, gap ini menjadi persoalan, apa sih yang bisa dilakukan ya oleh Kementerian Kesehatan atau apa yang bisa dilakukan oleh negara saat ini?
2: Oke, jadi sebenarnya permasalahannya kan banyak ya Mbak ya. Salah satunya adalah kalau kita katakan jumlah itu tidak ideal, betul tidak ideal. Tapi kenapa selama ini pelayanan tetap dilaksanakan? Karena ada beberapa spesialisasi lain yang mungkin juga membantu, tapi di sisi lain mereka akan tetap mengalihkan ke bagian yang tertentu. Sebagai bagian saya jantung, kadang-kadang kan di beberapa daerah yang tidak punya jantung, itu penanganan awalnya akan dilaksanakan oleh dokter penyakit dalam, seperti itu. Tapi ketika ada spesialis jantungnya, dia akan tetap kembali ke jantungnya. Mungkin itu di beberapa daerah. Tapi permasalahan lain adalah lebih kesebaran sebenarnya, Mbak. Jadi kalau andai kata sebenarnya dengan jumlah yang saat ini, kalau kita bisa meningkatkan sebarannya itu minimal saja di satu kabupaten ada satu, sebenarnya tidak akan menjadi benar-benar terbengkalai dalam tanda petik. Karena kalau tidak ada sama sekali kan kesannya memang benar-benar terbengkalai, tapi ketika dia ada minimal satu saja, minimal akan ada yang memberikan advice, walaupun tentunya tidak ideal dan pasti yang bersangkutan akan overwork seperti itu atau mungkin overwhelm juga untuk bisa menangani pasien dengan jumlah yang banyak. Di satu sisi dia pegang poli, pegang rawat inap, terus juga menangani konsultasi dari UGD di rumah sakit tersebut, seperti itu. Jadi sebenarnya sih kalau isunya, kalau menurut saya saat ini, walaupun ke depan jumlahnya tidak ideal, tapi lebih pentingnya saat ini emergensinya untuk penanganannya adalah bagaimana melakukan sebaran yang lebih merata untuk jangka pendeknya, Mbak, di Indonesia.
0: Oke, kalau ini masalahnya sebaran, berarti kan ada hal-hal yang menjadi faktor eksternal lain ya, yang membuat sebarannya tertumpuk di Pulau Jawa, bisa dibilang begitu ya, Dokter Asman.
2: Jawa dan Sumatera lah ya.
0: Jawa dan Sumatera. Nah, padahal kan katanya ada insentif untuk petugas medis, bisa dibilang begitu ya, yang ya mau ditempatkan di luar area termasuk di daerah 3T. Nah, selama ini jalannya ya seperti apa? Mungkin boleh cerita juga, benar nggak sih mereka okay diperhatikan?
2: Baik, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang bagus karena memang ini menjadi isu utama kenapa sebaran itu tidak merata, Mbak. Ketika seseorang tidak diikat oleh sesuatu lembaga atau suatu institusi yang bisa memberikan kehidupan yang cukup ya. Saya tidak katakan layak secara umum dan berlebih, tapi saya katakan cukup saja untuk hidup dan menghidupi keluarganya, itu sebenarnya juga akan berat. Terutama yang pertama adalah bantuan dari pemerintah terkait dengan insentif. Karena sebenarnya kan aturan dari Presiden Prabowo terakhir, itu beliau sudah memberikan tambahan insentif dari presiden lain, daerah juga diberkenankan untuk memberikan, belum lagi ada jasa layanan dari JKN-nya, belum lagi gaji dan segala macam, agar di daerah-daerah tertinggal, terluar, terpencil, itu bisa mendapatkan layanan spesialisasi yang setara dengan daerah yang lain. Tapi sebenarnya bukan karena permasalahan keuangan saja, yang walaupun yang kita harus tahu kenyataan di lapangan juga pasti mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang diberitakan, mungkin juga agak sulit pengajuannya atau tidak dipahami atau tidak diajukan karena prosedur, tapi juga karena aksesibilitas, Mbak. Seringkali kita tidak mendapatkan aksesibilitas yang mudah ke daerah tersebut, atau untuk ketika pergi dari daerah tersebut tidak ada akses bandara, tidak ada akses kapal laut yang gampang, mungkin jalurnya sulit, mobil motor pun susah, atau ketika kita di sana kita juga para tenaga medis spesialisasi tersebut tidak diberikan fasilitas yang cukup. Mungkin rumahnya harus cari sendiri, mungkin kendaraannya harus provide sendiri. Itu juga akan menjadi hal-hal yang minus. Jadi orang akan lebih berebut ke kota besar, di mana dia akan lebih nyaman, lebih mudah. Walaupun pendapatannya mungkin kesannya sama atau lebih kecil sedikit, tapi dia tidak mengalami kesulitan atau kehebohan atau kerumitan dalam hal penanganan pasien karena fasilitasnya atau rumah sakitnya dibandingkan kalau dia bekerja di kota besar.
0: Baik. Itu. Jadi itu kalau saya simpulkan berarti ada 4 hal ya yang menjadi pemikiran bagi seorang dokter ditempatkan di area-area yang tidak populer, bisa dibilang begitu ya. Betul. Ada aspek kesejahteraan ya, tadi. Ada aspek kesejahteraan, ada kesiapan fasilitas kerja juga yang belum. Kemudian jaminan keamanan dan masa depan keluarga. Betul. Bisa dibilang
2: dukungan
0: itu ya.
2: Dukungan pemerintah daerah juga, Mbak, itu penting.
0: Oke, mana yang paling lemah karena sejauh ini?
2: Sejauh ini yang kita rasakan, kalau untuk insentif kan sudah dari Prabowo ya, sudah ada
0: dari ibaratnya presiden,
2: sudah
0: ada payung
2: hukumnya. Ibaratnya sudah lebih kuat lah, karena sudah ada keterangan, yang penting kita mau mengusahakan. Tapi sebenarnya kadang-kadang adalah di layanan, di fasilitas di daerah, Mbak. Jadi gap antara fasilitas yang tersedia untuk memberikan pelayanan di daerah dengan di kota kabupaten lain yang mungkin lebih maju atau di kota jauh, itu sangat jauh. Bahkan ada rumah sakit di tempat saya sini, kita tidak memiliki fasilitas layanan USG jantung, contohnya itu tidak ada. Kita harus menggunakan bersama-sama dengan teman yang melakukan USG perut, seperti itu. Sehingga layanannya mungkin hanya bisa dilakukan secara terbatas, contoh salah satunya. Atau yang di teman-teman yang lain juga mungkin kalau mau mengerjakan tindakan-tindakan operasi tertentu, alatnya tidak ada. Atau mungkin di ruang intensif, kalau kita mau melakukan penanganan, ternyata mau ngecek lab-lab tertentu fasilitasnya belum disediakan. Itu sebenarnya salah satu dan dua yang masih lemah di Indonesia, di samping tentang aksesibilitas, karena rata-rata jalan di daerah itu masih jelek, fasilitas untuk menuju ke area tersebut juga masih sulit, sehingga kita ketika kitanya mau ke sana atau pasiennya kita rujuk ke tempat lain, itu masih membutuhkan waktu yang panjang berjam-jam, yang tentunya akan meningkatkan mortalitas dan juga morbiditas dari orang tersebut, Mbak, seperti itu.
0: Berarti dokter spesialis ketika datang malah merasa jadi keahliannya sia-sia ya, jika rumah sakit di daerah tidak memiliki alat medis penunjang, begitu ya?
2: Yes.
0: Okay. Kalau untuk kalau untuk standarisasinya bagi penanganan jantung misalnya, apa sih bisa dibilang kalau tadi ya di daerah tertentu ini zero bahkan pengadaan nih. Apa yang kemudian harus disiapkan juga tadi selain pemerintah daerah memberikan dukungan besar? Apa sih yang mungkin juga sekarang kan ada informasi yang kesannya bottom up ya?
2: Betul. Jadi yang pertama tentunya adalah kesiapsediaan dari alat kesehatan, bahan habis pakai, dan juga obat-obatan, Mbak. Itu nomor satu. Paling nggak yang basic lah. Jadi tidak perlu yang canggih-canggih, yang kategori 2, generasi 2 atau 3, yang mungkin digunakan di rumah sakit Kemenkes tipe A, seperti itu di kota besar. Tapi mungkin yang basic saja itu harus disediakan minimal satu jenis di antaranya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya kelengkapan dari alat medis yang akan digunakan oleh dokter tersebut. Itu sebenarnya dua hal yang penting dan harus ditingkatkan kembali dari pelayanan agar dokter itu bisa lebih nyaman. Karena kadang kan ada orang tertentu yang mungkin dia tidak terlalu fokus terhadap keuangan yang dirasa harus banyak gitu, enggak. Tapi ada yang ingin melakukan lebih, Mbak, karena dia merasa, aku loh bisa ngerjakan ini, tapi alatnya itu enggak ada, jadi aku tuh enggak bisa mengerjakan. Jadi aku rugi dong sekolah 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun setengah, seperti itu. Jadi menurut saya dua hal itu dulu yang paling basic, karena kalau alat minimal tersedia, obat selalu ada, dan pasien tidak pernah putus berobatnya karena obat tersebut tersedia, nah itu akan memberikan efek yang lebih baik dan kenyamanan itu pasti akan ada. Dan itu yang saya rasakan saat ini, kebetulan di daerah saya juga saat ini.
0: Oke, oke. Untuk masalah-masalah klasik nih, tadi kan itu juga cukup dalam ya, seperti pasokan listrik yang nggak stabil, jaringan internet, itu juga menjadi keluhan tersendiri kah? Dan bagaimana sejauh ini para teman-teman rekan-rekan sejawat ini survive? Boleh cerita
2: jadi
0: dong?
2: Kalau untuk jaringan listrik sebenarnya kan di, kalau di ini saya ngomong daerah saya dulu aja ya Mbak ya. Jadi kalau daerah saya sih jaringan listrik alhamdulillah aman, tidak ada masalah. Internet kita oke. Jadi 4G adalah ya, walaupun di beberapa beberapa provider terkenal tuh ada masuk sini. Tapi kalau saya mendengar teman-teman saya di daerah di luar NTB ya, seperti NTT contohnya, itu bahkan mereka harus pergi ke area tertentu di tengah kota hanya untuk bisa mendapatkan sinyal, untuk bisa menerima WA, untuk bisa internet dan lain sebagainya. Itu teman-teman di NTT dan sekitarnya biasanya. Jadi ada beberapa daerah yang memang masih seperti itu. Kalau di daerah-daerah tertentu seperti di Sumbawa ini, sebenarnya isunya lebih ke bukan listrik Mbak, tapi air. Karena airnya kualitasnya sangat tidak bagus. Sehingga kalau kita menggunakan air tersebut, kita harus perlu ekstra lagi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kebutuhan dasar air, listrik, dan internet, internet kan paling basic ya, sekarang paling bawah ya. Jadi daerah saya mungkin minus satu, tapi teman saya yang lain, dia airnya banyak. Tapi listriknya sulit, terus internetnya tidak ada. Jadi sebenarnya tiga hal itu juga menjadi suatu basic yang juga harus disiapkan untuk tidak hanya pelayanan kesehatan, tapi juga untuk kehidupan, kehidupan masyarakatnya, kehidupan dokter yang menanganinya, dan itu akan memberikan kenyamanan juga bagi orang yang akan bertugas di sana, siapapun itu bidangnya.
0: Oke, kalau memang ini menjadi masalah yang umum dirasakan oleh para petugas medis begitu, seringkali kan juga ada diskusi bersama Kemenkes. Ada pemecahan-pemecahan nggak sih dok?
2: Kalau diskusi dengan Kemenkes, saya jujur secara pribadi belum pernah terlibat dan belum pernah diikut.
0: Tapi kan ada organisasi sejawat ya yang bisa menyuarakan tersebut.
2: Betul, mungkin teman-teman sejawat yang lain sudah mengikuti dan saya yakin mereka pasti sudah menyampaikan hal-hal tersebut. Cuman memang ini kan kita harus pahami bahwa Kemenkes itu kan tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang di luar bidangnya juga Mbak. Kalau saya ngeluh masalah internet, masalah air, masalah listrik, tentunya kan beliau juga tidak bisa menyelesaikan. Tapi kalau andai kata kita mengeluh tentang layanan kesehatan, kita mengeluh tentang sistem, kita mengeluh tentang sesuatu yang harusnya ada tapi tidak ada, setidaknya mereka memang akan bisa mengusahakan, tapi mereka tidak bisa menjamin itu juga pasti ada. Karena di Indonesia ini, Kemenkes itu hanya berjuang untuk hanya punya kekuatan yang kuat itu di rumah sakit vertikal yang mereka langsung, itu mereka kuat Mbak. Tapi kalau di daerah, kembali lagi saya akan bergantung pada rumah sakit umum daerah saya. Kalau rumah sakit umum daerah saya, pimpinan daerahnya tidak punya visioner yang bagus, ya tentunya rumah sakit itu tidak akan berkembang juga. Walaupun Kemenkes sudah membuatkan standar yang saya rasa dengan undang-undang, kalau nggak salah ada peraturan Permenkes terbaru tentang rumah sakit yang sangat bagus itu diberlakukan kalau daerahnya juga tidak peduli atau tidak punya visi yang bagus di masa yang akan datang untuk kesehatan masyarakatnya, tentunya itu tidak akan berjalan juga karena kembali lagi siapa yang ada di atasnya, seperti itu.
0: Oke, kalau dari sisi pengembangan karir Dr. Asman, mungkin boleh cerita sedikit ya. Itu bagaimana ketika bisa ditempatkan di luar area begitu, apakah kemudian ada jaminan lain?
2: Kalau untuk pengembangan karir, saya rasa untuk pelatihan dan kegiatan-kegiatan ilmiah, teman-teman sudah pasti tahu bahwa rata-rata kegiatan itu akan di-provide secara pribadi ya Mbak ya. Jadi hampir jarang kita menemukan yang betul-betul diselenggarakan, dibiayai, dan dilakukan oleh pemerintah. Mungkin ada tapi oleh Kemenkes atau pemerintah pusat, seringkali luring, kalau daring, seringkali daring, kalau luring itu mungkin kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi kalau untuk pengembangan-pengembangan karir seperti keinginan untuk sekolah lagi dan lain sebagainya, saat ini tuh lumayan besar Mbak peluangnya. Karena LPDP sudah membantu untuk semua subspesialis itu bisa ditempuh lah menggunakan mereka. Dan dari Kemenkes juga membuka jalur sebesar-besarnya, baik di dalam negeri ataupun ke luar negeri untuk bidang saya. Contohnya intervensi, mungkin untuk bidang vaskular, kegawatan kritikal, terus juga untuk aritmia, itu bisa dibantu untuk melakukan sekolah lagi dengan bantuan LPDP. Jadi sebenarnya kesempatannya sudah lebih luas untuk saat ini, tinggal kembali lagi izin dari daerahnya juga harus ada kan. Terus juga harus ada pengganti dokternya yang akan di sana, karena kan akan ditinggal dalam jangka waktu yang tidak sebentar, 12 sampai 18 bulan, bahkan ada yang sampai 24 bulan seperti itu. Jadi tetap harus ada orang yang bisa menggantikan layanan tersebut. Karena kalau dokternya sekolah tapi polinya tutup, pasti tidak ada yang layanin, Mbak, gitu.
0: Sama aja itu, ya dok
2: itu
0: ya.
2: Teknis, iya, itu teknis kenyataan di lapangan sih.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oke. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, ada himbauan untuk rekan-rekan sejawat yang saat ini sedang mengenyam pendidikan. Ini kan kalau untuk menjadi dokter itu kan prosesnya panjang, tidak mudah. Betul. Kemudian saya sambungkan sedikit, ada cerita-cerita perundungan yang akhir-akhir ini viral di media sosial gitu ya. Mungkin mau kasih statement apa nih Dokter Asman?
2: Oke, kalau saya secara statement secara pribadi adalah kepada teman-teman saya, seluruh residen mungkin atau yang sedang akan berjuang menjalani residensi atau akan lulus atau baru saja menjadi seorang dokter yang ahli di bidangnya, baik itu dokter umum, dokter apapun yang menangani pasien, kita harus tetap bisa melayani pasien-pasien kita dengan baik, dengan apa yang kita miliki. Tapi tentunya kita tetap harus menjaga secara pribadi bagaimana kita bisa aman secara pribadi, baru kita menolong orang lain. Karena itu adalah prinsip utama yang harus kita pegang secara etis, di samping kita tidak melakukan sesuatu yang berlebihan kepada pasien-pasien kita. Tetap bersemangat, tetap yakin bahwa semuanya pasti akan bisa kita lewati apapun itu. Dan kalau kita ingin lebih maju, saya yakin kita harus bisa memberikan dulu sebelum kita bisa menerima. Mungkin itu kalau pesan saya. Kalau yang kedua terkait dengan pertanyaan Mbak, terkait dengan perundungan, sejauh ini selama saya pendidikan 4 tahun di Universitas Udayana, saya sama sekali tidak pernah merasakan apa yang disebut sebagai perundungan tersebut. Karena perundungan yang dimaksud itu kalau dimintain uang lah mungkin atau apa segala macam. Okay. Alhamdulillah 4 tahun saya pendidikan, saya justru kalau ikut kegiatan tidak pernah bayar, Mbak. Malah saya yang dikasih duit biasanya sama panitia, sama dokter-dokter saya. Di samping pengalaman-pengalaman lain ya, belum lagi kenalan dengan banyak orang, diajak makan sana-sini dan lain sebagainya, merasakan banyak fasilitas, itu di bidang saya. Saya tidak bisa mengatakan itu akan sama di bidang yang lain, karena kita banyak institusi, banyak bidang, banyak instalasi, banyak tempat untuk melaksanakan kegiatan. Tapi kalau yang disebut bullying, tanda petik, adalah pekerjaan yang banyak dikerjakan, kalau memang itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan sebagai tugas presiden, saya rasa itu bukan bullying, tapi itu adalah suatu tugas yang memang memiliki beban kerja yang tinggi dan kita harus fokus di situ dan kita harus paham di saat awal kita akan mendaftar memasuki di bidang tersebut. Karena percayalah, kenyataan di lapangan saat kita sudah bekerja nanti itu jauh lebih mengerikan dan lebih tinggi tekanannya. Baik. Dibandingkan ketika kita sedang sekolah. Mungkin itu aja.
0: Oke. Terima kasih untuk very positive vibes. Selamat bertugas kembali Dr. Asman. Saya sehat dan juga selamat siang.
2: Amin, ya rabbal alamin. Selamat siang.
0: Dr. Asman Pascamaricar yang merupakan dokter residen dari salah satu rumah sakit di Nusa Tenggara Barat, yaitu di Sumbawa. Kita langsung ke informasi lainnya, pendengar dan pemirsa. Kali ini kami punya informasi dari Indeks harga saham gabungan yang mengalami penurunan di pembukaan perdagangan pagi hari ini dan melemah 1,26% dibanding penutupan hari sebelumnya. Bergabung bersama kita, Zafa Putri.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Zafa.
3: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan dibuka melemah pada pembukaan perdagangan hari ini, di mana indeks kehilangan sebesar 79,50 poin atau setara 1,26% dan dibuka di level 6.266,97. Sehari sebelumnya, IHSG juga turun tipis 19,16% ke level 6.315 saat penutupan perdagangan. Meski begitu, IHSG diperkirakan akan mengalami koreksi pada perdagangan kali ini. Saham emiten juga didominasi merah, yakni mencapai kurang lebih 500 saham yang mengalami penurunan. Sementara itu, saat ini untuk pergerakan indeks masih dibayangi sentimen eksternal, di mana pelaku pasar masih mencermati kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat terhadap sejumlah negara-negara dagang yang dinilai dapat meningkatkan ketidakpastian perdagangan global. Selain itu, kenaikan harga minyak dunia yang kembali menembus $100 AS per barel akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah turut memicu kekhawatiran inflasi. Kondisi ini dapat mempengaruhi ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Sementara itu dari dalam negeri, implementasi program mandatory biodiesel B50 dinilai menjadi sentimen positif bagi emiten perkebunan sawit karena berpotensi menjaga permintaan dan juga harga minyak sawit mentah atau CPO tetap tinggi. Namun, pelaku pasar juga mencermati potensi meningkatnya kebutuhan insentif pemerintah untuk menopang program tersebut. Secara teknikal, analis memperkirakan IHSG berpotensi bergerak melemah terbatas setelah mencatat penguatan dalam beberapa hari terakhir, yakni dengan support dan resistance-nya di rentang 6.110 hingga 6.380. Pelaku pasar diperkirakan akan lebih berhati-hati menunggu perkembangan sentimen global sepanjang perdagangan hari ini. Demikian laporan pembukaan perdagangan pada hari ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Selma Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan tentunya informasi saham dan rupiah akan kami hadirkan pada saat jeda siang dan penutupan di sore hari nanti.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Kini kita beralih ke informasi dari reporter terkait dengan ekonomi pasar di seluruh Indonesia dan update terkini. Pemerintah Kabupaten Bovendigul diminta tidak menggunakan uang negara dalam pembayaran tanah sengketa. Yohanes Goden melaporkan. Yohanes.
4: Baik, Risti dan juga pendengar dari Bovendigul perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini persoalan masalah tanah menjadi hambatan utama dalam program pembangunan. Hingga berita ini, informasi ini kami pun turun bahwa ada beberapa marga menyikapi fenomena yang terjadi di Bovendigul sehingga menghambatnya jalannya roda pembangunan. Marga So melakukan upaya untuk menyampaikan pendapat mereka kepada pemerintah dan juga lembaga masyarakat adat untuk mengkaji baik terkait dengan persoalan tanah di Bovendigul. Lebih khusus yang terjadi beberapa hari kemarin ini, menurut juru bicara Margaso Hasim Awe saat berkunjung ke redaksi RRI menyampaikan bahwa persoalan tanah seperti tanah bandara menjadi catatan penting untuk dipedomani pemerintah maupun lembaga masyarakat adat bahwa tanah bandara yang ukurannya tidak seberapa itu tidak dapat diklaim oleh 5 marga karena sebutan marga itu kepemilikan tanah itu hitungannya berkilometer bukan kaplingan, sehingga terkait dengan permasalahan ini, Marga So minta agar masalah tanah bandara harus dibayar kepada pemilik asli, bukan kepada pemilik yang mengeluarkan pelepasan.
5: Kami Marga So hari ini, kami kembali lagi mempertegas aspirasi kami dengan isi aspirasi. Yang pertama, kami minta agar pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam upaya pembayaran upah ganti rugi tanah bandara Tanah Merah harus dilakukan kepada pemilik tanah dan bukan kepada pemilik pelepasan.
4: Hasim Awe juga minta pemerintah agar dalam penggunaan anggaran negara yang dikeluarkan untuk pembayaran tanah, hendaknya anggaran tersebut harus dibayarkan kepada tanah yang tidak bermasalah, bukan membayar kepada tanah yang dalam sengketa, sehingga keuangan negara itu benar-benar tepat pada sasaran.
5: Kami minta kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul agar dalam pembebasan tanah yang menggunakan keuangan negara jangan dibayarkan kepada tanah sengketa.
4: Ia juga bersama Margaso akan terus berupaya terkait masalah tanah bandara untuk dituntaskan permasalahannya sehingga pembayaran tanah bandara diberikan kepada pemilik asli tanah bandara yang boleh mendapat pembayaran tali asli itu, bukan kepada pihak lain. Demikian informasi terkini kami dari Bovendigul, saya Yohanes Degoden, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bovendigul kita ke Madiun, Perum Bulog Cabang Ponorogo mendistribusikan minyak goreng merek Minyak Kita ke 92 pedagang di 8 pasar Kabupaten Pacitan. Angela Reska melaporkan. Angel.
6: Ya, baik. Terima kasih. Dari Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, kami laporkan bahwa Perum Bulog Cabang Ponorogo mendistribusikan minyak goreng merek Minyak Kita ke 92 pedagang di 8 pasar yang ada di Kabupaten Pacitan. 8 pasar tersebut diantaranya adalah Pasar Minulyo, Pasar Arjowinangun, Pasar Nawangan, Pasar Tulaan, dan sejumlah pasar lainnya. Pimpinan Cabang Bulog Ponorogo, Budiwang Susanto menyebut, distribusi minyak goreng merek minyak kita ini merupakan salah satu tugas pemerintah untuk BUMN di bidang pangan termasuk Bulog untuk mensuplai masyarakat. Berikut keterangan Budiwang Susanto kepada RRI.
7: Jadi dari 30% itu pun kami masih dibagi menjadi beberapa BUMN pangan. Dan alhamdulillah ketika kami dikasih tugas dimulai dari awal tahun, kita senang biasa mensuplai itu ke pasar itu rutin. Setiap minggu pasti kita suplai untuk kegiatan salah satunya stabilisasi harga minyak kita di pasar.
6: Untuk harga eceran tertinggi atau HET saat ini dari Bulog memberi harga Rp14.500 per liter. Sementara para pedagang dapat menjual dengan harga Rp15.700 per liter. Budiwan juga menyebut mulai dari bulan Januari 2026 lalu, Bulog Cabang Ponorogo telah mendistribusikan sejumlah 244.622 liter minyak kita ke 8 pasar di Kabupaten Pacitan. Setiap pedagang pengecer akan menerima 20 hingga 30 kardus minyak kita tergantung stok yang diterima oleh Bulog. Demikian laporan dari Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Angela Reska, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Madiun kita ke Semarang dalam memperkuat kemampuan daya saing usaha kecil UMKM melalui pelatihan keterampilan dan kemudahan akses permodalan serta perluasan pasar digital. Rosi Kin menyampaikan. Rosi.
8: Iya, selamat siang. Pemda Kendal selalu berupaya untuk meningkatkan agar UMKM Kendal bisa naik kelas supaya bisa lebih terkenal hingga ke luar Kendal, bahkan Jawa Tengah dan juga nasional. Berbagai pelatihan digelar, diantaranya pelatihan mengenai pengemasan supaya bagus kemasannya, juga pelatihan mengenai marketing atau pemasaran secara online. Nah, selain masalah pelatihan-pelatihan juga melakukan pendampingan atau fasilitasi terkait dengan masalah izin-izin seperti masalah izin berusaha, kemudian juga IRT dan label halal. Nah, tak kalah penting juga adalah ikut mempromosikan lewat kegiatan seperti bazar ataupun juga pameran-pameran yang digelar baik di Kendal sendiri ataupun di luar Kendal seperti di Semarang. Dan yang saat ini sedang digerak adalah untuk pameran yang tingkat Kabupaten Kendal yang mana ini banyak disukai oleh para pelaku UMKM di Kendal karena ini merupakan event terbesar di Kendal di setiap tahunnya. Dan ini mendapat respon baik sekali kepada para UMKM di antaranya Paruyah ini dari Kecamatan Patean yang sering mengikuti kegiatan pameran. Dan berikut keterangan dari Paruyah.
9: Kendal Open Fair ini tentunya sangat bermanfaat bagi kami pelaku UKM karena kami bisa mengenalkan produk-produk kami di dunia yang lebih luas lagi, tidak hanya tingkat kecamatan, tingkat kabupaten Kendal, bahkan lebih luas lagi ke tingkat provinsi.
8: Ya, dari para pelaku ini juga tidak hanya sebatas pelatihan, tapi juga ada terus pendampingan sampai sukses sehingga ketika misalkan masalah pemasaran online bisa didampingi sampai sukses agar ketika mempraktikkan hasil dari pelatihannya tidak bingung, maka harapannya ada terus pendampingan supaya betul-betul bisa menguasai apa yang telah diberikan ketika pelatihan. Demikian dari Kendal, Pak Yosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di Bengkulu, karantina Bengkulu mengawal ekspor 22 ton kolang-kaling asal Provinsi Bengkulu ke Vietnam dan komoditas ini dinyatakan memenuhi standar karantina serta kesehatan tumbuhan juga persyaratan di negara tujuan. Bistri melaporkan selengkapnya. Bistri. Muhammad Bistri. Bistri Mustafa. Ya, kami mohon maaf, mungkin terputus telepon kami dengan rekan saya, Bisri Mustafa. Sebelum kita lanjutkan informasi dari Bengkulu tadi, saya ajak Anda menuju Jambi. Pelaku UMKM menilai sertifikat halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen saat ini. Disampaikan oleh Tati Wijaya. Tati.
10: Ya, baik pendengar, sertifikat halal menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Pemilik UMKM Abon merek
11: Berkah Mariani dari Jambi mengatakan produknya telah mengantongi sertifikat halal. Menurutnya sertifikat tersebut memberikan jaminan kepada konsumen mengenai kualitas dan keamanan.
0: Tati, bisa dilanjutkan laporan Anda? Tati Wijaya. Kami mohon maaf pendengar, terputus nampaknya telepon kami juga dengan rekan Tati Wijaya. Saya akan coba kembali menghubungi rekan saya, Bisri Mustafa. Bisri. Dan informasi-informasi ini dapat Anda ikuti lainnya di www.rri.co.id. Dan pendengar juga pemirsa, kami masih akan hadirkan beberapa informasi, terutama resmi dilantik Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana dan juga Jampitsus Kuntadi. Dan acara pelaksanaan, maksud kami, acara pelantikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi melantik sejumlah pejabat tinggi di Kejaksaan Agung pada siang hari ini. Di antaranya adalah Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum, Leonard Ebenezer Simanjuntak, dan juga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kuntadi. Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana mengatakan dalam pelantikan ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga memberikan arahan pada jajaran petinggi agar bisa melaksanakan berbagai arah kebijakan dan juga sinergitas koordinasi lintas bidang termasuk internal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan tugas ke depan. Dari beberapa nama yang dilantik, tentunya ini semua sudah melewati persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto dalam Kepres yang telah dikeluarkan. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Siang yang sesaat lagi akan kita awali dengan dinamika olahraga. Jangan kemana-mana.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mithyland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamik Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: He's got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cubion Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Aliou Baldé agora ele dispara para um gol incrível. Que golaço de Aliou Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cubion Park, Swiss, dini hari tadi, St. Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Aliou Baldé nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek St. Gallen, Tom Gall, menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa St. Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal, Benfica, tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als
4: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan, dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting menurut saya, kami tampil sangat dominan saat St. Gallen hadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai Raja Kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi Raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi Raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat, dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first off. Very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus. Lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para supporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan Almira atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo. Dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang karena masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domi Chong dari Indonesia untuk Asian's Game 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari Putri. Dan apa namanya ya, kita pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa mendapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga sebab Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda, informasinya disampaikan oleh Randy Fahlepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap Paser yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Paser ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: aku meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya.
5: Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
6: Terima kasih, Pak.
7: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
8: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
9: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
8: Contohnya?
9: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
8: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
9: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
10: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
11: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
10: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
12: Di sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa, kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.
6: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda RRI Pro 3 dengan beragam informasi dan berita aktual lainnya yang kami hadirkan dalam video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rustarto, inilah dinamika dan dinamika olahraga yang kami lanjutkan dengan Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga ingin tahu apa saja yang sudah kami siapkan, topik-topik menarik siang hari ini. Kita bergabung ke ruang gatekeeper, ada Siva Fauzia. Siva, apa saja informasi yang bisa dibagikan untuk siang hari ini?
1: Ya, terima kasih Risti. Benar sekali, Indonesia Menyapa Siang sudah menyiapkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026, diantaranya kami akan menyoroti mengenai Jampitsus baru, mengenai tantangan dan arah kebijakan penegakan hukum. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Penetapannya resmi tercantum dalam keputusan Presiden Kepres Republik Indonesia nomor 87/TPA tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kejaksaan Agung. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menyebutkan alasan penunjukan ini berdasarkan usulan dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Sejauh mana pergantian Jampitsus ini dapat membawa perubahan yang nyata dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia, nanti akan kami soroti bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kembali pendengar kami hadirkan siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, dialog TNI menyapa dengan tema membangun ketahanan mental dan moral prajurit menghadapi perubahan geopolitik dan teknologi informasi bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan, yakni Laksamana TNI Harun Ar-Rasyid, Kepala Dinas Bimbingan Mental TNI Angkatan Laut. Dan sore nanti juga kami hadirkan pukul 16.10 dialog interaktif dengan tema Tim Garuda Baru Juara Dunia di Ajang Street Child World Cup 2026 bersama dengan dua narasumber yaitu Jessica Hatting, Tim Leader Indonesia untuk Street Child World Cup, dan juga Izul Hamid, partisipan Street Child World Cup Mexico City 2026 sebagai posisinya left winger. Dan tentunya pendengar kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari bursa dan rupiah hari ini dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
0: Terima kasih Siva Fauzia yang menyampaikan informasinya, dan Anda pasti sudah tidak sabar apa saja yang sudah kami siapkan dan apa saja akan kami hadirkan untuk Anda. Oleh karena itu, kita akan segera ikuti video potensi daerah. Gawai adat Dayak di Kampung Sontas, kawasan perbatasan Entikong, merupakan warisan budaya yang terus dilestarikan sebagai wujud syukur atas hasil panen sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat adat. Kita bergabung ke Entikong bersama Franciscus Albert.

0: Di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kampung Sontas, Desa Intikong, Kabupaten Sanggau, tersimpan kekayaan budaya yang begitu memikat. Gawai adat Dayak sebagai pesta panen padi bukan sekedar tradisi, melainkan wujud syukur masyarakat atas hasil bumi sekaligus simbol kebersamaan yang terus dijaga lintas generasi.
1: Walaupun musim ini, kami dah asal sentuh beti, asal tebuk, kadami kamut, jadi asal usul kami Sosantos, untuk kami mengerahkan lagi hubungan setelah ini bintu beti dengan Sosantos supaya kadami magot, si sebab memakan, sebab sawah, uang nyambut anu gawai, uang Sosantos. Ngaba kami bergawai dan santai kami gai mesti lagi orang kami dan terbukti bergawai kami akan ngaba sudah marah di berhadi kami dan susah terganti dengan si iblah hubungan jadi seturahin untuk jadi mengeratkan lagi seturahin antara bin tubuh dengan santai supaya kami kade terutama sekali kami bin tubuh lah kade kabut asal usul kami dengan musuh santai nakoninya baninya nakon ini pepatah kiri menang ini kacang lupakan kulit mesti.
0: Gawai di Sontas menjadi daya tarik tersendiri karena memperlihatkan kearifan lokal masyarakat Dayak Bidayuh yang masih sangat kuat. Berbagai ritual adat, tarian tradisional hingga sajian kuliner khas disuguhkan dengan penuh makna. Menariknya, tradisi ini juga memiliki kesamaan budaya dengan masyarakat serumpun di Entebu, Tebedu, Malaysia. Kedekatan budaya ini mencerminkan eratnya hubungan masyarakat di kawasan perbatasan yang tetap menjaga identitas dan nilai leluhur meskipun berada di dua negara berbeda. Potensi ini menjadikan gawai tidak hanya sebagai perayaan adat, tetapi juga sebagai daya tarik wisata budaya yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Melalui gawai adat Dayak di Sontas, kita belajar bahwa budaya adalah jembatan yang menyatukan, bukan memisahkan.

0: Kita bergeser ke wilayah Sampang Madura. Pantai Lon Malang di Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang ternyata menyimpan potensi pariwisata yang sangat besar di pesisir utara Madura. Hamparan garis pantainya yang panjang serta kawasan yang asri dan bersih kini menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Kita lihat bersama dalam video potensi di layar RDNet berikut ini bersama Ima Fadila.
1: Di daerah saat ini saya berada di Pantai Lon Malang, Desa Wisata Bira Tengah. Pantai ini menjadi salah satu favorit dan mempunyai keistimewaan tersendiri karena berhasil mengubah pariwisata Kabupaten Sampang dan menjadi pengembangan lintas sektor.
2: Wilayah utara Kabupaten Sampang, Madura menyimpan potensi wisata yang sangat besar. Salah satu primadonanya adalah Pantai Lon Malang. Ini adalah bagian dari Desa Wisata Bira Tengah, Kecamatan Sokobana. Pantai Lon Malang menjadi magnet utama di Desa Wisata Bira Tengah, menawarkan tekstur pasir putih yang halus, ciri khas pesisir utara Madura. Selain itu, juga garis pantai yang panjang dan eksotika barisan cemara udang. Objek wisata ini lahir dari tangan dingin dan kreativitas pemuda setempat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata Pok Derwis Putra Lon Malang. Ketua Pok Derwis, Mas Tuki, menceritakan awalnya tempat ini hanyalah pesisir pantura biasa.
3: Lon Malang dulu tempat ini kan sawah dulu yang nggak kerawat dulu kan di tahun 2016. Nah, alhamdulillah di tahun 2017, alhamdulillah kami bersama Kepala Desa Bira Tengah dan juga Pemuda Desa Bira Tengah dan juga masyarakat bisa dapat mengembangkan potensi yang ada di desa, yaitu dalam pengembangan sebuah objek wisata yang ada di Desa Bira Tengah, yakni dengan adanya Pantai Lon Malang yang sekarang sudah lebih baik dan lebih bagus daripada yang dulu.
2: Kawasan ini dikembangkan dan bertransformasi menjadi objek wisata unggulan. Sedikit demi sedikit, para pemuda mulai menata kawasan ini hingga mampu menarik minat pengunjung. Berbagai wahana permainan hingga area UMKM yang menawarkan kuliner khas setempat. Satu poin penting yang menjadi keunggulan dari Pantai Lon Malang adalah aspek kebersihan, berhasil meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) untuk kategori CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability).
4: Juara 2 Desa Wisata Bira Tengah, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
2: Pengelola dan masyarakat setempat menawarkan pengalaman wisata yang berkesan. Salah seorang pemuda setempat, Tamam, juga merasakan dampak positif. Ia merasa bersyukur bisa mendapatkan nafkah yang layak dari geliat wisata di Pantai Lon Malang.
5: Dulu sebelum ada Lon Malang ini kerjanya ya serabutan, kadang ya bangunan, seperti itu. Tapi sejak ada wisata Lon Malang ini, alhamdulillah, mulai banyak peningkatan ekonomi seperti itu.
2: Sinergi antara pengelola dan pelaku UMKM telah menjadikan Pantai Lon Malang sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
5: Ada beberapa data, memang warga yang memang pernah merantau ke Malaysia, yang pernah merantau ke kota-kota itu kan sekarang sudah memiliki pekerjaan yang tetap di Pantai Lon Malang.
1: Kelompok sadar wisata Pok Derwis Putra Lon Malang berhasil mengubah destinasi ini menjadi tempat yang favorit untuk dikunjungi sekaligus sebagai salah satu tempat wisata sustainable tourism atau wisata berkelanjutan. Ima Fadila dari Pantai Lon Malang, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang, bagian utara untuk potensi daerah.

Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang terpantau turun pada perdagangan hari ini. Penurunan harga tercatat mencapai Rp35.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.605.000. Harga tersebut kini berada di bawah level sebelumnya yang mencapai Rp2.640.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kali ini saya ajak Anda ke Yogyakarta. Berbeda dari tempat berkumpul pada umumnya, Sarsa Creative Space hadir sebagai ruang kreatif bagi para pengunjung dalam mengekspresikan diri melalui karya. Bergabung bersama kita, Vika Azalea.
2: Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Sarsa Creative Space, sebuah tempat untuk mengekspresikan diri melalui karya.
3: Di tengah menjamurnya tempat nongkrong di daerah istimewa Yogyakarta, Sarsa Creative Space hadir dengan konsep yang berbeda. Berlokasi di Ngelengkong, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, tempat ini menjadi ruang kreatif bagi siapa saja yang ingin berhenti sejenak dari rutinitas dan mengekspresikan diri melalui karya seni. Berbeda dari tempat nongkrong pada umumnya, Sarsa Creative Space mengajak setiap pengunjung untuk berkarya. Beragam media lukis disediakan mulai dari kanvas, tote bag, topi, pot tanah liat, hingga cermin. Seluruh perlengkapan sudah disiapkan dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp45.000. Selain melukis, pengunjung juga dapat mencoba berbagai aktivitas kreatif lainnya, seperti membuat kerajinan air tray clay, meronjai gelang dari manik-manik, hingga menyusun mikroblok. Salah satu karyawan Sarsa Creative Space, Desi, mengatakan pengunjung biasanya ramai menghabiskan waktu di tempat tersebut pada akhir pekan maupun saat hari libur atau tanggal merah.
4: Sarsa Creative Space sebenarnya cuma tempat nongkrong sih, sebenarnya cuma agak beda dari yang lain ya. Kalau yang lain kan mungkin bisa di kafe, coffee shop gitu kan. Nah, kalau ini tuh tempat melukis, tempat berkreativitas gitu. Ada bisa melukis atau bentuk-bentuk clay, dan juga bisa juga bikin gelang dari beads gitu.
3: Berlokasi di tengah perkampungan yang masih asri, suasana tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Salah satunya Muti yang sengaja datang untuk merasakan pengalaman nongkrong dengan suasana yang berbeda.
5: Tempatnya juga tenang, terus nggak ada asap rokok kak, karena itu dilarang merokok. Terus enak banget ini buat healing, buat bosan nih kalau nongkrong di kafe-kafe kan bisa nongkrong di sini. Walaupun tempatnya agak jauh dari rumah saya, cuman worth it.
3: Setelah selesai berkreasi, seluruh hasil karya dapat dibawa pulang tanpa biaya tambahan. Sebagai pelengkap pengalaman, setiap pengunjung juga mendapatkan teh gratis dengan berbagai pilihan rasa. Selain itu, untuk menambah kenyamanan, Sarsa Creative Space memperbolehkan pengunjung untuk membawa makanan dari luar maupun memesan makanan melalui aplikasi daring.
2: Ya, baik pendengar, itulah tadi sekilas tentang Sarsa Creative Space. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita ke Bandung, di mana Saparua Street Food menjadi salah satu tempat tersibuk di kota Bandung yang menawarkan berbagai pilihan kuliner. Salah satunya yang disampaikan oleh Bilal Wibisono berikut ini.
6: Pendengar, saat ini saya sedang berada di depan Gor Saparua Bandung, di mana tempat ini merupakan salah satu sentra kuliner di kota Bandung. Seperti apa keseruan di Saparua dan bagaimana ragam kulinernya, ikuti terus saya di dalam video ini.
7: Di tengah kota Bandung, tepatnya di sekitar Gor Saparua, sore menuju ke malam hari, arena olahraga tersebut berubah menjadi salah satu sentra kuliner di kota Bandung yang selalu dipadati oleh warga yang telah selesai melaksanakan aktivitasnya masing-masing seharian. Di tempat ini, berbagai macam makanan dan minuman dijajakan. Variasinya sangat beragam, bahkan terbilang komplit. Lokasi yang strategis serta variasi makanan yang komplit menjadi nilai lebih dari Saparua bagi warga Bandung yang dikenal sebagai pecinta kuliner. Seperti Ginda dan April, dua warga kota Bandung yang berburu kuliner di Saparua pada akhir pekan.
8: Aja sih, Teh?
9: Kayak hari kemarin kita jajan apa?
8: Bisa.
9: Iya, hari ini kita jajan besok belum dijadwalin lagi, tergantung.
8: Jadi komplit ya makanannya, ya. Yang lokal ada, yang impor kayak gini juga ya, ada ya.
9: Betul.
8: Tapi kalau makanan khas Bandung di Saparua apa sih yang menonjol nih? Biasanya aci-acian kah atau apa nih?
9: Itu wajib sih aci-acian. Itu cilok apa? Yang daging yang aku suka beli di situ. Cilok daging.
8: Oh, ada ya cilok daging ya. Pokoknya aci-acian mah Bandung
9: wajib. Cilok-cilokan. Goreng-gorengan ada banyak.
7: Para pedagang juga mengaku nyaman berjualan di lokasi tersebut yang senantiasa ramai setiap harinya. Salah satunya Oki yang menjual pisang keju. Dia warga Bandung memang dikenal sebagai warga yang sangat gemar dengan kuliner. Sentra kuliner Saparua sendiri buka dari hari Selasa hingga hari Minggu, terkecuali hari Senin yang libur.
8: Namanya?
10: Dengan Oki.
8: Oki. Ya Pak, ini udah berapa lama dagang di Saparua ini, Pak?
10: Saya udah tahun kedua di Saparua.
8: Udah tahun kedua di Saparua. Nah, kalau boleh tahu Pak, kenapa sih memilih dagang di Saparua ini, Pak?
10: Kalau Saparua ini kan termasuk pusat kuliner di Bandung, ya. Jadi semua pedagang bermacam-macam ada di sini dan sebagian besar punya kesini juga. Jadi insya Allah di sini nggak pernah sepi.
8: Nggak pernah sepi ya. Nah, Bapak kan jualan pisang ya, pisang keju ya, Pak ya? Kalau orang Bandung nih emang suka makanan manis dan aci-acian atau gimana, Pak? Setuju nggak, Pak, dengan statement itu?
10: Setuju sih ya, kalau setuju. Orang Bandung tuh kalau nggak aci, pedes,
8: manis
10: ya mungkin ya.
8: Oh, pedes juga ya?
10: Banyak sih. Pedes kan jual juga tahu, Pak. Soalnya ini kan yang pedes.
8: Oke, jadi beli sama istri, Pak, jual, Pak? Sama istri, oke.
0: Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengingatkan Indonesia tidak boleh terlambat masuk ke rantai pasok industri kecerdasan artifisial atau artificial intelligence AI global. Dan menurutnya persaingan AI tidak lagi hanya soal pengembangan aplikasi, tapi bergeser menjadi perebutan penguasaan semikonduktor, pusat data dan mineral kritis yang akan menentukan posisi negara dalam ekonomi digital dunia. Nezar bahkan menilai Indonesia memiliki modal besar untuk ikut bersaing dalam industri AI dan tingginya adopsi AI, berkembangnya startup berbasis AI, serta munculnya inisiatif pengembangan Large Language Model atau LLM nasional menjadi fondasi penting menuju AI yang berdaulat. Dan kali ini kita akan menuju ke rekan saya, Yorike Fitri. Ika?
1: Ya, Rizky, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dan juga Hari Kebaya Nasional yang jatuh pada tanggal 24 Juli 2026, Kongres Wanita Indonesia bersama dengan Perempuan Indonesia Maju hari ini menggelar sejumlah kegiatan terkait

0: Hari Kebaya Nasional di kawasan Senayan, Jakarta. Dan acara ini dihadiri oleh Ketua Mukawani Nani Hadi Cahyanto dan sejumlah tokoh perempuan dan juga organisasi perempuan di Indonesia. Dan salah satu peserta dari rangkaian acara ini yaitu Hefni Hasna kepada RRI beberapa saat yang lalu menyatakan bahwa ia bangga kebaya menjadi budaya nasional dan juga sudah didasarkan ke badan PBB yaitu UNESCO. Berikut keterangan dari Hefni kepada RRI beberapa saat yang lalu.
1: Karena memang salah satu budaya di Indonesia ya, pakaian yang secara sopan, bagus, dan elegan. Jadi perlu dibudayakan, ya, budaya ini perlu dilestarikan. Ini kan untuk kebaya di UNESCO.
2: Iya.
1: Oke, perempuan Indonesia
0: bangga atau
1: tidak?
2: Ya, tentu bangga dong.
0: Itu dari pantauan kami, selain acara kegiatan fashion show yang diperagakan oleh kaum perempuan, acara ini juga dimeriahkan oleh pelaku UMKM dan pergelaran musik tradisional seperti angklung dan juga para penyandang disabilitas juga ikut memperingati Hari Kebaya Nasional pada tahun ini. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke berita mancanegara, ASEAN menegaskan kembali soal komitmen bersama menjaga dan memajukan perdamaian, keamanan, serta stabilitas di kawasan, termasuk memastikan penyelesaian sengketa dilakukan secara damai, tanpa ancaman maupun penggunaan kekuatan sesuai hukum internasional. Para menteri menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan menghormati sepenuhnya proses hukum dan diplomatik sesuai hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang dinamakan dengan UNCLOS 1982. Selain itu, para menteri menegaskan kembali pentingnya rencana strategis komunitas politik keamanan ASEAN atau APSC Strategic Plan dan memuat visi kawasan yang damai, stabil, aman, dan aman berdasarkan prinsip-prinsip piagam ASEAN, piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB hingga hukum internasional. Dan dari berita olahraga, mantan juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Kamaru Usman mempertimbangkan pensiun dari UFC seusai ditumbangkan oleh Dricus du Plessis di pertarungan utama UFC Oklahoma City. Dalam laga terbarunya di kelas menengah 83,9 kg, petinju asal Nigeria menelan kekalahan angka dari mantan juara Dricus du Plessis melalui keputusan juri dengan skor 50-45, 46-49, dan 46-49. Setelah kekalahannya, petarung berjuluk The Nigerian Nightmare itu tidak terlalu memikirkan apakah ia ingin tetap di kelas menengah atau kembali ke kelas welter. Namun, ia ingin duduk bersama timnya dan membuat keputusan tentang apakah akan menjalani pertarungan lain atau mungkin meninggalkan olahraga itu untuk selamanya.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia Menyapa Siang. Informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
1: Aku juga pernah merasa begitu tau, Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
0: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
1: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
0: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
1: Ye, betul itu.
2: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
6: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
7: Indonesia menyapa siang.
8: Pendengar pemirsa, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Fahri Hamzah mengatakan bahwa perubahan skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS menjadi bantuan material yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian desa. Kementerian Kehutanan bahkan tengah menyiapkan penyempurnaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Permen LHK nomor 8 tahun 2021 sebagai upaya mempercepat hilirisasi hasil hutan sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di sektor kehutanan. Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan 4 ruas jalan tol sebagai landasan darurat pesawat tempur TNI Angkatan Udara dan dilakukan dalam mendukung penguatan pertahanan nasional sekaligus mewujudkan astacita Presiden Prabowo Subianto melalui infrastruktur yang strategis. 3 informasi tersebut dapat Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar pemirsa, di siang hari ini kami juga akan mengupdate beberapa informasi yang disampaikan langsung oleh para reporter di lapangan. Dan kami gabungkan informasinya dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Lembaga Pers Dr. Sutomo LPDS hari ini meluncurkan platform e-learning uji kompetensi wartawan UKW di Balai Sastra HB Yasin, Jakarta Pusat. Kita bergabung bersama Leni Kurniawati. Leni.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Gedung Ali Sadikin Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat hari ini, dan Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan platform e-learning uji kompetensi wartawan atau UKW. Bahkan kegiatan ini digelar di Balai Sastra Haji B. Yasin, lantai 4 Gedung Ali Sadikin Taman Ismail Jakarta Pusat. Dan menurut Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan e-learning dibuat untuk memudahkan wartawan mendapatkan materi-materi uji kompetensi sehingga setiap wartawan yang akan mengikuti UKW bisa mempersiapkan diri dengan belajar dari e-learning serta akan mendapatkan e-sertifikat. Kehadiran e-learning juga memudahkan LPDS dalam memberikan coaching kepada calon peserta UKW sebab tidak mungkin LPDS mendatangi langsung calon peserta UKW se-Indonesia karena terbatasnya sumber daya. Dan ia juga menjelaskan bahwa secara umum materi uji kompetensi wartawan bisa diunduh di website dan juga dipelajari sehingga peserta bisa mendapatkan insight hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mengikuti UKW sehingga mereka lebih siap. Berikut pernyataan dari Direktur Eksekutif LPDS Chris Tanto Hartadi.
3: Lembaga uji kompetensi wartawan sejak 2011 dan kami mendapati bahwa selama pelaksanaan yang hampir 15 tahun itu mendapati banyak kelemahan lah di teman-teman wartawan ya, sehingga ujian yang dilaksanakan oleh LPDS itu pada umumnya selalu disertai dengan seperti coaching ya kepada teman-teman wartawan. Lalu kami berpikir, wah kalau begini caranya nggak bisa lagi kami mendatangi dari Sabang sampai Merauke ya kan, terbatas. Sehingga terpikir lebih baik kita buat e-learning ya tentang materi-materi yang ada di uji kompetensi wartawan sehingga setiap wartawan yang akan mengikuti UKW itu mereka bisa mempersiapkan diri lebih dahulu dengan belajar dari e-learning tersebut. Jadi dari situ mereka akan dapat sertifikat gitu.
2: Dan selain peluncuran e-learning, LPDS juga sekaligus merayakan hari jadi LPDS yang ke-38 tahun, termasuk menggelar kegiatan seminar jejak perempuan dalam pers Indonesia. Dan pada momen tersebut juga LPDS juga meluncurkan buku bertemakan perjalanan kaum perempuan dalam dunia pers di Indonesia. Dari Jakarta Pusat, Taman Ismail Marzuki, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kata Tokoh Dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.

0: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan bahwa tumbuh kembang dan kebutuhan anak menjadi hal utama yang perlu diperhatikan oleh keluarga. Kita bergabung bersama Alexander Delangkade. Alex.
1: Ya, baik, Kristi. Pemirsa dan pendengar Pro3, anak adalah penerus keluarga serta penerus bangsa dan negara. Sehingga ketika menyayangi anak, ia akan tumbuh secara optimal, sehat dan cerdas, dan itu menjadi bekal untuk pembangunan di masa mendatang. Hal tersebut disampaikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Dedy Sunaryan Kes, ketika diwawancara RRI Kamis 22 Juli 2006. Menurut Dr. Yoti, keberadaan anak dalam keluarga menjadi yang utama sehingga bisa tumbuh serta terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.
2: Kami berupaya untuk bagaimana anak itu yang tumbuh dan besar di dalam keluarga mendapat pengasuhan, mendapat kasih sayang, sehingga kebutuhan anak terpenuhi. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Sehingga ketika kebutuhan-kebutuhan anak itu terpenuhi, maka anak akan tumbuh secara optimal.
1: Di era digitalisasi saat ini menjadi tantangan bagi orang tua terkait penggunaan handphone. Menurut Dr. Yopi, tugas orang tua memberikan batasan disiplin untuk pemakaian gadget. Diakuinya, gadget memberi manfaat kepada anak, tapi batas waktu harus kita berikan dengan tegas. Dengan demikian, anak-anak akan terhindar dari penyalahgunaan gadget yang bisa merusak kesehatan mata dan otak anak itu. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Delangkade, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita ke Surabaya, Kementerian Dalam Negeri mendorong penguatan kelembagaan pemerintah, mempercepat penurunan angka kematian ibu melalui sinergi lintas sektor dan kebijakan yang efektif. Ermina Jen melaporkan. Ermina?
1: Iya, Rizky dan juga pendengar, Indonesia mentargetkan angka kematian ibu turun menjadi 77 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2029. 70 per 100 ribu kelahiran hidup sesuai target SDGs pada tahun 2030 dan 16 per 100 ribu kelahiran hidup pada RPJPN 2025-2045. Kepala Subdirektorat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reza Pranatama di Surabaya mengatakan bahwa target nasional maupun SDGs tersebut tidak akan pernah tercapai tanpa adanya dukungan real dari pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota. Sehingga menurutnya, kabupaten, kota, ataupun juga pemerintah daerah ini merupakan pemilik wilayah dan masyarakat tempat ibu hamil berada. Oleh karena itu, percepatan penurunan angka kematian ibu harus menjadi prioritas bersama. Reza juga menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang mewajibkan bahwa seluruh pemerintah daerah ini harus membentuk tim koordinasi percepatan penurunan angka kematian ibu melalui keputusan kepala daerah.
2: Target di tahun 2029 itu 77. Sementara target RPJPN di tahun 2045 itu 16. Tantangannya banyak karena ini tidak terkait dengan faktor kesehatan saja, tapi non-kesehatan. Ada isu keterbatasan infrastruktur, transportasi, lalu isu kurangnya kesadaran ibu dalam memeriksakan kehamilan, kurangnya pendampingan suami, isu gender, isu itu, dan lain sebagainya. Ini perlu dikolaborasikan lintas sektor, dari sektor yang terkait, yang menangani pendidikan, PU, lalu ada persil, lalu ada
1: Ya, sementara itu Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN memperkuat komitmen mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui pendekatan terintegrasi bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga pemerintah daerah. Menurut Direktur Bina Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga BKKBN, Dr. Ruri Mutia, bahwa strategi tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai program penyiapan kehidupan berkeluarga, baik bagi remaja, kemudian keluarga berencana, pemberian makan bergizi gratis 3B serta kolaborasi lintas sektor. Menurutnya dalam penyiapan kehidupan berkeluarga, pihaknya mendorong edukasi usia ideal menikah, kemudian melakukan screening kesehatan dasar bagi para calon pengantin serta konseling pranikah untuk mendukung kesiapan fisik reproduksi. Selain itu, tim pendamping keluarga bersama penyuluh KB PLKB juga didorong untuk terus meningkatkan pelayanan KB pasca persalinan serta pengaturan jarak kehamilan yang aman. Dan ia mengatakan bahwa kolaborasi dan juga integrasi program tersebut ditujukan untuk mendukung terwujudnya ibu sehat dan bayi selamat sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas 2045. Dari Surabaya, Ermina Jen, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warga Duet Wonosari Gunung Kidul memanfaatkan air keruh akibat kekeringan yang melanda wilayah tersebut. Ulfa Nurul Aziza menyampaikan informasinya. Ulfa.
1: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, kemarau panjang yang melanda Kabupaten Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta memaksa ratusan warga di Paduan Duet Kalurahan Purwodadi Tepus berjuang keras mendapatkan air bersih. Setiap hari mereka harus menempuh perjalanan hingga 5 km menuju satu-satunya mata air yang masih mengalir. Sebanyak sekitar 250 keluarga atau lebih dari 500 jiwa kini menggantungkan kebutuhan air bersih pada mata air Kali Wonosari. Meski airnya tampak keruh, sumber air tersebut menjadi harapan terakhir untuk memenuhi kebutuhan minum, masak, mandi, mencuci, hingga memberi makan ternak. Di tengah hamparan lahan pertanian yang mengering, warga datang silih berganti dengan membawa galon bekas air mineral. Mereka mengantri mengambil air sebelum membawanya pulang ke rumah. Sedikit warga harus bolak-balik hingga 3-4 kali dalam sehari agar kebutuhan air keluarga tersebut terpenuhi. Sebagian lainnya memilih mandi langsung di lokasi menggunakan fasilitas sederhana yang dibangun secara swadaya. Salah satu warga setempat, Wiwi Nur Hayati, mengatakan untuk kebutuhan minum, masak, mandi, semuanya diambil dari sisa mata air yang keruh tersebut. Ia mengaku sehari bisa mengambil 3-4 kali. Kondisi serupa dirasakan Mulyono. Menurutnya, debit air dari mata air tersebut tidak pernah cukup memenuhi kebutuhan seluruh warga sehingga bantuan air bersih menggunakan mobil tangki masih sangat dibutuhkan. Sementara itu, Sutrianti mengaku harus menempuh perjalanan sekitar 4 km setiap hari untuk mengambil air. Kebutuhan keluarganya mencapai 6 galon per hari sehingga sekali berangkat ia membawa puluhan galon kosong menggunakan kendaraan agar lebih efisien. Ia menyebut air tersebut digunakan untuk minum hingga kebutuhan sehari-hari. Musim kemarau menurutnya memang selalu sulit mencari air. Ia berharap ke depan pemerintah memberikan bantuan pompa air. Kesulitan memperoleh air bersih telah dirasakan warga selama sekitar 2 bulan terakhir. Padahal kawasan tersebut sebelumnya memiliki jaringan air bersih yang dibangun secara swadaya oleh Karang Taruna. Namun demikian, fasilitas itu tidak lagi berfungsi setelah pompa air mengalami kerusakan. Keterbatasan biaya membuat perbaikan tak kunjung dilakukan sehingga jaringan air tersebut mati selama lebih dari 2 tahun. Tak hanya itu, jaringan air bersih bantuan pemerintah juga sempat dibangun di wilayah tersebut juga hanya beroperasi 1 kali sebelum akhirnya kembali berhenti berfungsi. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta. Ulfa Nurul Aziza, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Bintuhan, ratusan kepala keluarga di Dusun 2 dan Dusun 3 Desa Tanjung Kemenyan, Kabupaten Bengkulu Utara berharap PLN segera melakukan pemasangan listrik di pedesaan. Dan informasinya disampaikan oleh Aisyah Dini. Dini.
2: Baik, pasca dikenakan denda ratusan juta rupiah oleh PLN akibat pemasangan jaringan listrik ilegal oleh mantan kepala desa. Hingga saat ini puluhan kepala keluarga di 2 dusun di Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara belum bisa menikmati listrik. Kepala Desa Tanjung Kemenyan, Rugiono, maksud kami, mengatakan bahwa PLN berjanji akan melakukan pemasangan jaringan listrik melalui program listrik desa atau LISDES. Jika masyarakat bersedia membayar denda yang telah ditentukan, yakni sebesar 270 juta rupiah. Saat ini warga telah membayar sebesar 70 juta rupiah, sedangkan sisanya akan dibayar jika jaringan listrik telah dipasang di desa. Namun hingga saat ini, jaringan listrik di Desa Tanjung Kemenyan belum juga dipasang oleh PLN. Maka dari itu, Kepala Desa Tanjung Kemenyan dan seluruh warga berharap PLN memberikan kepastian terkait pemasangan jaringan listrik desa, mengingat warga di desa tersebut sangat membutuhkan listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Kepala Desa Tanjung Kemenyan.
0: Dini, silakan lanjutkan laporan Anda.
2: Baik, Sementara itu untuk permasalahan ini dikenai denda oleh PLN ini bermula dari kebijakan pemerintah desa sebelumnya yang memaksakan pemasangan jaringan listrik secara swadaya tanpa prosedur resmi dari PLN pada tahun 2021 melalui dana desa. Jaringan yang terpasang kemudian dinyatakan tidak sesuai standar dan kemudian diputus setelah PLN melakukan P2TL atau penerbitan pemakaian tenaga listrik ilegal. Dan perlu diketahui juga bahwa warga di Desa Tanjung Kemenyan ini sudah 10 tahun tanpa aliran listrik untuk memenuhi kebutuhan warga menggunakan tenaga surya dan juga genset. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke wilayah barat. Kali ini siswa SMA 1 Sabang berhasil menciptakan prototipe pendeteksi kualitas udara di dalam mobil hingga terpilih mewakili Aceh ke tingkat nasional, bahkan menjadi duta pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan LLAJ. Kita bergabung bersama Diah Novritaria untuk menyampaikan informasi lengkapnya. Diah.
3: Iya, baik. Dari Sabang, pelajar SMA Negeri Sabang itu Adif Fata Amrullah akan mewakili Aceh pada ajang Duta Lalu Lintas, maksudnya Angkutan Jalan atau LLAJ tingkat nasional yang dijadwalkan itu berlangsung pada September 2020 mendatang. Prestasi tersebut itu diraih melalui inovasi alat pendeteksi kualitas udara di dalam mobil yang dikembangkan untuk meningkatkan keselamatan pengguna kendaraan. Adik mengatakan ketertarikannya mengikuti ajang Duta LLAJ itu berawal dari minatnya di bidang teknologi. Kompetisi ini menjadi wadah untuk mengembangkan karya tulis ilmiah sekaligus menciptakan prototipe yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat.
4: Dengan teknologi pas dengar sudah dibuka tentang Duta LLAJ ini disuruh buat kayak prototipe tentang teknologi gitu, jadi kami tertarik lah ikut. Kemarin tuh muncul FPT tentang banyak lah orang kasus meninggal, kasus pingsan dalam mobil, jadi kan masalah utama tuh gara-gara gas monoksida, jadi kami pengen atasi lah masalah tersebut, menghilangi lah masalah-masalah ini yang menyelamatin orang-orang yang banyak meninggal dalam mobil.
3: Ia menjelaskan prototipe tersebut awalnya itu hanya mampu mendeteksi gas karbon monoksida saja. Menjelang kompetisi tingkat nasional ini, alat itu terus disempurnakan agar dapat mendeteksi berbagai jenis gas berbahaya di dalam kendaraan. Sementara itu, guru pembimbing Baby Anggun Tia Gita mengatakan bahwa Adif ini memiliki kemampuan dasar pengkodean yang baik, sehingga mampu mengembangkan sistem robotik sederhana untuk keselamatan transportasi. Saat ini proses pembinaan dan juga penyempurnaan prototipe ini juga akan terus dilakukan, itu sebagai persiapan tentunya untuk menuju tingkat nasional.
5: Di situ yang pertama sudah memiliki untuk pengkodingan, jadi tidak terlalu sulit dalam mengkoding. Dan alat yang dihadirkan Adif adalah bagaimana mendeteksi adanya kadar gas karbon agar penumpang tadi dapat merasa aman dan nyaman ketika melakukan perjalanan. Saat ini sudah hampir tahap finishing, termasuk dalam merakit kembali, menambahkan adanya sensor maupun modul-modul yang berkaitan dengan KTI yang akan Adif tampilkan di tingkat nasional.
3: Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional itu yang jatuh pada 23 Juli 2026 ini, tentunya prestasi Adif menjadi bukti bahwa pelajar dari daerah kepulauan mampu melahirkan inovasi yang bermanfaat dan bersaing di tingkat nasional. Keberhasilan tersebut juga diharapkan dapat memotivasi generasi muda lainnya untuk terus berkarya, berinovasi, dan tidak ragu menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Dari Sabang, Diah Novritaria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020. kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
7: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
8: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
9: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
7: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih akan bersama mengikuti informasi di Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.
1: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan upaya paksa penggeledahan rumah salah satu pengusaha di wilayah Manado terkait tindak korupsi pertambangan. Kita bergabung bersama Roy Pesak berikut ini. Roy?
2: Ya, terima kasih rekan penyiar Risti. Rumah orang tua dari salah seorang pengusaha sukses Sulawesi Utara berinisial JA digeledah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang dipimpin langsung As Intel Kejati Sulut Eri Yudianto sejak Kamis sore kemarin pukul 17.00 WITA hingga Jumat dini hari pukul 01.30 WITA. Dalam penggeledahan ini, tim penyidik berhasil mengamankan uang miliaran rupiah, uang asing, dan juga puluhan gram emas di dalam rumah permanen dua lantai di kawasan Bahu Mall. Kepala Seksi Penyidik Kejati Sulut Oi Kurnia Sega kepada media mengatakan penggeledahan telah dilakukan di tiga tempat dan ditemukan uang sebesar 18 miliar rupiah lebih serta 95 gram emas.
3: Dari hasil penggeledahan di tiga lokasi yang kami peroleh, yang pertama ada dokumen pertambangan terkait penyelamatan juga satu tempat, kemudian adanya perlengkapan pengujian emas, kemudian kami mendapatkan duit emas dengan nilai 8 juta, dan yang paling yang kami peroleh yaitu uang sejumlah 18.866.836 rupiah dalam pecahan 40.000, dalam pecahan 50.000, dan juga ada mata uang lagi.
2: Usai memaksakan penggeledahan yang memakan waktu 13 jam lebih, tim penyidik membawa uang miliaran rupiah dan barang berharga lainnya yang telah ditaruh dalam 9 box plastik putih besar dan satu koper besar berwarna abu-abu yang nantinya uang tersebut akan dititipkan di bank BSI. Nah, sebelumnya, Rabu 22 Juli 2026 kemarin, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara berhasil mengamankan 15 miliar rupiah dari PT HWR. Dalam kasus ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kadis SDM BAT alias Tinungki, manajer PT HWR berinisial BGD, dan warga negara Cina berinisial HJ yang masih berstatus daftar pencarian orang BPO. Dalam kasus korupsi pertambangan PT HWR oleh Kejati Sulut, dianggap telah merugikan negara sebesar 48 miliar rupiah. Dari Manado, Sulawesi Utara, saya Rui Pesak, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Agama Kota Cirebon melibatkan masyarakat melalui forum komunikasi publik sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan. Sekar Damayanti melaporkan.
4: Sekar. Baik, Kristi, kantor Kementerian Agama Kota Cirebon menggelar forum komunikasi publik di Aula Kementerian Haji dan Umroh Kota Cirebon pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin sebagai upaya menyempurnakan standar pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Menurut Kepala Kantor Kemenag Kota Cirebon, Riana Nomsari, menyebut dalam sambutannya, forum tersebut menjadi bagian dari ikhtiar membangun budaya pelayanan baru melalui semangat saget, yaitu santun, adaptif, gesit, empatik, dan dedikatif. Dan lebih lanjut, Risti, Riana menambahkan peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan penilaian internal, sehingga Kemenag Kota Cirebon membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, media, Forkopimda, dan berbagai instansi untuk menyampaikan kritik, saran, serta evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, ramah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, Kementerian Agama Kota Cirebon juga mengukuhkan 6 aparatur sipil negara sebagai agen perubahan untuk memperkuat reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, serta mendorong budaya kerja yang santun, adaptif, gesit, empatik, dan dedikatif melalui peran ASN sebagai penggerak perubahan. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sepada Mayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara di Pontianak, para jurnalis dan kreator konten, wilayah Pontianak didorong terus menyajikan pemberitaan yang berorientasi solusi sebagai upaya memperkuat pelestarian lingkungan dan keadilan ekologis di Kalimantan Barat. Kulista Ikrisa Kisra menyampaikan informasinya. Kulista.
5: Baik, pendengar, kegiatan yang diikuti oleh jurnalis, konten kreator, akademisi, dan hingga mahasiswa ini menjadi ruang berbagi perspektif mengenai peliputan lingkungan, khususnya ekosistem mangrove. Simposium ini juga membekalkan sebelumnya kepada peserta untuk mengikuti jurnalis camp di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.
1: Kulista, bisa dilanjutkan laporannya?
5: Baik. Kemudian dari pihak mahasiswa juga mengatakan kolaborasi antara jurnalis dan juga mahasiswa Universitas Tanjung Pura ini menjadi langkah awal untuk memperkuat edukasi lingkungan melalui pendekatan jurnalistik. Menurutnya, kerjasama lintas sektor memang harus diperlukan agar isu pelestarian mangrove khususnya di Kalimantan Barat tidak hanya menjadi pembahasan di akademik saja, tetapi juga dapat dipahami masyarakat melalui karya jurnalistik yang berkualitas. Dan rangkaian kegiatan ini akan dilanjutkan dengan jurnalis camp di kawasan mangrove Desa Medan Mas hingga, maksud saya, dari tanggal 24 hingga tanggal 26 Juli 2026. Melalui kegiatan ini, peserta akan memperoleh pengalaman lapangan sekaligus memperkuat kapasitas dalam menghasilkan liputan lingkungan berbasis solusi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Gurista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Timur, kawasan Batu Dinding atau Batok Tenefang di Kampung Long Melawan, Kabupaten Mahakam Ulu dijadikan objek wisata unggulan ikonik pada kawasan perbatasan Kalimantan Timur. M. Imran menyampaikan informasinya. Imran.
6: Ya, Yesus. Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur memiliki salah satu potensi wisata unggulan sekaligus ikon daerah, yakni Batu Dinding yang berada di Kecamatan Long Bagun. Destinasi ini berupa hamparan batu kapur dengan ketinggian sekitar 70 meter yang berdiri megah di tepian Sungai Mahakam, menghadirkan panorama alam yang mengikat bagi pengunjung maupun masyarakat yang melintasi jalur transport sungai menuju wilayah tersebut. Sekretaris Daerah Mahakam Ulu, Stefanus Madang, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan berbagai kajian, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan hingga pengembangan dalam konteks sentra pariwisata. Upaya tersebut memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, terutama dari sisi penganggaran, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, agar pengembangan kawasan sentra pariwisata tersebut dapat direalisasikan secara bertahap.
7: Potensi Batu Dinding, sampai hari ini kita sudah melakukan beberapa dokumen perencanaan, ya, masuk kajiannya, mulai dari rencana induk pariwisata daerah. Tentunya ke depan ini perlu dukungan semua pihak. Dokumen perencanaan yang sudah kita hasilkan ini nanti ke depannya akan kita dorong untuk kita usulkan di beberapa kementerian terkait, seperti Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, maupun melalui pemerintah provinsi Kalimantan Timur.
8: Petronila Tugan, warga setempat, menilai bahwa Batu Dinding memiliki potensi yang sangat besar untuk mendatangkan wisatawan dari berbagai daerah. Menurutnya, pengembangan destinasi tersebut tidak hanya akan meningkatkan popularitas Mahakam Ulu sebagai tujuan wisata alam, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
9: Potensi pariwisata di Mahakam Ulu, salah satunya ya potensi di Batu Dinding, itu sangat ya, baik sekali, dan saya melihat itu peluang. Karena begitu orang melihat foto, itu orang akan tahu ini adalah Mahakam Ulu. Jadi seperti apa ya, dan kalau ini dijadikan pariwisata, tentu akan menambah banyak pendatang, maksudnya wisatawan untuk ke Mahakam Ulu.
8: Dengan dukungan perencanaan yang matang, kolaborasi lintas pemerintah, serta partisipasi masyarakat, Batu Dinding diharapkan dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan di Kalimantan Timur. Pengembangan kawasan ini juga diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan juga memberikan karakter alam yang menjadi daya tarik utama di Kabupaten Mahakam Ulu. RRI Lombagung, Kalimantan Timur, Muhammad Indan, Ko 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah guna memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Sudaryono mengatakan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar pelaksanaan MBG berjalan efektif, mulai dari penyediaan makanan hingga edukasi gizi kepada para peserta didik. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Kita kembali ke informasi dari Warta Nusantara siang. Kali ini pemerintah yang mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Bergabung bersama kita Rian Suryadi. Rian.
2: Iya, baik pendengar Pro 3 dari baru saja ini pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik, di mana pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dan peresmian pun tadi dilakukan langsung di kantor Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB, di mana selain itu juga tadi dilakukan penandatanganan komitmen bersama dan menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Dan tadi pun Menteri Pan-RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi.
3: Ya, kita ingin supaya nanti kita bisa melihat dengan program Adita ini, Kemenpan-RB tentunya bersama-sama Kementerian Dalam Negeri, KSP, juga Menteri Komisi, begitu bersama-sama Bappenas, memastikan bahwa semua layanan betul-betul untuk yang perlintas ini betul-betul tepat sasaran.
2: Dan diketahui juga memang hingga saat ini telah terbentuk sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia, dengan 88 mall pelayanan publik diantaranya dibangun pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana pada kesempatan tersebut juga Menpan-RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7, dan simbol tersebut ini menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan juga berfokus pada kebutuhan masyarakat. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Selatan, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara Polres Tanjung Balai menetapkan status tersangka kepada pria berinisial D atas kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Bergabung bersama kita Hendra Syaputra. Hendra.
4: Baik pendengar, polisi telah menetapkan terduga pelaku pencabulan anak di Tanjung Balai sebagai tersangka. Polres Tanjung Balai resmi menetapkan seorang pria berinisial D alias A, 37 tahun, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak di bawah umur berinisial ARN, 12 tahun. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang cukup dan melakukan serangkaian pemeriksaan. Sebelumnya, Polres Tanjung Balai bergerak cepat mengamankan D alias A dari kediamannya guna menghindari aksi main hakim sendiri oleh warga yang geram atas dugaan perbuatan tersebut. Kasus ini terungkap berdasarkan laporan polisi nomor LPB 132V2026 SPKT Polres Tanjung Balai yang dibuat oleh ibu angkat korban Yuni Audra, 38 tahun. Dalam laporan disebutkan, dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada Senin 4 Mei 2026. Sekitar pukul 13.00 WIB. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga membujuk korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar dengan meminjamkan telepon genggam. Saat korban lengah, tersangka diduga melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Kasihumas Polres Tanjung Balai, Ibda Muhammad Roslan sebelumnya menjelaskan bahwa kehadiran petugas ke rumah terduga pelaku bertujuan untuk melakukan pengamanan dan mencegah terjadinya aksi massa. Baik pendengar, saat ini bersama saya, di samping saya ada Kasihumas Polres Tanjung Balai, yaitu Ibda Muhammad Roslan. Selamat siang Pak Umas.
5: Ya, selamat siang Rekan Hendra.
4: Nah, apakah benar tadi malam pelaku pencabulan sudah ditetapkan sebagai tersangka, Pak?
5: Ya benar, Satreskrim Polres Tanjung Balai sudah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus tindak pidana dugaan pencabulan terhadap anak. Saat ini kami masih menetapkan satu orang dan terduga lainnya, yakni istrinya, masih dalam penyelidikan. Dan saat ini masih dilakukan sebagai saksi.
4: Nah, apakah mungkin nanti ke depannya istrinya juga ikut sebagai tersangka, Pak?
5: Saat ini kami masih melakukan pendalaman, karena pihak dari Satreskrim Polres Tanjung Balai juga masih mengumpulkan data-data dan juga masih melakukan pemeriksaan secara maraton.
4: Selama proses penyidikan, penyidik Satreskrim Polres Tanjung Balai melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka, memeriksa sejumlah saksi dari pihak korban maupun keluarga tersangka, serta meminta keterangan saksi ahli psikologi untuk melengkapi berkas perkara. Berdasarkan hasil penyidikan, D alias A kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 415 huruf B junto pasal 417 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polres Tanjung Balai juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Masyarakat juga diminta tidak melakukan tindakan melanggar hukum serta memberikan ruang kepada penyidik untuk menuntaskan perkara secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Sementara IHSG ditutup menguat pada sesi satu perdagangan dan di level 6204,63. Kita akan kembali menuju ke lantai bursa.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Sasa.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada sesi satu perdagangan siang ini, di mana hingga penutupan sesi pertama IHSG turun 1,75% atau sekitar 110,68 poin ke level 6204,63. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6268,53, sedangkan untuk angka terendah sempat berada di level 6161,13. Sebelumnya IHSG juga dibuka melemah, yaitu berada di level 6266,97. Namun, tim analis memperkirakan bahwa IHSG masih berpotensi untuk terkoreksi. Secara teknikal, IHSG masih berada di area positif meski ruang penguatannya mulai menyempit. Karena itu, IHSG diperkirakan akan menguji level support berikutnya di kisaran 6200 hingga 6250. Analis juga menyebut kenaikan harga minyak mentah dunia masih menjadi sentimen negatif bagi pasar. Selain itu, pelaku pasar turut mencermati data jumlah uang beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia pada Rabu kemarin, di mana jumlah uang beredar atau M2 di Indonesia tercatat naik 8,7% secara tahunan menjadi Rp10.432,8 triliun pada bulan Juni 2026. Meski begitu, pertumbuhan tersebut lebih lambat dibandingkan pada bulan Mei yang mencapai 10,8%. Menurut analis, kondisi ini menunjukkan likuiditas di Indonesia masih meningkat, tetapi lajunya tidak secepat pada bulan sebelumnya. Di sisi lain, pertumbuhan kredit justru mengalami percepatan menjadi 12,6% pada bulan Juni 2026. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Dan Anda bisa ikuti informasi di Indeks Harga Saham Gabungan pada penutupan sore nanti pukul 16.30. Dan kini kita akan lanjutkan kebersamaan Indonesia Menyapa Siang dengan Warta Berita pukul 13.00.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada nilai ekonomi yang bertambah-tambah gitu ya. Dengan cara kita memulihkan atau memelihara lingkungan. Ini dahsyat perusahaan.
2: Hari ini kita melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dari permen biometrik yang telah diluncurkan di bulan Januari dan kemudian masuk kepada tahap pelaksanaan di bulan Juli. Jadi artinya sekarang tanggal 23 ya, jadi 22 hari

Menteri Lingkungan Hidup menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia sebagai aset konservasi ekonomi hijau berkelanjutan. Sementara pemerintah mencatat lebih dari 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah melakukan registrasi biometrik. Organisasi Maritim Internasional mengecam serangan di kawasan Laut Merah. Inilah berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi, namun dipandang dan didorong sebagai ekonomi hijau berkelanjutan. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi, namun juga sebagai modal alam yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Jumhur dalam pembukaan Biodiversity Business Forum di Jakarta. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, startup, dan organisasi masyarakat. Menurut Jumhur, Indonesia harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati. Ia menegaskan kekayaan biodiversitas nasional harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.

0: Indonesia bukan justru dimanfaatkan oleh pihak lain.
1: Ada nilai ekonomi yang bertambah-tambah gitu ya, dengan cara kita memulihkan atau memelihara lingkungan. Ini dahsyat loh. Jadi yang disebut dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi melalui lingkungan, lingkungan dulu. Jadi apa paradigma membangun dan merusak lingkungan itu sebetulnya kita geser pelan-pelan.
0: Sementara itu, Head of Mission to the German Embassy to Indonesia, ASEAN and Timur Leste, Thomas Graf, mengatakan bahwa kekayaan biodiversitas Indonesia merupakan aset strategis yang memiliki nilai penting baik bagi masyarakat ataupun perekonomian global.
2: Biodiversitas merupakan fondasi dari ketahanan pangan dan ekonomi serta menjamin kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang. Sebagai aset ekonomi Indonesia, memiliki keanekaragaman hayati yang sangat bernilai bagi dunia. Jika dikelola dengan bertanggung jawab, dapat mendukung inovasi, investasi, dan berkelanjutan kehidupan generasi yang akan datang.
0: Pemerintah juga tengah mengembangkan instrumen pendanaan biodiversity credit untuk mendukung investasi berbasis alam. Program ini memperkuat kerjasama Indonesia-Jerman dalam penyusun kebijakan peningkatan kapasitas hingga pengembangan kemitraan untuk perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pose kembali, 3, 2, 1. Terima kasih.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat lebih dari 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah melakukan registrasi biometrik untuk perlindungan data pribadi. Joshua Sihombing menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Mari kita beri apresiasi Bapak dan Ibu. Dengan ini komitmen bersama perlindungan pelanggan melalui implementasi registrasi biometrik.
6: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat lebih dari 10 juta pengguna nomor seluler di Indonesia telah melakukan registrasi biometrik atau pengenalan wajah pada sejumlah operator seluler di Indonesia. Hal itu disampaikan Menkomdigi Mutia dalam gelaran deklarasi komitmen bersama implementasi penuh registrasi pelanggan berbasis biometrik pada Kamis kemarin. Data registrasi biometrik itu dijelaskan Mutia merupakan tindak lanjut atas implementasi peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026 yang diluncurkan pada Januari lalu dan mulai diberlakukan secara resmi pada awal Juli kemarin. Menkomdigi menegaskan bahwa pentingnya implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem biometrik ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dari tindak kejahatan penipuan yang menyalahgunakan data pribadi masyarakat.
7: Bahwa dalam masa waktu ini sudah dilaksanakan lebih dari 10 juta data biometrik dari pelanggan operator seluler. Pada prinsipnya adalah negara harus hadir untuk mengamankan pelanggan konsumen dari kejahatan-kejahatan digital, terkhusus yang datang dari anonimitas atau nomor-nomor seluler yang tidak bernama atau menggunakan nick palsu karena tidak dicek wajahnya melalui jumpa langsung ataupun biometrik.
6: Sementara itu di sisi lain, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah menuturkan selama diimplementasikan secara resmi registrasi biometrik, Kemkomdigi menemukan masih adanya upaya penyalahgunaan regulasi biometrik kartu SIM seluler. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa berdasarkan hasil inspeksi mendadak sidak atas temuan tersebut, penyalahgunaan regulasi itu bukanlah merupakan kebocoran data masyarakat, melainkan penyalahgunaan data para penjual kartu SIM seluler.
8: Case terjadi betul. Suatu ketika kami melakukan sidak, kami menemukan kartu yang sudah terregistrasi diperjualbelikan. Kami melakukan pengecekan, ternyata registrasinya melalui biometrik. Nah, ini ditenggarai bahwa penjual ini untuk supaya cepat jualannya, dia melakukan registrasi sendiri atau dengan wajahnya, kemudian dia jual kepada pelanggan. Nah, ini ada apa? Bahwa tidak ada kebocoran sistem, semua aman. tapi ketidakdisiplinan dari masyarakat dan vendor.
6: Meski demikian, dikatakan Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah bahwa atas temuan tersebut pihaknya telah menyampaikan teguran keras. Namun lebih dari itu, ditegaskan Edwin bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadinya menjadi hal utama dalam mencegah penyalahgunaan data yang dapat merugikan diri sendiri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Minta tolong teman-teman wartawan, edukasi publik bahwa itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya karena bisa merugikan diri kita sendiri.
4: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI merayakan Hari Anak Nasional dan mengajak generasi muda melestarikan budaya bangsa dengan kegiatan berkebaya nasional. Kita akan simak laporan lengkap dari Yorika Fitri berikut ini.
9: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI bersama dengan Perempuan Indonesia Maju memperingati Hari Anak Nasional dan Hari Kebaya Nasional dengan menggelar berbagai kegiatan di Jakarta pada hari ini. Acara yang mengusung tema yaitu Indonesia Berkebaya, Anak Hebat, Indonesia Kuat. Kegiatan ini diisi dengan peragaan busana kebaya, bazar UMKM, serta penampilan musik tradisional yang diikuti oleh berbagai organisasi perempuan. Dari pantauan RRI, para peserta tampil mengenakan kebaya dengan beragam motif dan warna. Suasana berlangsung meriah dengan antusiasme masyarakat yang turut menyaksikan rangkaian acara tersebut. Salah seorang peserta, Niluh asal Bali, mengatakan kebaya merupakan identitas bangsa yang harus terus dilestarikan. Menurutnya, kebaya tidak hanya mempercantik perempuan Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia internasional. Niluh menuturkan, di Bali, kebaya dikenakan para pegawai dan karyawan setiap hari Kamis sebagai bagian dari pelestarian budaya.
10: Sebenarnya kalau kebaya Indonesia itu sangat beragam ya, dan ini adalah identitas bangsa kita juga. Jadi sangat, acara ini sangat bagus untuk memperkenalkan juga.
9: Sementara itu, komunitas Serenia Lebak Bulus turut memeriahkan acara dengan penampilan angklung yang dimainkan oleh 21 orang. Perwakilan Serenia, Dika dan Tias, berharap semakin banyak generasi muda mengenakan kebaya. Menurut mereka, berkebaya tidak mengurangi kecantikan perempuan Indonesia, justru menjadi kebanggaan yang patut diperkenalkan hingga ke tingkat internasional.
11: Nah, senang banget ya. Kita senang sekali kalau kebaya bisa jadi mendunia, go internasional. Semoga dengan berkebaya wanita Indonesia tetap cantik-cantik semuanya.
9: Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peringatan ini diharapkan dapat memperkuat pelestarian budaya sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap kebaya sebagai identitas bangsa. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari hari berkebaya, kita masuk ke Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Kabupaten Buleleng menjadi momentum memperkuat komitmen perlindungan anak melalui penguatan layanan, inovasi, aplikasi, Besti, dan dukungan pendidikan bagi anak. Sebagai investasi menuju generasi yang berkualitas, Ita Saputri melaporkan selengkapnya.
1: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 menjadi pengingat bahwa perlindungan anak tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan. Di tengah masih adanya ancaman kekerasan, eksploitasi, perundungan, hingga resiko di ruang digital, pemerintah daerah dituntut memastikan setiap anak memperoleh hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang berkualitas. Tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan, menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan yang berpihak pada anak. Di Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A terus mendorong berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng Iputu Karyaman Putra menegaskan bahwa perlindungan anak membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah.
2: Secara khusus menyampaikan bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak-anak Buleleng sekaligus memberikan sosialisasi bantuan perlindungan anak yang inovasinya bernama Besti Buleleng. Jadi Besti Buleleng ini dibuat secara khusus memberikan edukasi, sosialisasi, sekaligus memberikan perlindungan kepada anak-anak di Kabupaten Buleleng yang mengalami ataupun melihat secara langsung yang berkaitan dengan kekerasan dalam anak-anak di wilayah Kabupaten Buleleng.
1: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, pemerintah Kabupaten Buleleng juga menggelar berbagai kegiatan edukatif untuk memotivasi anak sekaligus memperkenalkan inovasi perlindungan anak melalui aplikasi Besti. Aplikasi tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mengakses informasi maupun layanan terkait perlindungan perempuan dan anak sehingga penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Komitmen serupa juga ditunjukkan pemerintah Desa Tukanmungge melalui pemberian beasiswa pendidikan kepada anak-anak berprestasi. Kepala Desa Tukanmungge Kadek Surya Darmawan mengatakan, pembangunan desa harus dimulai dari investasi pada pendidikan anak.
3: Ini kami harapkan dan kami sasar itu adalah masyarakat kurang mampu, masyarakat miskin yang berprestasi yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena mereka mengenal perguruan tinggi aja mereka sudah down mental orang tua mereka tidak mampu. Ini kalau masalah 36 Bu. Dan sekarang tambahannya ada 5 atau 6 sehingga ada 42 yang kita biayai sampai tahun ini. Yang sudah tamat itu sebanyak 9 orang.
1: Program tersebut menjadi bentuk investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong anak-anak terus berprestasi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Ita Saputri melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, kali ini wilayah Nusa Tenggara Timur NTT didominasi aktifnya angin muson timur yang membawa masa udara kering, dingin, dan berpotensi memicu angin kencang. Dari NTT disampaikan oleh Anna Lopo.
4: Kecepatan anginnya sekitar 28 hingga 30 knot dan itu jika dikonversi dalam kilometer per jam sekitar 52 hingga 55 kilometer per jam.
5: Masyarakat Nusa Tenggara Timur perlu mewaspadai cuaca ekstrim seperti angin kencang dan potensi kekeringan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Eltare Kupang, Mary Anggi menegaskan kondisi wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini memasuki musim kemarau dan angin kencang yang telah berlangsung dari bulan Juni hingga September 2026 dengan kecepatan angin mencapai 52 hingga 55 km per jam. Kondisi angin kencang ini diakui prakirawan Mary Anggi akan berubah setelah memasuki bulan Oktober 2026.
4: Kondisi saat ini kita lagi dalam memasuki musim kemarau dan dalam kondisi angin kencang yang akan berlangsung dari bulan Juni kemarin sampai bulan September. Dan saat ini lagi puncak-puncaknya angin kencang, dengan kondisi kecepatan anginnya sekitar 28 hingga 30 knot, dan itu jika dikonversi dalam kilometer per jam sekitar 52 hingga 55 km per jam. Jadi memang kita saat ini lagi dalam kondisi angin kencang.
5: Penyakit yang sering muncul akibat angin kencang dan cuaca dingin ditegaskan Kepala Bidang Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kupang, Tirmisari Saragi, lebih banyak didominasi oleh peningkatan infeksi saluran pernapasan, namun masih dalam batas normal.
6: Penyakit yang sering muncul akibat angin kencang dan situasi yang ada, kita pandang ini biasa-biasa saja, yaitu ada ISPA, ya. Ini kalau kami pantau itu dari minggu pertama di tahun 2026 sampai dengan minggu kemarin itu adalah minggu ke-27, itu mengalami peningkatan, ya. Tetapi kalau kami bandingkan dengan tahun kemarin, peningkatannya masih normal.
5: Kesiapan rumah sakit melayani pasien pada peralihan musim ditegaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Eskaleri Kota Kupang, Dr. Maria Ifuni Rai, sudah menjadi tugas utama melayani 1x24 jam. Sedangkan penyakit yang masih kategori aman langsung ditangani oleh pihak puskesmas.
7: Untuk penyakit yang masih dalam kategori bisa ditangani puskesmas, maka masyarakat tentunya akan ke puskesmas. Iya. Namun ketika harus penanganan tingkat lanjut, maka RSUD Eskaleri IGD 1x24 jam selalu siap untuk melayani. Dan terkait dengan peningkatan kasus, untuk saat ini jumlah kasus untuk di IGD satu hari itu rata-rata 20-25 orang per hari.
5: BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur akan mengalami puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September 2026. Kondisi ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal tahunan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Palangkaraya bersama Kelurahan Tangguh Bencana memasang spanduk himbauan larangan berenang di musim kemarau karena ada kerawanan tenggelam. Dari Palangkaraya kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Himbauan bahwa dilarang bermandi istilahnya di kayak kemarin lupa ada bikin spanduk.
9: Ketua Kelurahan Tangguh Bencana Kota Palangkaraya, Iyul, mengatakan pihaknya telah memasang spanduk berisi himbauan larangan berenang di sungai selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi tenggelam serta serangan hewan yang membahayakan di sungai. Menurut Iyul, saat ini debit air mengalami perubahan dan kondisi lingkungan menjadi lebih berisiko. Masyarakat pun dihimbau untuk mematuhi peringatan tersebut demi menjaga keselamatan diri dan keluarga.
8: Sebagai anggota Keltanah, bekerja sama juga dengan Babinkam Timas, Babinsa juga, terus pihak kelurahan untuk memasang spanduk himbauan. Himbauan bahwa dilarang bermandi istilahnya di kayak kemarin lupa ada bikin spanduk. Nah, karena tempat kejadian yang dua pelajar itu yang tenggelam kemarin itu. Nah, kami tetap menghayu-hayukan warga, artinya warga yang dari kota Pak, yang sering itu mandi-mandi itu. Nah, kalau kami yang di desa itu kan ya sudah biasa.
9: Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan resiko berenang di sungai saat musim kemarau karena muncul pusaran air yang mengancam masyarakat ketika berenang. Hal ini lanjut Heri Pauji harus menjadi perhatian serius lantaran sudah banyak korban tenggelam saat berenang di sungai yang surut saat musim kemarau lantaran tersedot oleh pusaran air sungai yang tidak terlihat secara langsung.
10: Menyikapi kondisi kemarau ini juga kami menghimbau kepada masyarakat khususnya yang ada di pinggiran sungai karena saat ini lagi ramai gosong
11: mandi berenang.
10: Jadi harus waspada jangan sampai sembarangan bercebur karena ada pengalaman tahun lalu ada yang anak tenggelam itu ini juga harus diwaspadai teman-teman di tingkat kelurahan maupun di dimanapun yang berada yang punya anak-anak kecil supaya hati-hati kalau berenang di pinggir sungai.
9: Oke. sejumlah spanduk himbauan bertuliskan larangan berenang dipasang di setiap titik di pinggir sungai yang kerap dipadati oleh warga saat musim kemarau untuk bermain air. Salah satunya di Kelurahan Petu Ketimpun karena beberapa kali kejadian tenggelam di lokasi tersebut. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Gajah Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi bursa kerja pada ajang Bantul Creative Expo kembali hadir di Agustus mendatang dengan menghadirkan ribuan lowongan pekerjaan dan disediakan bagi para pelamar kerja. Aji Permono menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Yang akan membuka lowongan pekerjaan melalui job fair di acara tersebut dan akan membuka 1.000.
2: Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menghadirkan pameran UMKM terbesar bertajuk Bantul Creative Expo atau BCE pada tanggal 1 hingga 9 Agustus mendatang. Salah satu rangkaian acaranya, yakni bursa kerja yang diikuti oleh belasan perusahaan berskala lokal, regional, maupun nasional. Sekretaris Daerah atau Sekda Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, perusahaan yang ikut ambil bagian dalam BCE 2026 berjumlah 15 perusahaan. Mereka akan membuka sebanyak 1.000 lowongan pekerjaan dengan berbagai posisi. Agus menyebut, agenda ini merupakan momentum awal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan angka pengangguran. Dengan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, akses mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi semakin terbuka.
1: Agenda itu pada tanggal 6 dan 7 Agustus, sehingga ini kesempatan kepada para pencari kerja supaya mendapatkan informasi dan bisa masuk berbagai, memang di situ langsung dibuka pendaftaran dan mendaftarkan. Dan akan membuka lowongan 1.000 lowongan. Jadi masyarakat Kabupaten Bantul, para pencari kerja silakan datang, ada 1.000 lowongan kerja yang ditawarkan oleh 15 perusahaan.
2: Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKU KMPP Kabupaten Bantul, Prapta Nugraha menambahkan, bursa kerja ini merupakan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Bantul. Terkait teknis pendaftaran dalam kegiatan ini, Prapta menyebut bahwa masih dalam tahap pembahasan.
3: Dengan lowongan kerja yang 1.000 dengan target nanti sebisa mungkin 750-an lah yang bisa masuk. Tapi kalau untuk rinci teknis jobnya di Kepala Dinas Tenaga Kerja, kita hanya kerjasama nanti dari Dinas Tenaga Kerja untuk melaksanakan job fair-nya.
2: Selain bursa kerja, rangkaian acara juga akan dimeriahkan dengan berbagai kesenian, baik tradisional maupun modern. Sehingga, Bantul Creative Expo 2026 tidak hanya sekadar agenda tahunan, tetapi mampu menjadi salah satu daya tarik wisata di bumi Projo Taman Sari.
0: Kita ke informasi mancanegara. Kali ini, Organisasi Maritim Internasional mengecam serangan di wilayah pelayaran internasional kawasan Laut Merah yang dapat mengancam keselamatan pelaut, keamanan perdagangan maritim, serta mengganggu rantai pasokan global. Sekjen Organisasi Maritim Internasional Arsenio Dominguez menegaskan, para pelaut merupakan warga sipil yang menjalankan pekerjaan esensial yang menopang perekonomian dan masyarakat di seluruh dunia, sehingga operator kapal juga diminta agar melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh.

0: Dari dunia olahraga, Timnas Voli Indonesia siap mempertahankan gelar CV Cup di kandang sendiri. Dari Karisma Rizky yang akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Kita harus juara, karena kita sudah juara Asia.
2: Tim Nasional Voli Putra Indonesia bersiap menghadapi Filipina pada pertandingan ke-20 CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome malam hari ini, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Wakil Ketua Umum 2 PBPWVSI Joko Sardono menargetkan timnas untuk mempertahankan gelar juara CV Cup 2026, leg kedua. Target utama skuad Merah Putih adalah mencapai tahta juara seperti edisi tahun lalu, menegaskan dominasi voli Indonesia di Asia Tenggara. Kepercayaan diri tim sedang tinggi setelah baru saja menjuari AFC Men's Volley Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan.
1: Kita harus juara, karena kita sudah juara Asia di India kemarin. Kita harapkan untuk Asia Tenggara kita juga juara.
2: Di sisi lain, Ketua Umum PBPWVSI Imam Surjarwo menyatakan bahwa bonus akan diberikan sebagai bentuk tali asih dan apresiasi atas perjuangan atlet. Meski nominal belum dipastikan, karena harus menyesuaikan kemampuan keuangan organisasi, PBPWVSI berkomitmen memberikan penghargaan terbaik bagi prestasi para atlet.
3: Kita lihat keuangan kita. Kalau kita setiap bonus itu kan rasa apa tali asih kita, ucapan terima kasih kita. Tentu kita melihat keuangan PBPSI. Ya kita lihat, kita ada nggak gitu kan. Kalau ada kita kemampuannya berapa. Tapi yang pasti kita apa, memperhatikan lah prestasi dari anak-anak.
2: Jajaran PBVSI mengajak warga Jakarta memadati Tribun Velodrome untuk memberikan suntikan motivasi bagi para pemain. Untuk memperkuat tim, PBVSI memanggil pemain senior berpengalaman seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari olahraga tadi menutup Warta Berita pukul 13, namun kami pastikan ada beberapa informasi penting termasuk perbincangan akan dihadirkan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
1: Ye, enggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
0: Contohnya,
1: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
0: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
1: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
2: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Peristiwa.
4: Tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setyonegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
3: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam, seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Indonesia menyapa siang.
6: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan mengungkapkan kasus penyeludupan 3 ton sisik terenggiling menuju Kamboja. Pengungkapan kasus tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas perdagangan satwa liar yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP terintegrasi yang mudah diakses dan orientasinya pada kebutuhan masyarakat sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Dan Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia Dulyono memaparkan kebijakan tarif kewarganegaraan terbaru pemerintah. Menurutnya, penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan kajian mendalam serta perubahan regulasi demi meningkatkan kualitas layanan administrasi kewarganegaraan secara nasional. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di halaman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar dan pemirsa, pada hari ini terjadi pelantikan sejumlah posisi di Kejaksaan Agung dan Wakil Jaksa Agung. Ada beberapa nama yang juga sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum Leonard Ebenezer Simanjuntak, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kuntadi, dan Kepala Badan Pendidikan Pelatihan Kejaksaan Agung Herli Siregar, juga Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Patris Yusrian Jaya. Kami akan perbincangkan bagaimana tantangan seorang jampitsus baru di tengah maraknya berbagai tudingan miring hingga pernyataan-pernyataan dari para netizen terhadap kasus yang sangat disoroti mantan jampitsus Febri. Dan kali ini sudah ada pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Fikar, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Risti.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik ya. Mudah-mudahan ini kabar yang baik juga untuk jampitsus baru. Pak Fikar, di tengah sorotan ya, publik yang cukup tajam terhadap kasus terakhir dari mantan jampitsus, kali ini sudah ada lima nama yang baru saja dilantik dan salah satunya adalah jampitsus. Apa sih sebenarnya tantangan besar seorang jampitsus baru?
2: Ya, kejaksaan itu kan sebenarnya aparat, bagian dari aparatur pemerintahan di bidang penuntutan. Di penegakan hukum itu kan terbagi dari tiga beberapa fungsi ya, ya. Fungsi penyidikan, penuntutan, dan peradilan kan begitu ya kan. Nah, kejaksaan ini secara umum fungsinya adalah penuntutan gitu. Jadi semua jaksa yang ada di kejaksaan itu penuntutan. Hanya satu divisi ya, satu bagian yang di samping dia penuntutan, dia juga bisa masuk ke ranah penyidikan, yaitu jaksa yang ada di divisi tindak pidana khusus gitu. Ya, jadi tindak pidana khusus itu adalah tindak pidana yang terjadi dan diatur di luar KUHP. Nah, kalau KUHP itu kan tindak pidana umum, mencuri, menganiaya, ya, membunuh, itu tindak pidana umum. Tapi tindak pidana yang diatur di luar KUHP, ya, seperti korupsi, penyeludupan, gitu ya, pencucian uang, ya, atau TPPO, ya, tindak pidana penjualan orang dan sebagainya. Nah, itu termasuk tindak pidana khusus yang tidak hanya penuntutannya, tapi juga penyidikannya bisa dilakukan oleh kejaksaan. Nah, karena itu ada yang disebut dengan Jaksa Agung Jampitsus gitu ya, Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus. Nah, dia ini fungsinya lebih luas ketimbang pemainnya Jampidum. Kalau Jampidum itu kan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Dia membawahi jaksa-jaksa dengan fungsi penuntutan dalam tindak pidana umum, ya, yang penyidikannya dilakukan oleh kepolisian, oleh pegawai negeri, penyidik pegawai negeri sipil dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi Jampidum ini khusus menangani Jampitsus ini, kalau Jampidum umum tadi, Jampitsus itu khusus menangani perkara-perkara atau kejahatan-kejahatan yang terjadi yang diatur aturannya di luar KUHP. Nah, jadi itu tadi seperti utamanya orang melihatnya hanya kalau Jampitsus itu kesannya cuma korupsi gitu. Padahal tidak sebenarnya. Ya, ada korupsi, ada pencucian uang, ada penyeludupan. Nah, itu juga menjadi tugasnya Jampitsus gitu. Nah, jadi penuntutan di bidang tindak pidana khusus itu secara terpusat dikoordinasikan oleh Jampitsus ini. Jadi sebenarnya fungsi Jampitsus itu sangat strategis karena dia membawahi jaksa-jaksa di seluruh Indonesia gitu. Ya, kalau jaksa agung kan secara umum penuntut jaksa itu kan satu sebenarnya penuntut umum ya, jaksa. Tapi khusus di bidang apa tindak pidana khusus ya Jampitsus ini selain sebagai penuntut umum juga sebagai penyidik gitu ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, korupsi, pencucian uang, penyeludupan umpamanya, itu jaksa bisa jadi penyidik juga ya. Jadi di samping kepolisian ya, jaksa juga bisa jadi penyidik gitu. Nah, disitulah ininya apa namanya fungsi strategisnya Jampitsus gitu. Jadi Jampitsus itu tidak hanya melulu menjadi penuntut umum di pengadilan, tapi dia juga penyidik gitu. Istilahnya dia juga yang memulai ada atau tidaknya kasus tindak pidana khusus itu gitu. Nah, jadi fungsi itu yang menurut saya menjadi berbeda dengan Jampidum. Kalau Jampidum penuntut apa penyidiknya itu kan kepolisian atau PPNS atau di bidang penyidik pegawai negeri sipil dan seterusnya. Tapi kalau Jampitsus tidak hanya dia menjadi penuntut umum di bidang penuntutan tindak pidana khusus, tapi juga merangkap juga jadi penyidik gitu, jadi penyidiknya juga. Nah, jadi begitu beratnya gitu, maksud saya begitu luasnya cakupannya. Nah, karena itu menurut dan di samping luas juga yang sangat strategis itu adalah dia itu selalu berhadapan dengan berhadapan dan berdekatan gitu dengan ya itu perkara-perkara yang banyak uangnya.
0: Gitu. Ini yang sebenarnya menguji integritas seorang jaksa begitu. Oke, saya ingin lebih kepada PR lama yang sebenarnya harus ditunjukkan. Kalau kita bicara bahwa kasus kemarin, kasus korupsi lah skala besar yang bisa dibilang ya dalam TPPU yang dilakukan oleh Jampitsus sebelumnya, ini kan menjadi sorotan bagi publik. Nah, PR apa sih yang harus dilakukan sebagai komitmen bahwa penanganan perkara yang diwariskan era kepemimpinan sebelumnya bisa selesai? Itu dulu minimal.
2: Ya, nah ini yang di masyarakat itu beredar sebutan dengan jeruk makan jeruk gitu loh.
0: Ya kan? Artinya, jadi makan lebih manis apa jadi lebih asam tuh Pak Fikar?
2: Nah itu dia, kalau jeruk makan jeruk ya begitulah, jadi jeruk juga kan. Nah maksud saya sekalipun pelakunya jaksa gitu ya, maka idealnya sih sebenarnya jangan ke jaksa. Idealnya kalau khusus banyak korupsi dan TPPU ya serahkan aja ke KPK gitu. Artinya maksud saya lebih independen gitu. Tapi okelah, bahwa kejaksaan pun sebenarnya lembaga independen. Meskipun dia di bawah eksekutif gitu ya, KPK juga bawah eksekutif sekarang. Tapi dia fungsi-fungsi independen. Penyidik, penuntut umum itu sebenarnya fungsi-fungsi independen. Artinya dia bekerja berdasarkan bukti yang ditemukan. Ya, berdasarkan, kalau tidak ada buktinya dia nggak boleh cari-cari. Ya kalau dia cari-cari itu namanya kriminalisasi itu, yang kalau benci sama orang kemudian dicari-cari kesalahannya, itu namanya kriminalisasi. Tapi dia bekerja berdasarkan bukti yang sudah ada gitu. Jadi dari mana bukti itu? Nah, bisa dari laporan, bisa dari temuan gitu ya, bisa dari pengaduan para pihak yang merasa menjadi korban gitu. Nah, yang jadi soal adalah kalau korbannya itu negara gitu ya, dalam tindak pidana korupsi umpamanya itu kan korbannya negara gitu, tidak bukan orang per orang itu. Dan persoalannya sekarang ada nggak inisiatif dari negara, maksud saya orang yang berkapasitas mewakili negara di bidang tertentu, umpamanya di urusan tertentu, dia bisa melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh aparaturnya sendiri umpamanya. Nah itu yang sulit gitu ya, yang kadang-kadang juga dalam realitasnya itu ada dilema gitu ya. Okay. Pegawai, karena kan jaksa juga pegawai negeri.
0: Tapi kan sebenarnya harusnya aturannya jadi lebih tegas dong, kalau apalagi statusnya adalah ASN begitu Pak Fikar.
2: Iya, hukum itu sebenarnya hukum itu, makanya hukum itu lambangnya wanita yang ditutup matanya kan, Dewi yang ditutup matanya. Hmm. Artinya hukum itu harus tidak pandang bulu.
0: Tidak jangan, pandang jangan bulu.
2: Ya. Jangankan bulu, pandang apapun nggak boleh.
0: Iya. Jadi sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau status turun kasta seperti kemarin itu mencederai hukum sangat dalam atau gimana tuh Pak Fikar?
2: Iya, itu artinya ada kejahatan atau kriminal yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri kan.
0: Oke,
2: begitu.
0: Baik.
2: Sehingga kan kita kaget juga dipertontonkan di polisi. Ya. Di polisi itu.
0: Penegak hukum. Karena ada yang diingat hukum. Juga chauffeur-nya ya kemudian ya dari dua lembaga besar ya. Oke, baik. Oke, Pak Fikar, terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita terbatas. Nanti kita sambung lain waktu. Terima kasih. Selamat siang. Sukses selalu. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, dan disampaikan tadi bahwa tantangan baru seorang jampitsus bukanlah persoalan yang mudah.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yang baru dilantik hari ini, Kuntadi, menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi secara menyeluruh semua penanganan perkara yang tengah berjalan di lingkungan pidana khusus. Kuntadi menekankan agenda utamanya setelah dilantik yakni percepatan penyelesaian perkara-perkara prioritas yang sedang berlangsung. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kita akan menuju ke Kementerian Sosial di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Chabopriyono mengunjungi kantor Indonesia Corporation Watch atau ICW di Jakarta. Mereka membahas penguatan tata kelola program sekolah rakyat agar terhindar dari praktek-praktek korupsi. Kita ke Alfred Stuter. Alfred.
4: Pendengar, saat ini saya ada di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan tadi Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
0: Alfred?
4: Tersebut ICW menyampaikan sejumlah masukan terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dinilai perlu mendapat perhatian agar program strategis pemerintah berjalan transparan dan akuntabel. Mensos mengatakan seluruh masukan akan dipelajari dan ditindaklanjuti, dan menurutnya pemerintah memiliki semangat yang sama dengan ICW untuk mencegah potensi korupsi dalam pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut keterangan lengkapnya.
5: Ya, alhamdulillah hari Jumat penuh berkah. Saya Pak Wamen dan beberapa staf dan silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Pak Almas dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di.
0: Silakan lanjutkan laporan Anda, Alfred.
4: Ya, pendengar, selain itu, Medsos juga menyebut terdapat sejumlah kesamaan temuan antara ICW, Inspektur Jenderal Kemenkumham dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi guna memperkuat pengawasan serta mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program. Demikian dari kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Gedung Kementerian Sosial, kita bergerak ke Lembaga Pers Dr. Sutomo LPDS yang meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers Indonesia. Leni Kurniawati menyampaikan selengkapnya. Leni.
6: Ya, baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Gedung Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman nilai jurnalisme 5 tokoh perempuan versi Indonesia. Bahkan buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers Indonesia. Adapun kegiatan tersebut berlangsung di Balai Sastra Haji B.J. Hasin, lantai 6, Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini juga dihadiri sejumlah tokoh pers Indonesia, termasuk para pimpinan media massa. Menurut Direktur Eksekutif LPDS, Tristanto Hartadi, 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, kemudian SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati, Diah, dan Tuti Ajis. Dan pihaknya juga menjelaskan lewat buku tersebut, LPDS ingin semua pihak belajar, terutama generasi muda pers, bahwa membuat media mengandung nilai-nilai visi-misi yang harus dikejar, termasuk kemerdekaan pers yang harus dijaga. Dan ia juga menjelaskan bahwa peluncuran buku tersebut juga bertepatan dengan momen ulang tahun ke-38 tahun LPDS, sekaligus upaya LPDS dalam mendokumentasikan sejarah pers Indonesia. Berikut pernyataan dari Direktur Eksekutif LPDS, Kristanto Hartadi.
7: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, itu bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi-misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu, ada kepentingan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan, ini sejarah pers sebenarnya. Ya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian gitu.
6: Dan peluncuran buku yang mengisahkan peran para tokoh perempuan pers Indonesia tersebut juga mendapatkan apresiasi banyak pihak. Salah satunya dari anggota Dewan Pers Rosarita Niken Widyastuti. Dan dalam peluncuran buku tersebut pihaknya juga memberikan apresiasi kepada LPDS atas peluncuran buku tersebut. Dan melalui buku yang diluncurkan LPDS diharapkan masyarakat tahu peran dan kontribusi kelima tokoh bagi bangsa Indonesia. Padahal diketahui dalam rangka ulang tahun ke-38, LPDS tidak hanya meluncurkan buku saja, namun juga menggelar diskusi tentang peran perempuan dalam pers Indonesia, sekaligus peluncuran platform e-learning uji kompetensi wartawan atau UKW. Dari Gedung Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kali ini kita ke gedung KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Sangihe dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Hairul Umam menyampaikan selengkapnya. Umam.
8: Ya baik Kristi dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin telah rampung melakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi, di mana ketiga saksi tersebut adalah Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan yaitu Asdoni Agus Satria Yuda, dan kedua adalah mantan Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR BPN yaitu Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 yaitu Suprapto. Dan Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyidik mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Sangihe dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan izin pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Itu pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
9: Oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RDA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan.
8: Dan Budi juga menjelaskan bahwa penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan, termasuk pertemuan pada 2 Juni 2026, di mana dalam pertemuan itu memang adanya pembahasan terkait dengan alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Dan KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut. Dan untuk kasus ini sendiri, memang awalnya KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kuansing yaitu Sohardiman Ambi bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing dan satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka dalam dugaan suap jabatan di Kuantan Singgigi. Namun KPK berhasil menemukan adanya dugaan korupsi lain, yaitu terkait dengan penerimaan uang yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas terkhusus di Kementerian Kehutanan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan informasi tadi menutup rangkaian informasi, dan kami pastikan kami akan hadir jelang Warta Berita pukul 2 siang.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Pariwisata menyatakan sedang menyusun serta memperkuat strategi bersama lintas sektor dalam mengembangkan wisata kesehatan atau health tourism di Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani mengatakan tren kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan terus berkembang. Kebutuhan layanan kesehatan tidak berorientasi pada layanan kuratif saja, tapi juga mencakup layanan promotif, preventif, dan kebugaran. Seiring berjalannya dan meningkatnya minat masyarakat terhadap pariwisata, kebugaran khususnya di pasar domestik, Indonesia memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan wisata kesehatan sebagai salah satu produk unggulan pariwisata. Sebagai tahap awal, Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Kesehatan, Persi dan Arsi telah melakukan pemetaan rumah sakit yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata kesehatan. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Direktur Jenderal Dirjen Imigrasi Hendar Samarantoko meminta layanan keimigrasian di setiap daerah melalui unit pelaksana teknis UPT Kantor Imigrasi terus berlomba dan berinovasi. Menurut Hendar Sam, penting bagi insan keimigrasian untuk memiliki ide-ide segar dan out of the box guna meningkatkan layanan baik pembuatan paspor, izin tinggal, dan sebagainya. Bahkan yang membuka ruang agar inovasi yang bagus dari daerah dapat diadopsi dan ditetapkan oleh kantor pusat demi meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. Dari mancanegara, Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan pemerintahnya memiliki berbagai opsi apabila Amerika Serikat serius dengan ancamannya untuk memberlakukan tarif tambahan sebesar 50%. Carney mengatakan hal tersebut setelah Amerika mengancam akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 50% terhadap Kanada mulai 19 Agustus mendatang atas tudingan dugaan perlakuan diskriminatif oleh Kanada terhadap produk buatan dari Amerika Serikat. Meskipun Kanada dapat memberikan respon segera terhadap ancaman tarif tersebut, Carney menyebut hal tersebut dia akan dilakukan karena bersifat kontraproduktif terhadap negosiasi perdagangan dengan Amerika selama ini. Sementara dari dunia olahraga, Persebaya Surabaya menjadikan Piala Presiden 2026 menjadi bagian dari proses membangun fondasi tim menjelang kompetisi Super League 2026-2027 yang memanfaatkan setiap pertandingan untuk mengasah permainan, memperkuat chemistry, dan mengukur kesiapan skuad. Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, menjelaskan Persebaya yang tergabung di Grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC akan membuka perjalanan di turnamen pramusim dengan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo minggu mendatang.

Tetap bersama kami menyimak informasi aktual di siang hari ini, dan program Indonesia Menyapa Siang masih akan terus bersama Anda, dan kami akan hadirkan juga program TNI Menyapa. Bisa Anda akses informasi resmi melalui portal rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat siang, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Jumat.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Indonesia menyapa siang.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyampaikan tantangan global yang saling terkait menjadikan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa semakin relevan. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia di agenda Meeting of the Indonesian-China Business Delegation menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia juga menegaskan kembali komitmen untuk terus mendukung Palestina melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia SDM dan institusi Palestina. Tiga informasi tadi silakan Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id. Dan seperti yang saya janjikan tadi, bagaimana program TNI Menyapa kali ini menyapa Anda di hari Jumat dengan tema Disbintal Angkatan Laut membangun ketahanan mental dan moral prajurit terhadap perubahan geopolitik dan teknologi informasi. Disampaikan oleh Kepala Dinas Bimbingan Mental TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Harun Arasyid SAGMAT MTR Hanla MM yang dipandu oleh Luna Elia berikut ini.
3: TNI Menyapa, program inspiratif, mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda untuk menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
6: Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran,
5: mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas serta seluruh masyarakat pendengar setia program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI di penjuru tanah air. Pada kesempatan kali ini, segmen Inspiring mengajak Anda untuk melihat salah satu upaya strategis TNI Angkatan Laut dalam memperkuat fondasi organisasi dari dalam. Kekuatan sebuah institusi pertahanan tidak hanya diukur dari profesionalisme dan kemampuan alutsistanya, tetapi juga dari kualitas mental, moral, integritas, serta kepatuhan hukum setiap personelnya. Melalui pelaksanaan Uji Naskah 2 Petunjuk Penyelenggaraan atau Jukgar Pembinaan Mental Personel tahun 2026, TNI Angkatan Laut terus menyempurnakan pedoman pembinaan mental agar semakin adaptif terhadap tantangan zaman, dinamika tugas, dan perkembangan lingkungan strategis. Langkah ini menjadi bagian penting dalam membentuk prajurit yang tangguh, berkarakter, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI. Tidak hanya itu, TNI Angkatan Laut juga menyelenggarakan Safari Pembinaan Mental dan Hukum tahun 2026 sebagai media edukasi, penguatan karakter, dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh personel. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkokoh disiplin, profesionalisme, serta budaya kerja yang berlandaskan etika, moral, dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas. Bagaimana pembinaan mental dan hukum menjadi investasi jangka panjang dalam membangun prajurit yang profesional, modern, dan berintegritas? Seperti apa penyempurnaan Jukgar ini mendukung kesiapan personel, utamanya dalam menghadapi tantangan tugas ke depan? Semuanya kami hadirkan dalam segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi, bersama Rani Indira.

Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan rekan-rekan prajurit TNI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Inspiring di edisi TNI Menyapa siang hari ini. Di kesempatan hari ini kami akan mengulas dua kegiatan penting dari TNI Angkatan Laut, yaitu Uji Naskah 2 Jukgar Pembinaan Mental Personel di Lingkungan TNI Angkatan Laut tahun 2026 serta Safari Pembinaan Mental dan Hukum tahun 2026. Pendengar dan prajurit TNI, dalam rangka menyempurnakan petunjuk penyelenggaraan pembinaan mental, Disbin Talal melaksanakan uji naskah 2 Jukgar Pembinaan Mental Personil yang berlangsung di ruang rapat dan Kodik Latal. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Komandan Kodik Latal dan diikuti para pejabat Mabesal, Direktorat Kodik Latal, serta tim kelompok kerja. Melalui forum ini, berbagai masukan dan penyempurnaan diberikan agar Jukgar yang disusun semakin komprehensif, aplikatif, dan mampu menjadi pedoman yang efektif dalam pembinaan mental prajurit maupun PNS TNI Angkatan Laut. Sementara itu, di Lanal Banyuwangi, Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Harun Arasyid, memimpin Safari Pembinaan Mental dan Hukum tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan bersama Diskumal ini bertujuan memperkuat mental spiritual, meningkatkan pemahaman hukum, serta menumbuhkan disiplin, integritas, dan profesionalisme prajurit maupun PNS TNI Angkatan Laut dalam menghadapi dinamika tugas yang terus berkembang. Mengusung tema, mewujudkan prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional, tangguh, berintegritas, dan berakhlak mulia. Kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat sinergi antara Disbin Talal, Diskumal, Lanal Banyuwangi, dan seluruh satuan jajaran sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkesinambungan dan memberikan manfaat nyata bagi terwujudnya prajurit TNI Angkatan Laut yang unggul dan berkarakter. Rekan-rekan prajurit dan pendengar RRI, itulah informasi tentang uji naskah 2 Jukgar Pembinaan Mental Personel di Lingkungan TNI Angkatan Laut tahun 2026 dan Safari Pembinaan Mental dan Hukum tahun 2026. Semoga informasi ini menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa lagi minggu depan dalam Inspiring edisi TNI Menyapa.

Pendengar setia TNI menyapa. Dinamika geopolitik kawasan, perkembangan teknologi informasi, serta derasnya arus digitalisasi menghadirkan tantangan yang semakin kompleks bagi setiap prajurit TNI. Di satu sisi, kemajuan teknologi membuka peluang meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pelaksanaan tugas. Namun, di sisi lain, berbagai ancaman non-fisik seperti disinformasi, penyebaran paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan, hingga pengaruh negatif media sosial, juga perlu diantisipasi melalui pembinaan mental yang kuat dan berkelanjutan.

Dua hal tersebut menjadi salah satu pilar penting dalam membentuk prajurit yang tidak hanya profesional menjalankan tugas, tetapi juga memiliki integritas, disiplin, loyal, serta mampu menjadi teladan di lingkungan satuan maupun masyarakat. Ketahanan mental yang kokoh akan menjadi bekal bagi setiap prajurit dalam menghadapi tekanan tugas, sekaligus menjaga jati diri sebagai pengawal kedaulatan negara. Untuk membahas tema tersebut, mari kita ikuti bersama perbincangan Luna Elia bersama Laksamana Pertama TNI Harun Ar-Rasyid SAG MA MTR Hanla MM selaku Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut dengan topik membangun ketahanan mental dan moral prajurit menghadapi perubahan geopolitik dan teknologi informasi.

0: Selamat siang rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar Pro 3 RRI di berbagai penjuru tanah air. Salam jumpa di acara siaran TNI Menyapa di program 3 Radio Republik Indonesia. Dan untuk kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Satuan Dinas Bimbingan Mental TNI Angkatan Laut bersama Bapak Laksamana Pertama TNI Harun Arasyid yang menjabat sebagai Kepala Dinas Bimbingan Mental TNI Angkatan Laut, yang nanti akan menyampaikan topik menarik nih untuk siang hari ini ya. Kita akan mengangkat topik tentang membangun ketahanan mental dan moral prajurit menghadapi perubahan geopolitik dan teknologi informasi. Langsung saja saya akan menyapa Pak Harun Arasyid. Selamat siang Pak Harun.
1: Selamat siang Mbak Luna. Semoga sehat selalu.
0: Sehat selalu, alhamdulillah. Kabar Bapak juga sehat selalu Pak ya.
1: Alhamdulillah, sehat Mbak ya.
0: Baik, Pak Harun, siang hari ini kita akan membahas tentang ketahanan mental dan juga moral prajurit, apalagi di tengah perubahan geopolitik dan juga teknologi informasi yang saat ini terjadi begitu ya, perubahan geopolitik ya, global yang sangat dinamis begitu saat ini, Pak Harun. Bagaimana para prajurit TNI, khususnya mungkin Angkatan Laut ya, menyikapi dinamisasi dari perubahan geopolitik global? Apa dampak-dampak yang sudah terasa saat ini, Pak?
1: Oh, baik, Mbak. Sebelumnya kami menyapa dulu barangkali buat rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama, kita panjatkan syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam program TNI Menyapa di program 3 RRI. Saya menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang terus menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi yang mencerahkan serta memperkuat wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia. Tema yang kita angkat hari ini ya, sebagaimana yang Mbak Luna sampaikan, itu membangun ketahanan mental dan moral prajurit menghadapi perubahan geopolitik dan teknologi informasi. Tadi sudah Mbak berikan pertanyaan tadi, bagaimana perubahan geopolitik dan juga dampak-dampaknya. Saat ini memang di dunia berada dalam fase perubahan yang sangat cepat. Persaingan antar negara tidak lagi hanya menjadi melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui kekuatan ekonomi, teknologi, energi, informasi, hingga pengaruh budaya. Ketegangan di berbagai kawasan dunia, dinamika keamanan maritim, persaingan penguasaan sumber daya, serta perkembangan teknologi ketahanan menjadi indikator bahwa lingkungan strategis terus berubah. Dan ini perlu kita sikapi tentunya. Nah, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, negara kita ini, Indonesia, memiliki posisi strategis di jalur pelayaran internasional. Karena itu, setiap perubahan geopolitik pasti memberikan dampak terhadap kepentingan nasional kita, termasuk stabilitas keamanan tentunya. Nah, oleh karena itu, bagi prajurit TNI, dalam hal ini TNI Angkatan Laut ya, kondisi tersebut menuntut kesiapan yang tidak hanya bersifat fisik, dan juga tentunya perlu adanya sifat dan sikap yang profesional. Juga didukung oleh adanya kesiapan mental, kematangan moral, serta kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam berbagai situasi. Ini Mbak yang perlu kita sikapi dari dampak-dampak yang timbul dari perubahan tersebut. Demikian Mbak.
0: Baik, jadi menjadi seorang prajurit TNI, termasuk juga TNI Angkatan Laut, tidak hanya siap secara fisik ya, menyikapi perubahan geopolitik, tapi juga mental yang harus juga dipersiapkan dengan matang begitu. Ini satu hal. Ada mungkin tambahan lagi Pak Harun?
1: Karena memang tanpa kita sadari ya, perubahan-perubahan yang seperti itu, ini akan menjadi hal yang merusak dan juga mempengaruhi bukan hanya di lingkungan TNI, Mbak. Bisa jadi ini akan berpengaruh juga terhadap lingkungan masyarakat di mana prajurit kita tinggal. Nah, oleh karena itu, kalau dengan pembinaan terus yang kita lakukan dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut, ya diharapkan seorang prajurit akan bisa mensikapi perubahan tersebut dengan positif tentunya. Yeah. Oleh karena itu perlu adanya kita berikan masukan, kita berikan pencerahan-pencerahan terus, sehingga bisa mengimbangi dengan ada perubahan geopolitik yang begitu cepat, Mbak. Demikian.
0: Baik, karena fungsinya kan juga garda terdepan Indonesia ya Pak ya, para prajurit
1: betul,
0: ini,
1: betul.
0: jadi harus siap begitu. Ya, kenapa Pak?
1: Garda terdepan dan juga benteng terakhir pertahanan negara, itu jadi prajurit Pak.
0: Iya, betul. Baik, itu satu hal ya, kalau dinamika global, geopolitik global yang juga menuntut para prajurit siap secara fisik, mental, dan juga moral. Di sisi lain kita juga bicara tentang perkembangan teknologi informasi, Pak Harun. Bagaimana kemudian perkembangan teknologi informasi yang saat ini terjadi, yang juga penuh dengan dinamika yang ada, dampaknya terhadap prajurit TNI sendiri, khususnya Angkatan Laut ini seperti apa?
1: Baik, Mbak Luna, ya memang kita sadari itu, kemajuan teknologi informasi memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia, termasuk di lingkungan kita prajurit TNI. Ya, kemajuan teknologi informasi ya ini merupakan keuntungan buat kita agar kita juga bisa menyampaikan satu hal yang penting. Dengan adanya kemajuan ini bisa lebih cepat, manfaatnya juga tidak sedikit ya, bahkan ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat kita. Namun demikian, teknologi juga bisa menghadirkan tantangan baru, Mbak, bagi mentalitas prajurit tentunya. Di antaranya apa? Kalau kita tidak bentengi seorang prajurit dengan mental tangguh, matang moral, dan juga etika bergaul, maka perkembangan teknologi informasi, kemajuan yang tidak bisa kita hindari secara pesat ini bisa juga berdampak hal yang negatif. Di antaranya, terjadinya penyebaran berita hoax atau bohong. Nah, kalau dulu kita sering dengar pepatah, mulutmu harimaumu. Sekarang bisa dikatakan bahwa jarimu harimaumu. Seperti itu.
0: Yeah.
1: Bagaimana? Oleh karena itu, kita bisa memberikan pencerahan-pencerahan agar kita juga bisa bijaksana dalam bermedia sosial. Penyebaran berita bohong sehingga bisa ditekan dengan adanya pembinaan mental dan juga kematangan moral bagi seorang prajurit. Kemudian juga terjadinya disinformasi dan propaganda digital, baik itu yang sifatnya makro, lingkungan yang lebih besar, maupun juga di lingkungan institusi di mana prajurit itu bertugas. Terjadi juga ujaran-ujaran kebencian melalui media sosial. Terjadinya juga terpaparnya radikalisme melalui media sosial. Belum lagi terjadi juga serangan cyber, kebocoran informasi strategis, termasuk sekarang ini yang sangat booming saat ini ada manipulasi opini publik melalui kecerdasan buatan yang kita sebut dengan AI. Nah, ini juga merupakan hal-hal yang menjadi dampak berkembangnya teknologi informasi yang secara cepat. Di samping ada keuntungan yang besar, namun di balik itu juga ternyata tidak sedikit hal-hal yang berdampak yang tidak bisa dihindari, terjadi juga hal-hal negatif di lingkungan prajurit TNI dan tentunya masyarakat. Oleh karena itu, tentunya dalam hal ini perlu diberikan suatu kematangan dalam bermoral, kematangan juga dalam bertindak, serta tentunya diberikan terus secara terus-menerus pembinaan mental kepada seluruh prajurit kita, Mbak. Demikian.
0: Oke, saya mungkin ingin mendapat insight yang lebih dari Pak Harun ya, bagaimana membekali para prajurit ini dengan tadi ya, kemampuan literasi digital, kemudian juga berpikir kritis. Ini kan juga menjadi hal yang perlu dimiliki begitu oleh para prajurit TNI, karena ada perkembangan teknologi informasi yang luas tadi ya, Pak Harun. Bagaimana selama ini membekali mereka?
1: Betul, kiprah-kiprah yang kita lakukan, Mbak, memang prosesi pembinaan mental ini tidak bisa hanya dilakukan dalam satu tahap. Pembinaan mental ini harus dilakukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut atau berkesinambungan. Nah, karena ini kaitannya dengan kesehatan jiwa yang perlu diingatkan, yang perlu dicerahkan terus. Oleh karena itu, hal-hal yang sudah kita lakukan untuk mengimbangi perkembangan teknologi informasi, di samping kita berikan literasi-literasi secara digital, kita juga, Mbak, memberikan pencerahan-pencerahan yang sifatnya rutin. Misalnya dalam setiap satu minggu, kita adakan di hari Rabu, kita berikan pencerahan kepada seluruh prajurit itu berdasarkan agama yang mereka anut. Seperti yang di masjid kita kumpulkan yang beragama Islam, kemudian juga yang di gereja, kemudian juga yang di pura. Kita berikan terus, Pak, pembinaan itu. Di samping juga kita praktekkan mereka dalam bagaimana mereka melaksanakan praktek ibadah menurut keyakinan mereka masing-masing. Di samping itu juga kita berikan juga hal-hal yang dampak dari kita melakukan perbuatan jelek, apa akibat yang akan diterima oleh seorang prajurit. Nah, seperti itulah, Mbak, yang selalu kita ingatkan. Sehingga perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat ini, prajurit kita tidak kaget. Sehingga selalu itu bisa mengimbangi dan tetap bisa mengambil hal yang positif. Demikian yang kita lakukan selama ini, Mbak.
0: Iya, apalagi prajurit TNI kan hubungannya dekat dengan masyarakat ya. Mereka harus bisa menjadi contoh, teladan juga ya untuk masyarakat ya, Pak Harun ya.
1: Betul, Mbak.
0: Baik. Kembali ke tadi mengenai pembekalan mental ya. Ini kan di awal tadi sudah disampaikan Pak Harun bahwa prajurit tidak hanya harus siap secara fisik tapi juga mental ya menyikapi perkembangan global begitu. Apa sih pentingnya ketahanan mental yang dimiliki oleh seorang prajurit, Pak?
1: Ketahanan mental merupakan kemampuan seseorang itu untuk tetap bersikap tenang, bersikap tangguh, dan dia optimis mampu mengambil keputusan secara tepat ketika menghadapi tekanan atau tantangan sekaligus perubahan-perubahan yang dihadapi. Itulah yang disebut dengan ketahanan mental. Oleh karena itu, kalau mental seorang prajurit sudah tangguh yang kita harapkan tadi, Mbak, maka situasi yang dihadapi seperti apapun dia tidak akan mudah untuk goyah. Tidak akan mudah frustasi ketika dia menerima sesuatu ujian berat. Dan dia tetap bisa bersabar apabila dia menerima tekanan. Dan dia tetap bisa mengambil satu keputusan apabila terdapat hal-hal yang di lingkungan itu dia mendapatkan tekanan yang kurang baik dalam lingkungannya. Inilah yang disebut dengan ketangguhan mental atau ketahanan mental. Bagi seorang prajurit, dan akhirnya TNI Angkatan Laut, ketahanan mental menjadi modal utama, Mbak, dalam melaksanakan tugas operasi maupun tugas pembinaan. Oleh karena itu, prajurit yang mentalnya kita sebut mental tangguh, dia bisa memiliki beberapa kriteria di antaranya ya. Seorang prajurit yang memiliki mental tangguh, dia akan selalu berdisiplin dalam menjalankan tugas. Satu contoh, datang apel jam 7. Kemudian juga di sore di waktu yang sudah ditetapkan pukul 15.00 dia mengakhiri kerjaannya. Itu satu catatan yang satu contoh yang kami sampaikan ya. Kemudian juga ketika emosinya meledak-ledak ya, bagaimana dia tetap bisa meredam emosi itu. Nah, karena apa? Karena kan masalah emosional ini ada kaitan dengan spiritual. Manakala spiritualnya sudah dikaji, diberikan bimbingan, diarahkan, maka dia akan mudah nanti meredam emosi yang ketika datang pada dia, tidak mudah dia lampiaskan emosi itu. Karena memang apabila emosi itu kita ikutkan dan perturutkan, yang ada kan penyesalan. Itu yang kita ajarkan kepada mereka, Mbak. Sehingga kalau mereka sudah dianggap prajurit yang memiliki mental tangguh, ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak kehendaki, tersulutnya emosi dia, dia akan mudah meredam emosi itu. Kemudian juga tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh lingkungan-lingkungan yang di mana dia berada. Kemudian dalam menjalankan tugas, dia mampu bekerja sama dengan timnya, menghormati atasan, dan juga menghargai tetap teman-teman yang sejawatnya. Dan dia tetap loyal kepada bangsa dan negara dalam hal ini, TNI sebagai institusinya, baik TNI Angkatan Laut maupun TNI pada umumnya. Mental yang kuat dibangun melalui latihan, Mbak, yang berkesinambungan itu. Dengan pengalaman penugasan, kemudian juga dengan kepemimpinan-kepemimpinan yang baik, sekaligus juga dalam lingkungan keluarga. itu juga menentukan. Kalau keluarganya harmonis, maka mentalnya pun akan pengaruh menjadi memiliki mental-mental tangguh, serta pembinaan mental yang dilaksanakan secara terus-menerus. Ini upaya-upaya yang harus kita lakukan terus, sehingga yang tadi kita sampaikan ciri-ciri dari mental tangguh itu dapat dimiliki oleh para prajurit kita. Ini harapannya, Mbak.
0: Ya, berpikir jernih ya Pak ya, dengan kondisi tantangan-tantangan yang ada, menghadapi berbagai karakter masyarakat termasuk dinamika yang ada, itu harus bisa mengendalikan emosi ya. Itu salah satu ketahanan mental yang harus dimiliki oleh para prajurit. Selain ketahanan mental, tadi Bapak juga menyinggung tentang moral ya Pak ya. Bagaimana ini membangun ketahanan moral prajurit Pak?
1: Memang moral itu sesuatu yang sangat bernilai ya, bermakna di hadapan diri seorang prajurit ya. Apalagi kita mengklaim diri kita sebagai bangsa yang bermoral dan beradab ya. Kita mengklaim diri kita yang Pancasila, salah satu silanya adalah kemanusiaan yang beradab. Itu mengedepankan moral namanya Mbak. Oleh karena itu, moral ini adalah sesuatu nilai yang ada dalam diri seorang prajurit. Dengan moral itu, dia bisa membedakan mana yang jelek, mana yang baik. Makanya disinilah, di samping kita bina ketahanan mentalnya, kita juga perlu matangkan moralnya. Selain mental yang kuat, prajurit juga harus memiliki moral yang kokoh. Itu maksudnya adalah karena moral merupakan landasan perilaku yang membedakan antara hak dan batil, antara yang jelek dengan yang baik. Dalam kehidupan prajurit, misalnya ya, orang atau prajurit yang tercermin memiliki moral yang baik, moral yang matang, dia dalam kehidupan sehari-harinya menampilkan sikap yang jujur. Yang kedua, dia juga mampu berintegritas, memiliki integritas dalam bersikap, menjalankan tugas, dan menampilkan hal-hal yang positif. Ketika diberikan amanah, dia tanggung jawab terhadap amanah yang diembannya. Kemudian juga mampu mematuhi segala aturan dengan penuh kedisiplinan. Kemudian juga prajurit itu pandai ya mempergaului rekan-rekan sejawatnya, sehingga dia mampu menjalin kerjasama, mampu menjalin sinergitas, dan juga memiliki loyalitas kepada bangsa dan negara, termasuk institusi yang ada beliau di dalamnya, prajurit kita, TNI, dan juga tentunya sebagai anak bangsa, dia setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Karena moral mampu mencegah segala bentuk pelanggaran. Karena moral yang baik mampu mencegah penyalahgunaan wewenang. Dan kemudian moral yang baik juga akan bisa mencegah dari hal-hal yang melanggar dalam bermedia sosial. Kemudian juga akan terhindar dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai seorang prajurit. Yang ini yang harus dijunjung tinggi, Mbak. Inilah pentingnya yang kedua. Di samping ketahanan mental, prajurit juga perlu dibina agar memiliki kematangan moral. Demikian, Mbak Luna.
0: Baik, bagaimana kemudian caranya membangun ketahanan mental dan juga moral para prajurit ini? Nanti dijawab Pak Harun, kita harus jeda terlebih dahulu ya, setelah kita simak dengan beberapa informasi berikut ini.
1: Baik Mbak, terima kasih.
2: Mas, si Dika tuh bilang cita-citanya mau jadi ilmuwan. Emang ada ya sekolah yang bisa mendukung?
3: Ada, aku baru baca tentang sekolah unggulan Garuda. Katanya dirancang untuk mengembangkan siswa berprestasi agar siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2: Wah, berarti bukan cuma nilai yang bagus, tapi juga bakat dan potensi anak ya?
3: Betul, yang penting sekarang kita dukung Dika belajar, berani bermimpi, dan terus berusaha.
2: Setuju.
4: Indonesia membutuhkan generasi unggul untuk masa depan. Mari dukung anak-anak mengembangkan potensi terbaiknya dan cari informasi resmi mengenai sekolah unggul Garuda melalui pemerintah. Karena setiap anak berhak meraih cita-cita setinggi langit.
5: Halo. Asta Cita adalah 8 misi utama yang akan menjadi pedoman kita dalam membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan makmur. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, termasuk dari salah satu poin Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kemajuan suatu bangsa salah satunya dipengaruhi oleh keseimbangan pengembangan yang konkret di setiap wilayah yang dimulai dari komunitas desa. Dengan mengedepankan pembangunan dari desa dan dari bawah, kita akan menghargai peranan esensial komunitas desa sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, menempatkan pembangunan desa sebagai prioritas utama. Pemerataan ekonomi diharapkan dapat memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang atau lokasi geografis. Memberantas kemiskinan melalui strategi pembangunan desa dengan memberikan dukungan berupa pelatihan keterampilan, pendidikan, serta bantuan modal bagi usaha kecil di desa. Komitmen ini menunjukkan visi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan merata.
6: Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
7: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
6: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru?
7: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
6: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
7: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
4: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: kami masih akan lanjutkan kembali berbincang bersama dengan Laksamana Pertama TNI Harun Arasyid, Kepala Dinas Bimbingan Mental TNI Angkatan Laut. Kita masih membahas topik tentang membangun ketahanan mental dan moral prajurit menghadapi perubahan geopolitik dan juga teknologi informasi. Pak Harun tadi sudah menjelaskan di poin pertama ya, bagaimana seorang prajurit harus memiliki mental yang tangguh, kemudian juga moral yang baik, etika yang baik juga. Bagaimana kemudian memberikan pembinaan mental dan moral serta etika ini kepada para prajurit TNI, khususnya mungkin Angkatan Laut, Pak Harun?
1: Baik, Mbak. Tadi sudah kita jelaskan ya secara global tentang pentingnya ketahanan mental dan pentingnya kematangan moral. Kemudian bagaimana sekarang perannya nih? Ya tentunya di Angkatan Laut ini, dalam hal ini di Sbintalal, melaksanakan program-programnya agar hal yang tadi kita maksud itu tercapai. Ada hal yang dilakukan oleh Dinas Pembinaan Mental dalam hal ini, Mbak, yaitu kita memberikan pemahaman terlebih dahulu bahwa pembinaan mental merupakan upaya yang terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk membentuk serta memelihara mental prajurit agar memiliki ketahanan mental yang tangguh dalam menghadapi berbagai macam tugas. Nah, pembinaan ini perlu dilakukan secara yang tadi kami sampaikan, bertahap, bertingkat, dan berlanjut atau berkesinambungan. Ada yang kami sebut dengan pembinaannya sebagaimana empat pilar yang diusung oleh Dispintalal dalam hal ini, pembinaan mental rohani. Upaya yang dilakukan. Yang kedua adalah pembinaan mental ideologi, kemudian adalah pembinaan mental tradisi kejuangan, dan pembinaan bimbingan dan konseling. Akan saya jelaskan secara garis besarnya, apa yang dimaksud dengan pembinaan rohani. Pembinaan rohani adalah satu pembinaan yang diberikan oleh Dinas Pembinaan Mental Angkatan Laut terhadap prajuritnya agar memiliki nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena nilai mengimani Tuhan Yang Maha Esa merupakan pondasi utama dalam pembentukan karakter prajurit. Yang kedua adalah pembinaan secara ideologi. Ini menanamkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga semangat nasionalisme prajurit agar cinta tanah air, bela negara, agar prajurit tetap tangguh menghadapi berbagai bentuk infiltrasi ideologi yang bertentangan dengan jati diri bangsa kita. Oleh kata lain, prajurit akan memiliki benteng di jati dirinya, di hatinya, agar tidak mudah masuk paham-paham yang bisa merongrong dan bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, inilah perlunya ada pembinaan ideologi terhadap prajurit yang dilakukan secara berkesinambungan juga. Yang ketiga, kami memberikan pembinaan tradisi kejuangan. Ini prajurit kita tumbuhkan rasa bangganya terhadap institusi yang mereka pilih. Sebagai prajurit Matra Laut, prajurit harus menghayati sejarah perjuangan TNI Angkatan Laut, menghargai perjuangan The Founding Fathers, yaitu para pahlawan kusuma bangsa kita yang bukan hanya beliau-beliau meneteskan keringat dan air mata, tapi beliau rela berkorban jiwa dan raga demi bangsa dan negara ini, sehingga kita berikan pemahaman itu, kita mampu membangkitkan semangat itu, sehingga prajurit memiliki di samping rasa bangga juga rasa penghormatan terhadap para pahlawan yang sudah berjuang memerdekakan negara ini. Kemudian juga kita berikan pengalaman sekaligus pemahaman tentang Sabta Marga yang merupakan jiwa yang harus dimiliki oleh seorang prajurit, sumpah prajurit, 8 wajib TNI, serta semboyan yang dimiliki Angkatan Laut yaitu Jalas Pepa Jaya Mahe sebagai sumber motivasi dalam menjalankan pengabdian di laut justru kita jaya ini harus berkobar dalam diri seorang prajurit. Kemudian yang keempat, dengan bimbingan konseling, memberikan pendampingan, Pak, secara psikologis dan sosial bagi prajurit serta keluarganya agar mampu mengatasi berbagai persoalan pribadi. Karena bukan hanya masyarakat, bukan hanya orang biasa, prajurit juga manusia yang kadang memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan, terkadang juga punya permasalahan, baik itu masalah pribadi, masalah rumah tangga. Maka disinilah kita juga harus tampil, Mbak, untuk bisa memberikan jalan keluar, memberikan bimbingan dan konseling agar seorang prajurit mampu keluar dari permasalahan yang dihadapi. Orang yang baik bukan orang yang tidak punya salah, tapi orang yang baik adalah orang yang ketika dia salah, dia langsung sadar dan justru langsung dia kembali ke jalan Tuhan agar mendapatkan ridho dalam menjalani kehidupan ini. Keempat komponen tersebut ini, Mbak, ini satu sama lain saling melengkapi dalam membentuk prajurit yang tangguh secara spiritual, tangguh secara ideologi, tangguh secara moral dan psikologis. Tentunya ini dilakukan yang kami sebut tadi secara berkesinambungan dan rutin. Karena tanpa dilakukan cara itu, maka kurang maksimal pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu kita selalu bangkitkan dan juga berikan pemahaman secara terus-menerus kepada prajurit, khususnya di Angkatan Laut. Demikian, Mbak.
0: Baik, itu kalau dari hal pembekalan ya, Pak Harun. Kalau betul, melihat outputnya, ada tidak ya assessment yang dilakukan mungkin secara periodik begitu untuk melihat bagaimana kematangan mental seorang prajurit dan juga ketangguhan moral tadi, Pak?
1: Betul, Mbak. Kita lihat dari pengalaman-pengalaman yang sudah berlangsung selama ini ya, kita bisa melihat bahwa hasil dan juga output dari pembinaan mental tersebut, di mana prajurit itu mampu menjalankan tugas di satuannya, Mbak. Sedikitnya nilai-nilai pelanggaran, terjalinnya komunikasi yang baik, serta seluruh komponen di setiap-tiap bagian itu ada laporan secara periodik tentang keberhasilan menjalankan tugas. Ini satu indikasi, Mbak, bahwa di satuan itu, bahwa prajuritnya mampu menjalankan tugas dengan kesimpulan bahwa mereka rata-rata memiliki kematangan moral dan memiliki juga ketangguhan mental. Itu bisa kita lihat dari aplikasi itu, Pak. Demikian.
0: Baik. Mungkin yang terakhir bagi prajurit TNI Angkatan Laut, apa ini pesan-pesan yang ingin disampaikan, Pak Harun, menyikapi adanya perubahan dinamika global, termasuk juga tadi kita singgung mengenai teknologi informasi yang juga berkembang pesat, kesiapan dari prajurit TNI, khususnya Angkatan Laut. Silakan, Pak Harun.
1: Baik, Mbak. Kami dalam melaksanakan pembinaan mental ini terus melakukan dengan berbagai strategi, dengan berbagai cara, Mbak, demi untuk menampakkan pembinaan ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan prajurit, mulai dari jenjang tertinggi sampai yang paling bawah. Di samping kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkesinambungan di satuan, Mbak, yang satuan-satuan dekat dalam hal ini, kita juga melakukan satu pembinaan yang sifatnya lintas provinsi, Mbak, melaksanakan safari pintal di tiap-tiap kotama komando utama satuan, yang baik yang ada di wilayah timur maupun ada di wilayah barat. Ini kita terus lakukan itu secara berperiodik. Misalkan dari waktu yang ada kita gunakan dari sisi lokasi terdekat, kemudian pada tahap berikutnya kita pun lakukan pada hal-hal yang lebih luas lagi jangkauannya, yaitu di tiap-tiap daerah atau provinsi dan yang dalam hal ini kotama. Kita lakukan safari bintal, kita melakukan pembinaan dari empat pilar tadi, Mbak, cara yang sifatnya rohani, ideologi, tradisi kejuangan, serta bimbingan konseling. Ada langkah-langkah yang kita kembangkan dalam pelaksanaan itu, yaitu dengan kita berikan pemahaman dalam peningkatan literasi digital bagi prajurit. Kemudian kita juga perkuat budaya disiplin dalam menggunakan media sosial. Nah, karena ini tidak bisa dihindari ya, Pak. Semua rata-rata, Mbak, prajurit kita sudah memiliki HP, memegang HP dan juga mengoperasionalkan media sosial dalam hal ini, ya itu kalau tidak kita berikan arahan-arahan, dikhawatir mereka mereka tidak bijak dalam menggunakan media sosial itu. Makanya di situ juga kita buatkan bagaimana budaya disiplin dalam menggunakan media sosial. Kita tingkatkan pembinaan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, terus kita gelorakan itu. Kemudian juga kita lakukan pembinaan agar meningkatkan kepemimpinan dan teladan. Karena kita sering kita sampaikan bahwa tiap-tiap kita seorang diri prajurit itu adalah seorang pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Dan inilah kita kupas, kita jelaskan dari berbagai macam bidang keyakinan mereka. Dari agama, Islam, bagaimana dinamika pelaksanaan itu. Kemudian juga yang Nasrani, yang Hindu, kita berikan. Karena semua pembina mental ini kan lengkap. Ada yang dari Islam, ada yang dari Katolik, ada yang Nasrani, ada yang Hindu, Buddha. Dan ini semua berperan untuk melakukan itu semua. Karena kita ingin secara universal melakukan itu dan keseluruhan bisa menerima apa-apa yang menjadi tekanan-tekanan untuk menjadikan prajurit kita menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian kita meningkatkan kualitas komunikasi antara pimpinan, prajurit, dan keluarga. Dan juga membangun budaya belajar sepanjang hayat agar prajurit adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan strategi itu, Mbak, diharapkan setiap prajurit tidak hanya unggul dalam kemampuan tempur, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu menjadi teladan di lingkungan satuan maupun di masyarakat. Prajurit yang sukses di satuan, tentunya mereka juga bisa dipastikan akan bisa menjadi teladan di masyarakatnya. Nah, ini lebih penting, karena kiprah kita itu di masyarakat ini, ketika di masyarakat prajurit sudah diakui keberadaannya, dia pasti punya tanggung jawab itu, setelah dia masuk kembali ke kantor, pasti dia akan bawa nilai-nilai itu, dan juga akan menghormati jati dirinya sebagai prajurit. Ini Mbak, strategi serta hal-hal yang terus kita gelorakan dalam rangka pembinaan mental agar prajurit tangguh dalam mental dan matang dalam moral. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Harun untuk perbincangannya siang ini bersama RRI Pro 3 di dalam program TNI Menyapa Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan secara komprehensif tadi bisa bermanfaat, khususnya ini untuk bekal ya para prajurit TNI dalam membangun ketahanan mental dan juga moral para prajurit menghadapi perubahan geopolitik dan teknologi informasi. Selamat siang Pak Harun, sehat selalu, sukses untuk
1: Selamat
0: Anda.
1: Selamat siang Mbak, sama-sama, semoga Mbak sehat dan seluruh kru di RRI dalam melakukan tugas, selalu dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih.
0: Amin, terima kasih. Pendengar dan rekan-rekan prajurit TNI dimanapun Anda berada, demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Laksamana Pertama TNI Harun Ar-Rasyid yang sudah menyampaikan tadi topik mengenai membangun ketahanan mental dan moral prajurit menghadapi perubahan geopolitik dan teknologi informasi. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi para pendengar setia RRI dan juga prajurit TNI di seluruh Nusantara. Kami akhiri siaran TNI Menyapa. Saya Luna Elia. Selamat siang.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

Kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurung tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi kita nantikan sudah lakukan tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Otamendi pensiun dari timnas Argentina. Jonathan Christie terhenti di perempat final China Open 2026. Piala Presiden 2026 resmi dimulai akhir pekan ini. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Back veteran Nicolas Otamendi resmi mengakhiri karirnya bersama tim nasional Argentina setelah Piala Dunia 2026. Turnamen menjadi penampilan terakhir back berusia 38 tahun mengenakan seragam Albi Celeste. Otamendi menutup perjalanan internasionalnya dengan catatan 139 penampilan. Selama membela Argentina, ia turut mempersembahkan 1 gelar Piala Dunia, 2 trofi Copa America, dan 1 gelar Finalissima. Laga final Piala Dunia 2026 menjadi pertandingan terakhir Otamendi bersama tim nasional. Meski gagal menutup karir dengan kemenangan, bek yang kini membela Benfica itu tetap dikenang sebagai salah satu pilar penting di lini belakang Argentina selama lebih dari satu dekade. Keputusan pensiun Otamendi menandai berakhirnya era salah satu bek paling berpengalaman dalam sejarah Albi Celeste. Warisan prestasi dan pengalamannya diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi baru sepak bola Argentina.

Kabar dari Bursa Transfer Liga Inggris. Arsenal dikabarkan membidik gelandang Newcastle United Bruno Guimaraes pada bursa transfer musim panas. The Gunners disebut siap mengajukan tawaran senilai 70 juta pound atau sekitar 1,67 triliun rupiah. Bruno Guimaraes menjadi salah satu andalan Newcastle sejak bergabung pada 2022. Dan kini menjabat sebagai kapten tim. Meski Newcastle disebut enggan melepas sang gelandang, pembicaraan mengenai potensi kepindahan pemain asal Brasil terus berkembang. Guimaraes juga tampil impresif bersama Brasil di Piala Dunia 2026. Dengan mencatatkan 4 assist, Arsenal berharap kehadirannya dapat menambah kekuatan lini tengah untuk mempertahankan performa setelah menjuarai Liga musim lalu.

0: Beralih ke balapan sepeda Tour de France. Pemuncak klasemen umum Tour de France 2026, Tadej Pogacar akan mengandalkan instingnya menghadapi dua etape berakhir di Pegunungan Alpen. Keputusan diambil setelah UAE Team Emirates XRG kehilangan Brandon McNulty yang mundur akibat sakit. Meski tetap mempertahankan jersey kuning usai etape ke-18, Pogacar mengakui timnya menghadapi tantangan lebih berat menjelang penentuan juara.
1: Saya memang menduga balapan akan berlangsung seperti ini dengan intensitas tinggi sejak awal. Hari ini berjalan cukup lancar, tetapi kami kehilangan Brandon. Saya mendoakan dia segera pulih dan bisa merayakan bersama kami di Paris nanti.
2: Wish him speedy recovery and I hope he will be good for Paris after party.
0: Etape ke-18 sendiri dimenangi pembalap F Education EasyPost Richard Carapaz setelah menyerang di tanjakan terakhir menuju Ossiere Merlete. Hasil itu tidak mengubah posisi Pogacar di puncak klasemen umum, namun dua etape pegunungan berikutnya dipastikan menjadi penentu perebutan gelar Tour de France 2026.

dari ArenaNet. Langkah Jonathan Christie di China Open 2026 harus terhenti pada babak perempat final. Tunggal putra Indonesia itu kalah 2 game langsung dari unggulan ke-8 asal Kanada, Victor Lai, dengan skor 14-21 dan 17-21. Jonathan sempat memberikan perlawanan sengit pada game kedua, namun sejumlah kesalahan sendiri dimanfaatkan Victor Lai untuk mengamankan kemenangan dan tiket ke semifinal. Dengan hasil ini, harapan Indonesia di China Open 2026 kini bertumpu pada Putri Kusuma Wardani, Fajar Alfian, dan Muhammad Sohibul Fikri, serta pasangan Rahel Alisharos dan Febi Stianingrum yang masih berjuang memperebutkan tempat di babak semifinal.

0: Duel Timnas Voli Indonesia melawan Filipina menjadi pertandingan penentuan lolos ke semifinal C5 Cup 2026 Leg 2 di Jakarta International Velodrome malam nanti. Luffy Febrian menjadi senjata rahasia Timnas Voli Indonesia saat menghadapi Filipina. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Debut manis Luffy Febrian Nugraha di leg kedua CV Cup 2026 menjadi kejutan besar yang berubah manis bagi Timnas Voli Putra Indonesia. Dipanggil mendadak oleh pelatih Reidel Kutoiran, Luffy tampil sebagai kartu as yang efektif di lapangan. Luffy mengaku sedang santai di rumah ketika dihubungi untuk segera bergabung memperkuat lini serang. Ia langsung diturunkan di laga pembuka melawan Kamboja di Jakarta International Velodrome dan tampil lepas tanpa beban, membawa Indonesia menang telak 3-0.
2: Diem di rumah, lagi liburan, lagi istirahat. Cuman ada seminggu yang lalu ada telepon dari Coach Toiran suruh siap-siap ke Jakarta katanya, di putaran 2. Di akhirnya mulai latihan lagi gitu seminggu terakhir. Alhamdulillah agak mendingan lah, maksudnya sudah badannya udah agak enak.
1: Performa apik Luffy bukan kebetulan. Ia telah bermain 3 musim di Liga Voli Kamboja bersama klub Bodyguard Headquarter dan menyandang gelar back-to-back MVP di sana. Kontribusi Luffy bersama Farhan Halim sukses membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama di Filipina. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum 2 PPPVSI Joko Sardono menargetkan timnas untuk mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 leg kedua. Target utama skuad Merah Putih adalah menyabet tahta juara seperti edisi tahun lalu, menegaskan dominasi voli Indonesia di Asia Tenggara. Kepercayaan diri tim sedang tinggi setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan.
3: Kita harus juara, karena kita sudah juara Asia di India kemarin, kita harapkan untuk Asia Tenggara kita juga juara.
1: Kini, Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi Filipina pada pertandingan kedua Full CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki menyebut gelar juara Piala AFF Putri 2026 merupakan hasil dari kerja keras para pemain yang didukung penuh federasi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Putri Indonesia mempertahankan gelar juara Piala AFF Putri atau AFF Women's Cup 2026 setelah mengalahkan Laos dengan skor 5-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia Rabu lalu. Pelatih Satoru Mochizuki menyebut, keberhasilan tersebut diraih berkat kerja keras pemain dan dukungan seluruh ofisial tim dan federasi. Karenanya Mochizuki menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan ofisial atas perjuangan sepanjang turnamen berlangsung.
2: 今回優勝できて本当に嬉しいと思っています。
3: 選手の努力や。Jadi kita bisa juara berkat kerja keras dari para pemain dan juga bantuan para ofisial yang mengucapkan selamat dan terima kasih kepada mereka semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada banyak pendukung Indonesia. Jadi melalui turnamen kali ini saya rasa pemain dan juga pelatih ikut berkembang bareng-bareng bersama di turnamen kali ini. Jadi kita tidak ingin merasa puas sampai di sini saja, kita ingin bersiapkan dengan baik menghadapi ASEAN Games tahun ini.
2: 引き続き女子サッカーの応援をよろしくお願いします。
1: Rasa syukur juga disampaikan gelandang timnas putri Indonesia Sheva Imut. Sheva mengaku merasa cukup emosional Garuda Pertiwi mampu mempertahankan gelar juara selama 2 edisi beruntun.
4: Perasaannya yang pasti bangga, senang, sedih, terharu, campur aduk semuanya. Bersyukur juga karena kita dikasih kesempatan buat pertahanin juara. Ya, alhamdulillah.
1: Kemenangan Indonesia atas Laos merupakan gelar kedua sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala AFF Putri. Satoru Mochizuki kembali mengantarkan Garuda Pertiwi menjadi kampion setelah sebelumnya membawa Indonesia menjuarai turnamen yang sama pada edisi 2024. Keberhasilan tersebut memastikan Indonesia lolos menuju AFF Women's Championship 2027. Selain itu, Laos sebagai runner-up dan Singapura yang berada di peringkat ketiga juga ikut lolos. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Turnamen Pramusim Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai akhir pekan ini sebagai pemanasan menuju Super League 2026-2027. 8 tim dari dalam dan luar negeri akan bersaing memperebutkan gelar juara. Turnamen menjadi kesempatan bagi setiap klub menguji kekuatan tim, memberi menit bermain kepada pemain baru, sekaligus mematangkan strategi sebelum kompetisi resmi dimulai. Selain menghadirkan persaingan antar klub Indonesia, keikutsertaan DPMM FC, Tampines Rovers dan Port FC juga menambah warna serta meningkatkan kualitas persaingan di Piala Presiden 2026. Turnamen ini diharapkan menjadi hiburan sekaligus tolok ukur kesiapan seluruh peserta menghadapi musim baru.

0: Persebaya Surabaya memanfaatkan Piala Presiden 2026 sebagai langkah awal membangun kekuatan menghadapi Super League 2026-2027. Green Force tetap memburu kemenangan, namun proses pembentukan tim menjadi prioritas utama. Persebaya tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC. Bajul Ijo akan memulai turnamen menghadapi Persija di Stadion Gelora Bung Tomo Minggu Lusa. Pelatih Bernardo Tavares menilai jadwal padat membuat rotasi pemain menjadi kebutuhan.
1: Mereka sedang berusaha beradaptasi dan sudah berada di Indonesia serta berlatih bersama teman setim. Saya melihat hal positif pada beberapa di antaranya. Kondisi fisik masih perlu ditingkatkan. Wajar jika ada yang mengalami cedera ringan, tapi tim medis bekerja dengan baik dan saya harap itu tidak menjadi masalah untuk persiapan Piala Presiden.
0: Rotasi juga dimanfaatkan tim pelatih untuk mengamati kemampuan seluruh pemain, termasuk para rekrutan asing baru. Pertandingan dinilai menjadi cara terbaik untuk melihat perkembangan taktik, komunikasi, dan mental pemain dalam tekanan laga. Dukungan puluhan ribu bonek dan bonita di Gelora Bung Tomo diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi Persebaya mengawali perjalanan di Piala Presiden 2026.

0: Sementara itu Persija Jakarta siap mengawali perjuangan di Piala Presiden 2026 yang berlangsung mulai 25 Juli hingga 6 Agustus. Macan Kemayoran tetap menargetkan hasil terbaik meski persiapan tim belum sepenuhnya ideal. Laga perdana Persija akan mempertemukan Macan Kemayoran dengan tuan rumah Persebaya pada 26 Juli. Selanjutnya, Persija menghadapi Port FC pada 29 Juli sebelum menantang PSMS Medan pada 1 Agustus. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, mengakui kondisi tim masih terus dibangun setelah masa libur kompetisi.
1: Persiapan kami untuk Piala Presiden sangat bagus, hampir 60%. Kami fokus latihan penguatan karena ada beberapa pemain baru kembali setelah libur sebulan. Kondisi pemain memang baru sekitar 60%, tetapi sebagai tim profesional kami harus bisa membawa hasil yang terbaik.
2: Pertama, kita akan keluar dari profesional, hasil yang baik.
0: Sebelumnya, Persija sempat berencana menurunkan skuad muda karena jadwal pemusatan latihan di Thailand. Namun, agenda tersebut akhirnya ditunda sehingga Persija akan tampil dengan persiapan penuh di turnamen pramusim ini. Piala Presiden 2026 menjadi kesempatan bagi Persija untuk mematangkan performa sebelum menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Hasil positif di turnamen ini diharapkan menjadi modal penting bagi Macan Kemayoran menyongsong musim baru. Koni Maros menargetkan posisi dua besar di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan. Selengkapnya dilaporkan Kristianto, RRI Makassar.
3: Komite Olahraga Nasional Koni Kabupaten Maros menargetkan mampu menembus posisi dua besar pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan 2026 yang dijadwalkan berlangsung November mendatang. Target tersebut disampaikan usai pelantikan pengurus Koni Maros periode terbaru di Green Hall Waterborne Maros. Ketua Koni Maros, Kairus Sahab, mengatakan pihaknya menyiapkan tiga program prioritas yakni penguatan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan prestasi atlet. Menghadapi Porprov, Koni Maros akan menggelar training center TC Mandiri. Para atlet juga akan mengikuti berbagai kejuaraan mulai program tryout dan try-in untuk menambah pengalaman sekaligus memperkuat mental bertanding. Koni Maros menargetkan meraih 44 medali emas sesuai dengan capaian pada ajang Pra-Prov. Dengan target tersebut, Maros optimis mampu bersaing memperebutkan posisi dua besar di Sulsel. Dari sisi anggaran, Koni Maros mendapatkan dukungan dana hibah sebesar 3,05 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat sekitar 300 juta rupiah dibandingkan Porprov 2022 yang mencapai 2,75 miliar rupiah.
4: Kalau ditanya bisa, saya tadi menyampaikan di sambutan bahwa terakhir peringkat 2 itu meraih 30 medali emas. Ini berdasarkan data bahwa di Pra-Porprov kita mendapatkan 44 medali emas, sekaligus targetnya kita adalah 44 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi. Nah kalau itu tercapai, kalau misalnya paling terburuknya turun 10 medali emas, berarti kita masih mendapatkan 34. Nah saya kira itu bisa peringkat 2.
3: Sementara itu Ketua Koni Sulawesi Selatan Darmawan Samuin menilai persiapan Koni Maros cukup baik dan siap menghadapi Porprov. Ia bahkan menilai Maros tidak hanya berpeluang masuk tiga besar, tetapi juga memiliki kesempatan untuk bersaing meraih posisi juara satu atau dua.
5: Nasional dan internasional, ia juga berasal dari hasil didikan, hasil penggalangan hasil daripada Maros, daripada Koni Maros. Ini yang sangat kita harapkan.
3: Dengan persiapan tersebut, Koni Maros optimis mampu membawa peluang prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah di ajang olahraga tingkat Sulawesi Selatan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Mas, si Dika tuh bilang cita-citanya mau jadi ilmuwan. Emang ada ya sekolah yang bisa mendukung?
1: Ada. Aku baru baca tentang sekolah unggulan Garuda. Katanya dirancang untuk mengembangkan siswa berprestasi agar siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
0: Wah, berarti bukan cuma nilai yang bagus, tapi juga bakat dan potensi anak ya?
1: Betul, yang penting sekarang kita dukung Dika belajar, berani bermimpi, dan terus berusaha.
0: Setuju.
2: Indonesia membutuhkan generasi unggul untuk masa depan. Mari dukung anak-anak mengembangkan potensi terbaiknya dan cari informasi resmi mengenai sekolah unggul Garuda melalui pemerintah. Karena setiap anak berhak meraih cita-cita setinggi langit.

0: baru enak.
1: Mas Ketena,
2: Mas Ketena.
1: Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
6: Ye, enggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
5: Contohnya,
6: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
5: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
6: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
7: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
8: Indonesia menyapa sore.
9: Tim sepak bola Cerebral Palsy Indonesia menargetkan lolos fase grup AFCPF World Cup 2026. Indonesia berada di grup C bersama Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia dalam debutnya pada ajang tersebut. Max Verstappen optimistis Red Bull mampu melanjutkan peningkatan performa pada Grand Prix Hungaria akhir pekan ini. Balapan di sirkuit Hungaroring pada Minggu 26 Juli akan menjadi kesempatan menjaga momentum sebelum jeda musim Formula One. Usai juara dunia, Rodrigo Hernandez kembali ke Manchester City dengan cedera punggung dan harus menjalani operasi. Kapten Spanyol akan absen pada awal musim, di mana sebelumnya ia hanya tampil 17 kali bersama City musim ini. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
8: Indonesia menyapa sore.
9: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Dan juga bergabung menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kami akan hadirkan topik pilihan menakar kesiapan klub elit di Piala Presiden 2026. Turnamen Piala Presiden 2026 bukan sekedar ajang perebutan trofi pramusim, melainkan ajang ujian taktis bagi para pelatih papan atas. Turnamen pramusim yang berlangsung mulai 25 Juli hingga 6 Agustus diikuti oleh 8 klub, yang terdiri dari tim-tim elit Indonesia serta klub undangan dari Asia Tenggara. Grup A, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Persib Bandung, Arema FC, Tampines Rovers Singapura, dan DPMM FC Brunei Darussalam. Grup B, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC Thailand. Yang tidak kalah menarik untuk disoroti adalah tentang keterlibatan pemain-pemain asing yang direkrut sejumlah klub untuk mengarungi kompetisi musim depan. Lalu juga mendatangkan talenta hebat di atas kertas ini tidak menjamin hasil instan di lapangan hijau. Pertanyaannya, sejauh mana turnamen singkat ini efektif membantu adaptasi kilat para pemain asing dengan cuaca, atmosfer supporter, serta skema formasi anyar para juru taktik sebelum genderang Liga 1 ini resmi ditabuh? Kami akan perbincangkan bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni. Bung Hanif, selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga.
0: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
1: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali presiden, dan kita tahu bahwa Piala Presiden menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
0: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
1: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan. Baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
1: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang kita kurang, maksudnya persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim-tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang lebih fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan. Tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu kabaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.
0: Oke, baik. Bung Hanif, nantinya kalau untuk membangun chemistry antara pemain asing baru, begitu dengan juga pilar lokal lama dalam turnamen yang jadwalnya sangat padat ini, akan seperti apa ini Bung Hanif?
1: Ya, saya pikir ini pelatih punya jurus dan strategi beda-beda ya, dan kita tahu dari sekian klub kita yang ikut, hanya beberapa yang berganti pelatih, dan saya pikir ini biasanya menjadi tantangan yang cukup mendasar ya, perhatian penuh ya bagi manajemen klub. Contoh misalkan Persija dengan Sintayong, kemudian Persib dengan pelatih barunya. Artinya mereka butuh adaptasi yang banyak, bukan hanya menggabungkan bagaimana chemistry antar pemain lama dengan pemain baru, tapi juga bagaimana membangun pemahaman, kedekatan, kemudian filosofi pemain, baik dari semua pemain dengan pelatih. Karena kita tahu bahwa setiap pelatih memiliki strategi pendekatan yang berbeda, kemudian technical play yang berbeda, dan bagaimana mereka menjaga keharmonisan tim, membangun tim itu menjadi benar-benar sesuai dengan idamannya, itu perlu waktu. Dan kita tahu biasanya ini tidak mudah. Jika di pertandingan resmi, paling nggak butuh 1 bulan untuk menentukan top formnya, butuh 2-4 pertandingan lah. Nah ini ada uji coba di awal musim yang setidaknya pelatih akan memiliki gambaran bagaimana kondisi tim saat ini, apakah sudah di level seperti yang diharapkan, dan mana yang diprioritaskan, apakah kembali memaksimalkan kebugaran atau fokus pada taktikal yang diinginkan. Karena kita tahu bahwa setiap klub yang melakukan persiapan saat ini hampir semuanya fokus dulu di pengembalian kondisi setelah libur lama, dan biasanya memang tim fokus pada mengembalikan endurance, ultimate, dan semuanya kan, dan itu biasanya butuh waktu, butuh paling nggak 1 bulan. Nah sementara kalau kita melihat sebagian tim juga kurang lebih melakukan persiapan dalam 3 atau 4 minggu terakhir, artinya sentuhan ke taktikal itu sebenarnya belum begitu banyak, lebih pada conditioning dan semuanya. Dan sentuhan taktikal itu akan ada, mulai terlihat nantinya di ujian sebenarnya pada saat turnamen Piala Presiden kali ini, seperti itu.
0: Oke, baik Bung Hanif. Terima kasih nih Bung Hanif telah memberikan analisisnya, begitu kita nantikan saja begitu ya, terkait kesiapan klub elit ini di Piala Presiden 2026. Selamat sore Bung Hanif, salam olahraga.
1: Selamat sore dan salam olahraga.
0: Jaya. Pengamat sepak bola Hanif Marjuni berbicara terkait menakar kesiapan klub elit di Piala Presiden 2026.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Gelandang Persib Bandung Bergino memastikan kesiapan dirinya bersama skuad Pangeran Biru menghadapi turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Pemain asal Brazil itu mengatakan seluruh pemain terus bekerja keras menjalani program latihan untuk mencapai kondisi terbaik sebelum kompetisi dimulai. Bergino menilai program latihan yang dijalani menjadi fondasi penting dalam membangun kesiapan tim, baik dari sisi fisik maupun kerjasama antar pemain sebelum tampil di Piala Presiden 2026. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait update informasi terkini dari berbagai daerah di tanah air.

0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajaran Kejaksaan Agung dan seluruh insan adiaksa menjaga soliditas, integritas, dan marwah institusi Kejaksaan Agung. Hal tersebut disampaikannya saat melantik pejabat eselon 1 di lingkungan Kejaksaan Agung bersama reporter Isnen Suhanda. Suhanda, silakan dengan informasinya.
1: Ya, Hana dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, pagi tadi Jaksa Agung ST Burhanuddin melaksanakan pengambilan sumpah jabatan untuk pejabat eselon 1 yang baru. Ada 6 pejabat eselon 1 yang baru yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pada kesempatan tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan pesan khusus kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yaitu Kuntadi. Jaksa Agung meminta agar Kuntadi terus melaksanakan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa Agung menyampaikan tidak perlu takut atas intimidasi dari pihak-pihak tertentu kalau penyidikan ataupun penanganan perkara tersebut dilakukan sesuai dengan koridor hukum dan peraturan perundang-undangan. Berikut pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
2: Untuk tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan independen, objektif, profesional, dan tidak mengalami oleh kepentingan apapun. Dari sana, maupun intimidasi, dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Perhatian khusus terhadap perkara yang menyangkut hajat dan terhadap ruangan ini.
1: Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang baru pun tadi mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap perkara-perkara yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan Kuntadi mengatakan akan melakukan penanganan perkara besar yang banyak menarik perhatian masyarakat. Berikut pernyataan Jampitsus Kuntadi.
2: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Paling harus kami jaga adalah integritas, kualitas, dan transparansinya.
1: Kuntadi juga menambahkan bahwa aparat jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus akan melakukan pembenahan terhadap penanganan perkara-perkara, baik itu perkara-perkara yang sedang ditangani saat ini maupun perkara-perkara yang akan datang. Dari gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Hasan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto memastikan Universitas Republik Indonesia tidak akan membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Bersama reporter Sugandi Afandi. Sugandi.
3: Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Doni Ermawan sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia atau URI. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan, Tinggi Sains dan Teknologi. Menteri Brian mengatakan Universitas Republik Indonesia disiapkan untuk sumber daya manusia yang nantinya akan menduduki posisi strategis, misal di wilayah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hal itu disampaikan Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta dan berikut keterangan selengkapnya.
4: Membawahi seluruh kampus-kampus itu tidak
5: begitu. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus, itu akan dibawahi URI atau dari...
4: Nanti itu masih dalam kajian seperti apa. Jadi, tapi intinya kan URI itu program-program afirmasi menyiapkan SBM-SBM untuk lebih siap untuk bekerja di lokasi-lokasi atau posisi-posisi yang strategis. Posisi strategis ini kan bisa di 3T, bisa di program
3: prioritas nasional. Ya, mendengar URI sendiri nanti akan membuka prodi khususnya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga kedokteran. Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Arya Marsudianto mengatakan URI merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan teknik, dan matematika. Prodi URI dan Trinan Ilmu Pengetahuan dan juga Kedokteran. Demikian laporan langsung dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Po 300 Mudara untuk Indonesia.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago meminta seluruh pihak termasuk masyarakat untuk saling bahu-membahu memberantas narkotika. Menko Jamari menyebut kolaborasi harus dilakukan karena penyebaran narkotika saat ini sangatlah masif. Ia meyakini jika mengandalkan penegak hukum saja, negara akan kesulitan untuk memberantas peredaran barang haram tersebut. Ia menyampaikan fenomena penyebaran narkotika juga harus menjadi keresahan masyarakat karena dapat mengancam generasi penerus bangsa. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Kesehatan bersama kepolisian mengungkap hasil penyelidikan atas meninggalnya dokter internship Muhammad Zulfikar Drakel di Lampung. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik para pendengar RRI maupun yang berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan bersama dengan pihak kepolisian mengungkapkan hasil penyelidikan atas meninggalnya dokter internship Muhammad Zulfikar Drakel di Kabupaten Lampung. Dokter berusia 25 tahun tersebut ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Kota Metro pada 21 Juli 2026 saat menjalani program dokter internship di RSUD Ahmad Hanafiya, Kabupaten Lampung Timur. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan menjelaskan hasil olah TKP kerja dan perkara tidak ditemukan indikasi adanya orang lain yang masuk ke dalam kamar korban sebelum ditemukan korban meninggal dunia. Berikut keterangannya.
2: Dari serangkaian hasil olah TKP, saksi, analisa olah TKP, kesimpulannya bahwa tidak ada unsur tindak pidananya dari almarhum Muhammad Zulfikar Drakel. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
1: Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi, rekaman CCTV, serta analisis di lokasi kejadian, tidak ditemukan barang bukti atau mengarah pada tindak pidana. Polisi menyimpulkan kematian dokter magang Muhammad Zulfikar tidak mengandung unsur pidana. Temuan tersebut juga telah disampaikan langsung dalam konferensi pers bersama dengan jajaran Kementerian Kesehatan dan jajaran RSUD Ahmad Hanafiya di Kabupaten Lampung Timur. Kasus ini juga sebelumnya menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi yang di masyarakat. Namun hasil penyelidikan kepolisian menegaskan tidak ditemukan adanya peristiwa pidana dalam kematian dokter muda tersebut. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berita mancanegara, ASEAN mengecam masih berlangsungnya kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar dan menegaskan kembali konsensus 5 poin tetap menjadi acuan utama dalam penyelesaian krisis politik di negara tersebut. ASEAN juga mengecam tindakan kekerasan yang berdampak pada fasilitas publik, serta mendesak seluruh pihak yang terlibat segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan kekerasan tanpa pandang bulu, melindungi warga sipil, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi. Selain itu, ASEAN juga menyambut baik kemajuan penyaluran bantuan kemanusiaan dan mengapresiasi dukungan dari negara-negara anggota, mitra eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, sektor swasta, serta para pemangku kepentingan di Myanmar. Berita olahraga, Boston Celtics memutuskan untuk memperpanjang kontrak Jordan Wall hingga NBA 2029 hingga 2030. Setelah mencapai kesepakatan berdurasi 3 tahun senilai $15 juta Amerika Serikat, guna membuktikan komitmen klub untuk pengembangan pemain muda tersebut. Berdasarkan laman NBA, keputusan merupakan upaya manajemen klub untuk mempertahankan talenta muda dalam tim. Kesepakatan melengkapi opsi tim senilai $2.4 juta Amerika Serikat yang telah diaktifkan Celtics untuk musim 2026 hingga 2027. Dengan demikian, Wall dipastikan tetap berseragam Boston hingga berakhirnya musim 2029 hingga 2030. Wall merupakan pilihan putaran kedua NBA Draft 2023 dan terus berkembang sejak bergabung dengan Celtics. Pemain berposisi forward itu dikenal memiliki kemampuan

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada bendera merah putih, hormat!

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk
2: gol! Luar biasa!
1: Tapi aku baru aja di
3: interview di Pro 2 FC. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyebut pihaknya mendukung program cek kesehatan gratis CKG di lingkungan Kementrans untuk memastikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju PIM Lana menegaskan Indonesia yang kuat dibangun melalui generasi berkualitas dan pelestarian budaya. Menurutnya, pembangunan karakter anak dan pelestarian budaya melalui kebaya harus berjalan beriringan menuju Indonesia yang lebih maju. Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional IMO Arsenio Dominge mengecam keras serangan terbaru terhadap layaran internasional di Laut Merah yang mengancam keselamatan para pelaut, keamanan perdagangan maritim, dan rantai pasok global. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan dialog interaktif dengan tema Hari Anak Nasional.
0: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
1: Dengan topik tim Garuda baru juara dunia di ajang Street Child World Cup SCWC 2026. Tim Garuda baru yang mewakili Indonesia ini berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan menjadi juara Street Child World Cup kategori Boys Shield di Mexico City, Mexico. Indonesia memastikan gelar juara usai mengalahkan Argentina melalui drama adu penalti dengan skor 3-2 pada partai final setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal. Pertandingan final digelar di Parque Ecológico Lago de Texoco, Zona de Lago de Texoco, Estado de Mexico pada Kamis malam 14 Mei 2026 waktu Mexico. Kemenangan ini menjadi capaian bersejarah bagi Garuda baru, sekaligus melampaui pencapaian terbaik Indonesia sebelumnya di ajang SCWC. Jadi pada partisipasi di SCWC Rusia 2018, tim putra Indonesia ini berhasil melaju hingga babak semifinal. Sementara di tahun ini, Garuda baru sukses membawa pulang gelar juara kategori Boys Shield. Dan seperti apa ini cara meraih juaranya, lalu juga bagaimana terkait pertandingan di sana? Saat ini di Studio Pro 3 RRI kami telah bersama tim leader Indonesia untuk Street Child World Cup, Jessica Hatting. Lalu ada partisipan Street Child World Cup Mexico City 2026, ini posisi di dalam timnya. Sebagai left winger ada Izul Hamid yang telah hadir di studio. Selamat sore ini Kak Jessica, lalu juga ada Izul Hamid ya.
2: Ya, selamat sore.
1: Selamat sore Kak Jessica. Ini saya mau tanya dulu terkait ajangnya ya. Tim Garuda baru juara dunia di ajang Street Child World Cup SCWC. Jadi ini seperti apa ajangnya itu Kak untuk Street Child World Cup? Nah kebetulan juga di Studio Pro 3 RRI ini di layar mungkin ya, kalau di depannya Izul Hamid ini ada piala-piala yang mirip sama piala, trofinya piala dunia ya Kak ya. Ini jadi selamat nih untuk, karena tadi udah juara begitu ya, untuk Izul keren banget posisinya left winger. Boleh diangkat Izul pas ngangkat di, jadi kemarin di SCWC gimana ngangkatnya?
3: Yo.
1: Oke. Jadi dengan bangga ya. Nah, Kak Jessica, itu apa sih SCWC ini, dapat diceritakan nih Kak Jessica?
2: Ya, jadi kalau Street Child World Cup sendiri sebenarnya ajang 4 tahunan yang mengikuti World Cup, FIFA World Cup, walaupun mereka tidak saling berafiliasi ya gitu, tapi selalu mengikuti ajangnya FIFA World Cup. Pertama kali sebenarnya diselenggarakan di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu itu di Durban yang menjadi tuan rumah FIFA World Cup. Jadi inisiatornya sebenarnya teman-teman dari Street Child United yang basicnya mereka tuh di London, Inggris gitu ya. Jadi waktu World Cup tahun 2010, ya untuk penertiban mungkin ya, dan untuk menjaga ketertiban, keindahan kota-kota yang menjadi hostnya World Cup, itu anak-anak yang saat itu berada di jalan tuh banyak ditindaklah sama pemerintah gitu. Pendekatannya lebih ke pendekatan yang koersif gitu ya, sehingga ada sekelompok relawan yang kemudian berpikir mereka harusnya nggak diperlakukan seperti itu. Makanya dibuatin ajang lah gitu, World Cup juga gitu. Itu pertama kali di 2010 ya di Durban. Nah setelah itu mengikuti perkembangan waktu, 2014 di Rio, Brazil, 2018 di Moskow, Rusia, kemudian di Doha, Qatar, 2022, dan terakhir di Mexico City, 2026. Tujuannya sebenarnya Street Child World Cup itu menjadi ajang ataupun wadah bagi anak-anak yang memang apa dari komunitas rentan, gitu. Ada yang mungkin bahasanya street connected children, anak-anak yang terhubung dengan kehidupan di jalan, dan saat ini bahkan berkembang lagi untuk anak-anak yang mungkin adalah bagian dari refugee, yang anak-anak di negara-negara yang konflik, ada konflik perang gitu ya, dan bahkan indigenous people juga gitu. Jadi semua anak-anak yang hak-haknya mungkin belum terperhatikan gitu ya, secara luas gitu, dan punya kerentanan, kemudian juga punya keterbatasan akses untuk menyuarakan pendapatnya mereka gitu. Nah itu lewat ajang Street Child World Cup inilah mereka bisa bersuara gitu. Sebenarnya sepak bola itu adalah toolsnya, sepak bola itu kayak medianya buat mereka gitu, karena ya anak-anak usia ini gitu ya, usia 14-17 tahun tuh kalau cuma disuruh duduk-duduk diskusi juga kan bosen gitu ya mungkin. Dengan adanya sepak bola itu kan jadi spirit yang baru sebagai simbol perjuangannya mereka, menyuarakan suara mereka, menyuarakan apa sih isu-isu yang terkait dengan kehidupan mereka gitu di negara masing-masing.
1: Oke, jadi semacam aktivitas begitu ya, anak-anak diajak beraktivitas dengan ya sepak bola begitu, yang lebih juga mendunia begitu ya, yang lebih mungkin umum begitu ya Kak Jess ya.
2: Ya, dan pakai momennya kan memang selalu biasanya sebulan atau dua bulan sebelum World Cup tuh selalu pakai momen itu gitu mereka. Jadi biar dapat kampanyenya kali ya, tuh, dan memang kalau dari tahun ke tahun tuh kayaknya selalu ada kejutan-kejutan baru ya, kayak tahun ini itu bahkan presiden dari Meksiko sendiri, Claudia Sheinbaum itu datang, dan juga personilnya U2 gitu.
1: Okay.
2: Anak-anaknya nggak tahu U2 sih ya, kalau saya masih dengar-dengar gitu kan, tapi mereka Bono-nya juga datang gitu, hadir untuk ikut mengkampanyekan apa yang menjadi deklarasi dan keresahannya anak-anak dari 25 negara lah yang tahun ini. Selalu ada kejutan-kejutannya. Mereka juga gunakan Beckham sebagai ambasadornya juga, David Beckham.
1: Oke. Okay. Izul udah ketemu di sana sama Beckhamnya?
3: Belum, ketemu presidennya doang.
1: Oke, okay, baru ketemu. Oh, berarti diserahin trofinya ya waktu itu ya?
3: Enggak, pas General Assembly.
1: Oke, okay, pas General Assembly aja begitu ya. Nah, Izul sendiri, kalau untuk ini kan Street Chat World Cup, berarti sebelumnya ini dari klub mana Izul?
3: Kalau saya dari Sahabat Anak Rusun Cakung Barut.
1: Oke, okay, berarti ini dari Sahabat Anak Rusun Cakung itu, Izul dipilih begitu mengikuti ajang ini begitu ya Kak ya?
2: Ya, jadi kita ada proses seleksinya, karena gini, kami konsorsium, ada Sahabat Anak, ada KDM, juga ada TEN. Sahabat Anak dan KDM sendiri berkolaborasi lewat program bola. Jadi anak-anak ini tuh sudah terbina sebenarnya, 10 anak yang kemarin berangkat mengikuti program bola. Dan cukup lama ya, mungkin Izul yang paling lama gitu, salah satunya tahun 2018 ikutan program bola. Dari umurnya mungkin 10 atau 9 tahun lah gitu. Dan kita ada setiap tahun kita punya ajang namanya Jambore Futsal Anak, gitu kan. Jadi dari situ kita scouting, lalu kita kasih undangan untuk anak-anak yang memang menonjol lah di timnya masing-masing. Baru kita lakukan proses seleksi gitu. Jadi sekitar 170 anak awalnya yang diseleksi melalui scouting di Jambore Futsal Anak, lalu kemudian diseleksi tertutupnya atau invitasi itu ada 60 sekian anak, mengerucut lagi jadi 30, mengerucut lagi jadi 17, dan terpilihlah 10 orang.
1: Oke. Nah, akhirnya ke Mexico begitu ya, Izul ya. Ini deg-degan gak sih tapi pas ngelawan versusnya langsung sama Argentina soalnya loh?
3: Deg-degan sih pastinya, pasti final.
1: Oke, latihannya gimana tuh Zul? Dicerita ini mungkin sama pemirsa RRinet.
3: Kalau latihan yang pertama itu habis seleksi kan ada kayak pelatihan selama 1 tahun untuk 17 yang kepilih. Setiap latihan sih aman-aman aja, cuman karena kaki saya sempat sedikit ada cedera, jadi saya nggak bisa ikut latihan selama hampir sebulan.
1: Oke. Okay. Nah, setelah sebulan itu langsung latihan lagi.
3: Iya, pas training center.
1: Oke. Okay. Tadi kan ini juga sempat ada penaltinya juga ya, Kak Jess ya, Indonesia versus Argentina juga. Nah, gimana tuh Izul pada saat itu perasaannya? Ya, penalti lagi terus juga seri menang nggak sih gitu?
3: Deg-degan sih. Pelatih juga sama nyuruh yang berani aja yang ngambil. Jadi teman saya ngambil dan tiga-tiganya alhamdulillah gol. Dan kiper saya Samuel bisa nepis tendangan terakhir dari Argentina.
1: Oke. Berarti seru ya Kak ya. Ini juga enggak kalah serunya sama yang World Cup kemarin begitu ya. Nah, kalau untuk tantangannya selama persiapan ini seperti apa Kak Jess dan juga selama pertandingannya itu?
2: Kalau untuk persiapan sendiri kan sebenarnya kita mulai dari tahun 2025 ya. Jadi Januari itu seleksi tahap pertama. Terus kemudian sampai yang 17 orang itu kita April. Nah, kami memang tidak hanya mempersiapkan mereka dari segi skill sepak bolanya, tetapi juga dari soft skillnya mereka ya. Gitu. Jadi kita sebelum masuk ke pembinaan sepak bolanya itu justru pembinaan soft skill dulu tuh dari bulan April sampai bulan Juli Agustus. Gitu. Jadi mereka dikasih semacam capacity building terkait dengan literasi digital, leadership, hak anak, lalu tentang kesehatan reproduksi, pokoknya banyak lah materinya. Nah, kesulitannya sih sebenarnya lebih ke komitmen anak itu yang pertama. Sama awal-awal kita kan memang sempat ada keterbatasan pendanaan. Jadi kita bikin seminimalis mungkin ya. Gitu, tapi tetap tidak mengesampingkan prioritas untuk pembekalan di anak-anaknya gitu. Jadi kalau kami prioritasnya waktu itu di lapangan dan peralatan untuk latihan tuh mesti proper gitu ya. Jadi itu yang kami utamakan gitu supaya anak-anak juga latihannya aman yang pertama, yang kedua juga semirip mungkin dengan situasi pertandingan yang akan terjadi pada saat Sri Chat World Cup. Jadi itu yang ya strugglingnya di pendanaan, terus struggling juga dengan anaknya tuh sebenarnya sempat bongkar pasang juga sih, gitu karena di tengah-tengah perjalanan ada yang mengundurkan diri, ada yang kemudian menghilang begitu saja, gitu. Jadi ya akhirnya ya apa yang ada ya kita maksimalkan nih anak-anak yang sudah tersedia nih yang ada sekarang itu yang kita maksimalkan gitu. Dan pastinya karena anak-anak ini tidak berasal dari satu komunitas yang sama, ada yang basisnya di Jakarta Utara, Jakarta Timur, ada yang di Bekasi, itu juga untuk ngumpulin merekanya itu juga jadi challenge ya karena kan lumayan jauh-jauh jaraknya. Jadi kita harus cari lokasi yang memang di tengah-tengah yang meminimalisir transportasi lah gitu ya, penggunaan untuk transportasi. Jadi hal-hal itu sih yang menjadi challenge gitu. Dan ya waktu itu juga karena pelatihnya juga ya karena dananya terbatas sehingga pelatihnya juga nggak bisa banyak gitu ya. Jadi ya udah satu pelatih mengatasi semua elemen yang ada di dalam tim lah gitu.
1: Oke, baik. Berarti juga termasuk mungkin anak-anak ini juga jadi semangat karena semangatnya Kak Jessica juga kali ya. Gimana tuh Zul? Izul dari 2018 apa sih yang bikin semangat untuk terus mengikuti sampai mengikuti ajang SSWC ini?
3: Ya, saya semangat karena seru juga dalam programnya gitu, enggak ngebosanin, kayak ada literasi digital yang tadi udah diomongin. Kadang juga ada event-event lainnya yang seru. Jadi saya semangat karena tidak membosankan.
1: Oke, enggak ngebosenin ya Kak Jessica ya. Tadi juga salah satu cara menariknya ya udah sepak bola begitu ya, lebih umum. Nah, posisinya kan left winger. Bisa diceritain enggak itu Zul? Maksudnya apa left winger begitu? Mungkin buat saya nih yang enggak ngerti sepak bola gitu kan. Langsung left winger apa itu?
3: Left winger dalam sepak bola atau mini soccer itu kayak pemain depan di sebelah kiri. Jadi dia tugasnya menyerang, bantu bertahan tapi sedikit-sedikit saja.
1: Oke, emang dia tugasnya si penyerang itu ya. Itu berapa orang sih Zul kalau mini soccer mainnya?
3: 7 lawan 7.
1: Oh, 7 lawan 7. Kalau untuk waktu pertandingannya berapa lama?
3: Kalau di sono kemarin 10 kali 2, tapi sempat ada 15 kali 2 pas final dan semifinal.
1: Oh, tadi yang penalti itu ya?
3: Iya.
1: Termasuk, udah. Berarti jadi jatuhnya kalau sepak bola yang World Cup-nya kan 90 menit begitu ya. Ini jatuhnya 20 menit begitu totalnya.
3: Iya.
1: Dua babak ya.
3: Iya.
1: Oke. Nah, kalau Kak Jessica sendiri dalam pembinaan dan perkembangan tim ini, seperti apa itu Kak Jessica yang dilakukan sampai anak-anaknya juga ada yang betah begitu, lalu juga mungkin yang tadi cabut-cabutan dan bongkar pasang, itu gimana menghadapinya, Kak?
2: Sebenarnya itu kan karena kerja tim aja ya kita. Jadi memang makanya kita bagi fokus waktu kita dahulukan untuk soft skillnya mereka. Itu karena itu akan terpakai banget, karena di Street Chat World Cup itu nggak cuma sepak bola ya, ada konferensi anaknya juga, mereka juga art show, cultural show juga ada, kemudian ada kegiatan art di mana art itu juga bagian dari cara mereka mengkampanyekan atau mengadvokasi suara anak yang disaring dari kongres anaknya gitu. Jadi kami sebisa mungkin memang mengkombinasikan itu gitu, dan juga triknya karena kita belajar dari tahun ke tahun gitu ya, untuk Street Child World Cup ini kami tuh sebenarnya jauh sebelum ini berlangsung udah mulai melakukan uji coba atau simulasi anak-anak ini diikutin ke pertandingan dulu gitu yang ada di Indonesia. Jadi nggak loncatannya nggak langsung tinggi gitu ya, tiba-tiba dia di internasional. Jadi sebenarnya kita udah dimulai tahun 2024 itu ada 5 dari mereka tuh sebenarnya udah pernah kita buatin All Stars-nya lah gitu, dan ikut turnamen futsal gitu. Terus pas 2025 itu kita juga ada ikutan salah satu sekolah internasional gitu ya, mengadakan pertandingan futsal, kita ikutin juga mereka gitu. Jadi membangun mental bertandingnya juga, terus sparringnya juga kita banyakin gitu ya. Intinya bagaimana membangun mental bertanding mereka untuk bisa ngerasain kalah, ngerasain menang, ngerasain seri, sehingga mereka tahu bagaimana sih caranya ketika aku down untuk bangkit dari keadaan down ini gitu ya. Dalam pertandingan kan tuh sangat dibutuhkan gitu. Jadi kombinasinya banyak banget, termasuk kesempatan-kesempatan mereka untuk ketemu para tokoh sih sebenarnya gitu. Untuk pembinaan terutama yang waktu di training center gitu ya, mereka dilatih public speaking juga, kemudian mereka dikasih tahu ini kalau berpergian ke luar negeri nih apa aja sih yang harus dilakukan, harus dibawa, attitude kita kalau di luar negeri gimana. Kemudian juga ada alumni dari Street Child World Cup yang sebelumnya kita undang juga untuk kasih motivasi mereka. Jadi berbagai upaya sih sebenarnya gitu, sehingga mereka nggak cuman okay di bola tapi juga ada bekal-bekal yang lainnya yang itu bisa dipakai di luar lapangan juga sebenarnya.
1: Oke, Kak Jess dan juga Izul nih, ini juga sudah ada tanggapan dari para pendengar dan juga pemirsa RRI ya. Ini juga pemirsa RRI dapat komentar juga di live YouTube yang kami sediakan. Ini ada di channel YouTube RRI Pro 3. Jadi di sana ada komen live chatnya, begitu bisa langsung join di sana. Lalu juga sudah ada beberapa para pendengar ini dari Pro 3 RRI yang sudah masuk di WhatsApp. Kita ke ruang gatekeeper, ada rekan kami Ade Kurnia yang akan membacakannya. Ade, seperti apa tanggapan dari para pendengar di WhatsApp Pro 3?
4: Iya Hana, sepertinya ini sangat beragam tanggapan dari pendengar kita terkait dengan keberhasilan tim Garuda baru ini. Ada dari Mbak Rina di Pekanbaru. Mbak Rina mengucapkan selamat untuk tim Garuda baru, selamat untuk Dik Izul. Mbak Rina berharap benar-benar Mbak Rina benar-benar bangga mendengar Indonesia bisa menjadi juara dunia. Semoga prestasi ini menjadi bukti bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi jika mendapatkan dukungan yang tepat. Kemudian ada Mas Arif di Semarang yang sangat mengapresiasi semua pihak yang telah mendampingi tim Garuda baru ini. Keberhasilan menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik dapat membuka jalan bagi anak-anak untuk meraih prestasi internasional. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Fajar ini. Setelah berhasil menjadi juara dunia, apakah ada program lanjutan agar para pemain bisa terus mengembangkan kemampuan mereka dan mungkin berkarir di sepak bola profesional? Demikian Hana.
1: Oke, baik Ade Kurnia, terima kasih telah menyampaikan tanggapan dari para pendengar ini yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 3. Lalu juga ada yang join ini di live YouTube, kata @febigrace07. Keren Kak Jess dan adik Izul. Nanti kami juga akan lanjutkan begitu perbincangan ini ya, terkait juga wah bagaimana ini para pendengar sudah tidak sabar progres terkininya, begitu program lanjutannya seperti apa. Tapi setelah jeda berikut.

0: Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada perdagangan hari ini. Pada akhir sesi 2, IHSG berada di level 6.182,99 atau turun 132,32 poin. Selengkapnya bersama reporter Namira Kaguma. Namira, seperti apa update terkininya?
2: Ya, baik Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada perdagangan Jumat ini. IHSG berakhir di level 6.182,99 atau turun 132,32 poin, setara 2,1%. Sepanjang perdagangan, IHSG bertahan di zona merah. Tim analis menilai pelemahan dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global. Selain itu, konflik geopolitik di Timur Tengah dan tarif baru Amerika Serikat meningkat kekhawatiran inflasi serta memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, dari dalam negeri kenaikan harga minyak dunia diperkirakan menambah tekanan terhadap perekonomian nasional, termasuk inflasi dan beban subsidi energi. Pendengar, pergerakan IHSG hari ini didominasi 586 saham melemah, 93 saham menguat, dan 117 saham stagnan. Dengan nilai transaksi perdagangan hari ini mencapai 16,79 triliun rupiah. Sementara volume perdagangan tercatat 36,69 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 2,2 juta kali transaksi. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Warta Nusantara.
0: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
0: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa sore.

0: Nah, Kak Jess dan juga Izul, tadi kan sudah ada beberapa pendengar begitu ya mengapresiasi nih untuk Kak Jessica lalu juga sama Izul Hamid. Nah, untuk tadi pertanyaannya begitu ya, apakah nantinya ada program lanjutannya ini Kak Jess supaya memang mempertahankan prestasi dari anak-anak tersebut?
1: Ya, sebenarnya mereka tim Garuda Baru sendiri itu memang didesain untuk Sri Chat World Cup sih. Mm-hmm. Jadi tidak ada rencana lain selain Sri Chat World Cup gitu, karena memang basicnya kami menggunakan olahraga itu untuk lebih ke perubahan sosial, untuk promoting hak dan perlindungan anak juga. Dan memberlengkapi anak-anak itu dengan kecakapan hidup yang mereka bisa pakai gak cuma di dalam lapangan tapi juga di luar lapangan gitu. Jadi program lanjutannya setelah mereka pulang kemarin, sebenarnya kan mereka ada 17 anak ya. Tapi 10 yang berangkat. Nah, satu anak memang tidak melanjutkan. Nah, 6 anak yang tidak berangkat kemarin itu kita buatkan misi persahabatan. Jadi kita ke Malaysia waktu itu dan menyambangi yayasan yang ikutan juga ke Sri Chat World Cup. Ketemu dengan teman-teman di sana, mereka bikin proyek sosial dengan anak-anak di yayasan Chow Kid namanya ya gitu di Malaysia. Nah, pasca itu 6 bulan ke depan dari bulan Juli sampai bulan Desember ini memang kita sudah mendesain untuk anak-anak punya program mentoring gitu. Jadi sebulan sekali kita akan ketemu, kita akan kumpul untuk melakukan mentoring gitu ya dengan anak-anak ini. Sebenarnya at the end of the pembinaan itu, mentoringnya adalah mereka diharapkan punya self development planning gitu. Beberapa anak kemarin juga sempat ikutan seleksi di sekolah PPOP Ragunan untuk sepak bola gitu ya. Satu anak sedang dalam proses nih sekarang untuk ya mudah-mudahan ya jalannya ada masuk ke situ gitu. Dan kemudian yang lain ya kembali ke sekolahnya masing-masing gitu. Beberapa masih konsisten mungkin ikut turnamen di sekolahnya juga gitu. Dan kami juga sebenarnya akhir tahun ini punya jambore futsal anak lagi gitu. Jadi mereka masih bisa lah ikut gabung dengan jambore futsal anak itu. Tapi memang kami mendorong mereka untuk juga punya fokus yang lain mungkin di luar sepak bola. Tapi kalau mereka masih punya kesempatan untuk beneran ke arah profesional sepak bola gitu ya, kami sih tetap mendorong aja gitu. Kalau misalnya ada info-info seleksi di beberapa klub ya kita share aja. Tapi bagaimanapun itu kan kembali ke anaknya masing-masing gitu. Karena kami ya sama mereka berarti akan full 2 tahun nih, sejak 2025 awal sampai Desember 2026 akhir ini. Seperti itu. Jadi program lanjutannya lebih ke situ, mengarahkan mereka untuk kependidikan juga gitu ya. Karena mereka ada tabungan lah yang kita siapkan untuk pendidikannya mereka, itu bisa digunakan untuk keperluan pendidikannya mereka. Dan kemudian ya itu, kalaupun nanti mereka misalnya mau di jalur profesional, sebenarnya sudah banyak ya yang tahu gitu nih kita ada anak-anak ini ya. Kalau misalnya mau mengontak kami untuk mereka bisa ikutan di timnya, entah apa ya, untuk yang U18 atau U19 futsal ataupun sepak bola gitu ya, walaupun sebenarnya dua-duanya agak berbeda gitu ya. Tapi bisa aja gitu sebenarnya, karena link coach kita juga beberapa pelatih yang memang melatih di program bola sebenarnya ada yang punya lah ke arah profesional juga. Tapi sekali lagi program bola dan program bola sendiri sebenarnya mendesain kegiatan ini ya untuk memberikan basicnya, foundationnya apa ya, dasarnya lah ke anak-anak gitu ya, sehingga mereka punya kemampuan yang cukup, dan untuk nextnya ya mereka juga mesti fight gitu ya, untuk cari, untuk aktif kayak gitu.
0: Oke, Kak Jess. Nah, Izul kan ini berangkat ya ke Mexico langsung ya, di tahu-tahu begitu kan diumumkan nama Izul lah begitu kan berangkat untuk mengikuti ajang ini SCWC. Nah, Izul mempersiapkan apa aja begitu sebelum berangkat?
2: Ya, pertama itu fisik. Fisik saya terus jogging setiap pagi dan lain-lain, terus belajar bahasa Inggris juga. Dan terakhir tuh ada kayak cara kita menghargai budaya lain gitu.
0: Susahnya di mana tuh Zul, dari 3 materi itu? Kan disuruh jogging begitu, terus juga disuruh belajar budayanya begitu, terus belajar bahasa Inggrisnya. Susahnya di mana tuh dari 3-3 itu?
2: Belajar bahasa Inggris.
0: Oh, belajar bahasa Inggris. Tapi disediain kan coachnya kan?
2: Disediain.
0: Oh, oke. Belajar bahasa Inggris susahnya kenapa itu Zul?
2: beda kalau di sini ngomong kayak santai gitu, kalau dari sono orang luar ngomongnya cepet-cepet jadi
0: bingung. Oke, bingung ya. Tapi tetap ada didampingin kan sama Kak Jess kan pada saat itu kan? Oke. Okay.
2: Translitin.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kalau joggingnya sendiri berarti enggak ada tantangan, udah biasa ya?
2: Enggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Emang mau jadi siapa sih Zul kalau idolanya begitu kalau di sepak bola?
2: Marcelino Ferdinand.
0: Waduh, catat nih pemirsa RRinet, akankah menjadi the next Marcelino Ferdinand nantinya? Ini Kak Jess juga udah siap-siap bangga loh Zul. Nanti setelah ini mau kemana lagi Zul? Kan sudah selesai ajangnya begitu ya. Nanti ada mau apa lagi begitu? Mungkin yang dari Izul sendiri pengenin?
2: Mau kuliah dulu.
0: Oh, mau kuliah dulu begitu ya. Tapi nanti tetap lanjut gak latihan-latihan futsal begitu atau mungkin ikut klub lain?
2: Lanjut, kuliah juga niatnya mau ngambil keolahragaan juga sih.
0: Oh begitu ya. Nah Kak Jess, kalau pendampingan anaknya sudah diketahui begitu ya, mau ikut ke olahragaan juga begitu nanti di universitas, nantinya dari Kak Jess sendiri ada pendampingan yang dilakukan gak?
1: Tergantung sih, kalau masih dalam radar gitu biasanya bisa kita ini kan ya, kayak pengalaman tahun 2022 itu anak kita kebetulan 2022 kirim tim perempuan nih waktu
0: okay.
1: Ada dua anak yang masih on the track gitu ya, satu di kuliah, kebetulan kalau nggak salah dia di UNJ sekarang, itu jadi student athlete juga gitu. Kalau dia memang kita pantau aja gitu, karena memang setelah dia pulang dari Street Child World Cup, pembinaan mentoringnya selesai, kemudian ya dia udah age out lah gitu, usianya udah dewasa. Tapi kita pantau gitu, sewaktu-waktu kita tanya lah kabarnya gimana. Nah, tapi ada satu anak yang dia kebetulan pindah ke Jawa Tengah gitu, dan masuk SMA yang memang untuk sekolah atlet juga di Jawa Tengah. Nah, itu memang kita kebetulan karena kita masih keep kontak gitu dengan anaknya, ya kita ada support lah beasiswa untuk sekolahnya dia lewat salah satu foundation yang lain gitu. Jadi kita kolaborasi, kita support untuk pembiayaannya dia gitu untuk sekolah. Nah saat ini ya kayaknya dia udah kelas 3 juga nih saat ini gitu. Jadi sebentar lagi dia akan lulus dan prestasinya dia tetap bagus ya di sana gitu, sering ikutan kejuaraan tingkat kabupaten atau provinsi di Jawa Tengah. Terus juga gak cuman futsal, ternyata dia ada judo juga belajar, renang juga, dance juga gitu. Jadi banyak olahraga karena memang sekolahnya sekolah yang mengutamakan olahraga juga gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya ya kita bisa aja mendukung selama anak-anaknya juga nantinya keep contact dengan kami tentunya. Oh ya aku lupa bilang, sebenarnya setelah Street Child World Cup ini dari Street Child United-nya itu ada program namanya Young Leader Program. Kita punya satu anak yang dari tahun 2022 itu ikutan di Young Leader Program. Tapi prosesnya memang cukup panjang dia pembinaannya, karena nanti setahun pertama itu bahasa Inggris mereka harus dilancarin. Jadi mereka akan ikut kursus bahasa Inggris secara online yang disediakan oleh Street Child United. Setelah itu nanti dia akan masuk ke tahap mentoring, workshop dulu terus mentoring. Baru setelah itu mereka bisa jadi ambasador. Kalau mereka jadi ambasador, mereka punya kesempatan untuk diundang ke acara-acara Street Child World Cup yang lain gitu. Atau mereka nggak cuma punya Street Child World Cup ya, mereka tahun depan ada Street Child Cricket World Cup.
0: Ada lagi ya kak ya.
1: Gitu. Jadi mereka kan bisa jadi dutanya lah gitu. Jadi ketika acara-acara tersebut mereka biasanya diundang untuk bisa jadi fasilitator pada saat konferensi anak, atau membantu kepanitiaan, dan juga pastinya dapat panggung ya untuk bicara gitu. Nah makanya bahasa Inggrisnya mesti lancar.
0: Lancar ya. Oke. Nah Kak Jessica lalu juga Izul, ini sudah ada pendengar yang bergabung. Kita akan ke Bandung, ada Mbak Kai yang sudah bergabung. Selamat sore Mbak Kai.
3: Ya, selamat sore.
0: Iya, Mbak Kai. Silakan, Mbak Kai.
3: Aku mau nanya nih sama Izul. Nah, kebetulan aku punya adik yang seumuran nih sama Izul ya. Nah, aku mau nanya deh gimana nih Izul nih kalau membagi waktu untuk akademis dan untuk passionnya Izul nih di bidang ini, gimana gitu.
0: Oke, terima kasih Mbak Kai di Bandung atas pertanyaannya. Selamat sore, Mbak Kai. Oke, Izul silakan dijawabkan, seumuran nih adiknya begitu ya dengan Izul. Gimana bagi waktunya sekolah begitu sama tadi juga katanya mau kuliah begitu ya di bidangnya ya atlet begitu ya keolahragaan. Gimana tuh?
2: Kalau saya sendiri sih kan kalau pagi sampai sore itu saya sekolah dan libur hanya Sabtu dan Minggu. Mungkin kalau di lembaga saya dan KJS sendiri di Garuda Baru, latihan ngambil di hari Sabtu atau hari Minggu. Dan kalau saya sendiri di rumah biasa olahraga tuh malam kak, abis isya gitu, futsal. Dan kalau di lembaga juga hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 6, karena jam 10 sampai jam 12 itu ada bimbelnya.
0: Oh, di tempatnya Kak Jess itu ya Kak ya? Di Garuda di
1: Sahabat Anak.
0: Oh, di Sahabat Anak. Oh, dari Izulnya. Nah, kalau untuk tadi berarti di sorenya begitu ya, kalau Senin sampai Jumat berarti di malam hari begitu. Itu main futsal bareng teman-teman aja di sana atau gimana?
2: Iya, sama teman-teman, sama teman sekolah, kadang teman rumah. Itu malam sih.
0: Oh, begitu. Nanti kalau ada PR dikerjainnya kapan, Zul?
2: Malam juga, Kak.
0: Oh, malam juga begitu ya. Jadi sebelum futsal mungkin ya, Zul ya. Oke. Okay. Nah, Izul, kalau tadi kan udah disebutin posisinya juga left winger begitu ya. Itu Izul yang emang, wah kayaknya mau mengincar posisi ini begitu, atau memang udah ditunjuk dari coachnya?
2: Dari pertama, pelatih itu nyuruh kayak apa posisi kalian. Terus saya jawab, winger coach kalau ini. Tapi pelatih itu kayak uji cobalah di dalam pertandingan gitu, dilihat cocoknya di mana. Tapi saya kebetulan kadang-kadang di left winger atau right winger gitu, sesuai kebutuhan pelatih aja.
0: Oke, nah Izul kan bawa pulang piala nih yang udah ada di depan Izul begitu ya. Itu respon di sekolah lalu juga di lingkungan rumah seperti apa itu Zul?
2: Ya ikut bangga, terus juga pas upacara disuruh maju gitu.
0: Oh gitu, ceritain dong Zul gimana diperkenalkannya pas upacara itu.
2: Kata wakil kepala sekolah bidang kesiswaan katanya, nih ada yang udah jauh-jauh ke Meksiko bawa juara nih, dia nih, coba ceritain dong biar teman-teman termotivasi gitu katanya.
0: Oke. Tapi Izul memberikan waktu itu ceritain begitu ya supaya teman-teman termotivasi. Izul bilang apa di sana?
2: Ya apa, rajin aja latihan, jangan apa namanya, jangan bosan karena keterbatasannya juga, jangan pantang menyerah lah gitu sih.
0: Oke, nah kalau dari Kak Jessica sendiri, dampak kemenangan ini untuk anak-anak Indonesia sendiri seperti apa ini Kak Jess?
1: Anak-anak Indonesia ya, sebenarnya ya ini kayak harapan aja gitu ya, bahwa siapapun latar belakangnya, apapun situasinya apapun, punya keterbatasan dan lain-lain tuh gak menghalangi sih sebenarnya gitu, selama satu, kitanya sebagai orang dewasa menjadi support system yang baik lah untuk anak-anak itu sendiri gitu ya. Jadi kita mengajak semua orang dewasa, para pendengar nih ya gitu, untuk bisa apa ya, memberikan lingkungan yang positif nih sesuai dengan tema kami sih. Ini kampanyenya nih yang milih anak-anak safe, safe environment, safe childhood gitu. Jadi lingkungan tinggal yang aman, lingkungan keluarga yang aman, sekolah yang aman, itu akan memberikan masa anak-anak yang aman juga gitu buat mereka, dan memberikan kesempatan yang besar gitu ke anak-anak. Jadi kami berharap sebenarnya kalau Izul bisa, kalau teman-teman yang 9 orang lainnya bisa, berarti sebenarnya banyak anak Indonesia yang bisa juga gitu, apapun ya, nggak hanya di sepak bola gitu, apapun jalur yang mereka ingin tempuh. Tentunya mereka bisa berjuang, mereka bisa bekerja keras juga, bisa belajar, tapi harus ada lingkungan yang mendukung. Gak mungkin mereka jalan sendiri tuh, gak mungkin gitu anak-anak. Jadi berharapnya ya kedepannya role model ini gitu ya, mereka ini bisa jadi contoh gitu, dan gak cuman merekanya gitu ya, tetapi juga sistem yang kita bangun selama ini gitu. Kita kan bina, kami gak istilahnya nggak ngambil pemain cabutan, semua anak-anak ini absennya bahkan kita pantau waktu latihan di site-nya masing-masing, berapa persen mereka hadir dalam setahun kayak gitu. Terus mereka ikutan di jambore futsal mana aja tuh saya kolek juga foto-fotonya, oh ya ini anak ini ada di momen ini, ada di momen ini. Jadi memang pembinaan jangka panjang gitu, nggak ada yang instan gitu ya untuk membangun sebuah tim. Jadi dan dengan sistem yang seperti itu sebenarnya kita memberikan kesempatan ke lebih banyak anak sih gitu. Kebetulan kami juga menyasarkan komunitasnya yang rentan gitu ya, bukan komunitas yang memang sudah punya privilege gitu kan. Jadi harapannya ya ini bisa diduplikasi sih sebenarnya untuk anak-anak, gak hanya di Jabodetabek.
0: Oke, Kak Jess, nanti juga akan ada begitu program-program lainnya juga ya Kak Jess ya, mungkin dihadirkan oleh tim dari Kak Jess begitu. Tapi nanti kita akan bahas begitu ya, salah satunya terkait jambore tadi begitu ya.
1: Oh iya.
0: Tapi setelah jeda yang satu ini.

0: Pemerintah Kota Tangerang Banten memenuhi janjinya pada momentum Hari Anak Nasional dengan menyediakan layanan perlindungan bagi anak dan perempuan dari kasus kekerasan serta ruang tumbuh kembang. Kepala DP3 AP2KB Kota Tangerang, Tihar Sofian, menyebutkan berbagai program dan layanan yang berpihak pada anak terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan, hingga penyediaan ruang bermain dan partisipasi anak dalam pembangunan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.

0: Anda masih berada dalam dialog interaktif tim Garuda Baru juara dunia di ajang Street Child World Cup SCWC 2026. Tadi Izul juga sudah cerita ya, kalau ternyata di sekolahannya itu dibanggakan begitu ya. Nah, nantinya begitu kalau sekolah kan biasanya ada class meeting juga ya, Izul ya. Itu memang setiap saat mengikuti futsal juga atau gimana?
1: Kalau ikut futsal, ikut latihan sering. Cuman kalau class meeting gitu mainnya juga futsal-futsal doang sih. Kadang-kadang ada game-game lain ikutin aja.
0: Oke, tapi Izul memang biasa menjadi juara ya kalau di sekolah juga ya?
1: Ya gitulah, jadi juara sering juga.
0: Oh gitu ya, ini calon-calon the next Marcelino Ferdinand kalau ngomong, ya gitulah kak gitu, emang udah juara gitu ya. Nah, tapi Kak Jess sendiri, tadi disebutkan ada jambore begitu ya, terkait juga anak-anak ini nanti yang tadinya 17, dari 17 menjadi 10 begitu diseleksi lagi. Nah, 7 orangnya itu nanti diikutkan pertandingan bola yang pertandingan sahabat misinya. Itu bisa diceritain Kak Jess?
2: Apa ini tentang jambore futsal?
0: Iya, jambore futsal.
2: Jadi, kalau jambore futsal anak tuh sebenarnya kita mengadopsi Street Child World Cup juga gitu. Jadi kami gak cuman ada kompetisi futsalnya, tetapi juga kita ada konferensi anaknya. Itu disitulah momen kami mempromosikan hak dan pelindungan anak, mengkampanyekan suara anak juga gitu ya untuk publik gitu. Karena di dalam konferensi anak itu akan melibatkan banyak relawan, tidak hanya tim panitia yang kami-kami aja gitu, tapi 3 tahun terakhir ini bahkan kita berkolaborasi dengan universitas gitu ya, beberapa universitas di Jakarta gitu, untuk mahasiswanya menjadi relawan. Terus kita juga menggunakan tempatnya mereka gitu, venue-nya mereka untuk kegiatan konferensi anak itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi seperti itu, sebenarnya jambore futsal anak tuh juga jadi, ya kalau kita punya program latihan terus anak-anak gak ada turnamennya juga buat apa gitu kan. Latihan kan memang tujuannya adalah untuk punya menit bermain, ikut pertandingan dan lain-lain. Jadi memang itu tujuan jangka pendeknya anak-anak gitu ya. Setiap tahun kita selenggarakan jambore futsal anak. Seperti itu sih, jadi tahun ini ya mungkin sekitar bulan Oktober atau November lah kita akan selenggarakan gitu ya. Memang ini masih dalam tahap konsep dan juga persiapan lah ya untuk proposal dan lain-lainnya.
0: Oke. Nah, kalau ini masyarakat pada bertanya begitu ya, cara gabungnya gimana sih Kak? Ini kalau mau ikutan begitu juga Street Child World Cup tadi, terus juga acara-acara yang digagas sama Garuda Baru ini, gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk ikutan di dalam, kita bilangnya kemitraan ya gitu. Kemitraan, memang kita ada proses assessment-nya. Karena memang kami akan memilih lokasi di mana itu tadi anak-anaknya yang memiliki kerentanan ya terhadap banyak isu sosial dan isu hak anak itu sendiri gitu. Biasanya kami akan ada assessment, lalu kemudian kalau visi kita sesuai dengan visinya organisasi atau komunitas tersebut, baru kita bisa MOU dan lain-lain gitu. Karena itu tadi, kami tidak memposisikan diri sebagai akademi yang mengejar prestasi. Di dalam tujuan kami pun prestasi itu nomor berapa. Yang nomor satu tuh justru kita ingin membangun sikap mental yang positif kepada anak-anak, membangun citra dirinya anak-anak gitu. Karena ini testimoni dari beberapa remaja yang saya dengar ya, kadang-kadang anak-anak kalau udah di usia remaja itu dianggapnya beban buat masyarakat, karena cuma bisa tawuran, bisa berantem-berantem kayak gitu ya. Nah, itu citra dirinya jadi buruk gitu kan. Jadi kita pengen membangun citra diri bahwa at least kamu bisa loh main futsal dengan baik kayak gitu. Dari itu dulu, baru kemudian nanti kita samakan visi. Ya kalau kita cocok, ya kalau kita berjodoh gitu, kita akan jalan bareng gitu untuk pembinaannya. Nah, kalau SCWC-nya sendiri memang dia dibuka pendaftarannya tuh nanti 2 tahun sebelum eventnya dilaksanakan. Dan yang mendaftar memang harus organisasi sosial.
0: Bukankah
2: ya akademi atau klub gitu yang memang murni prestasi seperti itu sih. Jadi ada prosesnya kalau SCWC itu. Ada administrasi, nanti mereka akan review dari administrasinya, kemudian akan ada interview. Even kita sudah ikut berapa kali pun, dia akan lakukan proses yang sama.
0: Oke Kak Jessica, kita ke sang juara di Izul. Kasih pesan dong buat anak-anak di luaran sana juga, boleh terkait juga Izul kan udah berprestasi begitu ya. Ini mau atlet futsalnya tadi udah menang begitu. Gimana pesan untuk anak-anak di Hari Anak Nasional ini?
1: Ya, untuk anak-anak di luar sana tetap semangat, karena suatu tujuan tidak mudah dicapainya, dan jangan frustasi karena keterbatasan. Jadi tetap semangat dan pantang menyerah.
0: Wih, pantang menyerah ya Kak Jess ya, kelihatan ya. Soalnya dari tadi 2008 ya Kak Jess ya, sudah ikut ya.
2: Dia baru lahir 2008.
0: Oh, 2008 baru lahir justru ya. 2018 ya, oke. Nah Kak Jess, kalau untuk pesannya sendiri untuk anak-anak di luar seperti apa Kak Jess? Karena juga tadi Kak Jess sudah memberikan semangat begitu ya, keterbatasan juga itu bukanlah menjadi penghalang.
2: Kalau untuk anak-anak sebenarnya ya apa ya, punya ketahanan diri lah gitu, apalagi zaman sekarang kan memang dengan budaya instan gitu kan, banyak anak-anak yang nggak punya ketahanan diri gitu, artinya mudah menyerah kayak gitu, terus juga ah udahlah pasti nggak bisa gitu. Dan saya belajar banget dari tim ini sebenarnya, pada awalnya tuh kita kalah gitu ya, beberapa kali kalah sampai dia bisa sampai ke final, itu ngelihat bagaimana mereka bounce back gitu ya, mereka bisa bangkit kembali gitu. Jadi kayak bola basket gitu, dia pantulin ke bawah dia akan membal lebih tinggi gitu. Okay. Harapannya untuk anak Indonesia seperti itu. Tapi mungkin satu tambahan lagi yang jelas adalah justru untuk support sistemnya anak-anak itu sih Kak, di anak nasional ini. Belakangan juga banyak banget berita tentang kasus kekerasan anak terjadi gitu ya. Itu prihatin banget gitu ya, dan itu artinya kita masih punya PR nih, bagaimana kita sebagai orang dewasa bisa menjadi support system yang aman buat anak-anak gitu, dan juga bagaimana kita memastikan anak-anak terpenuhi hak-haknya dan juga perlindungannya, serta bagaimana anak-anak itu kalau bisa terhindarlah dari segala bentuk kekerasan.
0: Oke, terima kasih nih Kak Jess dan juga Izul telah hadir di Studio Pro 3 RRI menginspirasi semua juga terkait juga prestasi yang sudah diraih. Selamat sore.
2: Selamat sore, terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan praktik open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka tanpa pengelolaan dapat dihentikan dalam 2 tahun ke depan. Sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah nasional, menurutnya persoalan sampah telah menjadi kondisi darurat pada berbagai kota besar di Indonesia, termasuk kawasan Bandung Raya yang menghasilkan hampir 2.000 ton sampah per hari. Pemerintah saat ini tengah menyederhanakan berbagai regulasi pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik, agar percepatan penanganan sampah dapat dilakukan di sekitar 60 kota di Indonesia. Meski demikian, Menko Zulhas menegaskan penyelesaian persoalan sampah tidak hanya bergantung pada pembangunan teknologi pengolahan berskala besar. Perubahan perilaku masyarakat juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Indonesia Corruption Watch ICW mengungkapkan saat ini tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian disampaikan saat menerima kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor ICW Jakarta. Bersama reporter Alfred Tuter. Alfred, silakan dengan informasinya.
1: Dengar saat ini, saya dari kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan benar saja tadi Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch atau ICW Alma Safrina mengatakan ICW saat ini sedang mengkaji program sekolah rakyat dari berbagai aspek. Kajian dilakukan mulai dari konsep program, transparansi, akuntabilitas anggaran, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurut Almas, ICW juga sedang mendalami sejumlah data terkait metode pengadaan, indikasi kemahalan harga, serta penyedia yang berulang. Dan untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kementerian Sosial, juga Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch, ICW Almas Safrina, saat Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mendatangi kantor ICW pagi tadi. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Ya, mendatangi kantor ICW, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif, gitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah
1: Almas menegaskan tujuan kajian tersebut bukan untuk menghambat pelaksanaan program. Menurutnya, pengawasan diperlukan agar anggaran pendidikan tidak mengalami kebocoran dan manfaat program sekolah rakyat dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Demikian dari kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Alfred Tuter, Protegi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. Bersama reporter Retno Mandasari. Retno, silakan dengan informasinya.
3: Baik, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femasiani Arianto, asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Henny dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femasiani Arianto dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul pertengahan Juli lalu, di mana Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya saat ini tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
4: Sudah ada di Ansannya. Belum dapat dipastikan karena kita cuma pernah berjumpa di Ansan ini masih ini ya perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita info dari simpul-simpul masyarakat.
3: Sementara tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan dari Indonesia ke Korea Selatan sangat disayangkan oleh pemerintah Indonesia. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul pada 1 April lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke berita olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie mengakui masih mencari cara yang tepat untuk mengatasi permainan pebulu tangkis muda Kanada Victor Lee setelah tersingkir pada perempat final China Open 2026. Jonathan yang menempati unggulan keempat harus mengakui keunggulan Victor dalam dua game langsung dengan skor 14-21, 17-21 di Changzhou, Tiongkok. Jonathan mengaku dirinya sudah mampu memperlihatkan permainan yang lebih baik dibandingkan pertemuan sebelumnya. Namun, konsistensi fokus pada sejumlah momen krusial masih menjadi kendala.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur Manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
2: Tapi aku berdoanya beda loh.
0: Aku juga. Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
4: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara.
5: Salam bela negara.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
10: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
11: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
12: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
9: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Kebakaran kembali mengepung wilayah Kabupaten Tangerang dampak dari kemarau ekstrim. Sebelumnya 12 titik dan per hari ini bertambah menjadi 14 titik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberlakukan tarif baru impor terhadap 60 negara mitra dagangnya. Tarif baru dikenakan setelah United States Trade Representative USTR melakukan investigasi dan menemukan pelanggaran terhadap praktik kerja paksa. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat dan dibawa ke Teheran oleh Perdana Menteri Irak Al-Zaidi. Penolakan dilaporkan di New York Times berdasarkan keterangan sejumlah pejabat Iran dan Irak. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Kebakaran hutan dan lahan di sekitar SMA Negeri 4 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya masih menjadi fokus pemadaman tim gabungan memasuki hari ke-9 penanganan. Kobaran api justru meluas akibat tiupan angin kencang dan ditambah minimnya ketersediaan air. Selengkapnya bersama reporter William Van Heeren. William.
2: Terima kasih. Kami akan update peringkat 3 situasi untuk kondisi karutlah di kawasan Kuburaya, khususnya di daerah kawasan SMA Negeri 4 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya. Per hari ini Jumat 24 Juli 2026, di mana masih menjadi fokus penanganan tim gabungan memasuki hari ke-9. Petugas terus berjibaku memadamkan api yang dalam dua hari terakhir justru semakin meluas. JF Analis Kebencanaan BPBD Provinsi Kalimantan Barat Edi Susanto mengatakan kondisi kebakaran memburuk akibat tiupan angin yang cukup kencang, angin yang menyebabkan api merambat ke sejumlah titik, bahkan mendekati jalan utama di kawasan tersebut. Selain mempercepat penyebaran api, arah angin yang mengarah ke SMA Negeri 4 Sungai Raya juga berpotensi membawa asap ke lingkungan sekolah dan mengganggu aktivitas belajar mengajar apabila sekolah sedang beroperasi. Proses pemadaman juga dihadapkan pada keterbatasan sumber air, meski tersedia di beberapa titik, debit air dinilai tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh area yang terbakar, terutama lokasi api yang semakin luas. Berikut penuturan dari JF Analis Kebencanaan BPBD Provinsi Kalbar, Edi Susanto.
3: Oke, kalau untuk hari ini, tanggal 24 Juli, kita dari BPBD Provinsi tetap melakukan pemadaman di sekitar SMA 4, daerah Limbung, Sungai Raya. Karena memang daerah ini, kalau menurut hitungan saya dari Selasa kemarin, berarti ini hari ke-9, fokusnya di sini. Kenapa tetap di SMA 4? Karena memang dari kondisi sebelumnya, dua hari terakhir itu makin parah di SMA 4. Bahkan kemarin itu ditambah angin kuat, itu penyebab jadi di sini makin nambah malah lokasi kebakarannya. Pas depan SMA 4, kalau memang hari ini, ya kita bisa lihat bahwa angin itu arahnya pas betul ke arah SMA-nya. Nah, bayangkan kalau misalkan itu di kegiatan belajar-mengajar. Kita tahu apa yang terjadi, maka asap praktis masuk ke sekolahannya.
2: Ya, apalagi operasi pemadaman melibatkan BPBD Provinsi Kalimantan Barat, BPBD Kabupaten Kuburaya, personel Polda Kalbar, masyarakat peduli api, serta pemadam kebakaran swasta dan pihak terkait lainnya. Tim gabungan menargetkan api dapat segera dipadamkan dan kepulan asap dapat diminimalkan. Operasi akan berlangsung hingga sore, bahkan dilanjutkan sampai malam hari apabila kondisi di lapangan masih memerlukan penanganan. Dalam hal ini, Edi menegaskan angin kencang dan minimnya pasokan air masih menjadi hambatan utama sehingga upaya pemadaman belum dapat dilakukan secara maksimal. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setionegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat wajib memenuhi hak dasar anak di Indonesia. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Sofianto. Muhammad Sofianto.
5: Baik. Masalah pemenuhan hak anak di Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyerahkannya kepada salah satu pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, seluruh elemen masyarakat mulai dari orang tua, pemerintah, hingga lingkungan sekitar memiliki kewajiban hukum yang sama. Direktur Psikologi Asakita Loksmawe, T. Nurdia Iksan, yang juga berlatar belakang ilmu hukum, menegaskan bahwa hak anak sudah melekat bahkan sejak ia masih dalam kandungan.
6: Pemerintah sudah mulai sadar sih, kalau saya seharusnya ini memang harus sadar jauh sebelum ini gitu. Sudah mulai sadar bahwa memang ini hak anak ini memang benar-benar harus menjadi perhatian khusus gitu. Karena bukan hanya setelah lahir, sebelum lahir sekalipun dia sudah punya hak secara aturan, apalagi secara konstitusi, mereka sudah punya hak. Artinya apa? Bayi itu kan tidak sembarangan kita boleh menggugurkan. Itu kan sudah ketika sudah menjadi itu sudah.
5: Nurdia Iksan menyayangkan implementasi di lapangan dinilai belum optimal. Pemerintah daerah dan masyarakat seringkali menuntut evaluasi terhadap tumbuh kembang anak, tanpa terlebih dahulu memfasilitasi regulasi dan infrastruktur yang memadai. Dari Loksmawe Aceh, Muhammad Sofian melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Maros saat ini membangun 3 kampung nelayan. Selengkapnya bersama reporter Kristianto.
1: Pemerintah Kabupaten Maros bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai membangun 3 kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembangunan ditandai dengan serah terima lokasi dan peletakan batu pertama yang berlangsung kemarin. 3 lokasi tersebut berada di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Desa Borema Sunggu, Kecamatan Maros Baru, dan Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Program ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan akan dibangun, diantaranya shelter pendaratan ikan, pabrik es, portable, sarana air bersih, bangunan perbekalan nelayan hingga sumur bor. Pembangunan kampung nelayan penyangga ditargetkan rampung dalam waktu 135 hari. Bupati Maros Andi Safril Kadesa mengatakan kehadiran kampung nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan fasilitas yang dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
2: Melaksanakan peletakan batu pertama sekaligus serah terima lokasi untuk 2 kampung nelayan yang akan dibangun di Kabupaten Maros, yakni kampung nelayan di desa ini, di Desa Borema Sunggu, Kecamatan Maros Baru, dan juga kampung nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Jadi lainnya adalah bagaimana kita ciptakan penataan kampung nelayan yang modern dan tertata.
1: Sementara itu, pejabat pembuat komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tarik Hairul, mengatakan konsep kampung nelayan Merah Putih diarahkan untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata.
3: Akan ada tim selanjutnya untuk mengawal lagi prosesnya.
1: Pemerintah Kabupaten Maros berharap program ini mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperlancar distribusi hasil tangkapan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil laut. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PDAM Makassar menjaga distribusi air bersih dengan pemantauan air baku 24 jam selama musim kemarau bersama reporter Edwin Masud.
4: Menghadapi musim kemarau, Perumda Air Minum Kota Makassar terus mengintensifkan pemantauan ketersediaan air baku untuk menjaga kelancaran distribusi air bersih kepada masyarakat. PLT Direktur Utama PDAM Makassar, Andi Syahrum, mengatakan pemantauan dilakukan secara berkala mulai pagi hingga malam hari. Selain itu, pihaknya terus melakukan pengerukan pada jalur air baku sebagai langkah antisipasi agar pasokan tetap terjaga. Menurut Andi Syahrum, pengerukan dilakukan hingga kedalaman sekitar 2 meter dengan panjang jalur kurang lebih 15 km menuju kawasan Manggala. Jalur tersebut dinilai sangat krusial karena menjadi lintasan utama pasokan air baku bagi instalasi pengolahan air.
5: Jadi ketersediaan air baku ini setiap saat kami pantau. Pagi, siang, sore, malam, hari kita pantau dan progres pengerjaan pengerukan kami terus melakukan pengerukan sampai batas 2 meter ke dalam, kemudian batasnya sampai kurang lebih 15 km lah sampai di Manggala, karena ini yang sangat krusial dia punya jalur.
4: Sementara itu, warga Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Ilham, mengapresiasi upaya Perumda Air Minum Kota Makassar dalam meningkatkan pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat. Menurutnya, selama bertahun-tahun, warga di wilayahnya hampir selalu mengalami kesulitan mendapatkan air bersih setiap memasuki bulan Mei akibat musim kemarau. Namun kondisi tersebut kini mulai berangsur membaik berkat berbagai langkah yang dilakukan PDAM.
6: Ini yang menjadi permasalahan kami itu sudah terbiasa di awal tahun, mungkin di pertengahan tahun bulan Mei, kami sudah mulai siap-siap, sudah siap pasang badan, pasang motor. Kalau kita ini akan menyeberang kelurahan lagi ini, bahkan keluar kecamatan salah sedikit untuk mengambil air. Itu pun ya kami terbagi biasa, ada yang ambil tengah malam sampai dini hari, katanya biar lancar, tidak macet, apa segala macam. Dan itu sudah menjadi rutinitas kami setiap tahun. Kurang lebih 4 bulanan itu kami akan selalu dihadapkan dengan kesusahan air.
4: Langkah yang dilakukan Pemkot Makassar melalui PDAM merupakan bagian dari upaya menghadapi dampak musim kemarau, sehingga pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat diharapkan dapat tetap berjalan optimal.
0: Untuk mempererat kepemimpinan perempuan, Himpunan Psikologi Indonesia, HIMPSI, hari ini menggelar seminar dengan tema kepemimpinan perempuan melalui perspektif psikologi, budaya, serta kontribusi dalam perdamaian dunia di era disrupsi. Bersama reporter Vika Azalea.
7: Jadi HIMSI itu di bulan Oktober akan ada Kongres ke-15 gitu. Nah, kami mengadakan berbagai seminar, ya, temu ilmiah itu sejak bulan November, dan salah satu di bulan Juli ini adalah webinar, ya, karena ini hybrid, ada yang online juga, itu terkait dengan
8: Himpunan Psikologi perempuan. Indonesia atau HIMSI menggelar seminar nasional bertajuk Kepemimpinan Wanita di Era Disrupsi, Resiliensi, Budaya, dan Perdamaian Dunia di Gedung DPD DIY Jumat pagi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Kongres 15 HIMSI yang akan digelar pada bulan Oktober mendatang. Sekretaris HIMSI DIY Rahmi Diana menjelaskan tema kepemimpinan wanita dipilih karena DIY memiliki sosok pemimpin perempuan yang dinilai mampu mengayomi masyarakat, yakni Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI. Dalam kegiatan tersebut, HIMSI juga menggandeng Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut dan Geraha Ilmu untuk meluncurkan buku berjudul Kesehatan Mental Wanita Penjaga Perdamaian Dunia.
7: Sehingga kerjasama dengan Dinas Psikologi Angkatan Laut, jadi para penulisnya, jadi anggota Himpunan Psikologi, ya, yang ada di Dinas Psikologi Angkatan Laut, kemudian menuliskan pengalamannya bagaimana bertugas di wilayah konflik gitu, jadi tantangannya, kesehatan mental dan sebagainya. Jadi isu itu kemudian menarik untuk diangkat, khususnya terkait dengan peran perempuan.
8: Rahmi menambahkan kepemimpinan perempuan dalam seminar tersebut dibahas dari berbagai perspektif, mulai dari budaya, psikologi, hingga sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Letkol Laut Khusus Wanita Dewi Nurnindya, menyampaikan tema seminar tersebut relevan dengan dinamika global yang berlangsung cepat, kompleks, dan penuh ketidakpastian.
9: Dalam situasi seperti ini, tentunya kepemimpinan tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam mengelola organisasi, tetapi juga oleh kapasitas untuk beradaptasi, mengambil keputusan secara bijak, membangun ketahanan psikologis, serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan.
8: Melalui seminar tersebut, ia berharap lahir berbagai gagasan, perspektif, dan referensi yang dapat memperkaya pengembangan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Seminar nasional ini menghadirkan 7 sesi diskusi dengan narasumber yang berbeda. 4 sesi diantaranya digelar secara daring pada Sabtu mendatang. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Rawa Indah Pegangsaan 2 menyambut baik revitalisasi kali demi mencegah banjir berkepanjangan. Bersama reporter Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
10: Baik, pendengar, suara gemuruh alat berat atau beko yang sedang mengeruk tanah menjadi latar cuaca berhari bagi warga Jalan Rawa Indah Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di balik debu dan bisingnya proyek revitalisasi kali tersebut, tersimpan harapan besar dari warga yang sudah bertahun-tahun menjadi langganan banjir. Ibu Susi, seorang warga keturunan Madura yang telah tumbuh besar di kawasan Rawa Indah, membagikan kisahnya. Menurutnya, banjir bukanlah hal baru, namun kondisi setahun terakhir dinilai cukup melelahkan. Melihat kondisi tersebut, Susi memandang program revitalisasi kali yang sedang berjalan sebagai solusi yang sangat bermanfaat. Ia tidak menampik bahwa proyek besar seperti ini pasti menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga sekitar, mulai dari lingkungan yang menjadi berantakan hingga insiden teknis seperti putusnya pipa air pam akhirnya terkena kerusakan alat berat. Berikut wawancara saya dengan Susi.
11: Tapi karena untuk kedepannya ya kan bagus sama-sama kita menikmati. Harapannya. Ya harapannya begitu. Biar kalian tidak banjir lagi. Ya, yang waktu sebulan lebaran itu 10 kali banjir. Iya, 10 itu. Gak sampai sebulan, 10 kali banjir. Banjir, kalau kemarin sih, ya gak nyampe 10 ya. Setelah itu bawa ya, tapi itu 2007 selesai kita sampai kayak ikan lepas.
10: Ya, pendengar. Menanggapi keluhan atau konflik kecil yang terjadi di antara warga akibat dampak proyek, Susi memilih untuk tetap bersikap positif dan kooperatif. Jika ada fasilitas warga yang rusak seperti pipa pam yang putus, ia dan warga lainnya memilih untuk langsung melaporkannya ke pihak terkait agar segera diperbaiki. proyek revitalisasi ini memang menuntut kesabaran ekstra dari warga Jalan Rawa Indah. Namun bagi mereka yang sudah lelah bergelut dengan air pasang, pengorbanan saat ini adalah harga yang sepadan untuk masa depan kawasan yang lebih kering dan nyaman. Samsudin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Warta Nusantara.
1: Fenomena upwelling kembali melanda perairan Waduk Kedung Ombo WKO wilayah Kabupaten Sragen mengakibatkan ribuan hingga jutaan ikan keramba milik petani ikan mati mendadak. Bersama reporter Mulato Isan.
2: Ya, dampaknya cuma ikan mati aja. Karamba pada digeser tempat yang lebih aman. Yeah. Mati nggak semua, tapi ada yang mati.
3: Fenomena tahunan upwelling kembali memukul kawasan budidaya ikan jaring apung di Waduk Kedung Ombo WKU, tepatnya di wilayah Desa Ngargotirto, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Akibat racun amonia yang naik dari dasar waduk, puluhan ton ikan nila dan ikan emas milik warga mati mendadak memicu kerugian finansial hingga ratusan juta rupiah per petani. Fenomena yang dipicu oleh perubahan suhu ekstrim pada puncak musim kemarau atau musim bediding ini membuat lapisan air dingin di dasar waduk terangkat ke permukaan membawa endapan pakan busuk dan gas amonia beracun. Pergerakan air beracun ini diperparah oleh hembusan angin kencang yang cepat menerjang kawasan karamba. Kepala Desa Ngargotirto Sumati mengonfirmasi bahwa kejadian ini telah berlangsung selama 2 hari terakhir dan berdampak luas pada pembudidaya ikan lokal. Ikan-ikan mati di dalam keramba terutama pada petak jaring yang populasinya sangat padat dan ukurannya sudah besar atau siap panen. Meningkatnya kadar racun amonia di waduk membuat para petani terpukul secara ekonomi. Di kelompok tani Temukarya, Desa Ngargotirto saja terdapat lebih dari 100 pembudidaya ikan keramba. Meski tidak seluruh petani mati, total rata-rata petani kehilangan 1 hingga 3 petak jaring dari modal besar yang telah ditanamkan. Sumati menjelaskan bahwa biaya operasional pembesaran ikan sangat tinggi, sehingga dampak kematian massal itu terasa sangat berat bagi para petani ikan.
2: Ikannya pada mati itu mungkin kerugian satu orangnya mobil Avanza, udah Avanza baru. Satu kolam itu habis pakan 4 ton setengah. Satu petanya mungkin 50 jutaan, kalau 3 petak berarti kan 150 juta.
4: Ikannya benih.
2: Ya mungkin 1 ton sampai 3 ton ikannya yang mati.
3: Meskipun fenomena upwelling merupakan siklus berulang yang tercatat setiap tahunnya sejak 2005, namun tahun ini kejadian tersebut merupakan yang pertama kalinya. Kecepatan angin di musim kemarau kali ini membuat pergerakan air racun lebih masif dari perkiraan warga. Sebagai langkah antisipasi darurat, para pembudidaya ikan terpaksa bekerja keras tanpa henti bahkan hingga tidak tidur di malam hari untuk memindahkan posisi keramba ke titik perairan waduk yang lebih aman. Ketua Paguyuban Petani Ikan Berkah Minah Boyolayar, Harwito, mengungkapkan bahwa di wilayahnya terdapat sekitar 23 pembudidaya keramba yang berdampak serangan upwelling intensif selama 4 hari ini. Para petani harus mengeluarkan biaya sewa atau bahan bakar kapal untuk menggeser keramba ke area yang lebih aman.
5: Ya, kurang lebih kalau di total operasional plus tiap kapal itu sehari sekali geret itu kalau kapal 4 2 juta, 5 juta lah sehari.
6: 5 juta.
5: Kalau 4 hari. 5 hari ya kalikan saja 20 juta lah.
3: Mengenai dinamika harga di pasaran, Harwito menyebutkan bahwa harga jual ikan saat ini masih relatif stabil. Namun keterbatasan stok akibat gangguan produksi berpotensi memicu kenaikan harga dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu mengenai penanganan bangkai ikan yang tidak tertolong, Harwito menjelaskan bahwa ekosistem keramba memiliki mekanisme penguraian alami. Bangkai ikan umumnya dimanfaatkan sebagai pakan bagi komoditas ikan pemakan bangkai di sekitar waduk. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam upaya menghadapi ancaman krisis air dan bencana hidrometeorologi jangka panjang, pemerintah Kota Bandung mempercepat penghijauan di berbagai daerah yang berpotensi terdampak. Bersama reporter Atep Burhanuddin.
7: Pemerintah Kota Bandung mempercepat upaya penghijauan sebagai solusi jangka panjang menghadapi ancaman krisis air dan bencana hidrometeorologi melalui program rehabilitasi ruang publik dan ruang terbuka hijau atau Rindu Rindang. Program tersebut ditandai dengan penanaman pohon perdana di Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Wali Kota Bandung, M. Farhan, menegaskan bahwa penanaman pohon bukan sekedar memperindah lingkungan, melainkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, menjaga ketersediaan air tanah, serta memperkuat ketahanan Kota Bandung dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Ia menilai keberhasilan menjaga kelestarian lingkungan harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Farhan mengapresiasi inisiatif warga Pasirwangi yang mulai gerakan penghijauan, kemudian mendapat dukungan dari berbagai perangkat daerah. Menurut Farhan, tantangan terbesar bukan hanya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam pohon, tetapi juga menjaga kawasan hijau agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan pembangunan. Ia mengingatkan Kota Bandung membutuhkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun pembangunan harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan agar tidak mengurangi daya dukung alam.
0: Melakukan reboisasi penghijauan. Walaupun kalau kita bikin komparasi lah ya, rasio itu antara pengerasan dengan penghijauan, wah jauh pisan. Tetapi upayanya tidak boleh berhenti. RTH kita kan seketika ini, Pak Dewan, saudara, masih di bawah 15% gitu. Tetapi dengan adanya indeks RTHB, mudah-mudahan bisa meningkat. Karena termasuk di antaranya akan dihitung nanti berapa banyak jumlah vegetasi. Maka ini secara statistik menjadi penting setiap penanaman itu.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Didi Riswandi, menjelaskan bahwa penghijauan merupakan solusi paling efektif untuk mengatasi ancaman krisis air bersih yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kota Bandung.
4: Solusinya untuk hidrometeorologi yang lebih permanen adalah reforestasi atau penghutanan kembali atau penghijauan. Jadi ini sangat efektif baik untuk mengurangi banjir karena penghijauan khususnya hutan itu 10 sampai...
7: Berdasarkan data BPBD tercatat 13 kecamatan dan 24 kelurahan yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Wilayah tersebut mencakup 114 RW dan 167 RT serta 6.353 kepala keluarga atau sekitar 23.379 jiwa. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atif Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah ancaman kekeringan dan krisis air pada musim kemarau, wilayah Kabupaten Tasikmalaya juga dihantui terjadinya bencana kebakaran lahan dan hutan. Bersama reporter Nova Nugraha.
6: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memberlakukan status siaga darurat bencana kekeringan. Hal ini diberlakukan seiring dengan mulai berkurangnya intensitas hujan di wilayah setempat. Kondisi ini juga disikapi dengan peningkatan mitigasi bencana kekeringan, salah satunya mengaktifkan pola pompa air di sejumlah wilayah. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Al-Ayubi mengatakan hal ini dilakukan tidak hanya untuk lahan pertanian, melainkan memenuhi kebutuhan mandi, cuci, dan kakus masyarakat. Tidak hanya dengan dampak kemarau, Kabupaten Tasikmalaya juga mempersiapkan langkah mitigasi longsor. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak bencana pasca kemarau di mana Kabupaten Tasikmalaya juga rawan longsor.
8: Jajaran BPBD dengan dari Dinas Pertanian supaya memperhatikan lahan-lahan sawah termasuk mengaktifasi pompa-pompa air. Bahkan kalau perlu pompa air itu bukan untuk pengairan sawahnya saja, tetapi ketika masyarakat dibutuhkan untuk MCK bisa difungsikan di sejumlah wilayah.
6: Di tengah kekhawatiran krisis air, Kabupaten Tasikmalaya juga dihadapkan dengan ancaman bencana kebakaran. Catatan Tagana setempat, sedikitnya telah terjadi 4 kejadian kebakaran tempat tinggal dan 1 merupakan kebakaran lahan. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adistia mengatakan, untuk mengantisipasi kebakaran, pihaknya juga bersama pemerintah daerah melakukan langkah mitigasi. Salah satunya pendinginan lahan area TPA Ciorai yang menunjukkan peningkatan suhu. Untuk mengantisipasi kebakaran, pihaknya juga bersama Dinas Lingkungan Hidup melakukan pendinginan area tersebut dengan harapan tidak terjadi kebakaran.
9: Nah, berupaya mematikan api dan pendinginan agar api tidak menyala kembali. Kejadian kebakaran di bulan Juli ini, kami mendapatkan laporan kurang lebih sebanyak 5 kejadian.
6: Dengan berbagai potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, warga berharap pemerintah daerah sigap menangani dampak bencana yang ada. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Timur mendorong urban farming di sekolah untuk membangun karakter murid dan ketahanan pangan bersama reporter Setio Agung.
10: Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau Sudin KPKP Jakarta Timur, Taufik Yulianto mendorong sekolah mengembangkan urban farming sebagai sarana membangun karakter murid sekaligus memperkuat ketahanan pangan di perkotaan. Hal itu disampaikannya dalam webinar pemanfaatan lahan sekolah menjadi urban farming produktif yang digelar secara daring Kamis sore. Taufik mengatakan keterbatasan lahan di Jakarta tidak boleh menjadi alasan yang menghambat pengembangan pertanian perkotaan. Menurutnya, sekolah dapat memanfaatkan lahan yang tersedia sebagai media pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Melalui pengalaman bercocok tanam, sekolah diharapkan mampu menumbuhkan karakter, kepedulian terhadap lingkungan, kemandirian, kreativitas dan kesadaran para murid akan pentingnya ketahanan pangan sejak dini.
11: Dengan demikian, urban farming di sekolah bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Urban farming merupakan bagian proses membangun karakter, kepedulian lingkungan, kemandirian, kreativitas, serta kesadaran generasi muda terhadap pentingnya ketahanan pangan.
10: Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur, Muhammad Fahmi, mendukung pengembangan urban farming di lingkungan sekolah. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan kebijakan Dinas Pendidikan tentang pengelolaan sampah di sekolah. Kompos dan ekoenzim yang dihasilkan dari pengolahan sampah dapat dimanfaatkan untuk urban farming.
12: Mudah-mudahan di titik inilah kita bisa membangun karakter building, karena masa depan ini bukan milik kita, tapi milik anak-anak yang saat ini sedang sekolah. Karena peradaban keemasan itu yang dilakukan tahun 2045 telah ditanamkan sejak dini di siswa-siswa kami.
10: Saat ini sudah ada 484 sekolah di wilayah Satuan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Timur yang mempraktikkan urban farming. Sudin KPKP berharap kolaborasi antara sekolah dan pemangku kepentingan lain dapat memperluas penerapan program ketahanan pangan itu. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh menargetkan 20.000 siswa mengikuti cek kesehatan gratis untuk percepatan capaian. Bersama reporter Asep Sanjaya.
13: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis bagi kalangan siswa dan siswi di Kota Sungai Penuh pada tahun 2026 ini. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Eko Purna Putra mengatakan target pelaksanaan cek kesehatan gratis pada tahun ini mencapai 20.000 orang siswa. Menurut Eko, pada tahun 2025 yang lalu realisasi program cek kesehatan gratis bagi kalangan siswa dan siswi telah mencapai 60%. Ia optimis pada tahun 2026 ini capaian tersebut akan lebih meningkat lagi. Eko menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis pada tahun 2026 telah dimulai sejak bulan Januari hingga semester pertama tahun ini. Kota Sungai Penuh tercatat sebagai daerah dengan cakupan cek kesehatan gratis tertinggi di Provinsi Jambi.
14: Bagi anak sekolah di tahun 2025 kemarin itu capaiannya sekitar 60%. Dan itu sudah termasuk bagus untuk capaian untuk CKG anak sekolah. Namun di tahun ini kita akan mengupayakan kegiatan ini terlaksana maksimal dan terjadi peningkatan cakupan ataupun capaian dari CKG anak sekolah di 2026 ini.
13: Eko menambahkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis melibatkan petugas dari 11 puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh. Dengan peningkatan cakupan ini, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh berharap kondisi kesehatan para siswa dapat terpantau sejak dini, sehingga mendukung terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas.
15: Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberlakukan tarif baru impor terhadap 60 negara mitra dagangnya. Tarif baru dikenakan setelah United States Trade Representative melakukan investigasi dan menemukan pelanggaran terhadap praktik kerja paksa. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Lampung Selatan sehingga risiko kebakaran serta kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah meningkat. Selengkapnya bersama reporter Siti Triani.
3: Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Lampung Selatan. Risiko kebakaran dan kebutuhan air bersih masyarakat meningkat seiring berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan mencatat 59 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kebakaran didominasi rumah tinggal, disusul lahan, kendaraan, dan bangunan usaha, dengan Kecamatan Kalianda menjadi wilayah yang paling banyak mengalami kejadian. Selain melakukan penanganan kebakaran, Damkarmat juga membantu masyarakat yang mulai terdampak kekeringan. Kepala Damkarmat Lampung Selatan, Ruli Fikriansah, menyebut sejak Maret hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 69.950 liter air bersih telah disalurkan ke 18 titik di 5 kecamatan.
4: Untuk pendistribusian air bersih dari Januari sampai bulan Juli ini, kita alhamdulillah sudah 69.950.000 liter kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak kekurangan air selama Januari sampai dengan Juli 2026.
3: Sementara itu, analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga diminta mengelola penggunaan air agar kebutuhan air minum dan air bersih tetap terpenuhi, sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan.
5: Untuk itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hidrometeorologi kering ini. Mulai dari panas yang kekurangan air, perlu ada manajemen air supaya memastikan kebutuhan air minum terpenuhi, air bersih terpenuhi. Kemudian perlu ada antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
3: Pemerintah menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor apabila menemukan titik api maupun membutuhkan bantuan distribusi air bersih. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan risiko kebakaran dan mengurangi dampak kekeringan selama musim kemarau. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melalui Hari Anak Nasional ke-42, pemerintah Kabupaten Bener Meriah berkomitmen dalam perlindungan anak. Sementara TPPKK berharap para generasi muda menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat menuju generasi emas 2045. Bersama reporter Alfi Sahrin.
6: Baik, pendengar RRI, pemerintah daerah Bener Meriah melalui Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Bener Meriah peringati Hari Anak Nasional ke-42 melalui upacara bendera dan juga berbagai aneka lomba permainan tradisional di salah satu SD di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh ini. Wakil Bupati Bener Meriah Armiah bertindak sebagai pembina upacara dan mengatakan bahwa pemerintah terus berkomitmen melindungi seluruh anak Indonesia, memberikan rasa aman dan juga memberikan ruang berpendapat. Kepada orang tua, Wakil Bupati juga berpesan agar selalu menyayangi sang buah hati sebagai generasi muda dengan tidak melakukan hal yang dapat merugikan anak. Permainan-permainan tradisional juga dilakukan untuk memeriahkan Hari Anak Nasional ke-42 ini, sehingga para anak terlihat antusias dan juga bergembira untuk mengikuti berbagai perlombaan tradisional tersebut. Berikut pernyataan Wakil Bupati Bener Meriah Armiah.
7: Kemudian pemerintah komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
6: Ya, sementara itu Ketua TPPKK Bener Meriah Nyonya Fauziah Tagore menginginkan para generasi bangsa di Kabupaten Bener Meriah ini dapat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Katanya 7 kebiasaan yang dimaksud antaranya itu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan juga tidur cepat.
8: Para guru maupun kepada anak-anak dapat menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dengan adanya mereka mengamalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka mereka kelak akan insya Allah dapat menjadi generasi emas tahun 2045.
6: Fauziah juga berharap bahwa orang tua dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan rasa kasih sayang, perhatian, serta perlindungan agar anak tidak merasa sendirian dan juga merasa aman. Laporan terhadap kasus anak timpal Fauziah juga harusnya menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pembinaan cepat dapat dilakukan dengan optimal. Demikian laporan kami dari Kabupaten Bener Meriah, Alfi Sahrin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kota Padang mulai melaksanakan cek kesehatan gratis bagi siswa di seluruh jenjang pendidikan. Bersama reporter Sali Dela Putri.
9: Pelaksanaan CKG dilakukan bertepatan dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS, sehingga puskesmas di Kota Padang mulai turun langsung ke sekolah-sekolah. Salah satunya puskesmas PAUH yang telah mulai melaksanakan pemeriksaan kesehatan kemarin. Penanggung jawab klaster 2 puskesmas PAUH, Dr. Lola Rahmadesi kepada RRI pagi tadi mengatakan, pemeriksaan kesehatan tahun ini dilakukan lebih menyeluruh. Tahapannya diawali dengan screening mandiri untuk mengetahui faktor risiko penyakit, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tinggi dan berat badan, status gizi, tekanan darah, kesehatan mata dan telinga, hingga pemeriksaan laboratorium tertentu seperti kadar hemoglobin atau HB dan gula darah sesuai indikasi. Lola menjelaskan jadwal pemeriksaan disesuaikan dengan agenda sekolah agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Melalui CKG ini, kegiatan sekolah dapat memperoleh gambaran kondisi kesehatan siswa sekaligus melakukan deteksi dini sehingga anak yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan dapat segera dirujuk untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.
10: Pada saat anak itu sehat, maka dia dapat menuntut ilmu dengan baik. Dan begitu pula, menuntut ilmu dengan baik tentu akan menjadikan anak-anak kita cerdas dan juga bagi masa depan Indonesia berikutnya.
9: Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas Negeri Padang UNP, Profesor Jamaris Jamna mengapresiasi pelaksanaan CKG bagi siswa tersebut. Baginya, program ini penting untuk menjaga kesehatan peserta didik. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan efektivitas proses belajar sehingga kualitas pembelajaran di sekolah tidak terganggu.
11: Menjaga kesehatan anak, menjaga kondisi sekolah, itu sudah ada kontrol dari puskesmas. Namun, itu lebih dekat lagi kalau itu memang diciptakan dokter sekolah.
9: Profesor Jamaris Jamna juga menghimbau para orang tua agar mendampingi anak selama mengikuti CKG. Pendampingan dinilai penting agar hasil pemeriksaan dapat dipahami dengan baik dan menjadi dasar bagi orang tua untuk mengambil langkah lanjutan apabila ditemukan kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu, tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan perbukitan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, hingga saat ini masih berlangsung. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, tim gabungan masih terus diupayakan untuk mengendalikan kobaran api yang membakar titik lokasi terbaru. Abdul menjelaskan lokasi pemadaman yang masih berlangsung tersebut berada di kawasan Gunung Worot, Kelurahan Kakublik, Distrik Sorong Kota yang terbakar sejak Kamis siang kemarin. Informasi lainnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan praktik open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka tanpa pengelolaan dapat dihentikan dalam 2 tahun ke depan. Sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah nasional. Menurut dia, persoalan sampah telah menjadi kondisi darurat di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk kawasan Bandung Raya yang menghasilkan hampir 2.000 ton sampah per hari. Pemerintah saat ini tengah menyederhanakan berbagai regulasi pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik, agar percepatan penanganan sampah dapat dilakukan di sekitar 60 kota di Indonesia. Berita mancanegara, gelombang panas hebat melanda Libya bagian barat dengan kota Azizia yang terletak sekitar 40 km barat daya ibu kota Tripoli mencatat suhu hingga 50 derajat Celcius. Stasiun pemantauan cuaca di Azizia mencatat suhu tertinggi di Libya sejauh ini pada Juli, yakni 50 derajat Celcius. Data berdasarkan pengukuran yang dilakukan menggunakan termometer maksimum di dalam tempat perlindungan observasi meteorologi. Berita olahraga, Arema FC memasang target kembali meraih gelar juara pada ajang Piala Presiden 2026, sekaligus menambah koleksi trofi kelima mereka pada turnamen pramusim tersebut. Marcos menilai persaingan pada edisi tahun ini akan berlangsung ketat karena diikuti sejumlah tim kuat, baik dari Indonesia maupun luar negeri. Arema FC tergabung di grup A bersama Persib Bandung, Tampines Rovers, dan DPMM FC. Pada laga perdana, Arema FC dijadwalkan menghadapi Persib Bandung dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sabtu besok mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.

portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tuh kan, pasti dia gak beres nih.
1: Kenal.
2: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti. Sesak nafas. Demam. Berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang. Gak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, stop apek. Ini baru enak.
3: Dulu yang semalam ini, dia ada di
4: luar biasa.
5: Tapi aku baru aja
6: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
8: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
9: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
10: Indonesia menyapa sore.
11: Pemerintah terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran melalui program Magang Nasional atau Magang HAP yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Program diharapkan menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha serta industri. Pemerintah terus meningkatkan pelayanan program cek kesehatan gratis CKG untuk memastikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program CKG dinilai harus terus didorong semua kementerian dan lembaga, mengingat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan Iran terus mendesak Washington untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri konflik. Namun menurut Rubio, Teheran belum siap menyepakati perjanjian baru karena dinilai kerap melanggar atau mengubah kesepakatan yang telah dibuat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
10: Indonesia menyapa sore.
11: Kami menghadirkan program Early Warning System dengan topik mengawal suara kelompok rentan menuju COP31. Perubahan iklim bukan hanya persoalan kenaikan suhu bumi atau cuaca ekstrim. Krisis iklim juga berdampak pada kehidupan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak-anak, perempuan, lansia, masyarakat adat, hingga kelompok berpenghasilan rendah. Mereka seringkali menjadi pihak yang paling terdampak, tetapi suaranya masih belum layak terdengar dalam proses pengambilan kebijakan. Menjelang Conference of the Parties ke-31 COP31, isu keadilan iklim atau climate justice semakin mendapat perhatian. Dunia mendorong agar kebijakan iklim ini tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi, tetapi juga memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasi dan memperoleh perlindungan dari dampak perubahan iklim. Lalu bagaimana memastikan suara kelompok rentan benar-benar hadir dalam agenda iklim nasional maupun global? Apa tantangan yang masih dihadapi dan langkah apa yang perlu dilakukan Indonesia menuju COP31? Kami akan perbincangkan bersama Lead Asia Afrika Inclusive Nexus Network, Founder Dilans Indonesia, Farhan Helmi. Lalu juga ada pemerhati pendidikan anak Perkins International, Mas Fufa. Dan saat ini juga kami masih mengupayakan agar tersambung bersama Ketua Dewan Pengurus Perempuan Jiwa Sehat, Jenny Rosana Damayanti. Kami sapa dulu yang sudah bergabung dalam sambungan secara virtual. Ada Lead Asia Afrika Inclusive Nexus Network, Farhan Helmi. Lalu ada pemerhati pendidikan anak Perkins International, Mas Fufa. Selamat sore Pak Farhan dan Bu Ufa.
1: Selamat sore.
4: Selamat sore.
11: Baik, saya ke mau Pak Farhan terlebih dahulu ya, Bu Ufa ya.
1: Siap, siap.
11: Baik, Pak Farhan, kenapa ini isu inklusivitas dan kelompok rentan menjadi salah satu agenda penting dalam pembahasan perubahan iklim menjelang COP31 ini?
1: Jadi yang pertama itu adalah kita lihat dari yang paling konkret ya. Jadi jumlah penyandang disabilitas dan itu global itu kira-kira lebih dari 1,3 miliar orang. Nah, 23 juta orang itu ada di Indonesia. Lalu kalau digabung dengan lansia, di Indonesia sendiri ada 50 juta orang dan diproyeksikan di tahun emas ini sampai sekitar 80-an juta orang. Nah, tentu kemampuan dari kalau kita sebut kelompok rentan, karena dia juga sangat rentan terhadap perubahan apapun. Jadi misalnya karena suhu yang berubah, karena macam-macam dampak yang tadi disebutkan, dan adaptasi terhadap perubahan dan kemampuannya dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain itu tidak sebanding gitu. Nah, karenanya ini menjadi satu perhatian yang sangat penting. Nah, yang berikutnya tentu kita melihat bahwa krisis iklim itu adalah proses akumulatif dari praktek-praktek yang tidak katakanlah mengindahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga punya dampak global termasuk kepada negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Nah, kalau kita lihat bahwa eskalasi dari dampaknya itu terus-menerus. Kita di berbagai tempat, misalnya sekarang menghadapi soal pemanasan global, lalu kemudian juga yang kita dengar di berita-berita itu salah satunya dari mulai misalnya bencana banjir, suhu perkotaan yang berubah, gelombang panas, kemudian berbagai macam penyakit yang dipicu oleh perubahan suhu itu yang mengakibatkan kerentanan yang luar biasa gitu. Yang kedua, concern ini makanya dialog ini menjadi tepat karena agreement para pemimpin dunia lewat Paris Agreement yang dinyatakan di 2015 itu, di tahun 2030 itu pengurangan emisi itu harusnya hampir setengahnya harus berkurang gitu. Tapi sampai saat ini jauh dari harapan. Nah sehingga kita bisa tahu dampaknya itu akan lebih jauh lagi akan berdampak kepada kelompok rentan ini. Nah yang ketiga itu adalah di dalam perbincangan tadi disebut bahwa sebetulnya ada dua prinsip penting yang sering teman-teman di Fable itu sampaikan, yaitu namanya no one left behind. Tidak ada satupun yang tertinggal. Jadi ukuran kemajuan itu bukan diukur dari orang yang terdepan, tapi yang terbelakang, dari 1,3 miliar orang yang tertinggal di belakang. Nah, yang juga di dalam proses pengambilan keputusan itu, hampir semuanya itu dijadikan, disebut di dalam istilah narasi-narasi kebijakan atau juga narasi-narasi perundingan, tetapi konkretnya itu sampai sekarang belum terlihat. Nah, yang terakhir mungkin saya melihatnya tata kelola itu betul-betul terfragmentasi. Jadi kalau kita lihat itu urusan yang menyangkut difabel yaitu adalah urusan Departemen Sosial gitu. Padahal difabel itu urusannya itu menyangkut banyak hal, kesehatan, kalau itu berhubungan dengan alat bantu misalnya teknologi dan seterusnya. Nah, jadi menurut saya ini menjadi penting kita suarakan isu-isu ini karena apa? Waktu kita tidak banyak. Jadi target yang diharapkan di 2030 itu emisi misalnya itu berkurang sekitar hampir 50%-nya, mungkin setengahnya saja juga belum sampai. Nah, ini yang saya lihat sebagai isu yang harus direspon secara serius gitu.
11: Oke, baik. Pak Farhan lalu juga Ibu Ufah, nanti kami juga masih akan membahas terkait hal ini tapi setelah jeda yang satu ini.
12: Kata tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman. Indonesia menyapa sore.
11: Anda masih dalam berada dialog terkait early warning system mengawal suara kelompok rentan menuju COP31. Dan saat ini saya juga masih bersama pemerhati pendidikan anak Perkins International, Mas Fufah, lalu juga tadi ada Pak Farhan Helmi yang telah menyajikan paparannya. Nah, saya mau ke Ibu Ufah. Ibu Ufah, mengapa ini anak-anak termasuk kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim?
13: Terima kasih Mbak Hana. Sebelum menyampaikan ya, mungkin saya ingin menyampaikan juga selamat Hari Anak Nasional ya. Karena kemarin kita baru merayakan bersama-sama dan jadi sebelum saya nanti mengulas kenapa sih anak-anak ini menjadi kelompok yang rentan, mungkin sedikit menyampaikan bahwa Indonesia memang seperti apa yang disampaikan Pak Farhan tadi, Indonesia mengalami tren peningkatan suhu udara ya, dan perubahan pola curah hujan dan kecenderungan ini akan berlanjut di masa-masa yang akan datang. Nah, kondisi iklim yang berubah ini dapat memicu terjadinya bahaya tentunya, mulai dari bagaimana udara tekanan yang panas, air, banjir, kekeringan, air kencang dan lain sebagainya ya, yang saat ini begitu banyak menghiasi mungkin media-media sosial termasuk salah satunya. Kemudian ada lingkungan yang kedua, Jadi ini biasanya terkait dengan udara, air, dan tanah. Nah, biasanya ini juga sangat terhubung dengan aktivitas manusia dan berkontribusi gitu ya pada produksi limbah, pencemaran lingkungan, degradasi tanah, dan lain sebagainya. Energi juga sesederhananya manusia memproduksi dan mengkonsumsi energi ini menjadi pemicu utama kerusakan lingkungan global. Nah, anak-anak adalah korban paling tidak bersalah, namun paling menderita. Mengapa begitu ya? Karena anak-anak ini sebenarnya masih rentan ya secara fisiologis, di mana sistem metabolisme mereka, kekebalan tubuh mereka, pengatur suhu tubuh, dan mereka belum matang gitu. Nah, paparan gelombang panas misalnya ini membuat anak-anak jauh lebih cepat mengalami dehidrasi. Belum lagi anak-anak yang mereka misalkan pasca bencana gitu ya. Anak-anak ini adalah korban pertama seperti yang Pak Farhan tadi sampaikan. Jadi rentan terpapar penyakit menular mulai dari yang berbasis air misalkan mulai dari kolera, diare. Kemudian mereka yang kedua, anak-anak ini tidak memiliki atau ketergantungan ekosistem dan ekonomi, jadi mereka tidak memiliki kontrol gitu terhadap aset ekonomi atau keputusan-keputusan keluarga yang misalkan memutuskan untuk mereka mobilitas. Nah, ketika mata pencarian orang tua ini hancur akibat bencana, tentu ini akan berdampak langsung kepada anak-anak, mulai dari ancaman gizi buruk, bahkan sampai putus sekolah gitu. Nah, ini sebenarnya tidak hanya berhenti di situ, bagaimana trauma tumbuh kembang mereka itu juga akan berpengaruh di mana kalau misalkan bencana itu berulang pada anak-anak, maka anak-anak menghancurkan rasa aman mereka. Mereka merasa tidak aman dan anak-anak ini mengalami trauma yang berkepanjangan dan itu pasti akan mengganggu perkembangan fungsi kognitif dan juga emosional mereka. Jadi krisis iklim ini ternyata pada hakikatnya itu adalah krisis kemanusiaan dan keadilan sosial gitu ya. Jadi fenomena ini tidak bekerja di ruang hampa ternyata. Jadi menghantam struktur sosial dan memperlebar jurang ketimpangan kelompok rentan dan menanggung beban. Kelompok rentan ini menanggung beban yang paling berat itu dari kerusakan lingkungan. Padahal anak-anak ini utamanya terkait dengan anak-anak atau anak-anak dengan disabilitas, ini kontribusi mereka terhadap emisi itu kecil gitu, tapi mereka yang harus menanggung gitu. Itu sih Mbak Hana.
11: Baik, Bu Ufa. Tadi dikatakan oleh Pak Farhan ada no one left behind begitu ya, Pak Farhan ya. Sejauh mana ini Pak Farhan, Indonesia telah mengakomodasi perspektif disabilitas dalam kebijakan adaptasi lalu juga mitigasi perubahan iklim?
1: Ya, kalau kita lihat di dokumen-dokumen kebijakan, saya sering menggunakan naratif begini. Jadi saya ini seorang saya difabel karena kecelakaan di tahun 2015 lalu menjadi difabel paraplegia berkursi roda di tahun 2021. Jadi sebelumnya saya juga aktif sebagai negosiator perubahan iklim bersama Dewan Nasional Perubahan Iklim, kantor presiden untuk itu di zaman pemerintahan SBY. Sekarang saya merasakan betul bagaimana kalau di masa lalu perbincangan tentang kerentanan atau kelompok rentan bagi disabilitas itu masih di dalam perbincangan seminar, diskusi, atau focus group discussions. Tetapi saya merasa bahwa dunia saat ini memperbincangkan 1,5 derajat Celsius supaya bisa menjaga perubahan itu tidak aman gitu, bisa dikendalikan. Nah, saya dalam keseharian sendiri itu menghadapi kursi roda saya, kalau ada perbedaan rem 1,5 cm maka saya akan terguling gitu. Nah, jadi di sini terlihat bahwa ada dua dimensi di situ. yang dimensi sosialnya, lalu kemudian diperparah adanya tadi yang disampaikan Mbak Ulfa juga karena perubahan iklim. Nah, sejauh ini perbincangan-perbincangan tentang perubahan iklim atau krisis iklim atau kebijakan lingkungan masih dilihatnya terpisah dari perbincangan tentang disabilitas. Jadi disabilitas bicaranya, oh ini di bawah Kementerian Sosial misalnya. Padahal tadi Mbak Ulfa, bahwa kalau kita bicara juga difabel, ada difabel anak, ada difabel yang lansia, dan difabel macam-macam. Nah karenanya itu yang kemudian kerangka pikir itulah yang menyebabkan kita tidak melihat bahwa disabilitas itu hanya perbincangan setelahnya dibanding lebih awal. Nah karena itu prinsip kedua itu ada yang penting dikenal sebagai nothing about us without us. Jadi artinya perbincangan tanpa melibatkan orang yang terdampak itu sama dengan kita ini menjadikan orang-orang difabel itu atau kelompok rentan ini hanya bagian pelengkap dari seluruh kebijakan. Nah, kalau kita lihat dokumen-dokumen yang ada, misalnya memang disebutkan ya, kalau kita baca dengan teliti apa yang disepakati di dalam Paris Agreement, itu disebut kelompok rentan, salah satunya juga penyandang disabilitas. Juga kalau kita baca komitmen kita tentang nationally determined contribution ataupun rencana jangka panjang Indonesia yang sudah disubmisi ke COP itu memang menyebutkan itu, tetapi konkretnya seperti apa gitu. Tadi Mbak Ulfa menyampaikan soal dehidrasi. Saya mengalami bahkan keseharian saya karena suhu yang berubah itu menyebabkan mobilitas saya terganggu. Saya adalah sampai saat ini masih bekerja, masih aktif saya. Jadi keseharian berkursi roda itu yang terganggu. Nah, kalau kita lihat misalkan bahkan yang terakhir banyak undang-undang kita punya undang-undang tentang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Bahkan untuk urusan disabilitas itu baru saja kita keluar dapat undang-undang tentang konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas. Itu 10 tahun kemudian dari tahun 2016 baru kemudian ditandatangani oleh presiden yang sekarang ini bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan konsesi atau pengurangan biaya, dan kemudian juga bagi perusahaan itu didorong mendapatkan insentif. Bayangkan dalam 10 tahun itu, kalau itu tidak dilibatkan sejak awal, maka sebenarnya dalam 10 tahun sudah banyak ya, Mbak Ulfa, yang jadi korban dan tidak tertangani gitu. Nah, jadi saya melihatnya spirit itu ada, dituliskan, tapi kemudian konkretnya itu seperti apa gitu. Tuh, kalau kita lihat pendanaan misalnya ya, berapa sih dana-dana yang kemudian khusus spesifik yang difokuskan kepada penyandang disabilitas? Kalau memang kelompok rentan ini terdampak besar, tentunya itu terefleksikan juga seberapa besar sumber daya itu yang kemudian dialokasikan buat penyandang disabilitas. Termasuk juga bukan hanya kelompok rentan ini menjadi bagian beban dari katakanlah keuangan negara, tetapi didorong bagaimana misalnya alat bantu, medikasi dan lain-lain itu bisa terjangkau dan dibuat murah, sehingga dari situ ada tumbuh satu industri yang bisa merespon demand atau kebutuhan penyandang disabilitas. Nah ini kelihatan tidak terkoneksi. Kursi roda saya aja masih impor. Bayangkan itu. Padahal mungkin konon berapa 6 juta kalau nggak salah yang di Indonesia ini yang memerlukan bantuan kursi roda. Belum juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi singkat katanya, kita harus lebih mempercepat lagi bagaimana apa yang dihadapi oleh penyandang disabilitas itu dikombinasikan dengan apa yang diperparah lagi oleh krisis iklim itu betul-betul terintegrasi di dalam satu kebijakan yang komprehensif, entah itu kesehatannya, entah itu teknologi dan lain-lain. Jadi penyandang disabilitas itu bukan hanya sekedar objek untuk bantuan gitu, tapi mereka akan punya akses kepada banyak hal. Salah satunya misalnya, saya nggak tahu apakah teman-teman netra atau teman-teman yang punya kendala di dalam sensorik itu mendapatkan informasi tentang isu-isu perubahan iklim, mungkin tidak banyak. Nah, itu juga yang menjadi soal. Kira-kira gitu, Mbak Hana, singkatnya.
11: Baik, Pak Farhan dan juga Ibu Ufa, kami juga akan jeda sejenak kembali begitu sebelum melanjutkan topik yang kami hadirkan ya, Pak Farhan dan juga Bu Ufa.
14: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
15: Terus mengudara untuk Indonesia.
16: Ini Menyapa Sore.
11: Baik, saya akan ke Bu Ufa. Ini Bu Ufa, jadi kalau untuk peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membangun ketangguhan anak menghadapi dampak perubahan iklim, maka harus seperti apa, Bu Ufa? Bu Ufa, izin suaranya belum dapat didengarkan ini.
13: Oke, baik. Sudah ya. Iya. Jadi peran ya. Saya sih sebenarnya tadi terpesona ya dengan Pak Farhan bahwa betapa pentingnya isu difabel ini menjadi terintegrasi, karena memang benar gitu. Jadi parsial gitu ya, apalagi terkait dengan data nih Pak. Masya Allah ya. Data di apa namanya? Di dinas yang satu dengan yang lain sangat berbeda, dan apa ya, kita susah gitu untuk membicarakan terkait dengan ini. Baik, kembali pada Mbak Hana tentang peran keluarga ya Mbak ya. Jadi keluarga itu adalah ruang aman terdekat ya, yang sebenarnya membentuk kesiapan fisik dan mental khususnya anak dengan difabel gitu ya. Jadi sebenarnya kalau terkait pertahanan pertama buat anak-anak ini, keluarga itu harusnya bisa menyusun rencana evakuasi yang inklusif ketika berbicara terkait dengan bencana, kebencanaan gitu ya. Kemudian bagaimana keluarga merancang rencana tanggap darurat misalkan, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak-anak dengan disabilitas. Kemudian yang lain juga bagaimana penguatan mental dan rutinitas ya, karena memang untuk anak misalkan nih ketika kita berhadapan dengan anak-anak dengan autisme misalkan, mereka rentan stres begitu ya, dan akibat perubahan lingkungan yang tiba-tiba ini juga menimbulkan stres tersendiri dan pasti akan memiliki tantangan tersendiri. Maka keluarga berperan sebenarnya membangun pemahaman melalui Misalkan melalui aktivitas kegiatan fungsional sehari-hari, kemudian melalui cerita-cerita yang apa ya, yang dekat dengan anak, atau simulasi tentang meminimalkan trauma saat krisis itu terjadi. Kemudian yang selanjutnya, yang tidak kalah penting, bagaimana pemenuhan nutrisi begitu ya, dan sanitasi, memastikan ketahanan pangan, skala rumah tangga misalkan, kemudian agar daya tahan tubuh anak itu tetap terjaga tentunya di tengah cuaca ekstrim ataupun wabah penyakit misalkan pasca bencana. Itu peran keluarga ya. Kemudian tadi ada peran sekolah, maaf ya, ya.
11: Peran
13: di
11: sekolah
13: sini lagi
11: lupa.
13: Adan. Ya, maaf. Saya tutup dulu ya.
11: Oke, baik. Kami melanjutkan ke Pak Farhan ini ya, Pak Farhan. Lalu juga disebutkan tadi memang ini harus melibatkan orang yang terkait, Pak Farhan ya. Tapi mungkin ada contoh baiknya begitu, seperti apa praktik baik atau pengalaman yang mungkin pelibatan penyandang disabilitas ini dalam aksi iklim di Indonesia maupun kawasan Asia Afrika.
1: Ya, saya lihat sekarang ada satu spirit yang menarik, setidaknya dari tiga tempat dalam 5 tahun terakhir ini. Saya dengan teman-teman dari Disabilitas dan Lansia Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan itu mencoba melakukan satu pendekatan yang terpadu di 3 kecamatan dan di 3 kota. Jadi di Kota Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Nah, kita tahu bahwa perubahan, apa istilahnya, memperbaiki keadaan itu harus dilakukan secara tidak parsial, tapi betul-betul sistemik. Dari mulai misalnya soal data, misalnya yang paling basic itu, saya tahu hampir semua data-data di Indonesia itu adalah tercecer di berbagai tempat dan belum mengikuti sepenuhnya dari namanya itu Washington Group of Disability Statistics. Jadi statistik yang memang dikhususkan untuk melihat seberapa apa namanya persis daripada disabilitas itu. Dan kita tahu bahwa disabilitas itu kalau melihat definisinya itu bukan saja yang terlihat seperti saya fisik misalnya atau netra, tetapi ada yang disebut mental dan juga mental health dan intelektual, yang itu jelas-jelas kemudian jumlahnya tidak sedikit dan itu harus mendapat perhatian yang lebih. Namun di sisi lain, sudah ada upaya sejak Undang-Undang 8 tahun 2016 itu, misalnya ada namanya Komisi Nasional Disabilitas. Cuman memang perannya belum sepenuhnya sebagai lembaga yang secara serius bisa memobilisasi misalnya kementerian dan lembaga, termasuk juga lembaga-lembaga yang ada di tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Jadi sifatnya itu lebih kepada misalnya monitoring atau mungkin evaluasi, tetapi di dalam mengeksekusi atau merubah kebijakan itu masih digantungkan kepada lembaga-lembaga yang lain. Nah, karenanya saya melihatnya apa yang terjadi saat ini sebetulnya sebagai momentum. Jadi kalau kita lihat misalnya apa yang terjadi belum berapa lama kejadian misalnya bencana di Sumatera, kita bisa lihat bagaimana sebetulnya fondasi dari kelembagaan itu tiba-tiba karena bencana itu tidak tertangani dengan baik, padahal kita punya pengalaman yang banyak soal itu. Nah, saya melihatnya dari dokumen-dokumen yang ada, semestinya integrasi antara agenda perubahan iklim tidak cukup hanya misalnya pengarus utamaan. Jadi ada beberapa waktu terakhir itu ketika undang-undang ketika apa namanya kesepakatan Paris itu disepakati dan kita meratifikasinya dari keputusan COP itu, lalu kita bilang oh ini adalah pengarus utamaan perubahan iklim. Artinya agenda perubahan iklim itu dicoba ditempel-tempelkan di dalam kementerian dan lembaga. Tetapi menurut saya itu tidak cukup begitu, karena kalau dibicarakan seperti itu, maka kemudian kita tidak bisa melihat bahwa isu tentang disabilitas itu berhubungan dengan juga isu-isu yang lain. Nah, jadi tentu harapannya saya melihat beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, saya ketemu langsung dengan Menteri Lingkungan, yang saya sampaikan bahwa salah satu ukuran daripada keberhasilan kebijakan atau intervensi itu adalah bagaimana kelompok rentan itu masuk dan terlibat di dalam pengambilan keputusan. Ada mekanisme itu tapi belum masif di dalam konteks misalnya bagaimana proses-proses pengambilan keputusan yang terkait dengan perubahan iklim itu teman-teman difabel itu terlibat di dalam pengambilan keputusan. Itu kira-kira Mbak Hana.
11: Oke, baik Pak Farhan. Ibu Ufa silakan dilanjutkan kembali. Ibu Ufa tadi. Bu Ufa.
13: Ya, ya. Jadi tadi sampai di peran keluarga gitu ya. Sekarang tentu saja ada peran yang lain ketika terkait dengan anak-anak gitu ya. Ada peran sekolah sebagai pusat edukasi dan fasilitasi. Jadi sekolah itu tidak hanya menjadi tempat belajar buat anak-anak. Jadi bagaimana sebenarnya menjadi wadah untuk membekali anak itu dengan keterampilan ya. Keterampilan apa? Resilient, bertahan hidup gitu, dan menyediakan fasilitas yang adaptif. Karena adaptif dalam tanda kutip ya, karena adaptif ini pasti akan disesuaikan, mengakomodir ya segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak dengan berbagai macam perbedaannya gitu ya. Kemudian tentu saja peran sekolah ini tidak berhenti di sini. Bagaimana infrastruktur dan kurikulum ramah iklim dan disabilitas gitu ya. Jadi memastikan misalkan bangunan sekolahnya memiliki fasilitas yang tahan bencana, aksesibel. Dan ini kalau kita lihat mungkin di persentase gitu, termasuk sekolah-sekolah reguler misalkan, berapa sekolah reguler nih yang sudah aksesibel terhadap terhadap anak-anak dengan difabel misalkan gitu ya. Kemudian mengintegrasikan. Jadi kalau tadi sudah disebut integrasi-integrasi, jadi peran sekolah salah satunya adalah bagaimana pendidikan iklim ini juga terintegrasi ke dalam kurikulum gitu, dengan format yang dapat diakses oleh semua anak tentunya. Jadi mulai dari materi-materinya, videonya. Jadi kalau misalkan dengan anak-anak disabilitas, misalkan anak-anak difabel, maka akan disediakan. Kalau mereka memiliki hambatan penglihatan, maka akan dioptimalkan dengan menggunakan pendengaran, ataupun ada program khusus dengan Braille. Mereka yang memiliki hambatan pendengaran akan dioptimalkan pada bahasa isyarat dan lain sebagainya ya. Nah, ini akan tentu akan disesuaikan dengan jenis-jenisnya begitu ya. Kemudian ada simulasi bencana inklusif secara berkala. Nah, ini kadang kita abai gitu ya. Enggak apa-apa, enggak usah berlatih gitu, enggak usah disimulasikan. Tiba-tiba ketika ada bencana, ternyata kita bingung harus ngapain gitu. Apalagi nih dengan anak-anak dengan difabel, dengan ketidakjelasan mereka, dengan keterbatasan mereka mulai dari fungsi-fungsi indera, fungsi-fungsi fisik gitu, itu pasti akan dua kali lipat, memiliki tantangan yang lebih dua kali lipat itu ya. Kemudian sistem pendukung sebaya ya, itu juga penting ketika anak-anak ini berada di sekolah, karena anak-anak akan berada bersama teman-teman sebayanya. Nah, ini sepertinya penting untuk kemudian dikuatkan gitu. Dan kemudian yang ketiga, peran masyarakat. Ya, masyarakat dan pemerintah lokal. Jadi ini masyarakat menciptakan lingkungan dan kebijakan yang memastikan tidak ada anak yang terabaikan. No one left behind. Terus kemudian Ini tadi apa namanya, sepakat dengan Pak Farhan ya, bagaimana pendataan. Pendataan ini sebenarnya misalkan sampai berbasis komunitas yang paling kecil. Kalau saya biasanya yang terkait dengan anak-anak difabel misalkan, saya lebih suka mungkin bekerja dengan PKK misalkan dengan Dasawismanya, kemudian yang kecil-kecil gitu, tapi itu mungkin memiliki makna yang luar biasa. Mereka bisa melakukan, benar-benar bisa melakukan, dan data itu valid begitu. Kemudian bagaimana ada penyediaan misalkan terkait dengan bencana ini, pos pengungsian yang inklusif gitu. Kalau kita lihat, Masya Allah ya, saat ini ya, jangankan orang dengan difabel atau anak-anak dengan difabel, orang-orang reguler, orang-orang umum pun ketika sudah berbicara tentang pos pengungsian, maka ini susah sekali untuk mendapatkan yang inklusif. Nah, kemudian sistem peringatan dini yang multiformat, jadi memastikan informasi cuaca ekstrim ini itu ketika terkait dengan ancaman bencana itu bisa disampaikan melalui berbagai media, mulai dari suara, teks, visual, ataupun pengumuman dari komunitas-komunitas yang ada. Dan terakhir, advokasi kebijakan iklim yang inklusif. Nah, membuka ruang partisipasi bagi siapa? Ya, bagi teman-teman atau bagi mereka, teman-teman difabel, saudara-saudara kita yang difabel, mulai dari orang tua, anak-anak, mereka untuk speak up, mereka bersuara gitu. Dalam apa? Penyusunan minimal, mulai dari penyusunan rencana aksi daerah, mereka terlibat gitu. Ya, itu penting melibatkan gitu. Jadi tidak menjadi objek. Ya, terima kasih. Itu sih Mbak
11: Baik,
13: Hana.
11: Bu Ufa, terima kasih nih Bu Ufa. Nah, saya mau ke Pak Farhan kembali. Pak Farhan ya, mungkin dapat memberikan harapan lalu juga rekomendasi yang ingin dibawa kepada para pengambil kebijakan ini supaya suara kelompok rentan benar-benar menjadi bagian dari agenda COP31 ini. Mungkin dapat disampaikan ya secara singkat, Pak Farhan. Silakan.
1: Yang pertama itu tadi kan kita sudah ketemu namanya banyak sekali kesenjangan ya. Nah, jadi kita harus melihat bahwa bencana yang kita ini adalah merupakan dampak tadi bencana hidrometeorologis misalnya, itu karena akumulasi, dan di dalam proses yang ada di COP itu masih kita lihat banyak kesenjangan, misalnya dalam kesenjangan komitmen di dalam penurunan emisi, kesenjangan di dalam implementasi, kesenjangan di dalam melindungi kelompok rentan, kesenjangan di dalam pendanaan, maupun juga tata kelola, dan apa yang disebut kalau di dalam COP itu sebagai loss and damage, jadi kehilangan dan kehancuran. Karena ternyata akumulasinya itu jadi bisa lebih jauh. Nah, tentu karena ini urusan global, dengan waktu yang sangat pendek tadi yang akan berangkat ke COP itu, bagi negara berkembang seperti Indonesia kan suaranya mesti lebih lantang loh. Eh, ini ada gap ini. Eh, dananya tidak kita ini di apa hanya menjadi akibat dari satu misalnya bencana gitu ya. Karena kalau itu misalnya pendanaan itu tidak ada, maka beban yang diakibatkan dari bencana karena krisis iklim ini akan bergeser menjadi apa istilahnya beban fiskal Republik Indonesia. Nah, disinilah maksud saya tidak hanya berangkat karena ritual setiap tahun, tapi memang datang dengan satu suara yang keras gitu. Lalu kemudian kita lihat bahwa juga banyak sekali negara-negara mulai apa menghindari tanggung jawabnya. Misalnya Amerika keluar dari apa namanya Paris Agreement, lalu dan lain-lain negara yang juga memperparah bahwa pencapaian itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tentu ada harapan-harapan lain. Bagaimana isu-isu tentang kelompok rentan itu betul-betul masuk di dalam agenda perubahan iklim dan perundingan perubahan iklim. Jadi menghadapi COP ketika satu besok itu mungkin ini momentum juga untuk menggalang perbincangan tentang kelompok rentan itu lebih intensif, lebih solid lagi, dan kemudian didorong supaya ada satu program yang serius untuk menanganin itu. Jadi karena jumlahnya itu besar, penyandang disabilitas, maka kemudian juga sudah selayaknya itu menjadi bagian di dalam proses perundingan. Dan terakhir tentunya, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini persoalan sistemik. Jadi disabilitas itu bukan khusus urusan disabilitas, tapi ini adalah soal tentang bagaimana keberpihakan kebijakan pembangunan itu ke dalam kelompok rentan yang jumlahnya tidak sedikit. Tadi kalau difabel dan lansia ada sekitar 50 juta orang. Ini mau punah begitu saja atau memang menjadi bagian di dalam pengambilan keputusan. Baik, saya kira dua itu jadi keluarnya kita bersuara keras supaya banyak resources atau pendanaan tidak menjadi beban domestik tapi juga tanggung jawab dari para partis itu kepada kelompok negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di sisi lain, kebijakan pemerintah kita tuh jangan juga istilahnya apa mendua gitu. Sepertinya satu sisi adalah memang mendukung terhadap agenda perubahan iklim, di sisi lainnya konversi lahan misalnya jalan terus, deforestasi jalan terus, penggunaan batubara jalan terus, itu kan jadi kayak mendua gitu. Jadi konsistensi itu menjadi penting karena dampak itu adalah jangka panjang. Itu kira-kira bahana.
11: Baik. Pak Farhan dan juga Bu Ufa, semoga memang suara kelompok rentan ini dapat benar-benar terwakili begitu ya dalam agenda perubahan iklim global ini. Terima kasih telah memberikan analisisnya lalu juga rekomendasinya kepada Pro 3 RRI ini Pak Farhan dan Ibu Ufa dan bergabung dalam program Early Warning System. Selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Hana, Mbak Ufa.
13: Iya, selamat sore. Insyaallah.
11: Demikian tadi pendengar Lead Asia Afrika Inclusive Nexus Network. Founder Dilans Indonesia Farhan Helmi, lalu ada pemerhati pendidikan anak Perkins International Mas Fufah dalam dialog Early Warning System mengawal suara kelompok rentan menuju COP31. Sekaligus menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudi Zain.

0: yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya, perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
2: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin... Tapi bukan berarti Puri itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak berubah.
3: Ya. Tapi kan Uri akan bangun 10 kampus.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
5: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
6: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuat pelayanan publik. Dan sebagaimana
5: sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
7: Itu pembinaan publik. Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
5: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
9: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah

0: Jampitsus Kun tadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kun tadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
0: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kun tadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
2: Lakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
0: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kun Tadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
7: Yang mana tuh?
6: Uang yang di dalam amplop itu.
7: Saya ketahui isinya. Ketahui isinya apa ya?
6: Yang ngasih Bapak. Bapak yang ngasih.
7: Kenapa dikasih, Pak?
6: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
7: Kenapa dikasih, Pak? Bapak ketahui isinya ya? Ketahui isinya apa ya? Ketahui ya?
5: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
8: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
10: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri, puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
9: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan perlu...
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't unimportant.
10: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik, dan saya melihat perkembangan.
9: We've seen progress.
8: Sementara itu, pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
11: Yes, 100% yes. We have a great group.
10: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
11: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Bulitiloli, Pratika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
5: Pusing lebih asik menggambar.
6: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
7: Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
8: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
9: Bu guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
6: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
10: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
11: Tuh kan, pasti dia nggak beres sih.
12: Hai, kenalin aku.
11: Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh.
12: Yuk ke puskesmas sekarang. Gak perlu khawatir, segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok.
13: Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kena
12: kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai, padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
14: Aku sungai yang biasanya bersih, tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
15: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
16: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
13: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, selamat malam pendengar Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Jumat 24 Juli 2026. Dan tentu kami telah memiliki informasi-informasi yang akan kami hadirkan dan juga topik-topik perbincangan malam hari ini yang juga telah kami siapkan untuk menjadi sajian kami. Silakan untuk Anda terus dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam. Ada beberapa tema perbincangan yang akan menjadi sajian kami atau kami hadirkan yang juga menjadi sorotan kami, diantaranya adalah harga minyak mentah dunia melonjak hanya dalam waktu satu malam, di mana minyak mentah menembus 100,69 dolar Amerika Serikat per barel dalam semalam, melonjak sekitar 7%, dan hal ini tercatat sebagai penutupan tertinggi sejak Mei 2026. Apa dampaknya bagi Indonesia?

0: Harga minyak mentah dunia menembus 100,69 dolar Amerika Serikat per barel dalam satu malam, melonjak 7%. Penutupan tertinggi sejak Mei 2026. Pemicunya, rentetan eskalasi di Timur Tengah. Dua tanker Arab Saudi diserang di Laut Merah, blokade Houthi di Riyadh, ditambah ancaman serangan baru Amerika Serikat ke Iran yang menyebabkan lalu lintas kapal di Selat Hormuz nyaris terhenti. Dan bagi Indonesia, bukan sekedar angka pasar, tetapi konsumsi minyak nasional kita 1,7 juta per barel perharinya, sementara produksi domestik 868 ribu barel. Dan subsidi energi sudah terpakai lebih dari setengah anggaran. Dan untuk itu kami akan hadirkan perbincangannya, harga minyak dunia tembus 100 dolar Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat, apa dampaknya bagi Indonesia? Kami telah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi energi UGM, Fahmi Radi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Fahmi Radi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Iya.
2: Siap.
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Fahmi ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Harga minyak mentah dunia sudah menembus di atas 100 dolar Amerika Serikat per barel hanya dalam waktu satu malam. Apa artinya lonjakan secepat ini bagi pasar ini, Pak?
2: Ya, jadi perang di kawasan Teluk Bali itu ya, ini menyebabkan dua dampak sekaligus. Yang pertama adalah kelangkaan pasokan minyak yang itu melanda hampir semua negara, dan yang kedua adalah menaikkan harga minyak tadi gitu ya. Dan fluktuasinya sangat dinamis dan cukup tinggi gitu ya. Kemarin dengan penandatanganan MOU itu sudah mampu menurunkan harga minyak sampai hampir 70 dolar per barrel, kemudian merayap lagi dan sekarang lebih dari 100 tadi. Nah, saya kira ini akan dampaknya itu ya, ekstrimnya bisa memicu krisis energi global juga itu ya. Dan ini terjadi hampir di semua negara itu ya. Bahkan negara seperti Amerika itu warganya juga kena dampak karena kenaikan harga BBM yang dibutuhkan sehari-hari itu ya. Nah, di Indonesia bagaimana dampaknya? Ini juga sama itu ya, dua hal, kelangkaan dan juga kenaikan harga minyak dunia tadi. Hanya bedanya kalau di Amerika harga BBM-nya itu langsung menyesuaikan itu. Jadi kenaikan yang tinggi maka kemudian dinaikkan juga. Tapi kalau di Indonesia ada dua jenis BBM itu, yang non-subsidi dan subsidi itu. Nah, yang non-subsidi ini sudah disesuaikan dengan harga keekonomian, terutama adalah harga minyak dunia tadi. Nah, cuman dalam penetapan perubahan tadi, itu butuh waktu sekitar maksimal satu bulan itu ya, untuk memutuskan menaikkan atau menurunkan tadi. Tapi untuk harga BBM subsidi, itu ditanggung sampai sekarang tidak naik, bahkan sampai akhir tahun itu, Mas.
0: Ya. Tapi paling tidak, Pak Fahmi, melihat fluktuasi harga saat ini yang ada, skenario jangka pendek atau mungkin skenario yang paling mengkhawatirkan kalau harga terus naik, apa ini?
2: Nah, pemerintah sudah menjamin itu ya, untuk harga BBM subsidi itu sampai akhir tahun tidak akan naik. Meskipun ini menurut saya agak riskan itu ya, karena menggunakan indikator time frame akhir tahun. Padahal kita nggak tahu perangnya itu seperti apa. Bisa juga kalau 150 misalnya harganya, apakah Indonesia masih mampu menahan tidak menaikkan tadi. Nah, itu barangkali juga harus diantisipasi gitu ya. Saya kira akan lebih baik pemerintah mengatakan gitu ya, menggunakan bukan time frame, tetapi kalau harga minyak dunia mencapai 150, maka dengan terpaksa Indonesia menaikkan harga BBM, itu lebih safe dari segi kesiapan rakyat dalam menghadapi kenaikan tadi gitu.
0: Itu nah, kalau di atas 150 dolar Amerika Serikat per barel, Pak ya. Baru skenario menaikkan harga BBM subsidi dimungkinkan akan dilakukan. Tetapi kalau subsidi energinya sendiri bagaimana, Pak?
2: Nah, subsidi energi tadi dengan kenaikan harga minyak dunia, ini otomatis kan beban APBN untuk subsidi kan semakin membengkak tadi. Dan ini akan memperburuk fiskal kita itu ya. Fiskal kita akan buruk, dan ini tercermin dari kurs rupiah terhadap dolar yang semakin jeblok gitu ya. Itu indikasi, salah satu indikasi bahwa jeleknya fiskal gitu ya, salah satunya untuk membiayai subsidi dalam jumlah yang cukup besar selain untuk pengeluaran konsumtif lainnya seperti MBG, koperasi desa dan lain sebagainya. Itu.
0: Baik, Pak Fahmi, ini kan sudah memasuki semester 2 Pak ya dalam APBN kita ini. Apakah sisa anggaran untuk subsidi energi ini cukup untuk menahan sampai di akhir tahun nanti ini, Pak?
2: Saya yakin nggak cukup gitu ya, karena Mbak, karena sebelumnya, kenaikan sebelumnya itu kan sudah menambah beban subsidi gitu ya, dan subsidi ditahan sampai sekarang gitu ya, tidak naik, dan bebannya semakin akumulatif tadi. Nah ini lama-lama juga saya kira bisa jebol gitu ya, sehingga bagaimana APBN tadi diselamatkan gitu ya. Pilihannya adalah menaikkan harga BBM yang beresiko cukup tinggi, atau relokasi anggaran-anggaran lain gitu ya, seperti MBG, koperasi desa dan lain sebagainya, mana yang lebih urgen dulu gitu ya. Nah kesalahan dalam pemilihan beban APBN tadi ini bisa memperburuk gitu ya perekonomian di Indonesia gitu Mas.
0: Oke, baik. Tadi Bapak menyebutkan nilai tukar rupiah kita terhadap mata uang asing terutama dolar yang saat ini berada di 17.885. Iya. Nah, apakah ini atau di level berapa melihat kondisi global yang ada, di level berapa yang membuat Bank Indonesia harus lebih intervensi secara agresif lagi nih Pak, kalau begitu?
2: Nah, intervensi Bank Indonesia itu pertama terbatas juga gitu ya. Tidak bisa selamanya Bank Indonesia itu melakukan intervensi dengan menghabiskan devisa tadi misalnya. Nah, sehingga ini terbatas. Atau kemudian juga intervensi melalui suku bunga acuan ini kan juga terbatas juga. Kan terakhir di stop gitu ya, karena ini akan memperburuk juga perkreditan di Indonesia gitu ya, dan ini akan memperburuk juga gitu ya. Jadi intervensi tadi gitu ya, itu sangat terbatas. Nah sementara penyebabnya tadi itu kan lebih faktor eksternal gitu ya, geopolitik tadi, semakin mahal harga minyak, sementara konsumsi Indonesia terhadap BBM itu kan semakin meningkat dari 1,6 juta barrel yang digunakan untuk konsumsi gitu ya. Nah, dengan bertambahnya impor BBM dengan harga yang mahal, ini kan akan menggerus dibutuhkan kebutuhan dolar untuk membayar tadi, dan ini akan semakin memperlemah rupiah tadi. Nah, sementara intervensinya itu sangat-sangat terbatas itu Mas.
0: Karena ini saya barusan ngecek juga inflasi kita ini di bulan Juni sudah 3,34% ini Pak ya, mendekati batas atas ya. Nah pemicu paling dekat apa ini yang bisa mendorong atau menekan agar tidak menyentuh batas atas itu sendiri Pak?
2: Nah ini agak sulit itu ya, karena variabel yang mempengaruhi inflasi itu kan tidak hanya faktor internal di dalam negeri itu ya. Tapi juga faktor global tadi, adanya kenaikan harga minyak dunia, ini akan meningkatkan inflation, impor inflation gitu ya, inflasi yang diimpor karena kenaikan harga minyak tadi. Dan misalnya gitu ya, dengan harga yang, dengan rupiah yang makin tertekan tadi, maka misalnya barang-barang kebutuhan yang digunakan untuk industri kan harganya naik. Nah otomatis harga jualnya naik. Nah kenaikan yang disebabkan oleh faktor eksternal ini yang tidak bisa dikontrol juga untuk mengendalikan inflasi di Indonesia gitu. Karena berasal dari impor tadi Mas.
0: Pak, kita melihat berarti dari sisi eksternalnya. Dua pekan terakhir ini kan Selat Hormuz dan Laut Merah sama-sama terganggu ini Pak Fahmi ya. Mana yang lebih memberikan risiko lebih besar bagi Indonesia? Kondisivitas di Selat Hormuz atau di Laut Merah, Pak?
2: Saya kira Selat Hormuz itu ya, karena sekitar 20% impor minyak, apakah itu crude oil maupun BBM, itu kan melalui Strait Hormuz tadi. Bahkan mengatakan dia bisa juga misalnya akan mengalihkan ke Amerika atau ke Rusia. Nah, yang sudah dijajaki kan Rusia itu ya, ternyata harganya lebih mahal dan tata kelolanya lebih sulit dibanding dengan Timur Tengah yang melalui Strait Hormuz tadi itu. Nah, kalau kemarin terjadi kelangkaan di beberapa daerah di luar Jawa, di Sumatera itu ada beberapa daerah, Kalimantan dan Makassar. Saya menduga gitu ya, ini juga akibat kurangnya pasokan karena Strait Hormuz berkecamuk gitu ya. Sementara pasokan dari Rusia ini belum serta-merta bisa dipasok ke Indonesia, maka terjadinya kelangkaan. Memang belum terjadi kelangkaan di Jawa gitu ya. Karena sangat beresiko gitu. Itu mas.
0: Tapi beberapa tankernya Saudi kok masih bisa lewat ini Pak ya. Dan itu karena tanda pasokan itu bisa dikatakan masih relatif aman atau keberuntungan sesaat aja itu Pak?
2: Saya kira dalam kondisi, saya bukan ahli geopolitik ya, tapi dalam kondisi perang semacam itu sangat sulit juga itu ya, untuk bisa kapal-kapal itu keluar masuk secara normal gitu ya. Termasuk yang mengimpor impor Indonesia yang melalui Strait Hormuz tadi. Jadi ya kemungkinannya kecil, maka kemudian dicarilah sumber dari luar tadi yang sudah dicari dari Rusia, tapi ternyata Rusia juga harganya lebih mahal. Atau kalau dari negara lain, belum tentu minyak mentah tadi itu fit atau cocok gitu ya dengan kilang minyak. Kalau misalnya nggak cocok, maka di situ perlu ada penyesuaian-penyesuaian, ini take time dan nambah biaya juga gitu ya. Jadi dugaan saya kelangkaan yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ini juga akibat berkecamuknya atau bersamaan dengan berkecamuknya perang di Strait Hormuz tadi itu mas.
0: Oke, belum lama kan pemerintah meluncurkan B50 ya, biodiesel ini, Pak Fahmi. Dan ya artinya ketergantungan terhadap fosil itu sudah mulai dikurangi dan menggunakan bahan lain. Dan sejauh mana hal ini benar-benar bisa menahan harga minyak yang fluktuasi kembali saat ini, Pak?
2: Nah, kalau itu B50 itu kan sekarang kan percampuran 50% solar,
0: ya solar alfa,
2: dan 50% sawit gitu ya. Artinya masih butuh 50% tadi. Nah, kalau harga B50 itu tidak bisa mempengaruhi harga yang terjadi, karena bagaimana juga harga solar dan juga harga BBM yang lainnya itu kan harga perolehannya ditentukan oleh harga minyak dunia gitu ya. Nah, kemudian apakah seperti yang dikatakan pemerintah, apakah ini memperkuat ketahanan energi? Menurut saya tidak juga itu ya. Kalau pemerintah mengatakan bahwa stop solar, barangkali iya. Karena kebutuhan 50% solar tadi itu sudah bisa diolah di kilang di Balikpapan gitu ya. Nah, tetapi sehingga stop impor solar itu benar menurut saya itu ya. Tapi untuk menghasilkan 50% impor di kilang Balikpapan tadi, ini kan dibutuhkan crude oil yang itu harus diimpor. Artinya impornya solar tadi di stop, tapi diganti dengan impor crude oil tadi untuk menghasilkan solar tadi. Nah, sehingga menurut saya ya apa ini sama saja itu ya, tidak begitu berpengaruh baik terhadap harga maupun dalam hal ketahanan energi tadi, karena kita masih impor juga minyak mentah meskipun solarnya di stop itu.
0: Tapi dari semua yang ada atau kebijakan yang kemungkinan akan dilakukan, melihat terus perkembangan di global saat ini Pak Fahmi ya, mana yang resikonya paling kecil terutama yang berdampak pada masyarakat berpendapatan rendah kalau begitu Pak?
2: Nah, saya kira B50 E10 itu dikembangkan terus, saya kira cukup bagus juga itu ya. Meskipun ini jangka panjang gitu ya. Tetapi maksud saya jangan fokusnya hanya pada dua itu gitu ya. Kalau hanya dua itu tidak mencukupi dan tidak punya dampak signifikan juga terhadap ketahanan energi tadi. Maka perlu dikembangkan biodiesel-biodiesel yang lainnya gitu ya, atau biofuel gitu ya. Seperti misalnya untuk Pertalite, dan itu kan belum ada gantinya juga. Artinya masih tinggi impor tadi itu.
0: Yeah.
2: Nah, maka mulai sekarang momentum perang ini digunakan untuk menghasilkan tadi diversifikasi selain B50 dan E10 gitu ya. Nah, sementara kalau menghadapi masa jangka pendek ini agak berat juga itu ya, karena sangat tergantung dengan harga minyak dunia yang itu uncontrollable by governments itu ya. Kita nggak bisa mengontrol sampai berapa gitu ya. Nah, maka yang perlu diselamatkan itu adalah fiskalnya tadi.
0: Fiskalnya
2: jangan sampai
0: tadi.
2: kemudian, iya, fiskal pilihannya ini apakah untuk tetap mempertahankan subsidi BBM atau
0: menaikkan harga,
2: tetap digunakan untuk MBG. Ini dua-duanya nggak bisa sekaligus gitu ya, harus dipilih salah satu. Nah, mana yang harus dipilih? Ini sangat tergantung gitu ya dari kebijakan Presiden Prabowo khususnya.
0: Yeah.
2: Kalau yang dipilih melepas subsidi, artinya kan harga BBM akan naik.
0: Yeah,
2: ini saya kira sangat berbahaya gitu ya, dalam kondisi semacam ini gitu ya. Karena pasti akan menyulut inflasi, menurunkan daya beli. Nah, kemudian inflasi sudah tinggi, rupiah sudah jeblok. Nah, ini tinggal tunggu waktu krisis ekonomi itu, Mas.
0: Ya. Nah, kalau begitu, Pak, sinyal apa yang wajib dipantau paling tidak minggu depan yang dapat membantu sebagai penentu kebijakan ini, Pak?
2: Saya kira variabel utama itu adalah harga minyak dunia itu ya. Jadi kalau harga minyak dunia naik dengan cepat seperti sekarang ini gitu ya, tidak menutup kemungkinan itu mencapai 150. Nah, maka harus diputuskan apakah subsidi tetap dipertahankan gitu ya, atau anggaran yang lain. Kalau kemudian menambah utang, ini juga sudah terlalu berat gitu ya, karena utang sudah terlalu tinggi dan banyak negara yang nggak mau ngutangin juga gitu. Jadi antisipasinya tadi kan menyelamatkan fiskal. Pilihannya adalah apakah mempertahankan subsidi atau mempertahankan MBG. Atau menunda MBG gitu ya, sampai kondisinya sudah cukup bagus. Nah, kemudian nanti dilanjutkan nggak masalah gitu ya. Tapi kalau melepas subsidi, ini terlalu berbahaya menurut saya gitu ya. Karena pasti inflasinya akan tinggi, barang-barang kebutuhan pokok akan meningkat, rakyat miskin semakin miskin gitu ya dengan harga yang tinggi tadi. Nah, ini apa krisis di depan mata kita kalau itu terjadi gitu, Mas.
0: Baik. Pak Fahmi Radi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini, Pak.
2: Sama-sama.
0: Salam sehat,
2: selamat malam. Mas.
0: Amin, amin.
2: Ya,
0: terima kasih.
2: Malam.
0: Ya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami, pengamat ekonomi energi UGM Fahmi Radi, terkait dengan harga minyak dunia yang menembus 100 US dollar per barel.
1: Wawancara Pro 3.
3: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
4: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
5: Aku juga pernah merasa begitu tau, Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
4: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
5: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
4: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
5: Ye, betul itu.
3: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zay. Kementerian Koperasi meminta para manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih memahami potensi desa dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar menyusun strategi bisnis koperasi agar mampu memberikan manfaat bagi warga. Saat membuka pelatihan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Makassar, Sulawesi Selatan, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destri Anasari mengatakan, keberhasilan KDKMP tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga kemampuan manajer dalam membaca potensi daerah, menyusun strategi, dan mengambil keputusan yang tepat. Ia meminta setiap manajer aktif berkomunikasi dengan kepala desa dan masyarakat untuk memahami kondisi wilayah serta kebutuhan yang dapat dijawab melalui usaha koperasi. Informasi lainnya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan memetakan sejumlah solusi dari kendala yang dihadapi peternak sapi perah di Jawa Barat sebagai bahan penyusunan rapat koordinasi teknis sebagai langkah percepatan menuju target swasembada pangan pada 2035. Wakil Menteri Koordinator Pangan, Hanif Faisal Nurofik mengatakan bahwa Jawa Barat menjadi wilayah strategis dalam pengembangan sapi perah nasional dengan menyumbang hampir 30% produksi susu nasional. Dirinya menyebutkan telah melakukan peninjauan dengan hasil menunjukkan masih dibutuhkan intervensi pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar yang dihadapi oleh peternak. Informasi

Informasi dari dunia olahraga, pelatih baru tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, menyebutkan negaranya bisa mengalahkan siapapun, termasuk tiga negara terkuat saat ini, Spanyol, Argentina, dan Perancis, asal mereka bermain dengan identitas sendiri. Klopp dilaporkan menandatangani kontrak dengan Jerman sampai 2030, termasuk memimpin tim ini pada turnamen besar terdekat yaitu Piala Eropa 2028 yang digelar di lima negara, Inggris, Irlandia Utara, Republik Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Adapun laga pertama Klopp bersama Jerman akan tersaji 2 bulan lagi, tepatnya pada 25 September ketika timnya melawan Belanda pada laga pertama Nations League musim baru.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
1: Angkat pusing lebih asik menambah.
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
3: Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
4: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
5: Bu guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
2: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
6: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
7: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
8: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
9: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
10: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
11: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman, dan tentunya seluruh lapisan masyarakat

0: termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Tuh kan, pasti dia nggak beres sih.
3: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang, nggak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati,
4: sampai sembuh.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil mengisap kretek dan bertanya, apakah paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setyonegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
2: Indonesia Menyapa Malam.
3: Baik, benar kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam dan nanti kami akan hadir dalam sesi To The Point malam hari ini. Dan silakan nanti kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, dan juga pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dalam To The Point nanti kami akan menyoroti kejahatan jalanan seperti begal, kemudian jamret dan curanmor yang belakangan meresahkan warga di kawasan Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk itulah nanti kami juga akan menyoroti bagaimana di tengah situasi tersebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara tangkap begal dengan memberikan hadiah tunai 5 juta rupiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan dan menyerahkannya hidup-hidup ke polisi. Sekali lagi nanti kami undang Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.
1: Ini tangan Rahma, ini tangan Ayah, dan ini tangan Ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang Ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan Ibu harus bantu Ayah sampai Ayah sembuh. Pas Ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan Ibu harus selalu ngingetin Ayah untuk minum obat dari Ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, Ibu, dan Ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang Ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
2: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh!
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara bagi masyarakat yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan seperti begal dengan hadiah uang tunai hingga 50 juta rupiah. Kebijakan itu diambil sebagai upaya memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat di tengah keresahan warga terhadap maraknya aksi kriminalitas. Dan ia juga turut meminta masyarakat tetap menyerahkan pelaku ke aparat kepolisian dalam keadaan hidup. Dan pendengar, itulah gambaran To The Point kami di malam hari ini. Nanti kami undang Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Dan inilah To The Point untuk malam hari ini.
3: To The Point.
0: Sayembara tangkap begal, solusi efektif atau justru beresiko? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami, seorang kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Profesor Nandang Sambas.

silakan, kami juga mengundang Anda terlebih dahulu jika ada dari Anda yang ingin memberikan pendapat Anda bagaimana sebenarnya solusi yang paling efektif untuk meredam kejahatan jalanan seperti begal yang sedang atau yang dinilai marak di wilayah kota Bandung atau Bandung Raya. Apakah dengan sayembara yang diadakan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merupakan langkah yang cukup efektif meredam pelaku kejahatan begal, atau ada hal lain yang Anda usulkan atau Anda sarankan untuk tetap dapat menjaga kondisivitas keamanan di satu wilayah. Kami tunggu telepon Anda 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.

0: Pada Rabu 22 Juli 2026, kejahatan jalanan, begal, jambret, dan curanmor dinilai meresahkan warga di kawasan Bandung Raya memicu keresahan publik yang cukup luas. Kemudian 23 Juli 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara tangkap begal lewat akun Instagram pribadinya dengan hadiah hingga Rp50 juta bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku dan menyerahkannya hidup-hidup ke polisi. Dana diklaim dari kantong pribadi dan bukan dari APBD. Kemudian di hari yang sama, seorang kriminolog dari Universitas Islam Bandung mengapresiasi niatnya tetapi mengingatkan agar penegakan hukum tetap dipegang oleh aparat, bukan oleh warga, agar tidak memicu negara preman. Sementara itu pada Jumat 24 Juli atau hari ini, Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto menyatakan dukungan sambil mengimbau warga tetap tidak main hakim sendiri dan segera menyerahkan pelaku ke aparat. Ada Pak Haryanto di Kota Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
1: Selamat malam, Om Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda bagaimana, Pak?
1: Iya, jadi teringat film Cowboy itu, Om Rudi, dan ada tulisannya Wanted.
0: Nah, itu iya.
1: Saya khawatir, Om Rudi, ya. Mudah aja kan nggak salah tangkap ya kan, karena tergiur dengan Rp50 juta itu merugi ya kan. Tahu-tahu dibawa loh, ini orang padahal nggak salah, bukan begal, karena memburu tadi 50 juta. Mudah aja kan nggak seperti itu,
0: yeah.
1: Ini kan dugaan saya aja merugi ya. Nah itu kan karena apa, karena memburu uang tadi itu. Kemudian ya kalau di apa ya, kejahatan jalanan, street crime ini, merugi ya. Ya pasanglah CCTV kan, Om Rudi ya kan, yang viral-viral itu kan ada CCTV kan, bisa terdeteksi, terlacak ya kan. Kalau yang jadi persoalan itu, kalau yang nggak ada CCTV, nggak ada yang jadi saksi, siapa itu pelakunya? Nah itu yang akhirnya apa, jadi misteri, Om Rudi ya kan, siapa pelakunya?
0: Yeah,
1: dan kemudian Om Rudi ya, kalau dia begal misalnya yang diambil tuh motornya, terus siapa penadah motornya itu, Om Rudi? Kemudian pelakunya itu kan, ini kan ada korban juga kan, pelakunya itu kan motornya dijual, uangnya itu dipakai untuk apa itu? Itu juga perlu ditelusuri, Om Rudi ya kan? Apakah pakai poya-poya aja kah? Atau mungkin beli miras kah, beli narkoba, nggak tahu kita ya kan? Kita serahkan
0: uang hasil kejahatannya itu ya Pak ya?
1: Iya, selain itu kan yang siapa penadahnya, kalau itu motor apa, yang diambil itu HP kah, motor kah, atau apa kan?
0: Baik.
1: Pasti kan ada barang berharga ya kan, yang jadi incarannya atau merugi ya?
0: Ya.
1: Mudah-mudahan korbannya yang nggak sampai meninggal dulunya atau apa, tapi mereka ini kan nggak peduli, Om Rudi ya kan.
0: Baik,
1: pokoknya nekat banget. Terima kasih, Om Rudi.
0: Terima kasih. Selamat malam, Pak Haryanto di Kutai Barat. Kemudian ada Pak Alvin di Pekanbaru. Pak Alvin, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Rudi Jan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda, perpandangannya bagaimana nih?
2: Ya. Efektif atau begal ditangkap? Ya kalau saya solusinya bagus itu, Pak Dedi Mulyadi itu kan, karena dia ada subsidinya juga dari YouTube kan uangnya. Kalau di Sumatera itu, Bang Rudi Zen, ada manusia kaleng, manusia besi namanya, di Medan. Merayap itu besi-besi itu, besi-besi misalnya bangunan besi-besi kayak pagar negara, pagar apa, itu dimakannya, dihilangkannya itu. Nah itu yang saya herankan ya, sebenarnya kan yang solusinya Satpol PP atau polisi lah kan sebagai penegak hukumnya kan. Nah tapi karena jarang di lapangan, ya, itu yang menyebabkan orang itu berbuat kejahatan. Begal-begal ini contohnya, Bang Rudi, ada di Instagram di Tangerang. Dua orang siswa dibegal, satu tewas. Cobalah Bang tengok tuh di Instagram. Begal-begal itu. Ini contoh lah, satu lagi ada tambahan, Bang Jaya, Rudi Jaya. Ini tadi kan tentang Houthi dengan Selat Hormuz ya. Di Pekanbaru sedang langka nih minyak nih. Dari pagi sampai sore. Ya,
0: hari ini ya.
2: Itu aja informasi. Salam RRI.
0: Ya, terima kasih untuk informasinya Pak Alvin di Pekanbaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Profesor Nandang Sambas. Prof. Nandang, selamat malam, Prof.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikut prihatin juga apa yang menjadi keresahan warga Kota Bandung akhir-akhir ini akibat adanya kejahatan jalanan, termasuk diantaranya begal. Prof, kenapa sih kok begal ini terus muncul di satu wilayah tertentu ini, Prof?
3: Ya, pertama banyak faktor yang menyebabkan muncul atau meningkatnya, karena kalau begal sebetulnya sih dari sejak beberapa tahun yang lalu juga di Bandung khususnya ya,
0: Ya.
3: Banyak terjadi kejadian-kejadian pembegalan, penjamretan dan lain-lain ya, perampokan dan lain-lain khususnya yang terkait dengan pembegalan jalanan itu atau kejahatan jalanan sebetulnya sudah lama terjadi. Memang mungkin awal-awal bulan ini atau pada bulan ini semakin marak karena nampaknya kejadiannya masif di beberapa daerah-daerah tertentu. Kita lihat informasi yang kita temukan di hampir semua wilayah Bandung ya, Bandung Selatan, Bandung Utara, Bandung Timur,
0: Iya.
3: dan beberapa wilayah itu ternyata juga terjadi. Dan ya akibatnya apa? Meresahkan. Terjadinya meresahkan itu karena memang juga karena informasi juga masif disampaikan. Selain juga Nah, selain juga karena memang nampaknya kejadian-kejadian begal sekarang itu berani dalam arti tambah brutal, karena bukan hanya di waktu-waktu sepi atau waktu-waktu
0: Iya, yang itu
3: malam hari.
0: sehari
3: Umumnya
0: ya.
3: kan dulu kalau kalau begal itu kan tempat-tempat sepi, malam hari,
0: Malam hari.
3: siang bolong pun sekarang kan ada. Ya, mungkin pertama karena memang kesempatannya semakin semakin lebar, semakin luas. Karena sehingga dia semakin berani, kan begitu.
0: Baik, ya. Kita
3: Salah
0: terima
3: satu
0: dulu
3: faktor.
0: pendengar ini, Prof. Nandang ya. Ada
3: Ya.
0: Bu Haryanti di
3: Ya.
0: Toli-Toli. Bu Haryanti, selamat malam. Halo, Bu Haryanti. Ya, tampaknya terputus ini Bu Haryanti. Baik, nanti kami berikan kesempatan lagi untuk Anda pendengar untuk dapat bergabung di perbincangan kita di malam hari ini. Ya, kalau begitu Prof, sebenarnya profil umum pelaku begal tuh seperti apa?
3: Sebetulnya tidak ada, nampaknya tidak agak sukar juga mengidentifikasi tentang karakteristik. Tapi umumnya begini, kalau kalau lihat di Bandung khususnya ya, begal di Bandung itu kan dilakukan oleh kelompok anak-anak yang usianya nampaknya masih di bawah 30 tahunan, bahkan kebanyakan kita lihat anak-anak remaja atau mereka-mereka yang sebetulnya masa-masa yang sedang ya sangat potensi sebetulnya ya, generasi muda itu sangat-sangat potensi kalau memang itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi justru ini karena mungkin mereka itu tidak tersalurkan imajinasi, keinginan dan kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga nampaknya sekarang lebih banyak mereka berpikiran secara secara instan. Kebutuhan semakin meningkat ya, kebutuhan semakin meningkat, sementara peluang untuk memenuhi kebutuhannya tidak ada, akhirnya dia dengan menggunakan berbagai cara dan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menghasilkan sesuatu karena kebutuhan terus mendesak gitu.
0: Ya, kita sudah ada lagi Bu Haryanti yang tadi terputus ya. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat malam.
4: Iya, halo, selamat
0: Iya,
4: malam Guru
0: selamat malam.
4: Gitein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Prof. Nandang Sambas, kriminolog dan ahli hukum pidana dari UNISBA
4: Benar.
0: Bandung. Silakan.
4: Pak Profesor ya, gimana itu ya, takutnya sih sayembara itu takutnya terjadi perlawanan ya. Gimana kalau masyarakat terus begalnya itu bawa-bawa senjata tajam atau apalah begitu ya, jadinya nanti jadi kriminal itu kalau pada berantem itu ya. Saling membela diri. Mungkin kalau apa kalau mungkin kita mau kasih masukan ya, mungkin diaktifkan lagi tuh misalkan pengawasan ya, seperti ronda malam ya, mungkin aktifnya di situ, terus pengawasan dari para petugas memang harus diperketat lagi, jangan melibatkan masyarakat. Masyarakat boleh terlibat tapi itu takutnya ya, kalau takutnya begalnya bawa-bawa senjata tajam terus mereka adakan perlawanan, nah akhirnya jadi kriminal itu, saling
0: Baik.
4: membunuh jadinya nantinya. Itu sih yang dikhawatirkan, yang pasti pengawasan aja sih mungkin ya dari pihak para petugas kalau
0: Baik, Bu.
4: dibantu sama masyarakat itu, jangan sampai takutnya nanti ada pelanggaran HAM itu ya kalau sudah
0: Oke.
4: jadi terjadi kriminal. Itu aja sih, terima
0: Baik,
4: kasih,
0: terima
4: selamat
0: kasih.
4: malam.
0: Selamat malam, Bu Haryanti. Pak Udin di Boyolali, kita tampung dulu dua ini, Prof ya. Nanti baru kita tanggapi. Pak Udin di
3: Ya.
0: Boyolali, selamat malam. Halo, Pak Udin.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Udin. Apa yang mau disampaikan, Pak?
5: Menurut saya itu adalah aparat keamanannya atau polisinya yang kurang gitu. Kurang untuk menindak gitu.
0: Keamanan
5: Seperti
0: ya.
5: misalnya di sini contohnya ada orang balapan liar banyak gitu ya. Yeah. Polisi hanya berjalan saja pakai mobil, tidak menindak gitu.
0: Oke.
5: Okay. Nah itu begal juga kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau nindak langsung nindak tegas, tangkap gitu udah. Karena okay. di Indonesia tuh jadi apa aja boleh, yang penting tidak boleh jadi apol, pembunuh atau pengedar atau pemakai narkoba gitu.
0: Baik. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Udin. Itu dua hal dari pendapat pendengar kami ini, Pak. Sekaligus mungkin Anda bisa menanggapi, Prof. Dengan adanya sayembara yang dikeluarkan oleh KDM ini, efektivitasnya bagaimana? Atau ada hal lain yang dikhawatirkan? Karena itu nanti di tangan masyarakat tuh ini. Gimana ini, Prof?
3: Ya, yang pertama ya kita sambut baik keinginan pemerintah dalam hari ini gubernur kita untuk dalam upaya mengantisipasi, jadi perhatian lah. Dari satu pihak memang kita perlu sambut baik atensi pemerintah. Tetapi ya saya sih sebagai orang hukum ya tentunya harus berpijak pada aturan, pada hukum. Kita itu kan negara hukum, maka segala sesuatu juga harus berpijak pada aturan hukum. Terlepas bahwa para begal itu adalah orang-orang yang melanggar hukum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk mengantisipasi atau menangani persoalan-persoalan pelanggaran hukum itu jangan juga dengan dilakukan melanggar hukum kan okay. gitu. Kalau saya sih tadi khawatir gitu, betul Ibu yang disampaikan tadi yeah. khawatir justru nanti dampak negatifnya. Jadi kalau pandangan saya optimalkan saja aparatur, instrumen hukum, lembaga-lembaga negara, APH dalam hal ini yang sudah ada untuk lebih optimal okay. dan justru lebih memappingkan tentang persoalan-persoalan ini yeah. sehingga nanti jangan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat. Khawatir masyarakat itu nanti malah berlebihan walaupun terukur baik. Atau hanya untuk menangkap dan lain-lain, tapi ya masyarakat susah kadang-kadang ya. Mengatur mengkondisikannya. Ya.
0: Tapi ketika ada sayembara gitu. Nih Prof, ini kan artinya penegakan hukum itu seolah-olah nih Prof ya, ada di tangan masyarakat yang tidak memiliki kewenangan betul. Penegakan hukumnya di situ atau atas inisiatif sendiri. Ini saya pernah baca itu namanya vigilantisme ini Prof. Nah,
3: iya itu kalau
0: resiko warga itu jadi lebih agresif. Iya, tingkat resiko warga
3: main
0: lebih
3: sendiri.
0: Betul, lebih agresif bagaimana nih, Prof?
3: Betul, bisa menambah. Sudahlah dalam kondisi sekarang, kondisi sekarang itu sebetulnya masyarakat juga sudah melakukan upaya penanganan-penanganan yang berlebihan. Walaupun saya ya secara pribadi saya juga sih gemes kalau mendengar ada ibu-ibu yang mau ke pasar di jamret, ada orang yang sedang naik motor tiba-tiba dari belakang, itu suka gemes. Tapi kan persoalan-persoalan dengan dilawan secara brutal walaupun tadi katanya apa terukur dan lain-lain ya susah sih.
0: Batasannya kan enggak jelas di situ. Iya.
3: Betul, apalagi diiming-iming dengan sayembara. Khawatirnya malah dengan dorongan-dorongan sayembara, maka dengan berbagai macam cara dia lakukan sehingga menjadi tidak terukur lagi kan gitu buat. Yang terjadi apa? Ya tadi antar seolah-olah kan perang tanding preman gitu kan. Jadi negaranya bukan negara hukum kalau begitu.
0: Bisa aja itu manipulasi atau disetting malah ya demi uang 50 juta betul. Tadi nih Prof ya.
3: Betul, dalam praktek kan dulu ketika ramai sudah ada penculikan-penculikan anak, orang yang sakit saja ketika kelihatannya seperti mencurigakan mau menculik malah sampai ramai dipukuli karena takut karena diduga sebagai penculikan misalnya seperti itu.
0: Oke. Kita
3: itu yang dikhawatirkan
0: sebetulnya. Iya. Prof, kita terima lagi pendengar Prof ya. Ada dua pendengar lagi, ada Bu Dinda di Bogor dan ada Pak Dalijan di Bantul. Bu Dinda dulu saya sapa. Bu Dinda, selamat malam. Halo Bu Dinda.
6: Ya, halo selamat malam Bung Rudi.
0: Selamat malam, ada Profesor Nandang Sambas, kriminolog dan ahli hukum pidana Unisba. Silakan.
6: Selamat malam, Prof.
3: Selamat malam, Bu Linda.
6: Sampurasun.
3: Lampes. Bogor, hujan. Hujan enggak Bogor, Bu? Bandung, dingin.
6: Enggak hujan, tapi dingin, Prof. Di ini, di Bogor.
3: Iya, gimana? Silakan.
6: Sayembara dari yang di apa namanya yang dari Gubernur Jawa Barat ya, Prof. Ya. Betul. Agak-agak saya dari saya pribadi agak-agak kurang setuju gitu, Prof. Karena takut-takut nanti masyarakat itu karena feeling masyarakat biasa, masyarakat awam dengan feeling aparat itu kan beda ya Prof ya, kayak Bung Rudi ya. Jadi ini orang biasa sama orang yang luar biasa lah meren begitu ya, itu kan ketahuan gitu ya kalau aparat. Jadi lebih baik aparat aja yang siaga gitu di di berbagai wilayah yang memang sering ada begal itu gitu kan, lebih siaga lebih siaga lagi, lebih baik dari aparat, jangan melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat mah mungkin hanya membantu aja, mungkin kasih informasi beran begitu ya. Itu aja sih menurut saya, Profesor.
0: Ya, terima kasih Bu Dinda. Selamat malam. Iya, selamat malam Bu Dinda. Pak Dalijan di Bantul, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Mas Rudi.
0: Iya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau Anda gimana nih, Pak Dalijan?
7: Selamat malam Profesor.
0: Iya.
7: Selamat malam, Pak. Ini dari Bantul, anginnya kencang banget.
8: Gimana? Ya,
7: kalau saya begini Mas, kalau masalah begal itu pasti membawa senjata tajam. Kalau misalnya masyarakat untuk melawan itu kayaknya kalau nggak punya ilmu ya itu kasihan, pasti bawa senjata tajam nanti repot. Itu ya saya pernah di Bandung Mas, waktu dulu ya Mas ya, dia itu masih anak kecil, anak-anak. Itu dia itu nyolong dia itu bawa pedang. Dia, saya tahu saya diancam waktu itu. Saya diamin gitu aja. Ya itu lebih baik itu aparat harus bertindak tegas.
0: Jadi aparat ini Pak Dalijan ya.
7: Kita aja Mas. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dinda, Pak Dalijan lebih mengedepankan ini permasalahan ya aparat saja yang turun untuk memberikan pengamanan di wilayah tertentu ini. Gimana menurut Anda nih Prof?
3: Iya, aparat itu lembaga yang resmi ditunjuk oleh undang-undang, gitu, perintah undang-undang dalam melakukannya. Itu aparat saja yang sudah ada delegasi dari pemerintah, ya itu dibatasi Pak ruang geraknya Mas. Yaitu dalam rangka misalkan di hukum acara pidana. Ada yang namanya tindakan-tindakan tertentu, misalkan gitu kan ya. Tetapi juga dibatasi karena aparat pun yang tadi saya katakan punya legalitas, ya khawatirkan justru nanti main hakim sendiri atau melebihi kewenangannya, menyalahgunakan wewenang. Apalagi masyarakat, gitu kan ya, khawatirnya yang tidak berarti masyarakat lebih tidak memahami tentang aturan, ya, tetapi juga khawatirnya malah tadi malah menjadi korban, gitu kan ya, dengan tujuan hanya ingin mengantisipasi, menangani, tapi jangan-jangan juga malah diserang oleh rampoknya sendiri, malah jadi victim, jadi korban malah. Gitu kan ya. Itu juga persoalan lain.
0: Baik, Prof, dikatakan sebar ini memberikan efek jerah. Kalau dari perspektif kriminologi ini, Prof, dan hukum pidana kita, mana yang lebih efektif, sanksi atau hadiah, Prof?
3: Sebetulnya dua jalur istilahnya atau sukses kembar dalam menangani itu penyakit masyarakat. Ini kan kejahatan itu kan salah satu bentuk penyakit masyarakat. Kalau kita berpijak kepada teori kedokteran, kalau ingin mengobati suatu penyakit itu, cari dulu akar permasalahannya apa, diagnosa dulu, bukan akibatnya. Gitu kan ya, bukan yang simptomnya gitu kan ya, tapi juga akar permasalahannya. Kalau simptomnya saja yang ditangani, akar permasalahan tidak disentuh, tidak akan selesai persoalan.
0: Oke.
3: Gitu, makanya jalurnya dengan upaya-upaya ketahui apa permasalahan yang sesungguhnya, maka nanti dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Gitu kan, mengantisipasi menanggulangi begitu.
0: Artinya di situ pun juga bukan masyarakat sipil berarti Prof ya.
3: Bukan, masyarakat sipil itu betul tadi kata Ibu Lida atau siapa, itu hanya supporting sebetulnya. Karena yang diberikan kewenangan itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, aparat penegak hukum.
0: Apalagi ada kata serahkan hidup-hidup ini, bisa-bisa tafsirannya berbeda ini Prof. Kan?
3: Berbeda, masyarakat itu sekarang sebetulnya bisa dua kemungkinan. Kenapa dia melakukan kejam atau tindakan-tindakan ini, sebetulnya bisa juga karena dia sebetulnya ada sesuatu yang di kepalanya itu gemes gitu kan ya. Gemes itu bukan hanya kepada si penjahat, si jamret itu. Jangan-jangan fenomena sekarang dengan melihat perilaku-perilaku yang lainnya yang sebetulnya tidak tersentuh oleh hukum, ketika ada orang yang menjadi ini, dia malah disalurkan tuh ke kekesalannya. Jangan-jangan juga seperti itu.
0: Dan apa dampak sosial dari hadiah yang besar seperti ini, Prof? Kalau begitu.
3: Ya tadi khawatirnya malah menjadi antar masyarakat jadi konflik. konflik-konflik antar masyarakat. Gitu ya, konflik antar masyarakat di mana masyarakat di satu pihak memang ingin membalas dendam, apalagi kalau sudah jadi korban misalkan gitu kan ya. Di pihak lain juga kita sebagai negara hukum menjadi malah tidak jelas nih penanganannya.
0: Okay.
3: Terhadap mereka-mereka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, kecuali kalau ya jangankan yang diduga, yang ini juga sama, tetap harus dilindungi dulu ketika tertangkap tangan, ketika sedang membegal juga dengan upaya-upaya, apalagi orang-orang yang perlindungan HAM misalkan gitu, yang perspektif HAM. Ya, tapi intinya gini lah, kita sebagai negara hukum tentunya juga harus ini, walaupun tadi dikatakan harus terukur gitu kan ya, harus dengan cara-cara yang baik, tapi tadi masyarakat kalau sudah ini, kalau dalam teori sosiologi yang namanya kalau sudah kerumunan itu sudah diatur, crowd namanya ya. Sudah diatur tuh biasanya kan. Okay. Nah, itu susah mengantisipasinya.
0: Baik. Gitu. Kita sapa lagi pendengar ini Prof Nandang ya, ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam.
8: Selamat malam Bung Rudi Jen, selamat malam Bapak Profesor.
0: Iya, silakan Pak Arman.
3: Selamat malam, Pak.
8: Iya, ini harus hati-hati ini kayaknya nih. Statement-nya enggak boleh kayak gitu sebenarnya itu. Bung Jen, Pak Profesor, sama aja dengan melemahkan aparat penegak hukum itu. Jadi kalau masyarakat dilibatkan bahaya, karena apa? Bisa jadi tertuduh nanti. Misalkan meninggal orangnya, nanti di penjara tuh, diperkarakan nanti. Kasihan masyarakat. Di sini aja ada wakar jaga malam itu. Dia maling, kemudian dia pergokin, sekalinya dia dihajar oleh maling, dia bela diri, malingnya mati, di penjara itu wakarnya, ya main-main itu, jadi membela diri dan itu bahaya sekali, karena aparat sekarang juga aku perhatikan itu tidak dipersenjatai itu, makanya senam jantung juga menghadapi begal yang pakai tajam, apalagi ilmu debusnya Jawa Barat ini luar biasa ini. Nah itu. Jadi saya berharap intelijen-intelijennya kan ada itu. Baik dari TNI, dari Polri, ada di masyarakat. Informan-informan RT itu kan informan itu. Hansip itu kan informan juga itu. Sebenarnya itu sudah ketahuan kok siapa-siapa orang-orangnya itu. Cuma ya itu tadi takut itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof, mungkin bisa memberikan tanggapan apa yang disampaikan Pak Arman.
3: Jadi di dalam hukum pidana itu ada pasal, ada ketentuan yang bisa membela diri namanya ya, membela diri dalam keadaan terpaksa. Itu pun diatur, harus ada dua syarat. Pertama, keadaan terpaksa mendesak untuk melindungi diri, harta atau nyawa termasuk orang lain. Yang kedua, kalau melakukan tindakan harus proporsional. Proporsionalnya itu jangan sampai keuntungan yang diperoleh melebihi dari risiko yang akan muncul. Nah itu, karena kalau lebih tadi risikonya bisa kena sanksi. Tetap saja tidak menghapuskan pidana, tidak menghapuskan kesalahan ketika melakukan tindakan-tindakan dengan alasan bela diri lalu berlebih gitu kan. Misalnya hanya orang mau menyerang secara fisik saja, tidak ada senjata misalkan, tapi dilakukan dengan tindakan-tindakan berlebihan, itu juga sebetulnya melanggar hukum, walaupun sih ringan hukumannya, tidak sebanding dengan ada niat untuk melukai atau menghabiskan nyawa misalkan gitu. Tapi memang itu menjadi persoalan. Tapi yang lebih khawatir lagi tadi, memang sih tadi yang namanya penyakit ada konflik antar mawarta negara. Kalau saya tadi lebih menekankan ya, jadi optimal kan semua instrumen aparatur penegak hukum yang ada, polisian sampai satpam, bahkan kalau di Bandung sekarang juga di lingkungan kami misalnya ada juga yang namanya ronda misalkannya sudah mulai lagi bergilir ronda, kemudian juga tadi mungkin bisa supportingnya yang lain tadi Babinsa lah, yang lainnya. Kita di Jawa Barat itu kan punya kepolisian dari mulai Polda Jabar misalkannya, kepolisian daerah Jawa Barat itu kan linknya, jaringannya sampai ke polsek-polsek. Nah itu optimalkan saja dengan melibatkan tadi bagaimana dengan tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW menjaga masing-masing lingkungannya dengan cara-cara diberikan pemahaman bagaimana cara upaya kalau misalkan ada dugaan-dugaan tentang kekhawatiran terjadi sesuatu peristiwa. Nah itu gue bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana hubungan komunikasi memberikan informasi kepada petugas, jangan sampai nanti malah tadi karena tadi khawatir, apalagi di sayembara ada ingin dapat hadiah dengan cara tanpa perhitungan dia mau mencoba menangkap malah menjadi korban akibatnya. Nah, itu juga khawatiran.
0: Oke, ke depan apa menurut Anda ini, Prof. Nandang, yang sebaiknya dievaluasi pemerintah daerah dari kebijakan seperti ini, Prof?
3: Kalau ada, nah ini kan tadi saya katakan, sebetulnya kan persoalan-persoalan akar permasalahannya apa? Lingkungan yang menyebabkan mendorong munculnya semakin tingginya tingkat tadi kerawanan itu apa? Itulah justru yang harus dievaluasi, di mappingkan di ini. Kalau ada dana yang sangat besar, mendingan tadi penerangan jalan, keamanan dan lain-lain, lalu fasilitas-fasilitas lain lebih dioptimalkan, CCTV lah, misalkan penerangan dan lain-lain, supaya nanti juga masyarakat lebih aman atau paling tidak juga tidak banyak polis-polis hajar yang peluang orang untuk melakukan kejahatan gitu kan ya, termasuk juga mungkin fasilitas-fasilitas yang lain yang perlu dibenahi untuk ditingkatkan gitu kan ya, karena ya tadi saya katakan salah satu faktor mendorongnya orang berani itu karena memang ada keterdesakan kebutuhan, juga karena lingkungan kondusif untuk melakukan kejahatan itu. Yeah. Gitu kan. Jadi sarana-prasarana justru harus ditingkatkan. Jadi upaya preventif perlu ditingkatkan, represif ketika terjadi juga perlu dilakukan. Baik. Namun secara teori upaya-upaya pencegahan itu jauh lebih minim, jauh lebih risikonya lebih kecil dibandingkan dengan upaya represif gitu. Yeah.
0: Prof. Nandang Sampas, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI di malam hari ini, Prof. Salam sehat, selamat malam.
3: Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Bandung aman dan kota-kota lain juga ikut aman juga.
0: Amin. Ya. Hatur nuhun, Prof. Selamat malam.
3: Sama-sama.
0: Monggo. Demikian tadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, demikian tadi kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Profesor Nandang Sambas, dalam To The Point kita di malam hari ini. Dan pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Nanti kami akan hadir dalam informasi yang akan disampaikan reporter kami. Tetapi Anda juga masih terus dapat memberikan pendapat Anda, komentar Anda terkait dengan tema perbincangan kami, terutama dalam To The Point tadi ataupun sebelumnya, melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan nanti kami juga masih akan hadir dengan topik-topik perbincangan lainnya di malam hari ini. Dan juga informasi yang Anda sampaikan nanti kami upayakan untuk kami bacakan di malam hari ini yang telah kami terima melalui pesan WhatsApp kami. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam.
9: Kilas Berita.
10: Mahkamah Konstitusi mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. MK juga memerintahkan agar kuota internet yang telah dibeli pelanggan dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman menjelaskan isu pelibatan Babinsa TNI dan Babin Kamtibmas Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Rian.
11: Iya baik, Rudi dan pendengar Pro3 RRI Bom, memang Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman ini menjelaskan isu pelibatan Babinsa TNI dan Babin Kamtibmas Polri yang dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Karena menurutnya pelibatan Babinsa TNI dan Babin Kamtibmas Polri ini hanya sebatas pendampingan terhadap petugas Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut dikatakan Dudung usai menghadiri pencanangan pelayanan publik di kantor Kementerian PAN-RB, di mana Dudung mengatakan Babinsa dan Babin Kamtibmas memang tidak memiliki kewenangan melakukan penagihan, pemeriksaan, ataupun tindakan represif kepada wajib pajak. Dan petugas DJP pun tetap menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
12: Dikoordinasikan dengan Dirjen Pajak bahwa jangan sampai mungkin ada masyarakat yang belum paham bagaimana tentang bagaimana kewajiban membayar pajak. Kan banyak celah-celah yang masyarakat yang belum tahu. Nah ini mungkin petugas pajak itu datang. Dan kemudian sifatnya itu hanya pendampingan, bukan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang represif, tidak. Rasa.
11: Dan diketahui juga pendengar, Dudung pun menjelaskan pelibatan aparat kewilayahan didasarkan pada pemahaman mereka terhadap kondisi masyarakat di daerah binaan. Kehadiran Babinsa dan Babinkamtibmas ini diharapkan membantu penyampaian sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban perpajakan, di mana sebelumnya memang Direktorat Jenderal Pajak ini menegaskan bahwa Babinsa, Babinkamtibmas maupun perangkat desa bukan petugas pajak, sehingga tidak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan penagihan ataupun penegakan hukum perpajakan. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
3: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
4: Mas, si Dika tuh bilang cita-citanya mau jadi ilmuwan. Emang ada ya sekolah yang bisa mendukung?
5: Ada. Aku baru baca tentang sekolah unggulan Garuda. Katanya dirancang untuk mengembangkan siswa berprestasi agar siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
4: Wah, berarti bukan cuma nilai yang bagus, tapi juga bakat dan potensi anak ya?
5: Betul. Yang penting sekarang kita dukung Dika belajar, berani bermimpi, dan terus berusaha.
4: Setuju.
2: Indonesia membutuhkan generasi unggul untuk masa depan. Mari dukung anak-anak mengembangkan potensi terbaiknya dan cari informasi resmi mengenai sekolah unggul Garuda melalui pemerintah. Karena setiap anak berhak meraih cita-cita setinggi langit.

0: buku, meja, sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Kementerian Sosial menyiapkan regulasi dan skema simulasi terkait penyaluran bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan dan sejenisnya melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa mekanisme tersebut dirancang agar masyarakat keluarga penerima manfaat bansos, khususnya di kawasan pedesaan, dapat mengambil hak secara lebih cepat dan mudah. Saifullah menjelaskan bahwa sementara ini ada dua opsi skema yang sedang didalami pemerintah, yaitu bank-bank Himbara membuka gerai agen perbankan di KDMP atau penyaluran ditransfer langsung ke rekening KDMP. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bergerak cepat merespons pemberitaan mengenai kondisi SDN Tanggirejo di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kerusakan berat. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan bahwa sekolah tersebut dipastikan akan segera direvitalisasi melalui program Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2026. Program revitalisasi satuan pendidikan lanjutnya merupakan salah satu prioritas Kemendikdasmen dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Informasi mancanegara, Korea Utara mengecam Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan menyusul seruan mereka agar Pyongyang melakukan denuklirisasi secara menyeluruh dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ketiga negara di Manila awal pekan ini. Dalam pernyataan yang dimuat kantor berita pusat Korea atau KCNA, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyebutkan seruan tersebut sebagai upaya sia-sia untuk menyangkal dan melanggar hak konstitusional. Kementerian itu juga meminta ketiga negara tidak lagi mengangkat isu denuklirisasi karena menurut Pyongyang persoalan tersebut telah diselesaikan secara final dan tidak dapat diubah.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
6: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wenare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
7: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
8: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
9: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok, nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh, satu botol dari 1 juta orang jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.

0: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.

0: Peringkat pertiga, Badan Kepegawaian Nasional atau BKN belum lama ini melaksanakan program baru yang memungkinkan para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan BKN untuk bisa bekerja dalam penempatan yang dekat dengan domisili masing-masing individu. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, program tersebut dilaksanakan untuk membantu para ASN meningkatkan produktivitas sekaligus menghemat biaya sehari-hari. Program itu diharapkan nantinya bisa diterapkan untuk tingkat kementerian hingga ke tingkat daerah. Bagaimana efektivitasnya dan apa kendala yang mungkin dihadapi ketika program tersebut diterapkan? Dekat rumah kinerja tetap optimal, menguji program baru BKN, kami akan memperbincangkan hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum, Ferdian Andi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ferdian Andi, selamat malam, apa kabar?
2: Selamat malam, Mas Rudy, apa kabar Mas?
0: Selamat enggak? Iya nih, betul, tapi masih saya sering baca kok tulisan-tulisan Anda ini, Bang Ferdian. Oke. Iya, sebenarnya kalau melihat dari apa yang direncanakan oleh BKN, walaupun sementara ini untuk internal BKN sendiri, tetapi kalau nanti akan diterapkan ke institusi lainnya di wilayah kementerian ataupun lembaga yang ada, menurut Anda sebenarnya yang menjadi masalah utama apa sih yang ingin diselesaikan lewat program seperti ini? Kesejahteraan ASN kah? Atau ketimpangan penempatan kerja selama ini? Gimana?
2: Ya, kalau kita baca pokok pikiran dari gagasan ini kan tadi untuk salah satunya adalah menyeimbangkan soal pengeluaran ASN begitu ya, karena memang ketika jarak tempuh yang lumayan jauh tentu dari sisi biaya transportasi itu pasti akan berpengaruh.
0: Oke.
2: Yang kedua juga mungkin ini khususnya berlaku di kota-kota besar ya, seperti Jakarta, Surabaya, Medan mungkin ya, kota-kota besar yang memang terkendala transportasi yang luar biasa. Bisa kita bayangkan Mas Rudy, teman-teman ASN berangkat dari rumah itu ke tempat kerja, tidak hanya ASN sebenarnya, tapi spesifik soal ASN sekarang, itu berangkat pagi gitu ya, bareng sama anak-anak sekolah, kemudian karena mengejar tadi soal absensi dan seterusnya, baru kemudian aktivitas bekerja, pulang sampai rumah malam hari, bada isya atau bada maghrib, sudah lelah di rumah. Nah, situasi ini yang saya pikir dipotret dengan rencana kebijakan ini. Itu saya pikir menarik dari sisi bagaimana tadi kualitas kerja ASN itu pada akhirnya menjadi salah satu capaian yang ingin disasar, yang ingin dituju gitu. Ya, meskipun tadi ada dua hal tadi saya sampaikan, pertama dari sisi transportasi gitu ya, biaya transportasi. Yang kedua adalah dari sisi kualitas, karena bagaimanapun ASN juga memiliki keluarga. Meskipun sebenarnya ini kalau ini saya pikir berhasil juga perlu juga diadopsi oleh teman-teman di sektor swasta, karena memang kita nggak bisa bayangin kalau aktivitas habis di jalan kemudian di rumah hanya tinggal sisa tenaga begitu, bagaimana dengan anak-anak kita? Ini ya saya pikir juga menjadi perhatian concern kita bersama gitu. Jadi ada sisi yang saya pikir menarik untuk dicermati begitu ya, meskipun nanti kita ingin tahu sejauh mana evaluasi dari trial di kementerian, di BKN begitu ya, itu perlu perlu disampaikan ke publik juga tentang efektivitas dan seterusnya.
0: Apakah artinya penempatan ASN yang jauh dari domisili selama ini ternyata memang menjadi keluhan struktural, Mas? Jadi bukan sekedar kasus-kasus tertentu aja. Gimana?
2: Betul, itu terkonfirmasi dari data BKN juga pada akhirnya. Kalau kita lihat di data 2024 kemarin ketika penerimaan CPNS gitu ya, ini saya pikir juga cukup mengejutkan. Dari sebanyak 1.967 CPNS itu mengundurkan diri. Menariknya adalah mayoritas atau sebesar 1.285 orang itu mundur gara-gara penempatan jauh dari domisili. Ini yang saya pikir potret yang tergambar bagaimana penempatan ASN gitu ya dalam prakteknya sering kita jumpai, termasuk yang tadi saya sampaikan data tadi itu menampakkan ketidaksinkronan antara pilihan dengan penempatan. Ini yang saya pikir menjadi problem. Meskipun memang sejak awal kan sudah ada semacam kayak disclaimer oleh pemerintah ketika menawarkan formasi tersebut dengan misalnya kesiapan ditempatkan di wilayah di Indonesia misalnya. Tetapi ya pada beratnya ketika itu penempatan di luar domisili banyak pertimbangan, misalnya orang tua sudah sepuh tidak ada yang menemani gitu-gitu, sedang pendidikan macam-macam loh. Jadi itu saya pikir juga perlu difikirkan, meskipun memang ada spirit yang bisa kita tangkap juga ketika penempatan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, ya ada transfer kultur, ada transfer budaya kerja, itu juga saya pikir tidak kalah penting juga, meskipun tadi fakta yang angka tadi itu saya pikir juga menjadi cermatan juga. Nah pada akhirnya memang yang ujung-ujungnya adalah bagaimana tadi soal pemerataan pendidikan. Pada akhirnya begitu kan, karena muara dari ASN kan teman-teman sarjana misalnya. Pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia itu saya pikir menjadi solusi jangka panjang pada akhirnya. Karena bagaimanapun hari ini kita lihat ya ada ketimpangan di level itu gitu. Mm-hmm. Jadi memang PR-nya panjang sekali, banyak sekali ini urusan soal begini. Tapi memang ini menjadi penting sekali karena memang bicara soal birokrasi, ya bicara soal frontliner pemerintahan. Pemerintah tergantung sekali dengan teman-teman ASN. Jadi mau tidak mau memang harus kita pikirkan bagaimana pola kerja, bagaimana tadi yang BKN concern soal penempatan tempat kerja dan seterusnya. Itu saya pikir isu yang menarik sekali karena hitam putihnya birokrasi ya di teman-teman ASN, bukan yang lain gitu.
0: Oke, tapi sejauh mana nih Mas Fardian, kebijakan ini perlu adanya dasar aturan yang cukup atau ya sebatas kebijakan internal pimpinan saja?
2: Ya, kalau memang nanti pada akhirnya menjadi sebuah kebijakan massal, gitu, kebijakan nasional, tentu ya harus ada aturannya, gitu ya. Soal termasuk soal pada akhirnya nanti kan soal misal hari ini seorang PNASN misalnya ditempatkan di tempat yang bukan domisilinya, misalnya begitu. Nah, soal pengaturan soal mutasi saya pikir juga konsekuensi yang akan muncul ketika nanti ini akan diterapkan di secara massal misalnya. Jadi pada akhirnya memang ketika ini nanti hasil evaluasinya ternyata dianggap ini efektif dan dianggap ini menunjang kinerja teman-teman ASN, konsekuensinya adalah mau tidak mau dibikin aturan yang lebih detail, lebih terperinci begitu ya, sehingga menjadi panduan bagi kita semuanya, bagi teman-teman ASN ketika misalnya tadi saya sampaikan kasus misalnya ingin kembali atau ingin penempatan di domisili yang dekat orang tuanya misalnya. Kayak gitu-gitulah saya pikir case by case, tadi saya pikir juga perlu diatur pada akhirnya, karena termasuk nanti ketika misalnya ada gelombang untuk mutasi pingin kembali ke daerah masing-masing. Lalu bagaimana dengan misalnya kapasitas birokrasi di daerah sebelumnya? Nah, jangan sampai juga kemudian ada ketimpangan. Jadi saya pikir memang tidak sederhana yang kita bayangkan, karena memang dalam praktiknya cukup kompleks lah urusan ASN ini.
0: Karena kalau kita lihat lagi undang-undang ASN kan di situ jelas menekankan penempatan yang berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi nih, Mas Ferdian.
2: Jadi betul. Posisi pada akhirnya dihadapkan dari situasi tersebut. Maka ketika nanti ini misalnya diterapkan sebagai kebijakan nasional, tentu harus ada pemetaan juga. Jangan sampai kemudian ada gelombang untuk ingin kembali ke domisili masing-masing, tapi di sisi yang lain ada ketimpangan di sana. Soal kompetensi, soal sumber daya pada akhirnya. Sehingga kalau ini tidak hati-hati diterapkan, dianalisa begitu ya, maka tadi kekhawatiran yang muncul tadi itu termasuk semangat atau spirit yang ada di UU ASN menjadi bias pada akhirnya. Jadi ini menarik, tapi apapun itu menarik, dan kita tunggu bagaimana evaluasi, bagaimana hasil dari trial yang dilakukan oleh teman-teman BKN terkait dengan pola penempatan ASN di atau sesuai dengan domisili yang bersangkutan.
0: Iya, belum lagi mikirin kriteria siapa yang paling berhak pindah lebih dekat domisili kan. Jangan-jangan ada kong kali kong nanti.
2: Jangan sampai ada juga model zonasi kayak teman-teman anak-anak sekolah.
0: Ini kan perlu juga dipikirkan bagaimana kriterianya, siapa yang berhak pindah, yang dekat domisili. Jangan sampai program ini justru ada celah untuk membuat suatu kesepakatan lah, atau bahkan mungkin titipan penentuan penempatan ke depannya ini Mas. Ada kekhawatiran seperti itu kan nantinya ini?
2: Ya, pada akhirnya memang sebagai gagasan kita tunggu bagaimana tindak lanjutnya di lapangan, apalagi trial tadi. Yang kedua, dari beberapa hal-hal yang memungkinkan itu akan muncul, menimbulkan masalah, tentu harus diantisipasi, harus dibaca secara kritis oleh teman-teman BKN ketika kelak nanti akan menerapkan aturan ini. Dan saya pikir masih jauh lain, tetapi sebagai gagasan saya pikir cukup menarik. Ada sisi yang tadi saya potret di awal, ya fakta itu yang saya pikir juga harus kita pahami juga tentang soal penempatan dan fakta yang tadi di perekrutan ASN di tahun 2004 yang kemarin ternyata mayoritas tidak mengambil itu gara-gara jauh dari domisili. Ini fakta sosiologis yang tidak bisa kita otak-atik kan, itu real di lapangan terjadi gitu.
0: Ya. Atau ada nggak institusi di kita ini yang justru memperlakukan aturan rotasi justru menghindari kedekatan wilayah untuk demi fairness yang ada. Karena bukan tidak mungkin kalau dia di kampung halaman akan sedikit terjadi khawatirnya subjektivitas dalam penilaian kinerja ini. Gimana Mas?
2: Secara persis saya tidak tahu, cuman kalau kita lihat tradisi yang terjadi di lingkungan hakim gitu ya, itu lingkungan hakim cukup konsisten menerapkan rotasi secara berkala di teman-teman hakim gitu ya. Tentu dengan pertimbangan tadi soal karir, soal jenjang karir yang memang ada beberapa kelas-kelas pengadilan misalnya, dan misalnya penempatan di luar Jawa. Yang kedua, kenapa harus dimutasi secara berkala? Karena memang tadi semakin lama berdiam diri di suatu instansi atau institusi, maka ada ruang-ruang potensi yang justru kontraproduktif dari sisi soal integritas nih, soal produktivitas misalnya. Jadi refreshment saya pikir juga cukup penting sekali dalam konteks dunia kerja gitu. Ya teman-teman wartawan lah misalnya desknya misalnya di DPR, kemudian dipindah di kementerian apa? Tujuannya kan dalam rangka upgrade juga, dalam rangka refreshment juga kan sebenarnya dan secara tidak langsung sama juga di apa namanya, saya pikir di lingkungan birokrasi rotasi itu ada sisi yang saya pikir perlu kita perhatikan soal refreshment, soal membangun budaya kerja, transformasi budaya kerja di instansi-instansi yang mungkin sebelumnya tidak ditempati oleh ASN yang bersangkutan.
0: Karena bagi kami masih mempertanyakan sejauh mana klaim bahwa kedekatan domisili ini otomatis meningkatkan kinerja. Kalau sisi penghematan iya, tapi meningkatkan kinerja itu ada dasar yang kuat dari sudut pandang kebijakan publik, gimana ini?
2: Ya, pada akhirnya memang ya tadi saya sampaikan ketika ada faktor sosiologis, ada faktor kultur yang kemudian menjadi tantangan juga ketika pendekatan tadi kedekatan domisili tadi itu sebagai parameter untuk menempatkan ASN. Ya, mungkin dari sisi kultur teman-teman ASN yang ada di lingkungan yang bersangkutan lebih mudah untuk melakukan pelayanan ke masyarakat, misalnya begitu. Ini sisi yang lainnya begitu ya. Dari sisi bahasa, dari sisi budaya lebih gampang untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat misalnya begitu. Yang kedua tetapi tantangan yang lainnya tadi itu saya pikir ada problem yang saya pikir juga harus kita baca juga soal kerentanan tentang profesionalitas misalnya. Ya karena orang sendiri ya sudahlah kita skip misalnya aturannya dan sebagainya, itu juga tantangan yang tidak bisa kita hindari. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat penempatan teman-teman birokrasi di level Pemda kan itu mayoritas ya memang mereka-mereka yang sudah domisili cukup lama atau orang memang warga yang berdomisili di daerah tersebut. Dan dalam prakteknya kalau kita lihat saya nggak tahu persis ya bagaimana teman-teman pegawai di lingkungan pemerintahan daerah di setiap Pemda gitu ya, dalam melakukan mekanisme rotasi atau mutasi, tapi tadi secara umum saya lihat teman-teman birokrasi di level Pemda ya mayoritas adalah mereka-mereka yang memang sudah berdomisili lama di sana atau memang putra daerah di sana begitu. Itu sebenarnya sudah lazim terjadi di instansi di Pemda-Pemda kita gitu ya. Tetapi tadi ini menjadi problem ketika nanti itu berlaku di lingkungan pemerintah pusat, KL, Kementerian Lembaga misalnya. Ini yang jadi pertanyaan berikutnya tadi Mas Rudi sampaikan tadi.
0: Karena kalau bicara mengenai kinerja, efisiensi hidup, udah aja naikin gajinya Mas. Itu kan lebih terukur di situ. Gimana? Atau dua-duanya domisili dekat rumah naikkan pendapatannya gimana?
2: betul. Tapi memang Mas Rudi di luar topik tadi itu sebuah kemewahan kalau tempat kerja dekat dengan rumah itu mewah sekali Mas hari ini Mas, di Jakarta.
0: Iya betul.
2: Satu energi, satu biaya itu luar biasa sekali.
0: Tapi kan kalau kita bicara dampak panjangnya atau dampak jangka panjangnya ini Mas Fadian ya. Ketika kebijakan kesejahteraan pegawai terus diukur dari sisi atau solusi penghematan daripada peningkatan penghasilannya, gimana itu?
2: Ya pada akhirnya memang kita dihadapkan pada idealitas dan realitas gitu ya. Idealitasnya tentu produktivitas yang disasar atau yang dicapai oleh birokrasi. Tapi realitas yang terjadi kan soal kemampuan keuangan negara, soal tadi ada problem transportasi, ada problem keluarga. Jadi kompleks sekali. Tapi gini Mas, apapun itu, pertanyaan-pertanyaan kritis yang tadi muncul, saya pikir itu melengkapi dari gagasan yang diluncurkan oleh teman-teman BKN. Setidaknya itu menjadi bagian dari diskursus kita untuk menyempurnakan, untuk mengevaluasi, untuk memberi catatan-catatan terhadap gagasan yang disampaikan oleh BKN. Itu saya pikir cukup positif sekali. Karena ada fakta yang satu dengan fakta yang lain, saya pikir itu menarik untuk disandingkan. Kira-kira mana yang ideal di antara banyak tadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tadi itu. Okay. Tapi BKN sudah menangkap realitas di sisi yang lain gitu. Tapi realitas yang lain juga saya pikir perlu juga disampaikan agar nanti pada akhirnya terjadi keseimbangan dalam memotret situasi real yang terjadi di lingkungan ASN kita.
0: Ini menarik lagi nih Mas, kalau begitu cara ngukur keberhasilannya gimana? Jangan sampai hanya terjebak dalam sisi testimoni kepuasan pegawai semata ini. Gimana ini Mas?
2: Iya, pada akhirnya ya seperti yang kemarin sempat viral, apa namanya, statement dari Ketua Komisi 2 gitu ya, yang di DPR kemarin soal ada apa namanya parameter, ada indikator yang menjadi pedoman oleh teman-teman BKN ketika mengevaluasi, ketika menilai pegawainya. Pada akhirnya itu yang harus dipedomani soal parameter tentang evaluasi kinerja ASN, termasuk tadi kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan misalnya. Jadi ada dua pendulum yang saya pikir perlu diperhatikan. Pertama dari sisi internal birokrasinya, yang kedua adalah dilihat bagaimana persepsi, bagaimana kepuasan yang muncul dari masyarakat atau warga negara yang memang mereka-mereka yang terlayani oleh teman-teman birokrasi atau teman-teman ASN. Okay. Jadi dua pendulum, tidak hanya satu sisi, tapi sisi yang lain juga harus diperhatikan sehingga terjadi keseimbangan tadi itu, Mas.
0: Ya, terakhir Mas, kalau Anda Mas Ferdian diminta memberi rekomendasi ke BKN saat ini, apa hal penting yang harus dibenahi sebelum memperluas program ini?
2: Ya tentu catatan-catatan yang muncul dari publik tentang stereotip yang dilekatkan pada ASN, meskipun tadi belakangan atau apa namanya dalam perkembangannya hari ini ASN tampil cukup prima dalam beberapa hal misalnya. Apalagi kalau kita lihat formasi teman-teman ASN belakangan ya didominasi oleh teman-teman milenial dan Gen Z misalnya. Ini saya pikir harapan menarik atau modal menarik untuk menampilkan ASN yang adaptif terhadap digital misalnya. ASN yang responsif terhadap persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Itu harapan atau peluang-peluang yang bisa dioptimalkan. Tapi catatan yang penting dari soal ASN tadi itu, mengubah stereotip yang muncul di tengah-tengah masyarakat tadi itu saya pikir pekerjaan yang tidak mudah. Dan itu tentu tidak sekedar di branding, tapi betul-betul bagaimana publik atau warga negara menemukan itu real di lapangan gitu. Meskipun tadi catatan saya di kota-kota besar misalnya dengan keberadaan mall pelayanan publik itu menampilkan wajah birokrasi yang berbeda betul dengan sebelum-sebelumnya. Orang mau ngurus sesuatu itu cukup masuk satu kantor saja, satu pintu saja gitu. Lelet, Tambun dan seterusnya itu terbantahkan dengan fenomena mall-mall publik yang ada di kota-kota besar khususnya begitu ya. Kita sudah tahu bagaimana di daerah-daerah dan beberapa daerah juga sudah melakukan hal yang sama. Jadi poin saya adalah mengubah stereotip tadi itu memang pekerjaan yang tidak mudah. Tidak sekedar branding, tetapi betul-betul real di lapangan sehingga tadi testimoni autentik muncul itu dari masyarakat betul-betul akan terjadi nanti terhadap birokrasi kita. Tapi secara umum tadi saya sampaikan ada peluang yang saya pikir menarik sekali dengan komposisi birokrasi kita yang milenial dan Gen Z. Yang kedua adalah hari ini digital pada akhirnya mendorong orang semakin terbuka, transparan, akuntabel. Itu saya pikir situasi lingkungan tadi itu yang mengondisikan mau tidak mau kita semuanya, tidak hanya birokrasi, kita semuanya harus menjadi tampil prima, lebih prima dibanding periode-periode sebelumnya yang belum ada digital misalnya.
0: Oke. Mas Ferdian Andi, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di malam hari ini. Salam sehat, selamat malam, wassalamualaikum. Sama-sama, sukses juga Mas. Ya. Demikian tadi Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum Ferdian Andi.
1: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
4: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Seorang pekerja migran asal Maros, Sulawesi Selatan ditemukan tewas mengenaskan di kamar mesnya di Yerevan, Armenia pertengahan Juli lalu. Tubuhnya terikat lakban, kondisinya berlumuran darah. Yang membuat kasus ini kian pelik, diduga pelakunya adalah sesama warga negara Indonesia yang merupakan rekan kerja korban sendiri. Dan kabar ini menyebar di media sosial, memicu keprihatinan publik sekaligus pertanyaan besar dari keluarga yang masih menunggu di kampung halaman dan kedutaan besar Indonesia di Kiev yang merangkap wilayah Armenia juga telah mengirimkan nota diplomatik dan membuka komunikasi dengan otoritas tempat. Empat warga negara Indonesia kini masih menjalani proses hukum di sana. Tapi bagi keluarga, satu hal yang penting nanti adalah bagaimana kejelasannya, dan yang juga dinanti, yang paling dinanti belum juga datang adalah kepastian, kemudian jenazahnya bisa dipulangkan. Sejauh mana sebenarnya perkembangan penanganan kasus ini dari sisi pemerintah Indonesia? Kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris 1 Pensosbud Kedutaan Besar Indonesia untuk Ukraina, merangkap Armenia dan Georgia, Bagas Wisang Nararaya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bagas Wisang, selamat malam waktu Jakarta, Pak.
2: Selamat malam, Bapak.
1: Iya. Update informasi terbaru terkait dengan penanganan kasus yang terjadi di sana bagaimana saat ini, Pak?
2: Saat ini, Bapak, kami dari KBRI Kiev telah berkoordinasi erat dengan Kementerian Luar Negeri Armenia. Karena memang seperti itu SOP-nya, kan. Jadi kami melakukan pendekatan dari kementerian ke Kementerian Luar Negeri Armenia, dan kami sudah berkontak dengan bagian konsular. Karena biasanya untuk pemberitahuan kasus-kasus seperti ini kami harus mendapatkan konsular notification, baru kemudian nanti kami akan memintakan konsular akses untuk menerima informasi yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah Armenia seperti itu, Bapak.
1: Oke. Tidak adanya kedutaan fisik Indonesia di Armenia, apakah hal ini menghambat proses penanganannya, Pak, selama ini?
2: Sebenarnya kalau yang seperti ini itu bukan hambatan ya, Bapak, ya. Dalam artian karena memang proses internal di pemerintah Armenia kan memang sudah ada prosedurnya sendiri ya, dan kita harus hormati juga. Mereka ada waktu. Jadi memang kalau kasus-kasus seperti ini itu informasi yang diberikan dari pihak pemerintah setempat itu tidak serta-merta begitu, Pak. Terutama untuk kasus kriminal kan mereka ada proses penyidikan di kepolisian, lalu mereka itu masih ada prosesnya cukup panjang seperti itu, Pak. Pula kita kan punya konsul kehormatan sebenarnya di Yerevan, yang beliau itu sangat proaktif, sangat hands on seperti itu. Jadi kita juga dapat informasi, walaupun kemudian memang kita masih menunggu informasi yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah Armenia begitu, Pak.
1: Oke. Dan isi nota diplomatik yang dikirim ke pihak Armenia atau otoritas Armenia apa ini, Pak Bagas?
2: Kalau yang kita keluarkan, Bapak, secara resmi itu adalah satu, kita meminta konsular akses, meminta akses untuk dapat menemui WNI yang sedang ditahan. Walaupun di sebelum itu kita meminta informasi sebenarnya duduk jelas perkara itu seperti apa. Lalu kita meminta konsular akses, lalu kemudian itu juga termasuk untuk melakukan melihat kondisi jenazah seperti itu, Bapak.
1: Oke, dari dua poin tadi yang diusulkan atau yang dimintakan oleh pemerintah kita terhadap otoritas Armenia, hasilnya atau sudah ada respon atau sudah ada hasil dari nota diplomatik itu, Pak, sejauh ini?
2: Sudah ada respon sedikit. Kami sudah berkoordinasi secara langsung dengan pejabat konsular di Kementerian Luar Negeri Armenia. Kami akan upayakan mungkin minggu depan, Pak. Tapi ini kan depends di pihak Armenianya seperti itu, Bapak, ya.
1: Artinya sudah ada titik terang untuk akses ke konsuleran secara penuh itu, Pak. Begitu.
2: Sudah ada, prosesnya sudah bergulir, Bapak. Jadi kita besok ini tinggal datang ke sana, bertemu dengan, biasanya kita bersowan dulu ke Kementerian Luar Negeri untuk menjelaskan dan segala macam. Tapi kemudian lagi-lagi karena ini kan juga sebenarnya lintas instansi ya Bapak, ada kepolisian, ada Kementerian Luar Negeri, jadi ada beberapa pihak yang harus kita koordinasikan seperti itu.
1: Iya, artinya terbuka juga untuk perwakilan kita nanti untuk bertemu langsung dengan WNI yang sedang berproses hukum di sana ini Pak ya?
2: Terbuka Bapak.
1: Baik, sudah ada informasi Pak kondisi keempat warga negara kita yang masih menjalani proses hukum di sana bagaimana?
2: Kalau dari informasi Bapak, tapi ini kan informasi dari yang terbuka sebenarnya. Jadi mereka itu memang masih ditahan oleh pihak yang berwajib untuk proses penyidikan. Sejauh ini kami itu belum bisa mendapatkan informasi yang resmi dari kepolisian, mungkin karena proses penyidikannya masih berjalan tersebut. Jadi makanya mungkin minggu depan itu yang kami akan datang langsung ke Armenia untuk melihat.
1: Oke. Dan informasi mungkin apakah warga negara kita yang diproses hukum ini juga sudah didampingi oleh kuasa hukum di sana Pak? Bagaimana Pak Bagas?
2: Sudah Bapak.
1: Sudah ada
2: sudah.
1: Ya?
2: Sudah ada pendampingan, itu seperti biasa itu praktik umum. Jadi memang ada pendampingan biasanya yang disediakan oleh negara setempat.
1: Iya.
2: Yang pro bono seperti itu Bapak.
1: Iya, iya.
2: Sama penerjemah seperti itu.
1: Oh artinya sudah ada kondisinya, tinggal nanti perwakilan kita. Setelah ada akses penuh ke konsuleran untuk bisa selanjutnya bertemu dengan empat warga negara kita yang sedang menjalani proses hukum. Oke, kemudian
2: betul,
1: ya kalau informasi terkini Pak dari proses verifikasi identitas korban sendiri bagaimana ini?
2: Identitas verifikasi data sebenarnya itu baru bisa dilaksanakan saat kita sudah di sana ya Bapak. Karena kebetulan kan sebenarnya kasus ini cukup mengagetkan karena mereka itu tidak lapor diri, jadi sebenarnya tidak ada catatan di KBRI.
1: Oke, Pak,
2: seperti
1: ini
2: itu.
1: Mau dikonfirmasi, 4 atau 6 yang sedang menjalani proses hukum ini, Pak?
2: Informasi terakhir yang kami terima itu yang sempat diamankan itu 6.
1: 6?
2: Lalu kemudian, ya betul, tapi kemudian 2 orang itu dilepaskan seperti itu, Pak, setelah pemeriksaan.
1: Iya, setelah pemeriksaan artinya 4 orang yang menjalani proses hukum ini, Pak, ya?
2: Iya.
1: Baik.
2: Proses penyidikan lah Pak saya.
1: Proses penyidikan. Ya. Dan apakah sudah juga ada perbincangan atau pembicaraan mengenai bagaimana nanti proses pemulangan jenazah saat ini Pak?
2: Pemulangan jenazah ini yang kemudian mungkin besok kita harus diskusikan Bapak. Pertama dengan pihak kepolisian di sana bagaimana prosesnya untuk rilis segala macam, karena memang ini kan bukan meninggal wajar seperti itu ya Bapak ya. Kalau proses kasus yang sebelumnya yang pernah kami tangani, kalau dari Armenia mereka itu kan yang meninggal sakit seperti itu, ada WNI kita meninggal sakit lalu kami prosesnya itu cukup cepat. Hanya 2 minggu seperti itu, tapi kalau kasus seperti ini yang kita harus menunggu dari otoritas terkait.
1: Oke. Dan KBRI sendiri apakah sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga korban di tanah air Pak?
2: Sudah Bapak, staf KBRI sudah komunikasi juga dengan keluarga korban, baik melalui email maupun telepon, seperti itu Bapak.
1: Oke, baik. Dan Pak Bagas, apa atau memang ada lagi Pak WNI kita yang bekerja di tempat yang sama Pak, di sana Pak?
2: Nah, itu yang perlu kami verifikasi juga Bapak, karena kan seperti pemulangan jenazah, kalau memang perusahaannya bonafit, biasanya kan dia ada fasilitasi pemulangan, ada asuransi, ada kontrak kerja yang bisa kita lihat mereka harusnya mendapatkan hak-hak seperti apa. Ini juga yang nanti kami coba lihat sebenarnya para WNI ini bekerja di Armenia itu di perusahaan apa seperti itu.
1: Jadi memang mereka ini kan tidak terdata ini Pak ya, keberangkatannya atau penempatannya di sana sendiri ya. Dan sudah berapa lama di Armenianya itu juga belum tahu ini Pak ya, perusahaan apa yang tempat mereka bekerja begitu.
2: Dari data resmi, kalau berbicara data resmi di KBRI kan kami berdasarkan lapor diri ya Bapak ya. Kalau lapor diri sih belum ada. Tapi kalau kami dengar informasinya bekerja di konsultan IT. Nanti mungkin harus di cross-check dulu. Itu informasinya ya informasi yang sepotong-sepotong, tidak komprehensif seperti itu.
1: Iya. Kalau mungkin pesan dari pihak keluarga di tanah air, keluarga korban ini Pak ya, apa yang disampaikan atau bantuan apa yang juga dilakukan pihak KBRI kita di sana ini Pak?
2: Ya. Kalau dari pihak korban kan jelas keluarga korban meminta agar pemulangan ya gitu ya, seperti itu ya Bapak. Kalau pemulangan itu yang kita bisa lakukan sekarang itu kita koordinasi dulu Pak dengan kepolisian. Ini proses rilisnya seperti apa. Lalu kalau untuk pemulangan itu bisa kita bantu dalam artian melihat prosesnya, memastikan bahwa itu bisa dilaksanakan. Tapi kemudian kita kan biasanya kembali lagi ke pihak keluarga, apakah mampu seperti itu. Kalau tidak mampu nanti pihak perusahaan bertanggung jawab atau tidak seperti itu.
1: Ya. Tadi saya tanya tentang ada berapa banyak lagi mungkin WNI kita bekerja di perusahaan yang sama atau mungkin di perusahaan lain. Nah, dengan kasus ini apa langkah KBRI untuk bisa memberikan perlindungan warga negara Indonesia lainnya di sana ini, Pak Bagas?
2: Baik Pak, langkah pertama kemarin Pak Dubes sudah memberikan instruksi kepada kami untuk segera melaksanakan warung konsuler dan temu warga. Yang pertama kita harus pendataan itu harus dikuatkan Bapak. Jadi kita mulai menggunakan juga bermitra dengan WNI kita untuk saling jaga seperti itu Pak. Untuk saling mengingatkan untuk terus melakukan lapor diri kepada KBRI. Termasuk jika misalnya pindah tempat kerja misalnya dari Yerevan lalu ke pelosok seperti itu ya Pak.
1: Lapor diri ya.
2: Itu kan ya kita harus lapor diri lalu memastikan dokumen-dokumen perjalanan, dokumen-dokumen kependudukan mereka di sana, izin tinggal, izin kerja, seperti itu, Pak.
1: Oke. Dan
2: nanti
1: ya,
2: kita
1: silakan.
2: Laksanakan dalam beberapa hari seperti itu, Pak. Kita kumpulkan di Yerevan.
1: Baik. Pak Bagas, apa pelajaran dari kasus ini untuk pekerja migran kita ke depannya nih, Pak?
2: Kalau dari saya kepada warga negara Indonesia mungkin yang ingin bekerja di luar negeri, tidak hanya sebenarnya tidak hanya di Armenia Bapak. Jadi yang pasti itu harus dipastikan keabsahan proses penempatan, bonafiditas perusahaan, ya harus memastikan kontrak kerja, hak harus harus benar-benar memahami hak dan kewajiban dalam kontrak kerja. Yang berikutnya harus lapor diri. Karena memang lapor diri itu sangat penting ketika membutuhkan bantuan, ketika kita seperti ada acara itu kita tuh bisa bisa membentuk jejaring komunitas gitu Pak. Kalau misalnya ada kegiatan bersama, jadi tidak hanya ketika Anda membutuhkan bantuan, tapi ketika di luar negeri itu kan kemudian ketika bentuk ada satu bentuk komunitas, ada satu bentuk keluarga kan akan lebih aman, lebih nyaman seperti itu.
1: Oke, baik Pak Bagas Wisang Nararia, terima kasih Pak untuk waktunya sudah memberikan informasi update bersama kami Pro 3 RRI malam hari ini Pak. Mudah-mudahan dilancarkan segalanya Pak ya untuk proses ini.
2: Amin, terima kasih Insya Allah.
1: Terima kasih Pak Bagas, salam sehat,
2: terima
1: selamat
2: kasih.
1: Malam Pak.
2: Selamat malam.
1: Ya. Demikian tadi kami telah berbincang Sekretaris 1 Pensosbud Kedutaan Besar Indonesia untuk Ukraina merangkap Armenia dan Georgia, Bagas Wisang Nararia.
0: Wawancara Pro 3.
1: Baik pendengar, silakan Anda terus dapat memberikan pendapat Anda, komentar Anda dari tema-tema perbincangan yang telah kami hadirkan di malam hari ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan nanti kami akan hadir kembali dengan informasi-informasi yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam.

0: Pemerintah Kota Palembang menyambut rencana pengoperasian 200 unit taksi listrik yang diharapkan dapat melengkapi layanan transportasi publik sekaligus mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Erlin Fartesa dari RRI Palembang melaporkan.
1: Pemerintah Kota Palembang menyambut rencana hadirnya layanan taksi listrik sebanyak 200 unit sebagai pelengkap transportasi publik. Namun sebelum beroperasi, perusahaan penyedia diwajibkan memenuhi seluruh persyaratan perizinan dan kelayakan operasional. Setiap armada harus lulus uji KIR, memenuhi standar keselamatan, serta didukung fasilitas operasional seperti pul kendaraan dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Asisten 2 Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan kehadiran taksi listrik merupakan peluang investasi yang positif bagi Kota Palembang. Menurutnya, layanan ini diharapkan dapat melengkapi sistem transportasi publik yang sudah ada, sekaligus memberikan pilihan transportasi yang lebih modern dan ramah lingkungan bagi masyarakat.
2: Jadi tentu ini adalah peluang investasi, apalagi investasi ini menghadirkan kendaraan taksi listrik di Kota Palembang kita. Tentu ini akan melengkapi sistem transportasi publik.
1: Sementara itu, salah satu warga Palembang, Rina, mengatakan kehadiran taksi listrik dapat menjadi alternatif transportasi yang lebih nyaman sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi kendaraan. Namun, ia berharap pemerintah melakukan kajian yang matang sebelum layanan tersebut dioperasikan.
3: Kalau tarif taksi listriknya terjangkau sih dan juga pelayanannya baik, saya ngedukung. Selain lebih ramah lingkungan, kan punya lebih banyak pilihan transportasi lebih bagus.
1: Diharapkan seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum layanan ini mulai beroperasi. Dengan demikian, kehadiran taksi listrik tidak hanya mendukung peningkatan pelayanan transportasi publik, tetapi juga mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi serta mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan di Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus mengatakan program home care di Kabupaten Jember layak menjadi percontohan nasional karena dinilai daerah pertama yang menerapkan hal tersebut. Menurutnya program layanan kesehatan jemput bola itu dinilai sebagai terobosan berani yang berpotensi menjadi percontohan bagi kabupaten dan kota lain di Indonesia. Kabupaten Jember sangat luas, mencapai 6 kali lipat luas DKI Jakarta, menjadi tantangan tersendiri bagi akses kesehatan masyarakat. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh mengeluarkan maklumat bersama untuk penghentian aktivitas pertambangan emas ilegal, serta mengultimatum seluruh alat berat di lokasi harus segera dikeluarkan selambat-lambatnya pada pertengahan Agustus 2026. Maklumat bersama tertanggal 23 Juli 2026 itu ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Wali Nangro Aceh, Ketua DPR Aceh, Kapolda Aceh, Pangdam IM, kemudian Kejati Aceh, Kabinda Aceh, dan Lanut Sim, dan Lanal Sabang, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan Ketua MPU Aceh. Maklumat tersebut dikeluarkan karena maraknya kegiatan penambangan emas tanpa izin dan penggunaan bahan berbahaya, beracun meliputi merkuri, kemudian atau air raksa, atau sianida pada beberapa kabupaten kota di Aceh yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup sehingga mengancam kelangsungan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Informasi mancanegara, seorang perwira tinggi dari Angkatan Darat Britania Raya, Letjen Thomas Julian Batman, ditunjuk untuk menggantikan rekan sejawatnya asal Perancis sebagai komandan kontingen koalisi sukarela untuk Ukraina. Batman mengatakan, menjabat posisi tersebut merupakan suatu kehormatan dan ia berjanji untuk terus bekerja sama erat dengan mitra-mitra di Ukraina dan internasional. Serah terima jabatan itu merupakan agenda yang telah direncanakan antara Inggris dan Prancis karena kedua negara berbagi kepemimpinan dalam koalisi negara-negara yang bersedia. Informasi dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengaku makin percaya diri setelah menjalani dua turnamen terakhir, meskipun langkahnya terhenti pada perempat final China Open 2026 di Changzhou, China. Unggulan keenam itu harus mengakui keunggulan wakil Jepang Tomoka Miyazaki melalui pertandingan 3 game 21-16, 11-21, dan 9-21. Pebulu tangkis berusia 24 tahun itu tetap bersyukur dapat menyelesaikan pertandingan tanpa mengalami cedera, tetapi kecewa karena gagal menjaga performanya setelah memenangi game pembuka. Putri menilai konsistensi fokus menjadi aspek yang harus ditingkatkan agar mampu

0: ini tangan Rahma, ini tangan ayah, dan ini tangan ibu, kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
3: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
4: Tahu dong.
3: Apaan sih ya?
4: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
3: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
4: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
3: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
4: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
3: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
4: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
3: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
5: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
6: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
7: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
8: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan

0: saya melalui acara-acara seperti ini.
1: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
2: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
3: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
1: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bangku, meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
9: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
10: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
9: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
10: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
9: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
11: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
10: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
9: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
12: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain,
9: Mulailah dari diri sendiri, karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Kali ini kami akan hadirkan beberapa informasi yang disampaikan reporter kami, dan juga nanti kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa konferensi pers yang telah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPP KBP3A mengajak masyarakat Kabupaten Cirebon untuk menciptakan ruang aman bagi anak melalui pembatasan penggunaan gawai di keluarga. Dari RRI Cirebon, Aura Aulia melaporkan.
1: Momentum Hari Anak Nasional HAN ke-42 dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengajak masyarakat menciptakan ruang aman bagi anak, salah satunya dengan membatasi penggunaan gawai di lingkungan keluarga. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, mengatakan bahwa kasih sayang kepada anak harus diwujudkan melalui pemenuhan 4 hak dasar, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah penggunaan gawai yang tidak diawasi oleh orang tua. Yang menambahkan, DPPKB P3A menjalankan berbagai program edukasi digital parenting termasuk gerakan 1 jam tanpa gawai.
2: Kita lakukan gerakan 1 jam tanpa gawai, mengajak keluarga-keluarga untuk menyisihkan minimal 1 jam sehari, biasanya setelah maghrib, tanpa pegang gawai sama sekali, semua seluruh keluarga. Tujuannya supaya mendorong komunikasi tatap muka, membangun keterikatan emosional, dan melatih disiplin anak lepas dari layar HP.
1: Sementara itu, psikolog anak Srini Pianti menilai bahwa kehadiran orang tua secara utuh merupakan fondasi utama dalam membangun kesehatan mental anak. Menurutnya, penggunaan gadget yang berlebih dapat memicu gangguan emosional hingga perilaku impulsif pada anak. Karena itu, ia mendorong orang tua untuk memanfaatkan waktu tanpa gawai untuk membangun komunikasi yang berkualitas dan menyediakan aktivitas alternatif bagi anak di rumah.
3: Ya, yang pertama yang paling sering kasus terjadi itu ke arah emosional. Karena anak tidak bisa menunggu, anak kemudian ingin sesegera. Jadi dorongan-dorongan impulsif, terutama buat anak-anak yang memiliki kehususan di mana dia secara energi itu hiperaktif, ini akan memperparah keadaan. Maka puasa dari gadget ini adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh kami para praktisi kesehatan untuk mentreatment perilaku anak-anak yang memiliki gangguan perilaku efek dari gadget itu sendiri.
1: Berdasarkan data DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, pada tahun 2025 tercatat 248 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cirebon. Sedangkan hingga pertengahan 2026, jumlahnya telah mencapai sekitar 100 kasus. DPPKB P3A mengajak seluruh orang tua, tenaga pendidik, dan masyarakat menjadikan Hari Anak Nasional sebagai momentum memperkuat perlindungan anak. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setyonegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Antusiasme warga untuk mengikuti program cek kesehatan gratis di Puskesmas Pancur saat ini terus meningkat karena adanya layanan jemput bola yang mendorong tingginya partisipasi masyarakat. Lucy Astari dari RRI Banten melaporkan.
4: Gratis atau CKG di Puskesmas Pancur, Kota Serang mencatat tingkat kehadiran peserta mencapai 91,97%. Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 9.705 warga telah menjalani pemeriksaan dari total 10.552 pendaftar. Kepala Puskesmas Pancur Wulan mengatakan capaian tersebut didorong layanan jemput bola yang menyasar sekolah, posyandu, kantor kelurahan, instansi hingga rumah warga, sehingga akses pemeriksaan kesehatan semakin mudah dijangkau masyarakat.
5: Target nasional itu kan ada 46% ditargetkan sama pemerintah, itu target minimal. Kami alhamdulillah sudah hampir mencapai target 46% itu. Banyak penyakit yang kami dapat yaitu hipertensi, salah satunya hipertensi, gula yang meningkat, kemudian kolesterol, dan juga kebiasaan merokok. Serta satu lagi, kurangnya aktivitas fisik.
4: Dokter Umum Puskesmas Pancur Syaira Banu menyebutkan, sebagian besar peserta datang dengan keluhan sakit kepala, pusing, dan gangguan penglihatan. Dari keluhan tersebut, petugas kerap menemukan faktor resiko penyakit yang sebelumnya tidak disadari peserta.
6: Ini kesadaran untuk memeriksakan diri mereka sendiri, agar tercapai ya Pak ya, programnya bisa berhasil. Kalau dari kita adalah screening awal, menemukan penyakit-penyakit atau risiko penyakit dari sedini mungkin.
4: Salah seorang peserta CKG Nisa mengaku pemeriksaan gratis membantunya mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Dari hasil laboratorium, ia mengetahui kadar kolesterolnya mulai mendekati batas tinggi dan berkomitmen mengubah pola hidup menjadi lebih sehat.
7: Dokter menyarankan hal-hal apa yang tidak boleh dimakan atau dikurangi itu saya akan merubah pola hidup saya.
4: Program cek kesehatan gratis di Puskesmas Pancur akan terus diperluas hingga akhir tahun agar semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan screening kesehatan sebagai langkah pencegahan penyakit sejak dini. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
9: Aku bawa gado-gado.
10: Aku ayam betutu Bali.
11: Bubur Manado, Jo.
9: Eits, jangan lupa berdoa dong.
8: Tapi aku berdoanya beda loh.
12: Aku juga.
8: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
9: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
8: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
13: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Dan pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak konferensi pers Kejaksaan Agung terkait pelantikan pejabat baru dan perkembangan penanganan kasus FA. Kemudian kami juga nanti akan hadirkan konferensi pers Menteri Hukum Supratman Andi Aktas terkait komitmen penataan PNBP untuk peningkatan pelayanan publik. Dan juga ada konferensi pers Mensesnek terkait pergantian Kepala BGN Jakarta 22 Juli 2026 berikut ini.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Wakil Jaksa Agung, Pak Jampitsus, Pak Jamintel, Pak Jamwas, serta rekan-rekan media yang saya hormati, baru saja telah dilaksanakan pelantikan pejabat eselon 1 di lingkungan Kejaksaan Agung. Dan di depan kita telah hadir Pak Wakil Jaksa Agung beserta Pak Jampitsus dan Pak Jaminta serta Pak Jamwas. Pada kesempatan pagi ini ada yang ingin kami sampaikan terkait beberapa hal. Silakan waktu dan tempat kami persilakan, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya banggakan. Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapus, baru saja kami dilantik oleh Pak Jaksa Agung, ya, saya sendiri selaku Wakil Jaksa Agung, Pak Kuntadi menjabat Jampitsus, kemudian Pak Leo Jampidum, Pak Harli Kabandiklat, dan Pak Patis selaku Kaban PPA. Yang alhamdulillah telah berlangsung dengan cukup hikmat, ya. Dan tentu saja ini membawa banyak hal, ya, terutama bagi kami pejabat baru dilantik, ya, untuk melaksanakan, ya, berbagai arah kebijakan yang ditelahkan oleh Jaksa Agung, ya. Termasuk juga kami diminta oleh beliau, ya, untuk terus melakukan sinergitas, ya, koordinasi antar lintas bidang, ya, termasuk di internal kami yang mungkin perlu kita lakukan untuk pelaksanaan tugas-tugas ke depan. Yang berikut, teman-teman sekalian, media yang saya hormati, kami juga tentu mohon dukungan, ya, mohon kemudian support dan doa teman-teman media, ya, dan masyarakat terhadap tugas-tugas ke depan yang hemat kami semakin berat, ya, dengan tuntutan dinamika masyarakat yang semakin kuat, ya, untuk terus kami bisa menciptakan, ya, penegakan hukum yang sesatu sisi tegas, ya, namun pada sisi lain kemudian juga humanis, ya, dalam rangka melakukan pelayanan hukum yang baik pada masyarakat, ya. Itu mungkin dari kami, dan kami sekali lagi terima kasih atas dukungan.
14: Nah, tes masuk-masuk. Ya.
0: Halo, tes. Baik, ya, itu dari saya mungkin, ya, pada intinya seperti itu. Sekali lagi kami mohon dukungan, doa restu teman-teman sekalian dan masyarakat Indonesia pada umumnya, ya, agar kami bisa melaksanakan amanah ini dengan baik, ya, sesuai dengan harapan kita semua, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Salah. Baik, rekan-rekan media, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tapi kami batasi 4 aja, ya. Pertama, karena nanti ada acara lanjutan. Yang kedua juga, ini mau sholat Jumat. Oke, teman, saya silakan.
11: Jihan, Pak, dari Tempo. Pertama buat Pak Wajah, Pak. Tadi dapat pesan khusus nggak sih dari Pak Jaksa Agung untuk gimana sih nanti kedepannya Kejaksaan Agung mengambil kepercayaan publik lagi gitu, Pak? Mengingat ini kan habis ada sosok Jampitsus gitu, ya, orang yang berpengaruh. Nah, untuk yang kedua, untuk Pak Jampitsus, Pak Kun tadi, Pak, ini kan Bapak baru dilantik, dan di Jampitsus sendiri kan ada kasus-kasus besar BGN, termasuk waktu itu sempat geledah kantor rumah mantan Menteri KLHK itu, nantinya ke depan bagaimana, karena untuk yang KLHK ini belum ada progres di publiknya, untuk di-sharekan di publik. Untuk Pak Jamwas, Pak Rudi Margono, Pak, ini proses pemeriksaannya Pak Febri bagaimana, Pak? Makasih.
0: Baik, langsung ingin jawab, ya, biar nggak lupa. Terima kasih Mbak Jihan, ya. Tadi di dalam amanat pelantikan pada saya terutama selaku Wakil Jaksa Agung, ya, yang pertama
12: udah, oke, okay. Siap, ya, oke, okay, ya, udah. Baik, ya, tadi pertanyaan dari Tempo, ya, Mbak Jihan, saya bisa jawab, ya. Tadi pada saat pelantikan, Pak Jaksa Agung titip pesan kepada saya selaku pejabat baru Wakil Jaksa Agung, ya. Antara lain yang menjadi fokus beliau adalah saya pastinya membantu beliau, ya, untuk melaksanakan seluruh arah kebijakan Jaksa Agung, ya, termasuk juga berbagai rencana kerja, ya, dan juga target-target yang sudah ditetapkan oleh Jaksa Agung. Termasuk juga kaitan dengan pelaksanaan implementasi KUHP baru ya, baik di bidang PIDUM sendiri, kemudian di PISUS dan PIDMIL ya, yang tentu saja perlu ada pemahaman secara komprehensif dari seluruh jaksa yang ada di Indonesia ini. Termasuk juga kami diminta ya, untuk kemudian turut melakukan pengawasan sama Pak Jamwas nanti ya, agar pelaksanaan tugas di lapangan tentu saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kode etik, dan juga tetap mendukung atau menjunjung tinggi daripada norma yang berlaku ya. Itu mungkin bagian secara umum daripada saya selaku Wakil Jaksa Agung. Terima kasih. Nanti di Pak.
15: Pak Jambi, Bapak, soal pertanyaan Jihan tadi Pak.
16: Jihan. Lu perlu jawaban yang jelas.
17: Terima kasih, sesuai dengan arahan Bapak Jaksa Agung tadi dalam kegiatan pelantikan, ada dua hal yang saya garis bawahi adalah lakukan konsolidasi baik ke dalam maupun keluar dan melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
15: Pak, untuk tim 9 ini masih di bawah Jampitsus, Pak, untuk koordinator?
17: Untuk koordinator tetap Pak Jambas, namun dukungan administrasi dan pengendalian teknis lainnya akan kami lakukan.
15: Pak, kalau misalnya Febri nggak datang hari ini seperti pertama, apakah ada tindakan dari
17: Jambas? Secara teknis, kalau yang itu nanti Pak Rudi yang akan menyampaikan, ya.
18: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Salam.
18: Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Yang kedua, terima kasih kepada rekan-rekan media. Sangat luar biasa dukungan kalian kepada tim 9 utamanya terkait dengan penanganan perkara Jambisus terus berlanjut. Bahkan sesuai dengan penyerahan 3 perkara dari penyidik, Polda dan Kortas, kami pelajari hampir 2 minggu sampai hari ini, mungkin keluar lebih dulu. Kami tetap bekerja dari segi teknis, mengasesmen seluruh alat bukti yang ada, mengasesmen barang bukti yang ada. Kebetulan kita ketahui bersama barang bukti yang telah diketemukan itu di ujung, sehingga belum ada saksi yang diperiksa waktu itu. Tetapi akhirnya pada tanggal 20 kemarin kita menerbitkan sprindik nomor 3. Terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin, ex-Jampisus harusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi. Karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Demikian juga praktik peradilan setelah KUHP yang ada, ternyata ada putusan peradilan di Kupang bahwa siapapun harus diperiksa, dan tiba-tiba ditentukan statusnya yang berbeda, maka penetapannya tidak sah. Nah, kemudian yang kedua, pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini, dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Jadi sampai Prukis hari ini penanganan perkara mantan Jambisus tetap berlanjut. Kenapa terbit seperindik baru? Itu untuk memastikan barang-barang bukti yang telah digeledah ditemukan oleh teman-teman Kortas dan Polda akan menjadi pertimbangan tersendiri sehingga terbitlah seperindik TPPU. Ini penting. Yang ketiga, mohon maaf ini sebelumnya, banyak pakar yang menyampaikan bahwa pelimpahan itu tidak ada dasar hukumnya. Bahwa kejaksaan aku selaku penyidik pernah menerima penyerahan kasus Asabri. Pernah dengar kan? Nah, kebetulan yang menerima pada saat itu saya sendiri selaku koordinator di Bisus. Kalau nggak salah waktu itu ditangani oleh Asabri oleh pihak Polda Metro. Untuk kecepatan maka kita terimalah itu. Yang keempat, penting perlu dicermati penyerahan dugaan kasus Jambisus diserahkan oleh penyidik justru akan memberikan kepastian hukum karena menurut undang-undang penyerahan penyidik dari Polri diserahkan ke penyidik pada Jambisus. Jadi sama-sama penyidik. Sehingga kebetulan penyidik pada kejaksaan juga merangkap sebagai lembaga peratut. Jika diserahkan ke lembaga peratut di kejaksaan yang kebetulan juga penyidik, mudah-mudahan ke depan tidak bolak-balik. Karena menurut Undang-Undang 3/1999, korupsi adalah perkara yang harus didahulukan. Nah, alasan hukum seperti itulah sehingga penanganan perkara oleh penyidik pada Jambisus sangat argumentatif dan secara hukum bisa diterima. Yang pertama karena pernah kita menangani Asabri penyerahan dari Polda Metro. Nah, yang menjadi penting adalah di Lakumbab yang baru kita harus tetap sinergi dengan penyidik apalagi dalam peran kasus ini. Nah, nanti progres selanjutnya akan kita sampaikan.
19: Pas predik TPPU yang baru.
20: Bapak, kalau satu alasan dikeluarkannya seperindik baru itu untuk menyelidiki emas sama uang yang ada di Sentul ya. Apakah sudah ada indikasi dua temuan itu ada perkara lain di luar dari tiga perkara yang dilimpahkan kemarin?
18: Kalau bicara ada perkara lain mungkin dugaan-dugaan. Nah, oleh karenanya penting seperindik TPPU itu jika nanti di kemudian hari akan ditemukan barang-barang yang lain.
19: Emang itu seperindik TPPU untuk mengusut siapa Pak? Pak X Jambitsus atau seperti apa? Detail perkara?
18: Ya, seperti pertanyaan kalian itu loh.
20: Pak, dari empat seperindik, yeah. Berarti Pak F ini tersangkanya di yang seperindik Asabri ya?
18: Nah, ini kembali ke tiga perkara yang dilimpahkan oleh teman kita dari Kortas dan Polda. Kami menyadari pada saat itu ruang untuk melakukan serangkaian penyidikan kan tidak begitu luasa, akhirnya diserahkan kita. Setelah kita asesmen tiga perkara itu, agar menjadi terang, kita kolaborasikan dengan barang bukti yang ada. Nah, akhirnya dengan perkara itu, kita sinergiskan alat buktinya, biar perkaranya menjadi terang, dan di penyidik kejaksaan akan lebih leluasa mengembangkan, maka terbitlah seperindik TPPU. Nah, bisa jadi dugaan-dugaan itu ke depan, jika ada ditemukan mungkin, dalam penggeledahan mungkin ke depan, bisa digunakan. Nanti akan dilakukan di gedung utama Kejaksaan Agung.
21: Rencana pemanggilan jam berapa?
18: Kalau rencana panggilan kan jam 9. Nah, nanti kita tunggu beliau hadirnya jam berapa.
19: Hingga saat ini belum datang ya Pak?
18: Belum.
19: Pak, tapi pemeriksaan Pak Febri sebagai tersangka itu sudah pernah dilakukan ya Pak? Atau
18: tersangka yang dari kejaksaan belum?
19: Kasus.
18: Itu dari kepolisian.
19: Oh, oke. Okay. Berarti belum ada sebagai tersangka di setelah dilimpahkan perkaranya ke kejaksaan.
20: Dari 4 sprindik itu Pak yang dikeluarkan kejaksaan berarti kan statusnya belum.
1: Ya belum, makanya kan bisa sampaikan. Untuk kepentingan hukum harus diperiksa yang bersangkutan dulu sebagai saksi.
20: Jadi semua dari 4 sprindik
19: masih saksi semua ya Pak?
1: Iya, sementara ini. Okay. Kecuali yang ditetapkan oleh
20: Polri. Iya, siap.
5: Tiga sprindik yang awalnya itu juga sebagai saksi Pak, ya. Pemeriksaan pertama ini.
19: Belum ada yang tersangka.
5: Apakah pemeriksaan ini untuk sprindik yang nomor 4 saja atau keempatnya?
1: Sementara yang nomor 4 sambil jalan yang 3.
5: Sebagai?
1: Yang satu kan sudah tersangka. Oke. Dugaan Asabri dan TPPU. Hmm. Dari teman kita, penyidik, sudah tambah tersangka. Nah, yang ini perlu ditegaskan lagi, mengapa waktu itu diserahkan perkaranya ke sini, kita undang dia sebagai tersangka karena berkasnya sudah kita terima. Nah, karena subjek hukum yang diserahkan adalah subjek hukum perorangan, maka harus diperiksa. Persis masih seperti sangka merujuk pada sprindik dari kota. Kenapa diperiksa? Kita pastikan betul enggak yang bersangkutan ini perkara yang pernah ditangani untuk memastikan. Dia pernah diserahkan oleh tim penyidik. Nah, setelah itu kita pelajari, di asesmen alat buktinya, dari tiga perkara itu kan ada TPPU-nya semua. Bisa jadi TPPU yang kita terbitkan ini akan masuk di sini nanti.
19: Tuh kan kemarin sempat pakai rompi pink. Nah, itu gimana Pak? Apa masih saksi apa tersangka?
1: Itu perkara dari kertas ya. Untuk perkara yang ini masih saksi. Tapi kemarin dia sudah hadir. Dari Rabu kemarin.
19: Pemeriksaan yang
1: itu untuk selanjutnya nanti saja ya, mohon maaf semuanya karena kita masih ada acara lagi. Pastinya akan kita sampaikan progresnya. Termasuk yang kemarin sudah kita sampaikan press release secara tertulis. Intinya kita tetap menangani secara profesional, sinergis dengan Polda, Kortas. Bahkan kemarin ada supervisi dari KPK juga. Komisi Kejaksaan.
22: Pak, hari ini apakah cukup ada ya fakta baru atau ya dari yang diberi dari dasar pemeriksaan pada hari ini, Pak?
23: Sudah cukup ya. Itu nanti aja. Nanti ya kan dia yang bersangkutan dipanggil.
19: Kenapa enggak kelihatan?
23: Karena karena acara mau lanjut sesuai kesepakatan
1: udah lebih dari perkembangan acara.
5: Ini berapa kali parkir baru dijemput paksa, Pak?
1: Kalau pasal 28 KUHAP sekali dipanggil enggak datang, silakan. Yang kedua,
17: karena sudah diprogram.
1: Panggilan kedua datang, penyidik apa namanya? Memohon bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk menghadirkan. Jadi saya ketentuan ya, kita memang kan melihat kondisi ya. Tapi pastinya di pasal 28 KUHAP, panggilan kedua tidak datang, penyidik bisa memohon bantuan untuk menghadirkan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
24: Berkenaan dengan berita yang hari ini ramai di publik berkaitan dengan permohonan pengunduran diri Kepala BGN atas nama Ibu Nani Sudaryati Deang, dapat kami informasikan bahwa memang benar Ibu Nani mengajukan permohonan pengunduran diri dalam kapasitas beliau selaku Kepala Badan Gizi Nasional kepada Bapak Presiden oleh karena alasan kesehatan yang saat ini beliau ingin memohon untuk fokus terlebih dahulu mengatasi masalah kesehatan beliau. Nah, secara resmi beliau juga sudah mengirimkan surat pengunduran diri. Jadi tidak hanya yang beliau sampaikan di media sosial, tetapi secara administratif beliau sudah mengajukan pengunduran diri. Dan karena Badan Gizi Nasional adalah sebuah institusi yang jenis pekerjaannya tidak bisa ditunda, maka dalam waktu sesingkat-singkatnya Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari beliau dan kemudian sesegera mungkin untuk beliau memutuskan menunjuk penggantinya yang akan direncanakan untuk dilantik hari ini juga, agar supaya proses atau tugas yang diemban Badan Gizi Nasional tidak terjadi kevakuman. Jadi itu yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman media dan kepada seluruh masyarakat berkaitan dengan permohonan pengunduran diri dari Kepala BKN.
4: Masalah kabar yang beredar penggantinya Pak Sudaryo Pak.
6: Ada kabar yang beredar pengganti Bu Nani adalah Mas Sudaryono Wamentan saat ini, apakah itu betul Mas?
24: Ya, jadi memang tentu saja sebenarnya ini bukan situasi yang kita harapkan dan bukan sesuatu yang mudah juga untuk mencari sosok penggantinya, karena bagaimanapun setelah peristiwa Badan Gizi Nasional beberapa hari yang lampau, sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden, kita semua diminta untuk melakukan perbaikan-perbaikan menyeluruh di Badan Gizi Nasional. Dan sebagaimana yang kemarin saudara-saudara juga monitor, sebenarnya sudah ada pergantian beberapa pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional yang kalau saudara-saudara cermati, kemudian yang diberi tugas memperkuat itu cukup lengkap karena berasal dari Kementerian Keuangan, berasal dari yang memiliki pengalaman di BPKP, berasal juga memiliki pengalaman di Kementerian Kesehatan, berasal juga dari yang memiliki pengalaman di Kejaksaan. Semata-mata memang itu bagian dari upaya kita untuk membenahi Badan Gizi Nasional. Namun demikian, ternyata ada dinamika baru di mana Kepala BKN mengajukan pengunduran diri, dan sekali lagi bukan sesuatu yang mudah untuk mencari penggantinya, dan Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku Kepala BKN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program Makan Bergizi Gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini. Dan sebagai Wakil Menteri Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
7: Mas, itu
24: jadi itu beberapa dasar pertimbangannya.
7: Mas, itu
24: definitif. Tidak, rencananya akan tidak merangkap jabatan. Belum. Nanti pada waktunya kami kalau memang dirasa diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian, pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media. Ya, sebenarnya begini, memang di dalam desain keorganisasian di BKN itu ada yang disebut Dewan Pengawas, dan oleh karena pengalaman beliau yang sebelum menjabat sebagai Kepala BKN, beliau sempat menjabat sebagai Wakil Kepala BKN, Kemudian tanggal 8 Juni kemarin beliau ditunjuk menjadi kepala PGN, ya, tentu saja dengan pengalamannya. Bapak Presiden merasa Ibu Nani masih bisa untuk memberikan kontribusi yang optimal, tentu dengan peran yang berbeda oleh karena tadi pertimbangan masalah kesehatan, sehingga beliau masih tetap meminta Ibu Nani untuk ikut bersama-sama mengawal, mensukseskan, dan terus bersama-sama dengan pimpinan yang baru untuk nanti memperbaiki seluruh pelaksanaan dan tata kelola di Badan Gizi Nasional kita.
3: Teman-teman semua, sekali lagi beberapa hal yang sudah saya sampaikan, dan ini kita sudah mengcompare perbandingan pembiayaan itu menyangkut soal kewarganegaraan di berbagai negara. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba. Kemudian yang kedua, semata-mata sekali lagi bahwa Kementerian Hukum sedang membangun sebuah sistem yang pada akhirnya nanti itu ditujukan untuk pelayanan kepada masyarakat. Negara tentu tidak mencari untung, sama sekali bukan itu tujuannya. Bahwa kalau itu dirasakan ada peningkatan, kadangkala di kita pasti ada di awal ya. Namun demikian, kami akan mengkaji kembali untuk melakukan review kembali, akan kita bahas secara internal. Menyangkut soal kenaikan-kenaikan yang tadi, dalam waktu dekat saya akan gelar rapat bersama dengan Direktur Jenderal AHU, dengan Dirjen Kekayaan Intelektual. Sekarang kan yang ramai di Direktorat Jenderal AHU ya, terutama soal kewarganegaraan. Kemarin saya tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa ini soal bukan orang banyak. Tapi coba teman-teman boleh lihat di negara-negara lain, ya boleh teman-teman compare di negara lain. Di negara lain itu begitu mengajukan permohonan itu biasanya sudah langsung formulirnya harus dibayar loh. Ngambil formulir belum tentu disetujui. Di kita kan enggak ada. Itu kalau disetujui bayar. Ya kan? Di Amerika Serikat untuk status kehilangan kewarganegaraan itu bahkan dikenain pajak keluaran. Ya, pajak keluaran. Ada beberapa negara yang gratis, kayak Jerman gratis dia. Ya kan? Di Singapura sekitar $35 sekarang. Tapi biaya-biaya yang dibutuhkan di bawahnya itu juga masih banyak, dan itu seperti yang disampaikan oleh teman-teman di media sosial kan, yang kira-kira jumlahnya melebihi dari apa yang kita tetapkan sekarang. Jadi ini bukan soal, sekali lagi terutama kepada teman-teman yang ingin melepaskan kewarganegaraannya, kita bukan dalam pengertian apa ya, sama sekali itu bukan untuk menghambat, enggak, semata-mata karena satu komponen pelayanan ini tidak boleh hanya dibebankan kepada yang satu. Kita cross subsidi, ada yang kita bebaskan, ada yang kita nolkan tarifnya, tentu ada yang harus, jadi harus berimbang. Nah demikian pula halnya ada beberapa secara politis kita atur. Kayak seperti penempatan notaris DKI yang 500. Kenapa ini kami lakukan? Satu, subjektivitasnya mencegah jangan sampai terjadi pungutan-pungutan yang memungkinkan itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Tetapi sesungguhnya ini semata-mata dilakukan agar distribusi notaris itu bisa dilakukan secara baik dan merata. Dan itu tergantung sepenuhnya kepada organisasi profesinya, yakni ini. Apakah setuju yang bersangkutan untuk pindah atau tidak. Ini bukan soal siapa yang, kalau ke Jakarta membuka sebuah, itu otomatis ada konsekuensi-konsekuensinya. Mau buka kantor, mau apa, tentu berbeda dengan teman-teman yang berada di daerah ya, sewa kantornya dan lain-lain sebagainya. Nah karena itu sekali lagi saya berharap Kementerian Hukum tentu akan introspeksi menyangkut soal kenaikan tarif. Ini bukan, sekali lagi ini adalah usulan dari Kementerian Hukum kepada Bapak Presiden. Jadi kalau ada yang salah adalah saya sebagai menteri dalam posisi tidak mengecek, dan karena itu saya akan lakukan rapat kembali untuk melakukan evaluasi terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh publik, baik menyangkut soal kewarganegaraan maupun tarif-tarif yang lain. Tetapi saya pastikan semua yang kita lakukan, yang kita usulkan, itu sudah melewati kajian yang sudah sangat baik.
8: Baik, terima kasih Pak Menteri.
3: Itu kan banyak sekali itemnya ya, banyak sekali. Nanti saya akan coba, yang pasti yang kita nolkan itu adalah pendaftaran pencatatan hak cipta untuk lagu dan musik. Jadi tarifnya sekarang 0%. Saya belum tahu yang lain-lainnya karena banyak sekali ya. Walaupun saya pernah baca semua, tapi kenaikan dan penurunannya ada yang naik, ada yang turun, tentu saya harus pelajari kembali. Intinya sekali lagi ini menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Hukum untuk mendengar apa yang menjadi suara publik ke depan. Kan peraturan pemerintah, kalau sepanjang yang bisa lewat keputusan menteri, kalau ada yang saya bisa turunkan sampai 0%. Jadi kayak seperti saya turun 0%, membebaskan, itu bisa dengan keputusan menteri. Tapi kalau penurunan perubahan PP-nya itu harus dikaji dan itu yang harus diserahkan kembali ke sana ya. Jadi di PP itu jelas kalau ada yang mau dibebaskan 0% itu cukup dengan keputusan menteri. Oke ya. Oke, terima kasih. Kada ini pros, ini yang bermohon sekarang itu adalah permohonan yang sudah sekian lama yang lalu. Ini akumulasi yang saya sampaikan ya. Jadi itu akumulasi, angka kemarin yang saya sebut itu akumulasi, ada yang setahun lalu, ada yang sekarang, dan lain-lain sebagainya. Tapi nanti akan dijelaskan oleh teman-teman Dirjen AHU. Saya bilang, yang mau ingin menjadi warga negara itu jauh lebih banyak. Tapi berapa yang kami setujui? Tahun 2025. Pemerintah Indonesia yang orang mau ingin menjadi warga negara, naturalisasi murni, kalau nggak salah, enggak sampai 10 yang kita setujui. Enggak sampai 10. Bahkan mungkin 5 atau 6 ya. 5 atau ya, bukan yang naturalisasi murni. Dari ribuan permohonan, 5 kalau enggak salah yang kita setujui jadi warga negara. Memangnya mudah kita mau jadi warga negara? Yang kedua, bukan berarti teman-teman yang sekarang bermohon untuk pindah ke warga negaraan itu apa namanya, jumlahnya tidak banyak berubah dari yang lalu. Kenapa sekarang jauh lebih sulit? Karena kan kita sudah punya kasus. Tiba-tiba ada orang yang memiliki paspor, ternyata berkasus di Indonesia. Nah sekarang kita verifikasi. Kalau sekarang anaknya yang bermohon, ini kan banyak yang anak nih ya, kira-kira bermohon. Jangan-jangan di perusahaan si orang tuanya dia ada di situ, kemudian tiba-tiba ada masalah di pajak, semua harus kita konfirmasi secara baik. Tapi kalau tidak ada masalah, langsung kita setujui, enggak ada masalah. Oke ya?
8: Baik, rekan-rekan semua, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai, padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
10: Aku sungai yang biasanya bersih, tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
13: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
14: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
13: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
25: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
26: Jaringan Berita Nasional.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latiful Hayat, meninjau implementasi digitalisasi pembelajaran melalui pemanfaatan papan interaktif digital di SMP Negeri 16 Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kunjungan itu, ia memasuki ruang belajar siswa guna melihat langsung penerapan papan interaktif digital di SMPN 16 Tanjung Pinang. Menurutnya, pembelajaran saat ini telah bergeser dari sekedar penyampaian materi menuju pengalaman belajar yang lebih nyata. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan pembangunan stasiun Bekasi ekstensi berbasis transit sebagai langkah strategis memperkuat konektivitas sekaligus membuka akses lebih luas bagi peluang peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat. AHY mengatakan, pengembangan kawasan yang menjadi bagian dari transit-oriented development Summarecon ini merupakan pendekatan pembangunan dengan mengintegrasikan transportasi, tata ruang, pusat kegiatan ekonomi maupun ruang hidup masyarakat. Ia mengatakan penguatan konektivitas berdampak pada semakin mudahnya masyarakat menjangkau tempat kerja, pusat pendidikan, layanan kesehatan maupun berbagai peluang usaha sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata. Informasi mancanegara, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengumumkan perubahan lebih lanjut dalam pemerintahannya dan perlu setidaknya beberapa hari lagi untuk mengambil keputusan terkait susunan kabinet. Sementara itu, pihak oposisi pemerintahan Jerman, Wakil Ketua Alternative for Germany Alice Weidel, mengecam keputusan Merz untuk merombak kabinet federal dengan mengatakan bahwa hal itu hanya memperburuk kekacauan di Jerman. Di tengah berbagai tantangan berat yang saat ini dihadapi Jerman, kalangan elit politik Jerman justru hanya sibuk dengan masalah-masalah kepegawaian internal. Sehubungan dengan hal itu, ia pun menyerukan agar diadakan pemilihan umum federal yang federal baru di negara tersebut. Informasi dari dunia olahraga, mantan pemain tim nasional Jerman, Per Mertesacker, dirumorkan menjadi direktur olahraga timnas Jerman, menggantikan peran yang kini diemban oleh Rudi Völler. Dalam laporan The Athletic, Mertesacker yang menjadi bagian dari skuad Jerman yang menjuarai Piala Dunia 2014 kini masuk dalam bursa kandidat direktur olahraga Jerman menyusul perombakan yang akan dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Jerman DFB. Mertesacker merupakan salah satu pemain ikonik di lini belakang Jerman. Selama berkarir kurang lebih 2 dekade, Mertesacker juga telah malang melintang membela Hannover 96, Werder Bremen dan Arsenal, the champion of England.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
3: Kak, boleh tanya? Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
4: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
3: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
4: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
3: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
4: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi yang berbeda, hanya cara kami menjalani aktivitas.
5: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia

0: Indonesia, masyarakat sadar bencana.
1: Gladys, itu gambar apa?
2: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
1: Panah itu apa ya?
2: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
1: Wajib dihormati tidak?
2: Wajiblah, Faro.
1: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
2: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
1: Oh.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
0: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa. Penampilan memukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Badan Gizi Nasional atau BGN akan menutup operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak memenuhi standar. Penindakan tegas dilakukan untuk menjaga mutu program Makan Bergizi Gratis atau MBG bagi seluruh penerima manfaat. Lembaga tersebut mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mematuhi Standar Keamanan Pangan Nasional. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan aspek kebersihan serta tata kelola dijalankan dengan benar. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan peringatan keras tersebut ketika melakukan inspeksi mendadak di wilayah Bogor. Kegiatan peninjauan mendadak ke sejumlah dapur produksi dilaksanakan pada Jumat 24 Juli 2026. Dan Sudaryono mengimbau seluruh pihak agar mengutamakan kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan amanah negara yang wajib dijalankan sebaik-baiknya. Lokasi peninjauan tersebut meliputi SPPG Pasir Kuda 03, SPPG Cipaku 02, dan SPPG Tegal Bundi 5. Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar pelayanan di lokasi tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengingatkan masyarakat mengenai bahaya mempelajari ilmu agama hanya dengan mengandalkan teknologi digital kecerdasan buatan atau AI, terlebih jika hal itu dilakukan tanpa bimbingan guru atau ulama yang kompeten. Wakil Ketua Umum MUI, Kyai Haji Muhammad Khalil Nafis mengatakan, MUI mencanangkan konsep jihad digital sebagai langkah strategis guna memastikan masyarakat memperoleh informasi keagamaan dari sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu disampaikan Khalil di sela-sela kegiatan Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 di Jakarta hari ini, karena menurutnya perkembangan teknologi membuat arah perjuangan umat Islam ke depan juga harus menyasar ruang digital. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilah dan memastikan keabsahan informasi yang mereka konsumsi, termasuk informasi keagamaan. Khalil mengatakan, teknologi AI merupakan ataupun media digital dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi atau sarana untuk memperoleh informasi awal. Namun teknologi tersebut tidak boleh dijadikan satu-satunya sandaran dalam mempelajari agama.

0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya, perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Nah,
3: fungsi kita tidak berubah, ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin... Tapi bukan berarti... URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
4: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Elmawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Puin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Gladys, itu gambar apa?
4: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
3: Panah itu apa ya?
4: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
3: Wajib dihormati tidak?
4: Wajiblah, Faro.
3: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
4: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
3: Oh.
5: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
6: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Hal itu disampaikan komunike bersama yang diadopsi para menteri luar negeri ASEAN sebagaimana dikutip dari situs resmi ASEAN hari ini. Para menteri mendesak penyelesaian perjanjian pendirian pusat ASEAN untuk keadaan darurat kesehatan masyarakat dan penyakit menular untuk memperkuat upaya pencegahan, kesiapan, deteksi, dan respon terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat dan penyakit menular. ASEAN menggarisbawahi pentingnya mengimplementasikan komitmen kolektif dan memperkuat kerjasama lintas sektor untuk bertujuan memajukan komunitas ASEAN yang lebih sehat, tangguh, dan inklusif. Komitmen tersebut meliputi penanganan semua bentuk malnutrisi, promosi reformulasi dan produksi pilihan makanan dan minuman yang lebih sehat, pengaturan penjualan dan penggunaan rokok elektrik, serta penguatan keamanan dan kemandirian vaksin, terapi, dan alat diagnostik. Pasukan Zionis Israel menyerbu rumah sakit khusus Nablus dan menahan dua bersaudara, termasuk seorang pasien yang terluka, serta menyerang tenaga medis di unit gawat darurat pada hari ini. Wakil Ketua Dewan Direksi Rumah Sakit, Dani Al-Mazri, mengatakan kepada Wafa bahwa pasukan Israel mengepung rumah sakit sebelum memaksa masuk ke unit gawat darurat. Tentara Zionis itu menyerang personil medis serta memborgol dokter dan juga perawat. Menurutnya pasukan Israel menahan dua bersaudara termasuk Ali Ramadan yang sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit setelah mengalami luka tembak di bahu selama terjadi penyerangan di kota Tel. Militer Zionis juga menyita rekaman CCTV dan berupaya meledakkan pintu kantor administrasi. Koresponden Wafa melaporkan bahwa sejumlah besar kendaraan militer Israel memasuki kota Nablus melalui pos pemeriksaan militer Huwara dan menuju rumah sakit khusus Nablus yang masih dikepung.

0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
2: Sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik, dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi, masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik. Dan sebagaimana
1: sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
3: Itu pelayanan publik. Nanti ke depan, pelayanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
1: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
5: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
4: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
5: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
4: Terus aku harus ngapain?
5: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
4: Kok banyak banget sih?
5: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
6: Ini tangan Rahma, ini tangan ayah, dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk, harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari, aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
7: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh!
8: Wah.
9: A few minutes later.
8: Astaga, so siang.

Bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Dan Pergab Pro 3 sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Nanti rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Kopi Pro 3 akan dihadirkan tentunya, dan Anda dapat berpartisipasi untuk menyampaikan komentar dan juga opini Pro 3 Anda terkait dengan tema yang nanti akan disampaikan secara langsung. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudy Zain undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri, dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya. Atau penyimpangan kekuasaan. Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam, serta hiburan yang edukatif. Pro 3 hadir melalui media sosial RRI Programa 3. Portal berita rri.co.id. Kanal YouTube Pro 3 News dan Pro 3 Siniar. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio, radio visual RRI Net, dan aplikasi RRI Digital.
2: Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania, berikan lagi pada Rizky Rido kerjasama dengan Yutan Soleiman, lepaskan tendangan, masuk gol!

yang pertama ikuti pelatihan.

0: 22,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
1: Kanal Kenangan RRI
2: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
1: Kanal Kenangan RRI.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Febri tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Berikut laporan Chairul Umam. Umam, laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di rumah tahanan KPK di mana memang mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah telah dititipkan di rumah tahanan KPK Cabang Merah Putih, di mana memang Febri ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Dan saat ini saya sedang bersama dengan juru bicara KPK, di mana memang Budi akan menjelaskan terkait dengan kemenangan KPK untuk melakukan supervisi dalam kasus ex-jampisus Febri Ardiansyah. Mas Budi, bisa dijelaskan kenapa KPK menahan atau dititipkan tahanan terhadap Febri?
2: Jadi memang sedari awal KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi telah melakukan komunikasi secara intens dan juga koordinasi baik sejak perkara ini masih ditangani di Kortas Tipikor dan Polda maupun ketika perkara ini sudah dilakukan pelimpahan di Kejaksaan Agung. Artinya tim dari Korsup secara intens melakukan pemantauan termasuk permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Dalam konteks pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi, KPK tentu terbuka untuk memberikan bantuan-bantuan jika memang itu dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara ini. Karena memang tujuan dari dilakukannya Korsup adalah agar penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi ini bisa berjalan cepat, bisa berjalan efektif.
1: Terima kasih waktunya, Mas Jubir. Dan diketahui memang Kejaksaan Agung sendiri telah menerbitkan surat penyidikan baru di mana sprindik tersebut terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri Ardiansyah. Dan juga selain TPPU, Kejaksaan Agung juga menindaklanjuti 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya dialihkan dari kepolisian, yaitu terkait dugaan korupsi di Krakatau Steel, pengadaan batu bara untuk PT PLN yang diduga menyebabkan pemadaman listrik blackout, serta perkara dugaan korupsi di PT Asabri. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herumam Pro 3 Radio terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Paris, Pak.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and mathematics.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya, perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga pagi nanti. Saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, ada Bung Zahran dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi kepada Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan untuk Anda untuk kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Di 25 Juli 2026, Kopi Pro 3 mengangkat topik soal pemerintah membangun konsep sekolah nasional terintegrasi. Kita tahu bahwa pondasi utama bagi kemajuan bangsa adalah sumber daya manusianya yang berkualitas, yang produktif, yang tidak konsumtif ya, yang bisa berdaya saing secara global dengan di tingkat ASEAN maupun secara dunia. Sumber daya manusia yang mempunyai visioner ke depan, 10 langkah ke depan, inovatif ya, banyak sekali. Caranya gimana untuk mencetak itu? Tentu saja dengan pendidikan. Dan salah satu tantangan Indonesia adalah negara kepulauan. Itu tantangan, bukan masalah. Tantangannya adalah negara kepulauan. Dan bagaimana menjawab itu? Tentu saja harus berpikiran inovatif ke depan. Agar tidak ada lagi sekolah-sekolah yang di daerah terluar, terpencil atau 3T itu sulit untuk mengakses pendidikan. Untuk daerah-daerah yang untuk aksesibilitasnya masih sulit ya, secara geografis ya. Tantangannya selain negara kepulauan juga geografis Indonesia yang begitu indah dan penuh liku ya, tantangan naik turun gunung, bukit ya, sungai dan lain sebagainya. Sehingga masalah akses itu harapannya bisa selesai dengan konsep sekolah nasional terintegrasi. Nanti dibangunnya itu satu atap SMP dan SMA. Jadi tempatnya di situ aja tuh. Jadi masyarakat itu nggak perlu nyari sekolah dari SMP ke SMA kemana nih gitu ya. Dan kondisi ini yang mendorong lahirnya konsep sekolah nasional terintegrasi sebagai strategi pemerintah mentransformasi pendidikan nasional. Jadi sekolah nasional terintegrasi ini bukan hanya sekedar membangun sekolah baru, tetapi menyatukan beberapa jenjang pendidikan dalam satu kawasan. Disatukan SMP. Tapi beberapa waktu lalu saya sempat berbincang dengan narasumber, saya lupa, tapi yang jelas masih dalam konsep sebenarnya ketika itu sekolah nasional terintegrasi. Usulannya ketika itu SD, SMP, SMA. Nah sekarang ini ternyata tingkat SMP dan SMA aja. Jadi harapannya tuh ya, karena sekolahnya satu kawasan, masyarakat itu tidak terlalu sulit. Terutama untuk daerah-daerah harusnya ya, pembangunannya itu

itu tentu saja di kantong-kantong di mana daerah itu banyak usia sekolah. Jadi daerah kecamatan ini ternyata usia sekolahnya itu banyak banget nih persentasenya. Nah, harusnya tempatnya tuh di tengah-tengah antara apa namanya kelurahan ini dengan kelurahan itu gitu ya. Satu A dan B gitu ya. Sehingga bisa kelurahan tetangga juga bisa apa namanya menempuh pendidikan anak-anaknya tuh di sekolah terintegrasi ini. Dan karena satu atap, harapannya kualitasnya serat rata sama dari tingkat SMP dan SMA. Nah, yang menjadi tantangan apa? Yang menjadi tantangan adalah guru yang mengajar di sekolah terintegrasi ini. Tentu saja perlu adanya ruang bagi pengajar untuk ditempatkan di sekolah terintegrasi ini. Kriterianya bagaimana dan lain sebagainya. Agar apa? Agar outputnya itu sesuai dengan apa yang dituju sebelum konsep sekolah nasional terintegrasi ini terbentuk. Tanggapan Anda silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RI dalam Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: Lagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
6: Tiga Jaringan Berita Nasional.
7: Kami akan menyoroti tentang Sekolah Nasional Terintegrasi, di mana pemerintah tengah mempercepat pemerataan pendidikan bermutu melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT, sebuah model layanan pendidikan baru yang dirancang tidak hanya menghadirkan sekolah berstandar nasional di daerah, tetapi juga menjadi pusat pengembangan mutu bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Program ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 layanan SNT secara bertahap hingga 2029 sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. Dan pada 2026 ini pemerintah mulai membangun SNT di 37 lokasi, di mana sebanyak 17 sekolah ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Sedangkan 20 lokasi lainnya memasuki tahap pembangunan di tahun ini dan akan menerima peserta didik mulai 2027. Dan untuk menyoroti terkait dengan Sekolah Nasional Terintegrasi, kami sudah tersambung dengan tenaga ahli Badan Komunikasi RI, Mbak Caca Anissa.
6: Wawancara Pro 3.
7: Selamat pagi Mbak Caca.
8: Pagi Vira.
7: Bagaimana kabarnya hari ini?
8: Kabarnya alhamdulillah baik.
7: Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk Pro 3 RRI. Kita bicara soal Sekolah Nasional Terintegrasi. Boleh diceritakan dulu ini apa dan juga apa yang membedakan dengan sekolah-sekolah lainnya juga, Mbak Caca?
8: Ya, Vira dan juga pemirsa RRI, ini Badan Komunikasi Pemerintah mengawal terus ya kebijakan-kebijakan Pak Presiden, khususnya kebijakan prioritas dan juga hasil terbaik cepat. Bahkan saya sangat intens sekali bersama dengan Kemendikdasmen untuk mengawal sekolah nasional terintegrasi. Nah, pasti bertanya-tanya, ini ada apa lagi ya? Yeah. Apa ini sekolah nasional terintegrasi? Kita pakai mindsetnya masyarakat pastinya ya. Yang ingin saya jelaskan di awal bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto sangat berada di barisan paling depan untuk mendukung anak-anak Indonesia. Karena anak Indonesia adalah anak generasi emas 2045 ya, yang harus kita bangun sekarang. Sudah ada sekolah Garuda khusus untuk yang memang jago-jago di bidang STEM, nanti dimasukkan sekolah Garuda dan kemudian bisa kita buka aksesnya untuk bersekolah di luar negeri. Top 100 university seperti itu. Ada sekolah rakyat khusus untuk desil 1 dan desil 2, nanti disekolahkan berasrama. Nah, sekolah nasional terintegrasi ini apa? Nah, kalau selama ini kan banyak kritik yang kemudian ada di masyarakat. Kenapa dibangun sekolah Garuda? Kenapa dibangun sekolah rakyat? Sekolah-sekolah yang ada ini justru butuh bimbingannya. Untuk itulah ada sekolah nasional terintegrasi. Sekolah nasional terintegrasi ini adalah satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA. Jadi harus dipahami ya, ini hanya untuk SMP dan SMA di satu sekolah. Yang bangun siapa? Pemerintah pusat, leading sektornya Kemendikdasmen. Sifatnya ini adalah terintegrasi, inklusif, dan bermutu. Ini bedanya dengan Garuda dan juga bedanya dengan sekolah rakyat. Sekolah nasional terintegrasi tidak berasrama, tapi sama, tanpa biaya. Sama dengan sekolah rakyat ya, tanpa biaya. Nah, apa yang belajar anak-anak yang masuk di sana itu harus seperti apa? Yang pasti karena ini memang visinya adalah pusat mutu pendidikan untuk semua, jadi yang masuk di sana itu siswanya juga disaring. Yang difokuskan untuk nilai STEM-nya bagus, punya skill sport, bahkan juga art. Karena nanti di sana memang menjadi pusat mutu untuk wilayah tersebut. Nah, yang menarik dan mungkin menjadi pembeda dari sekolah Garuda dan sekolah rakyat, di sekolah nasional terintegrasi ini sebenarnya tidak hanya sekolah yang bermutu tadi, tapi adalah hub atau pusat ekosistem pendidikan. Wah, apalagi nih hub maksudnya di SMP nanti akan dijadikan juga tempat pelatihan guru-guru. Nah, jadi misalnya taruhlah di Banyumas, itu misalnya ya, misalnya di Banyumas misalnya, atau misalnya di wilayah A contohnya. Ketika dibangun SMP, guru-guru yang bukan bersekolah atau mengajar di wilayah di SMP tersebut nanti bisa di sana belajar. Jadi Kemendikbud akan turun timnya untuk nanti sering mengadakan pelatihan di sana. Jadi sekolah nasional terintegrasi ini bukan sebagai sekolah yang bermutu saja, tapi dijadikan hub pelatihan untuk memperbaiki ekosistem pendidikan atau katalisator bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Karena SMP ini hadir dengan 3 visi besar. Yang mau dibangun adalah transformasi infrastruktur, transformasi sumber daya manusia, dan transformasi karakter dan juga pembelajaran. Seperti itu, Vira.
7: Oke, itulah ya makna terintegrasi, bagaimana pemerintah ingin menghadirkan pendidikan yang terintegrasi tadi ya, Mbak Caca. Bagaimana antara SMP, SMA, kemudian guru-gurunya juga akan diberikan pelatihan dan juga sebagainya. Tapi sejauh ini wilayah mana saja nih yang menjadi prioritas untuk pembangunan SNT ini?
8: Ya, yang menjadi pembangunan wilayah di SNT ini sejauh ini kan ada 17 sekolah yang ditargetkan beroperasi di tahun 2026-2027. Nanti selanjutnya akan dibangun total 500 SNT yang bertahap hingga 2029. Ya, sebenarnya memang belum cukup ya pastinya ya, ini kan banyak sekali daerah-daerah yang seperti
7: daerah-daerah
8: ini.
7: Lainnya.
8: Tapi kan kalau pakai teori kebijakan publik itu memang harus ada prioritas, memprioritaskan daerah mana. Jadi sudah dicari datanya, jadi Kemendikdasmen ini membuat kebijakan itu bukan berdasarkan, oh bikin kebijakan, kalau pakai justifikasi negatif ya karena project atau apa tidak. Kita itu membuat kebijakan itu based on evidence and based on research. Jadi ketika banyak daerah-daerah butuh hub pendidikan tadi, dibuatlah satu sekolah yang menjadi hub untuk wilayah sekitarnya. Based on research. Jadi ketika ada satu sekolah yang terpusat dan bermutu, ini juga nanti akan menjadi katalisator untuk wilayah-wilayah sekitarnya. Begitu, Vira.
7: Oke. Ini salah satu yang menjadi keunggulannya adalah integrasi dengan teknologi digital ya, kalau tidak salah Mbak Caca, dalam sekolah nasional terintegrasi. Bagaimana program ini menjawab kesenjangan kualitas pendidikan ya antara daerah, kemudian perkotaan dan juga daerah terpencil lainnya?
8: Ya, sebenarnya kita melihat bahwa kebijakan pendidikan ini bukan ibarat lari, itu bukan sprintnya.
7: Ya.
8: Ini adalah lari maraton. Setiap hari bahkan day by day menuju 2045 kita berprogres. Tidak mungkin kemudian dalam setahun dibangun sekolah, kemudian menyelesaikan permasalahan pendidikan dengan cakupan wilayah Indonesia begitu luas, jarak begitu jauh, dan juga problematika lainnya, multidimensi. Tapi ketika dibangun SNP, ini pelan-pelan kita akan membenarkan apa yang sebelumnya itu belum dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya. Bukan berarti pemerintahan sebelumnya tidak baik, tapi ini kan memang berproses. Nah, SNP ini sebenarnya adalah progres selanjutnya dari apa yang dilakukan oleh Kemendikbudasman. Sebelumnya Kemendikbudasman itu sudah punya revitalisasi sekolah. Jadi sekolah-sekolah itu didata mana yang rusak parah, rusak berat, rusak ringan, diperbaiki secara bertahap. Gak cuma sekolah ya dibenerin, kalau sekolah dibenerin terus motivasi belajarnya anaknya gak ada gimana? Diberikan makan bergizi gratis supaya mereka kenyang. Kalau cuma diberikan makan tapi gak ada apa ya namanya ya, endorse untuk mereka merasa bahwa mereka tuh gak berbeda dengan yang bersekolah di kota di Jakarta, diberikan papan interaksi digital. Secara anggaran kita kan harus ada prioritizing ya, jadi gak mungkin satu sekolah dikasih 100 begitu kan. Wah, ini jebol anggaran kita. Dari satu per sekolah, Pak Presiden minta 3 per sekolah, dan ini dilakukan bertahap. Saya itu Vira sudah berkunjung ke beberapa sekolah yang mendapat papan interaksi digital. Jadi kalau misalnya ada yang mengkritik, tetap kami terima. Kritik itu merupakan titik membangun untuk kami. Tapi coba kita lihat hal ini lebih objektif. Kita tanya anak-anak. Banyak loh anak-anak yang nggak tahu itu apa itu papan interaksi digital. Ketika masuk ke sekolah mereka, mereka bangga loh kan. Saya tanya ke anak-anaknya itu, wah kalau misalnya ada papan interaksi digital berarti di dusun aja, mereka bilang gitu, kita ya di dusun Rumpin aja ini ya bisa ternyata punya sekolah sekeren ini, punya sekolah keren banget, ada papan interaksi digital, bisa coret-coret nggak pakai kapur atau pakai pulpen tapi pakai tangan. Nah, ini yang kemudian kita masukkan secara pelan-pelan. Ini merupakan cara untuk memutus kesenjangan digitalisasi di wilayah-wilayah pelosok. Terus kan nggak ada internetnya. Wah, itu sudah dipikirkan pemerintah. Jadi ketika tidak ada akses internet, sudah ada apps namanya Rumah Pendidikan. Jadi ketika internetnya stabil, semua guru-guru itu bisa download tuh materi-materi pembelajaran yang sudah diisi Kemendikbudasman di app sendiri namanya Rumah Pendidikan. Jadi ketika sinyal mati lampu atau apa, tetap bisa belajar. Itu cara pemerintah untuk kesenjangan digitalisasi pembelajaran.
7: Sudah banyak yang disiapkan untuk mengantisipasi berbagai kendala-kendala tadi ya Mbak Caca, untuk menghadapi jaringan internet, kemudian kesiapan dari gurunya juga. Nah, bagaimana kemudian dari gurunya? Apakah ada pelatihan khusus ya untuk guru dalam mendukung implementasi program ini?
8: Nah, karena memang ini instruksi presiden, jadi kalau Pak Presiden itu kalau benar-benar melihat ada anak-anak di daerah ternyata nggak bisa-bisa masuk sekolah rakyat, tidak bisa masuk sekolah Garuda, dicetuskanlah sekolah nasional terintegrasi. Untuk itu kita dari kementerian itu udah bener, wah kalang kabut ini, dalam artian positif ya. Harus segera ini dilaksanakan, dibangunlah sekolah nasional terintegrasi. Sebenarnya Kemendikbudasman itu punya beberapa kegiatan untuk pelatihan ya. Bahkan saya termasuk dari Bakom ini sering ikut dalam pelatihan memberikan kelas. Itu pelatihan tetap terus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tapi dengan adanya sekolah nasional terintegrasi, nanti akan sering lagi diadakan pelatihan. Jadi enggak, jadi guru-guru itu biasanya kalau pelatihan itu dibawa ke Jakarta atau dibawa ke daerah provinsi untuk dilatih. Tapi dengan adanya sekolah nasional terintegrasi, nggak perlu jauh-jauh lagi ke kota, tapi mereka bisa mengadakan pelatihan mandiri di sana. Jadi tim dari Jakarta, tim dari provinsi, kan nggak banyak tuh secara anggaran, didatangkan di sana, dan cakupannya sebenarnya lebih luas, lebih banyak dilatih, nah seperti itu. Jadi kita buat kebijakan ini bukan top-down, tapi jadi lebih bottom-up ya.
7: Jadi harapannya adalah memastikan bahwa kualitas pendidikan ini tetap terjaga secara merata, baik dari guru maupun dari siswanya ya Mbak Caca. Oke, kalau terkait dengan sekolah nasional terintegrasi ini kan nantinya akan berjalan di beberapa daerah. Apakah akan melibatkan pemerintah daerah juga untuk mendukung program ini?
8: Ya, baik. Sebenarnya untuk mekanisme seperti apa nanti daerah akan berkontribusi untuk sekolah nasional terintegrasi, ini memang masih dalam tahap aturan yang baku.
7: Yeah.
8: Tapi sejauh ini mekanismenya tidak akan jauh berbeda dari sekolah Garuda.
7: Mm-hmm.
8: Sekolah Garuda itu kan dari pusat datang ke daerah, kemudian membangun sekolah. Gak bisa itu daerah tanpa data, tanpa riset, tanpa melihat karakteristik daerah, langsung bangun di wilayah tertentu, itu gak mungkin.
7: Mm-hmm.
8: Untuk itu mekanismenya sama. Nanti daerah nanti akan bekerja sama dengan Kemendikbudasmen. Ini diajukan, ini dah secara wilayah kami punya lahan seperti ini. Secara tempat memiliki karakteristik yang nanti akan bisa menjadikan hak bekerja samalah dengan tim pusat dari Kemendikbudasmen. Didata, cocok nggak wilayah tersebut? Ketika cocok, nanti kemudian itu ditentukan menjadi sekolah nasional terintegrasi. Tapi anggaran siapa yang pegang?
7: Yeah.
8: Sudah pasti dari Kemendikbudasmen. Tapi daerah nanti akan berkolaborasi untuk menentukan titik mana yang cocok untuk dibangun sekolah nasional terintegrasi.
7: Mbak, kalau melihat dari mekanisme evaluasi sekolah terintegrasi, apakah nantinya akan ada juga untuk memastikan sekolah ini benar-benar berdampak ya untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah terutama nih?
8: Kalau untuk evaluasi, sebenarnya ini bisa dilihat dari kenapa nggak bangun 500 sekolah? Kenapa harus 17 sekolah dulu di tahun 2026? Itu bentuk evaluasi dari pemerintah.
7: Hmm.
8: Jadi pemerintah itu nggak mau tuh bangun langsung 1.000, 1.000.000 atau 500, nggak bisa. Kita bikin dulu itu pilot projectnya. Ini memang kebijakan. Kebijakan itu nggak akan ada yang sempurna. Kebijakan itu, ini bukan kebijakan trial by error juga ya. Tapi ketika kebijakan dibuat, nanti akan dilihat kira-kira nanti apa yang perlu kita evaluasi, apa yang perlu kita pelajari, apa yang kurang, apa kita tambahkan. Baru kemudian dari 17 kita akan beranjak menuju ke beberapa puluhan sekolah lainnya nanti akan dibangun sampai dengan 2029. Itu dari bentuk evaluasi yang pertama ya, bahwa kita nggak bangun langsung sekaligus banyak. Yang kedua adalah kita akan lihat nanti untuk jenjang fokus SMP dan SMT nanti ketika kita buat nanti sekolah nasional terintegrasi, apa yang menjadi visi dari sekolah nasional terintegrasi itu benar-benar dilaksanakan atau tidak. Apakah hub atau pusat ekosistem pendidikan dan menjadi katalisator itu benar-benar dijalankan, dan wilayah atau guru-guru di wilayah tersebut benar-benar bisa dilatih dan outputnya maksimum. Nah ini kan benar-benar pada saat kita jalankan nanti pasti akan ada ya case-case di daerah yang kemudian akan terjadi dan bisa jadi masukan. Dan apakah benar nanti laboratorium pembelajaran, pemanfaatan fasilitas, sumber belajar bersama, praktik baik, kemitraan itu benar-benar berjalan. Itu terus dievaluasi hingga nanti akan terus bertambah angkanya sampai dengan 500. Karena ini sebenarnya Vira, Sekolah Nasional Terintegrasi itu memang beranjak dari problem kesenjangan yang ada. Kalau kita lihat dari rapor pendidikan dan Dapodik sendiri, ternyata dari 263 dari 7.288 kecamatan di Indonesia yang punya SMP dan SMA dengan mutu baik itu ternyata cuma 4% atau 263 tadi. Nah, ini kan artinya bahwa yang 4% ini aja masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi itu yang buat memicu rendahnya capaian mutu dan ketimpangan akses pendidikan. Nah, ketika dibangun sekolah nasional terintegrasi, mudah-mudahan ini menambah daftar SMP, SMA dengan mutu baik yang tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tapi lagi-lagi saya tekankan kepada masyarakat bahwa kebijakan pendidikan itu bukan kebijakan instan. Kita akan lihat itu by proses. Dari siswa yang lulus, kemudian tahun berikutnya, sampai kemudian mereka dapat ke universitas, guru-guru yang dilatih setiap hari.
7: Okay.
8: Jadi mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar dan juga sukses, butuh dukungan dari masyarakat pasti.
7: Terkait dengan tadi ya, sempat menyinggung juga Mbak Caca, untuk memastikan lulusan dari SNT ini memiliki apa peluang kerja ataupun pendidikan tinggi yang lebih baik ke depannya. Apakah ada skema khusus yang disiapkan dalam SNT ini, Mbak Caca?
8: Kalau kita melihat berbeda dari sekolah Garuda itu memang kelulusannya itu ditargetkan, target baiknya ya, atau target besarnya adalah bersekolah di top 100 university. Jadi 100 universitas top terbaik di dunia. Tapi kalau untuk sekolah Garuda, mereka harus kembali ke Indonesia ya selama beberapa tahun untuk memberikan sumbangan pengajaran praktik baik kepada masyarakat Indonesia atau kepada masyarakat sekitar. Nah, untuk sekolah nasional terintegrasi ini kan nggak semua orang, anak-anak yang mau atau orang tuanya ingin sekolah anaknya di luar negeri dan mungkin juga tidak tertampung juga dan problem-problem lainnya. Kita masih tetap mengarahkan mereka untuk bersekolah di PTN, tapi juga nanti ketika masuk di SMP karena sistemnya itu berbayar, bukti sumbangsih mengembalikan kembali ini ya, mengembalikan uang negara itu mereka ketika kembali itu harus berkontribusi untuk Indonesia. Tapi yang menarik diajarkan di Sekolah Nasional Terintegrasi ini adalah Sekolah Nasional Terintegrasi berakar dengan nilai-nilai lokal dan juga budi pekerti. Jalur komunikasi itu memang sudah menggencarkan 7 kebiasaan baik. Jadi mudah-mudahan anak-anaknya yang bersekolah di SNT selain punya pengetahuan yang cukup dan punya budi yang baik itu pastinya.
7: Oke. Pesannya ya untuk masyarakat, khususnya orang tua dan juga siswa terkait dengan hadirnya Sekolah Nasional Terintegrasi. Silakan, Mbak Caca.
8: Kalau saya ya sebagai orang tua, bahkan juga saya sebagai murid dulunya, kita adalah murid dulunya. Zaman sekarang itu banyak sekali terbuka kesempatan untuk bersekolah gratis dengan adanya Sekolah Nasional Terintegrasi, tambahannya ada sekolah rakyat, bahkan juga sekolah Garuda yang memang difokuskan untuk anak-anak yang kurang mampu juga. Ini memotivasi orang tua untuk memberikan perhatian penuh kepada anak untuk menggali potensinya dan juga membimbingnya dalam belajar, bahkan juga menemani anak-anak tersebut tumbuh dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Karena itu yang diukur di Sekolah Nasional Terintegrasi, bahkan juga Sekolah Rakyat dan juga Sekolah Garuda. Jadi motivasi ini untuk seluruh orang tua untuk jangan ada pesimis dengan program pendidikan sekarang. Pak Presiden itu sangat paham betul kebutuhan anak-anak Indonesia yang butuh sekolah yang baik dan juga bermutu. Dengan adanya Sekolah Nasional Terintegrasi, memang masih 17 sekolah di 2026, bersabar sedikit, nanti akan banyak sekolah yang mungkin daerah-daerahnya dekat dengan 17 sekolah yang sudah dibuka pendaftarannya di 2026 ini.

0: Sekolah Nasional Terintegrasi sudah ada 17 titik. Ini baru perdana. Nanti akan dibangun lagi. Rencananya tuh ada 37 titik di 22 provinsi. Ada di Goa, Bone Bolango, Kota Tidore Kepulauan, di Tarakan, Donggala, Bolangmondo, Mimika, Kupang, Buton, Buton Tengah ya. Lalu ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan beberapa daerah lainnya. Intinya sekarang itu ada 17 titik di 14 provinsi. Ya, harapannya apa? Harapannya anak-anak yang mungkin di daerahnya tuh sulit aksesnya utamanya ya, sehingga tidak perlu nyari-nyari sekolah lagi ketika sudah masuk SMP Sekolah Nasional Terintegrasi ini untuk jenjang berikutnya SMA. Jadi satu atap gitu ya. Salah satu diantaranya itu. Dan tentu saja agar angka putus sekolah di Indonesia itu menurun. Dari Pak Dian di Palembang. Halo Pak Dian.
1: Ya, selamat pagi,
0: pagi.
1: Bang
0: Fajar. Salam sehat Pak Dian, silakan.
1: Ya, salam sehat juga ya. Kalau saya melihat pendidikan di Indonesia ini kayaknya ribet sekali ya Bang ya.
0: Ribet ya? Ada banyak iya, sekolah sih. Baru ya?
1: Iya, maksud saya itu kenapa nggak disatukan saja Garuda gitu loh.
0: Iya, ada sekolah rakyat, apa? Ada sekolah unggulan sekolah Garuda.
1: Iya, Garuda, kenapa nggak disatukan saja gitu.
0: Iya.
1: Jadi kan nanti masyarakat juga rancu gitu kan.
0: Nah.
1: Iya, jadi berkata coba pemerintah itu menyatukan saja namanya, jangan cepat-cepatnya seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Iya, saran saya gitu.
0: Iya, iya. Iya, sama-sama. Baik, kalau di Pariaman ada Pak Ismail. Halo, Pak Ismail.
2: Selamat dini hari, Bapak Jan.
0: Iya, selamat dini hari. Silakan, Pak.
2: Iya, salah satunya saya juga setuju dengan pendengaran tadi ya.
0: Pak Dian.
2: Iya, Pak Dian. Itu distandarkan aja secara nasional untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Hmm. Bahwa pendidikan itu hak yang sama bagi bangsa Indonesia.
0: Hmm.
2: Jadi distandarkan dulu secara nasional pendidikan di Indonesia ini, baik yang di kota yang di daerah. Dibangun sekolah baru yang agak elit lah, segala macam lah. Yang jauh berbeda dengan sekolah biasa. Ini tidak adil untuk bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Halo?
0: Ya, ya, silakan Pak.
2: Ya, yang kedua, rasa kebijakan ini juga yang harus ditempuh pemerintah yang lebih utama sekarang ada kesiapan tenaga
0: pengajarnya, tenaga pendidik.
2: Bukan, bukan. Hasil dari pendidikan ini itu siap di lapangan kerja.
0: Oh,
2: ya. Persoalan utama di Indonesia ini sekarang adalah pendidikan yang tidak sesuai dengan lapangan kerja. Nah, Satu persoalan yang paling besar di Indonesia adalah pengangguran sekarang wajar. Nah, yang terbesar. Kenapa? Ketamatan ekonomi, jurusan ekonomi di perguruan tinggi, kok kerjanya di kantor urusan agama. Ini aneh. Tamatan tetap boga, kok kerjanya di instansi pertanian atau di lapangan-lapangan pabrik gitu. Kalau dia ke luar negeri, tamu atau perguruan tinggi, kerjanya jadi buruh sawit.
0: Yeah.
2: Nah, ini yang kesiapan untuk kerja dikhususkan misalnya jurusan untuk perhotelan ya, tetap buka, memang dikhususkan, dipuncakan di situ. Pendidikannya ya, dimatangkan satu-satu.
0: Ya, baik, baik.
2: Yang ketiga ada lagi di bawah sedikit ada. Saya rasa rencana pemerintah ini berubah-ubah tiap 5 tahun ini tidak akan maksimal bawah. Setiap 5 tahun pengantar pemerintahan tidak seperti dulu. Dulu kan ada realita. Setiap 5 tahun kelanjutan daripada program pemerintah itu tetap bawah. Jadi
0: ya, replita, kalau dulu kan replita karena ketika itu presiden tetap.
2: Iya. jadi
0: jangkanya panjang bisa ini, tuh.
2: Bagaimana supaya presiden yang berbeda-beda yang berbeda
0: tetap
2: ini punya komitmen yang sama.
0: Iya, jadi iya,
2: jangan program yang udah ada ini
0: diganti-ganti.
2: Saya kalau berganti pemerintahan.
0: Iya, oke, okay, baik, terima kasih.
2: Ini Buang Mazhir, sekian Bu Mazhir.
0: Iya. Ya, pemerataan pendidikan tujuannya itu dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak-anak Indonesia terutamanya. Jadi menurunkan angka putus sekolah. Pak Alvin di Pekanbaru, Pak Alvin, selamat dini hari, Pak.
3: Selamat pagi, Bang Pajamnegara.
0: Iya.
3: Bung Pajamnegara.
0: Iya, silakan Pak Alvin.
3: Ini konsepnya bagus sekali ya, kayak ada eksperimennya. Kenapa? Ya, satu sekolah unggulan presiden kan, yang contohnya sekolah Garuda.
0: Yeah.
3: Kedua sekolah integrasi, ketiga sekolah rakyat. Mm. Kayak dibentuk pemerintahnya, yang unggulan itu kan nanti menjadi presiden, yang Garudanya. Mm. Yang menurut saya ya, yang kedua itu yang integrasi itu menteri-menterinya, yang ketiga itu sekolah rakyat rakyatnya.
0: Mm.
3: Ya, ya intinya apa ya? Tapi bagus juga nih sekolah terintegrasi ini kan mencontoh sekolah-sekolahnya kayak di luar negeri, kayak di Amerika, nggak salah ya, Singapura, kayak apa, kayak gitu kan.
0: Hmm.
3: Bagus itu. Intinya kan satu manajemen, satu kepala sekolah, satu kebijakan, satu konsep, satu laboratorium, satu pendidikan kan,
0: yeah,
3: gitu
0: yeah.
3: kan. Tapi kayaknya ini kayak apa ya, kayak eksperimen Bang Pajar. Membentuk ya sekolah, kalau di zaman saya kan itu bebas, kita kan ada euforia, ada kenangannya kan, memori kenangannya kan, oh kita misalnya sekolah SMP di sini, di Jalan Pepaya, nanti kita timbanya nanti SMA di Jalan Kemboja misalnya. Kan ada suasana perubahan kehidupan kan. Nah, kalau integrasi ke situ-situ aja. Nah, itu kekurangannya Bang Pajar.
0: Iya.
3: Tidak ada euforia kenangan di sekolah itu, ya itu-itu aja.
0: Nah, okay.
3: Ada perubahannya.
0: Okay.
3: Tapi menurut saya bagus juga Bang Pajar. Sekolah
0: integrasi. Oh iya. Oke, okay, baik. Iya. Terima kasih Pak Alvin.
3: Yo. Selamat pagi Bang Pajar.
0: Waalaikumsalam. Pak Suranto di Malang, gimana tanggapannya Pak Suranto?
4: Selamat dini hari Bang Pajar.
0: Selamat dini hari. Silakan Pak Suranto.
4: Bola sudah selesai, sekarang normal lagi ya.
0: Normal.
4: Ini maksudnya apa ini? Sekolah berarti nanti nggak ada SMP SMA gitu ya?
0: Oh enggak, ini hanya bagian daerah-daerah tertentu aja. Nantinya akan didirikan itu ada di 37 unit, tersebar di beberapa kabupaten kota di Indonesia.
4: Oh gitu.
0: Enggak semua sekolah umum ya tetap enggak aja berdiri
4: semua,
0: ada.
4: Enggak
0: semua sekolah di merger dari SMP SMA-nya. Sekolah terintegrasi itu satu atap antara SMP dan SMA. Jadi misalkan Pak Suranto SMP-nya di sekolah terintegrasi nih. Nanti SMA-nya tetap di situ juga, di bangunan yang sama, di alamat yang sama, di lokasi yang sama.
4: Ya, nggak pindah-pindah ya?
0: Nggak usah pindah, terutama untuk daerah-daerah yang sulit aksesnya, seperti daerah pegunungan yang pakai perahu misalkan, harus ada daerah pelawan, daerah 3T gitu ya.
4: Itu lebih aman Pak ya?
0: Nah, harapannya sih
4: ya, harapannya begitu,
0: aksesnya nggak susah lagi untuk nyari sekolah di SMA-nya.
4: Betul Pak. Ya semoga ini program yang bagus ya, nggak cuma hangat sesaat gitu ya, begitu aja.
0: Oh iya, oke. Okay. Baik, itu aja Pak Suranto.
4: Ya, Bajar, terima kasih.
0: Yuk, Pak Matoli Sibolga, selamat dini hari, Pak.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak. Silakan.
5: Iya, konsep sekolah berintegrasi tadi.
0: Iya.
5: SMP mau digabung. Ini apa dulu ini ceritanya?
0: SMP SMA, Pak.
5: Negeri.
0: Tidak semua sekolah ya, sekali lagi, Pak. Ini sekolah baru. Jadi sekolah yang sudah ada, yang sudah eksis itu enggak diapa-apain.
5: Oke, itu kapan berlakunya? Tahun ajaran ini atau
0: ini sudah ada penerimaan siswa baru, pendaftarannya 27 Juli lusa berarti. Sekarang tanggal 25 ya. Lusa.
5: Oke, sekarang kan anak sekolah kan udah mulai ajaran baru.
0: Iya, tapi karena ini bangunannya ada 17 unit dari 22 provinsi sudah jadi. Nah, ini mungkin agak sedikit telat ya. Tapi tetap 27 Juli pendaftaran sekolah nasional terintegrasi, baik itu jenjang SMP maupun SMA-nya. Jadi satu atap nih SMP SMA-nya nih.
5: Sebenarnya sudah ada kok, sudah pernah kita lakukan ini kan, SMP SD, SMP satu atap, SD SMP-nya satu atap kan. SMA udah pernah kok itu. Sudah dilakukan, bukan hal yang baru itu Bang Fajar. Ya kan, nah, itu sudah dilakukan. Cuman yang kedua dalam hal APBN 20% itu, masalahnya Bung Fajar sekarang, itu masih terpolarisasi ke lintas kementerian yang oleh DPR sendiri yang akhirnya mengkutak-atiknya. Dulu waktu Pak Nadiem disatukan kan, Kementerian Dikdasmen.
0: Iya, iya, iya. Nah,
5: sekarang dipisah lagi, Dikdasmen mengelola TKSD SMP, itu pun terpolarisasi lagi ke zonasi gubernur dan wali kota tingkat 1, tingkat 2. Ya kan, terpolar lagi dia ke Dikti, terpolar lagi dia ke riset, terpolar lagi dia ke Kementerian Agama, terpolar lagi dia ke Mensos dan sekolah kedinasan lintas kementerian. Itulah yang mencomot 20% anggaran itu. Sehingga seharusnya kita berharap pendidikan gratis itu sama kayak MBG, kalau ada makan gratis, pendidikan gratis itu maunya sampai 13 tahun batas SMA, jadi nggak wajib belajar 9 tahun lagi.
0: Yeah, yeah.
5: Sampai SMP gratis kan gitu.
0: Yeah.
5: Jadi kalau ada SD, SMP, SMA swasta, itu pemerintah yang ngebayarin. Jangan takut dengan mutu yang swasta punya, mau swasta keagamaan ke, mau swasta nasional ke, dibeli aja itu sama pemerintah.
0: Oke.
5: Okay. Like. Dibayar aja operasionalnya dari anggaran APBN 20%. Jadi kalau pakai sekolah terintegrasi itu sudah pernah Pak Prabowo. Cuman jadi masalahnya adalah benar tidak nanti sekolah tandingan Pak Prabowo ini dengan sekolah Pemda punya sama-sama mutu dan kualitasnya, mutu gurunya, infrastrukturnya, berasrama kemarin kata sekolah rakyat kan, dan dijamin masuk kerja bagi orang-orang miskin dan susah. Tapi apa kabarnya Pak Prabowo dengan Kartu Indonesia Pintar di Pemda-Pemda?
0: Oke, okay, baik-baik. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Kalau sekolah rakyat itu sepengetahuan saya tidak asrama. Yang asrama itu sekolah Garuda. Sekolah Garuda sama sekolah rakyat bedanya apa? Garuda itu unggulan berdasarkan prestasi nilai akademik ya. Jenjangnya SMA aja. Di bawah SMA nggak ada sekolah Garuda itu ya. Yang bisa masuk siapa? Semua orang yang punya prestasi bagus. Biaya sekolahnya gimana? 80% ditanggung pemerintah, 20%-nya dibayar oleh masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah Garuda. Sekolah rakyat gimana? Semua kalangan yang kategori miskin dan miskin ekstrim, semua masyarakat yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrim, jenjang sekolahnya SMP dan SMA. Biaya sekolahnya gratis. Tis, tis, tis. Nah, sekolah terintegrasi bedanya apa nih? Sekolah terintegrasi itu satu atap antara SMP dan SMA. Tidak menghilangkan sekolah-sekolah yang sudah eksis, yang sudah ada sekarang. Ini bangunan baru. Guru-gurunya pun baru. Konsep kriteria gurunya juga sudah dirumuskan. Dan kemarin itu sempat disampaikan kriteria guru Sekolah Nasional Terintegrasi 2026 oleh Mendikdasmen Abdul Mukti. Dan dipastikan bahwa kelak guru-guru ini akan berstatus sebagai PNS. Bedanya itu ya. Untuk biayanya gimana? Gratis. Sekolah Nasional Terintegrasi ini gratis. Sekolah rakyat gratis. Sekolah Garuda 80% ditanggung pemerintah, 20%-nya wali murid. Pak Mulyadi di Banjarmasin, silakan.
6: Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Silakan Pak.
6: Ya, Bung Fajar. Ini saya setuju sekali loh. Sekolah ini digabung. Ya, biayanya kan murah. Lebih satu kepala sekolah, administrasi.
0: Iya, itu.
6: Iya, jadi kan hemat.
0: Yang kalau saya bayangin sih sebagai wali murid, orang tua murid tuh biasanya nggak ribet ngurus administrasi kenaikan kelas.
6: Iya,
0: tuh.
6: itu juga Bung Fajar. Jadi langsung kenaikan sekolah dari SMP ke SMA langsung.
0: Ya.
6: Nah itu cuma satu yang saya pikirkan.
0: Apa?
6: Ada tapinya.
0: Apa ada tapinya?
6: Itu status sosialnya anak-anak itu loh.
0: Status sosialnya?
6: Bullying-nya iya, bullying-nya itu lebih tinggi itu di.
0: Khawatirnya semakin banyak kepala, semakin banyak murid di satu lokasi.
6: Iya.
0: Ya, kenakalan anak, kenakalan remajanya semakin tinggi, salah satunya adalah perundungan.
6: Iya, itu.
1: itu yang wah, menarik, saya
0: pikirkan menarik,
1: itu. Nah itu Bung Fajar. Jadi itu bisa aja asal wakil kepala sekolahnya ditambah.
0: Wakil kepala sekolah?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Jadi supaya satu kepala sekolah fokus ke pendidikan,
0: okay.
1: Satu ke sosial anak. Jadi nggak ada bullying-bullying lagi situ.
0: Kalau itu kan fenomena bullying atau perundungan itu kan ada di semua sekolah, Pak Mulyadi.
1: Iya, tapi ini kan lebih apa besar kemungkinan terjadinya gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kepala sekolah satunya ini khusus untuk itu memperhatikan itu supaya tidak terjadi perundungan lah macam-macam gitu Bung Fajar.
0: Oh itu yang dikhawatirkan ya?
1: Itu harapan saya.
0: Okay.
1: Jadi kepala sekolahnya ditambah
0: wakil.
1: Kepala sekolahnya satu, wakilnya dua. Biasanya kan wakilnya satu aja kan? Nah ini tambah satu lagi untuk
0: khusus untuk menangani kasus kenakalan anak.
1: Satu sosial anak
0: itu. Sosial anak, oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Itu aja Bung.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Dan kita break dulu jelang Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jadi sekali lagi ya, ini ada 3 sekolah baru. Program Presiden Prabowo Subianto, program pemerintah, Sekolah Unggulan Garuda. Ini sekolah yang menitikberatkan tentang prestasi, siswa-siswa berprestasi. Namanya juga sekolah unggulan ya, Sekolah Unggulan Garuda. Jadi siswa-siswi unggulan bisa mendaftar ke sana, semua kalangan. Biayanya 80% pemerintah, 20% wali murid atau masyarakat. Sekolah rakyat ini untuk mengentaskan angka putus sekolah. Yang dari sisi kategori faktor utamanya adalah ekonomi, ketidakmampuan. Biayanya gratis dan diutamakan bagi keluarga di golongan miskin dan miskin ekstrim atau desil 1, desil 2. Sekolah Nasional Terintegrasi apa? Sekolah Nasional Terintegrasi itu ya satu atap antara SMP dan SMA-nya. Jenjangnya tuh SMP-SMA jadi satu gitu ya. Di bawah siapa? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau Sekolah Garuda itu di bawah Kementerian Dikti, Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi. Sekolah Rakyat, karena datanya itu ada di Dinas Sosial, maka dari Kementerian Sosial. Sesuai dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, yang biasanya itu dipergunakan juga untuk data pembagian bansos. Sehingga lebih akurat, lebih tepat sasaran untuk keluarga miskin dan miskin ekstrim ini untuk bisa bersekolah di sekolah rakyat. Untuk Sekolah Nasional Terintegrasi, biayanya gimana? Gratis. Semua kalangan bisa masuk ke sana. Tidak ada syarat seperti harus desil 1 atau desil 2. Tidak ada syarat soal akademinya harus unggul, prestasi akademiknya bagus seperti Sekolah Unggulan Garuda. Bedanya itu. Tujuannya apa? Nah, ini agar ya setidaknya ada kemudahan bagi wali murid untuk dan juga siswa, terutama untuk daerah-daerah di Indonesia yang secara geografis penuh tantangan. Aksesibilitas ya, jalan menuju ke sekolah atau sekolahnya terlalu jauh. Nah, itu bisa dipermudah dengan tidak perlu lagi pindah dan nyari sekolah ketika sudah lulus SMP. Bisa di sekolah yang sama naik ke jenjang SMA di karena satu atap.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi, namun juga mendorong ekonomi hijau yang berkelanjutan.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi, namun juga sebagai modal alam yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Jumhur dalam pembukaan Biodiversity Business Forum di Jakarta. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, startup, dan organisasi masyarakat. Menurut Jumhur, Indonesia harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati. Ia menegaskan kekayaan biodiversitas nasional harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak lain.
2: Ada nilai ekonomi yang bertambah-tambah gitu ya, dengan cara kita memulihkan atau memelihara lingkungan. Ini dahsyat terus. Jadi yang disebut dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan lingkungan dulu. Jadi apa paradigma membangun dan merusak lingkungan itu sebetulnya kita geser pelan-pelan.
1: Sementara itu, Head of Mission to the German Embassy to Indonesia ASEAN and Timur Leste, Thomas Graf, mengatakan bahwa kekayaan biodiversitas Indonesia merupakan aset strategis yang memiliki nilai penting baik bagi masyarakat ataupun perekonomian global.
3: Biodiversitas merupakan fondasi dari ketahanan pangan dan ekonomi serta menjamin kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang. Sebagai aset ekonomi Indonesia, memiliki keanekaragaman hayati yang sangat bernilai bagi dunia. Jika dikelola dengan bertanggung jawab, dapat mendukung inovasi, investasi, dan kelanjutan kehidupan generasi yang akan datang.
1: Pemerintah juga tengah mengembangkan instrumen pendanaan biodiversity credit untuk mendukung investasi berbasis alam. Program ini memperkuat kerjasama Indonesia-Jerman dalam penyusun kebijakan peningkatan kapasitas hingga pengembangan kemitraan untuk perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kembali 3, 2, 1.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat lebih dari 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah melakukan registrasi biometrik.
5: Mari kita beri apresiasi Bapak dan Ibu. Dengan ini komitmen bersama perlindungan pelanggan melalui implementasi registrasi biometrik.
6: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat lebih dari 10 juta pengguna nomor seluler di Indonesia telah melakukan registrasi biometrik atau pengenalan wajah pada sejumlah operator seluler di Indonesia. Hal itu disampaikan Menkomdigi Mutia dalam gelaran deklarasi komitmen bersama implementasi penuh registrasi pelanggan berbasis biometrik pada Kamis kemarin. Data registrasi biometrik itu dijelaskan Mutia merupakan tindak lanjut atas implementasi peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026 yang diluncurkan pada Januari lalu dan mulai diberlakukan secara resmi pada awal Juli kemarin. Menkomdigi menegaskan bahwa pentingnya implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem biometrik ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dari tindak kejahatan penipuan yang menyalahgunakan data pribadi masyarakat.
7: Bahwa dalam masa waktu ini sudah dilaksanakan lebih dari 10 juta data biometrik dari pelanggan operator seluler pada prinsipnya adalah negara harus hadir untuk mengamankan pelanggan konsumen dari kejahatan-kejahatan digital, terkhusus yang datang dari anonimitas atau nomor-nomor seluler yang tidak bernama atau menggunakan nick palsu karena tidak dicek wajahnya melalui jumpa langsung ataupun biometrik.
6: Sementara itu di sisi lain, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah menuturkan selama diimplementasikan secara resmi registrasi biometrik, Kemkomdigi menemukan masih adanya upaya

0: Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
0: Laporan khusus.
2: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi sebanyak 17.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
2: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
4: Terkait dengan kurikulum, ada 3 lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada yang fasilitas perikanan, dan fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
3: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyasmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
5: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk. Mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademis, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
3: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyasmiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945, 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karismiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
6: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
7: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi, Karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Catatan peristiwa.
10: Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh perjuangan Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 25 Juli 1947 meninggal dunia. Ulama karismatik asal Jombang, Jawa Timur ini adalah salah satu sosok di balik keluarnya fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad yang mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.
1: Pemerintah mempercepat pemerataan pendidikan bermutu melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT. Sebuah model layanan pendidikan baru yang dirancang tidak hanya menghadirkan sekolah berstandar nasional di daerah, tetapi juga menjadi pusat pengembangan mutu bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, menegaskan bahwa SNT bukan sekedar proyek pembangunan sekolah baru. Program ini dirancang untuk mendekatkan layanan pendidikan berkualitas kepada masyarakat, sekaligus menjadi penggerak peningkatan mutu pendidikan di daerah. Berbeda dengan satuan pendidikan pada umumnya, SNT mengintegrasikan layanan jenjang SMP dan juga SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Integrasi ini tidak hanya mencakup bangunan dan juga jenjang pendidikan, tetapi juga sistem pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensi guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta murid, pemanfaatan fasilitas bersama hingga penjaminan mutu. Kemendikdasmen membangun SNT melalui tiga pilar transformasi, yaitu transformasi infrastruktur, sumber daya manusia, serta transformasi karakter dan pembelajaran. Lalu sejauh mana program ini bisa berkelanjutan dalam jangka panjang serta berdampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia? Kita akan perbincangkan bersama dengan pengamat pendidikan, Bapak Doni Kusuma.
9: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Doni.
11: Selamat pagi, Mbak Safira dan pendengar radio RRI Pro 3 FM dimanapun Anda berada.
1: Kabar baik.
11: Sehat ya, Mbak Safira.
1: Alhamdulillah, kabar baik ya, Pak Doni pagi ini ya.
11: Iya.
1: Pemerintah baru saja menginisiasi Sekolah Nasional Terintegrasi, SNT. Bagaimana Anda melihat konsep SNT ini dalam konteks reformasi pendidikan di Indonesia ya saat ini?
11: Ya, ini memang sebuah ide yang sebenarnya merupakan inovasi ya kalau saya melihat ya, yeah, dari berbagai macam kebijakan. Ini memang kebijakan inovatif yang saat ini sudah ada dasar hukumnya ya lewat impres ya.
1: Yeah.
11: Jadi yang pertama-tama memang harus dilihat lewat instruksi presiden nomor 10, lalu kemudian tentang peraturan presiden terkait dengan tugas-tugas di Kementerian Pendidikan Dasar. Nah, sebenarnya publik perlu tahu begini, Mbak, selama ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu kan tidak mengelola sekolah langsung ya. Karena sejak Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2003, itu kan semangatnya kan desentralisasi. Jadi kita harus ingat sejarah ini dulu bahwa pada masa Orde Baru semua sentralistik kan. Lalu Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang tahun 89, yaitu Undang-Undang tahun 2003, itu sifatnya desentralistik. Jadi kewenangan untuk pengembangan SD, SMP diberikan di kabupaten kota, SMA di provinsi. Nah, sekarang kita mengevaluasi setelah 20 tahun, kan 2003, ya. Sekarang 2026, itu kan lebih dari 20 tahun. Ternyata kualitas pendidikan kita itu nggak meningkat, Mbak. Nah, ini harus dicari apa sebabnya gitu. Karena dari data-data, hanya 4% dari 7.288 kecamatan di Indonesia, kalau kita lihat sebaran petanya, ternyata yang berkualitas baik dengan capaian ada akreditasi A, lalu kemudian muridnya di atas 90%, ada PAUD yang bagus, lalu kemudian literasi asesmen nasionalnya bagus, itu hanya 4%. Okay. Jadi selama 20 tahun kita itu, saya sampai mikir gini, selama ini kan banyak orang mengatakan ini ada disparitas nih, Jawa, luar Jawa, daerah terpinggir, Kalimantan, Sumatera, Papua, apalagi gitu kan. Tapi tidak ada kebijakan yang apa intervensinya begitu. Maka kebijakan inilah harus diletakkan dalam kerangka itu menurut saya. Ketika saya melihat data-data ini, ternyata memang yang paling berat itu, yang paling kuat itu ada di Jawa ya. Artinya 4% itu ada di Pulau Jawa semua gitu. Maka pemerintah memulai dari daerah gitu ya. Sehingga kalau saya lihat tempat-tempatnya memang lebih banyak ada di Sumatera, kemudian Tarakan, Bolaang, kemudian di Tanjung Jabung Timur. Itu jadi daerah-daerah mulai dibangun. Supaya apa? Supaya di setiap kabupaten itu minimal nanti itu ada sekolah nasional terintegrasi yang dikelola itu bukan oleh pemerintah daerah. Maka ini kan nanti harus ada impresnya itu. Karena kan sebenarnya nggak sesuai dengan kalau undang-undang otonomi daerah kan SD, SMP, SMA itu kan diserahkan di provinsi dan kabupaten kota. Nah, SNT ini secara khusus ini inovasi menurut saya karena akan dikelola oleh kementerian.
1: Betul.
11: Jadi SMP tidak diserahkan kabupaten, SMA-nya tidak diserahkan provinsi. Tapi menjadi satu, Mbak. Maka disebut terintegrasinya itu gitu. Dari SMP, SMA, terintegrasinya itu manajemen pengelolaannya. Istilahnya ini kayak lab school gitulah, Mbak. Jadi lab school yang diperlengkapi dengan bagus sehingga nanti daerah-daerah itu bisa pelan-pelan naik kualitasnya. Betul. Kira-kira begitu sih menurut saya.
1: Pak Doni, apakah pendekatan terintegrasi yang ditawarkan oleh Sekolah Nasional Terintegrasi ini sudah tepat untuk menjawab kesenjangan kualitas pendidikan antar daerahnya, Pak Doni?
11: Iya, jadi memang kalau mendasarkan diri pada kebutuhan, kayaknya di setiap daerah perlu ada semacam pusat, istilahnya pusat keunggulan ya.
1: Okay.
11: Artinya harus ada rasa kebanggaan dari daerah, misalkan di Aceh, di Papua, mereka harus memiliki minimal itu di kabupaten itu ada satu sekolah yang menjadi rujukan, dan memang fungsinya seperti itu ya. Sekolah Nasional Terintegrasi ini kan memang fungsinya adalah sebagai katalisator perubahan nanti, dan itu sarananya lengkap di sana, Mbak. Jadi salah satu syarat dipersyaratkan di situ harus ada sarana olahraganya, lapangan sepak bola. Jadi kayaknya meniru Jepang ini menurut saya. Sekolah-sekolah di Jepang itu semua ada lapangan sepak bola untuk atletik, kemudian mungkin ada kolam renang juga, lalu tanah pertanian yang bagus. Nah, sekarang ini nggak banyak itu di setiap daerah gitu. Karena ya itu tadi, mungkin bukan karena salahnya pemerintah daerah ya, tetapi kan mungkin pengembangan kapasitasnya kurang, lalu banyak politisasi ya selama 20 tahun terakhir, sehingga pejabat-pejabat di daerah itu kompetensinya kadang-kadang tidak memenuhi syarat untuk mengelola pendidikan. Ada yang misalkan yang dari jurusan taman jadi kepala dinas pendidikan gitu kan, pertamanan gitu. Itu kan jadi susah ya. Maka dibuat ini contoh yang dihandle oleh pemerintah pusat yang nanti akan menjadi tempat pelatihan. Jadi di situ akan ada tempat pelatihan guru, tenaga kependidikan dengan sarana yang lengkap sehingga mereka banyak berlatih di situ. Jadi saya rasa ini tepatlah disesuaikan dengan kondisi daerahnya begitu.
1: Karena ada tiga pilar transformasi yang diyakinkan oleh Mendikdasmen ya, diantaranya termasuk infrastruktur dengan berbagai fasilitas tadi, kemudian sumber daya manusia dan juga transformasi karakter dan juga pembelajaran. Nah, dalam praktiknya bagaimana kemudian konsep apa ya menjalankan pembelajaran ya agar berjalan efektif di daerah sehingga pemerataan mutunya juga tetap terasa di daerah, tidak hanya berfokus di pusat saja, Pak Doni?
11: Ya betul, jadi kami ketika berdialog dengan kementerian selalu mengatakan memang SNT ini dibutuhkan, ya kan? Karena memang harus ada sekolah rujukan. Dan sebenarnya dulu konsepnya itu kan SD juga, Mbak. SD, SMP, SMA.
1: Iya, Ini tapi hanya SMP ke SMA ya?
11: Diinterkan SMP, SMA aja. Memang alasannya masuk akal juga sih menurut saya. Karena kalau SD itu kan nggak ada proses seleksi ya. Sehingga lalu zonasi saja gitu. Kalau misalkan SD ada, lalu kemudian hanya zonasi, maka yang diterima hanya di sekitar sekolah itu. Jadi tidak merata. Karena konsep ini adalah ingin memberi kesempatan siapa yang berprestasi bisa masuk di sini. Jadi ada proses seleksinya. Memang kayak nanti kayak sistem seleksi penerimaan siswa baru, ada jalur domisili, juga ada jalur prestasi. Nah, itu yang akan diarahkan gitu. Termasuk juga nanti ada kayak afirmasi anak-anak penyandang disabilitas juga bisa daftar di sana. Jadi ini menunjukkan bagaimana mengelola pendidikan secara nasional, berkebinekaan, itu cirinya. Dan itu siapapun yang berjuang, ya dia bisa masuk di sana. Nah, tetapi yang di SD ini kan nggak semuanya bagus ya. Justru masalah kita kan di SD. Karena itu saya memberikan masukan tuh kepada kementerian. Kalau sudah ada SNT ini, maka harus ada sistem yang mengelola, mendampingi SD-SD di daerah-daerah itu. Dan itu harusnya fungsi strategis dari dulu LPMP ya, zamannya Mas Nadiem, saya tidak tahu ganti apa itu, karena banyak ganti lembaga itu Mas Nadiem itu. Lembaga penjaminan mutu pendidikan lah istilahnya gitu ya. Jadi harus ada lembaga yang menjamin mutu pendidikan yang mendampingi SD-SD, SMP, SMA. Jadi itu serentak. Jadi bukan hanya bangun SNT, tapi dibarengi dengan sistem penjaminan mutu pendidikan yang bagus gitu ya. Dan itu kami di Badan Standar dan Akreditasi Nasional, saya kan salah satu anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan. Nah, kami sedang mengembangkan ekosistem ini. Supaya apa? Supaya masing-masing sekolah itu secara serentak nanti bisa bertumbuh lewat mekanisme sistem pengembangan standar dan akreditasi. Itu sebagai sistem penjaminan mutu eksternalnya gitu ya. Tetapi yang internalnya harus dari kementerian sendiri. Kalau enggak ada ya enggak bisa gitu. Masa cuma di ujian nasional terus, tapi di bawahnya di kementeriannya enggak tanggung jawab mendampingi untuk mengarah ke sana. Nah, itu nanti harus terintegrasi. Begitu, Mbak.
1: Tetap berpusat di kementeriannya ya, Pak Doni, agar bagaimana pemerataan mutu pendidikan ini bisa tetap dirasakan oleh siswa tidak hanya di pusat saja ataupun di kota-kota besar, tapi juga di daerah. Tapi ada tidak tantangan terbesar ya yang biasanya muncul dalam program pendidikan berskala nasional seperti ini, Pak Doni? Kita tahu sekarang ada banyak sekali sekolah-sekolah yang diluncurkan oleh pemerintah, sekolah rakyat, kemudian sekolah Garuda, sekarang sekolah nasional terintegrasi.
11: Ya, memang tantangannya itu menjelaskan kepada masyarakat ya, karena sekolah Garuda itu kan sebenarnya amanat di dalam undang-undang ya. Jadi anak-anak cerdas istimewa, berbakat istimewa harus dapat pendidikan khusus. Jadi sekolah Garuda itu harus diletakkan dalam kerangka pendidikan khusus. Dan pendidikan khusus itu termasuk di dalamnya SLB ya. Kan kita selama ini hanya ada SLB saja. Tetapi anak-anak berkebutuhan khusus itu belum ada. Lalu kemudian kalau sekolah rakyat, itu memang amanatnya di dalam undang-undang dasarnya ya. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, termasuk pendidikannya. Jadi itu masuk gitu. Karena memang anak-anak yang dari keluarga miskin, yang dari prasejahtera lah, kalau tidak ada intervensi dari negara, mereka itu nggak akan dapat pendidikan yang bagus. Ya memang itu kan hanya sedikit ya yang bisa ditampung di sekolah rakyat. Maka waktu itu saya tanya kepada kementerian, bagaimana dengan 3 juta anak yang tidak sekolah yang saat ini masih ada di Indonesia? Ketika dianalisis, anak tidak sekolah itu hampir sebagian besar itu di level SMA, Mbak. Jadi mereka sampai SMP, tahu kemudian nggak sekolahnya itu setelah SMA. Maka salah satu caranya adalah ya dengan mendata dan memberikan pendidikan jarak jauh. Jadi kementerian sudah mulai mensosialisasikan, karena banyak orang yang kemudian yang sudah tidak sekolah lagi itu dia belajarnya jarak jauh untuk ikut kayak kejar paket gitu, sehingga mereka bisa dapat ijazah SMA. Karena kalau tidak itu dia ya gajinya hanya rendah gitu. Tapi dengan jarak jauh lalu kemudian itu diintervensi, maka dia bisa lebih meningkat kesejahteraannya. Tetapi ada yang memang sudah bekerja gitu, maka keterampilan dan skill yang diberikan lewat kursus-kursus dan pelatihan. Nah, itu yang sebenarnya usaha saya lihat usahanya ini udah cukup komprehensif ya, yang APS di handle, kemudian yang tinggal yang di SD ini saya belum dengar untuk mekanisme pendampingan sekolah-sekolah di SD dan sekolah-sekolah reguler lain itu seperti apa gitu. Karena selama ini belum ada gaungnya juga gitu. Maka kami akan membantu dari sisi akreditasi dan pengembangan standar untuk memastikan bahwa ada orang-orang dari kementerian yang mendampingi kepala daerah, mendampingi kepala dinas, yang turun ke sekolah-sekolah. Memang ada kayak pengawas ya, tetapi kan pengawas harus dibantu juga ya. Dan ini memang sedang kita siapkanlah ekosistemnya gitu, karena nggak bisa semuanya langsung tiba-tiba
1: balik
11: tangan menjadi bagus. Tetapi ini awal yang

Ya, tentang konsep sekolah nasional terintegrasi. Sudah ada 17 saat ini. 17 sekolah terintegrasi dan rencananya itu akan terus dibangun hingga berjumlah 500 sekolah nasional terintegrasi ini. Namanya terintegrasi, berarti kan ada yang diintegrasikan apa? Yang diintegrasikan, yang digabung itu SMP dan SMA. Tahun ini rencananya akan terus ditambah menjadi 37 di 22 provinsi. Sekarang ini 17 titik lokasi di tersebar di 14 provinsi. Nah, kalau dari Mendikdasman mengatakan bahwa ada, tentu saja kalau sekolah sudah berdiri, selain murid juga harus, yang penting ada yang ngajar, ya guru. Ini sudah di apa namanya, dirumuskan ya. Siapa yang bisa mengajar, syaratnya apa aja dan lain sebagainya. Secara umum sama aja ya dengan guru-guru di sekolah lain. Pendidikan minimal S1, kemampuan menguasai bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, pernah memiliki sertifikat pelatihan, workshop terkait pendidikan, kemampuan penguasaan teknologi pembelajaran, komunikasi, kreatif, manajemen kelas, ya itu normatif lah. Semua mungkin standar guru yang sama seperti pada umumnya.

0: Tahun 2026 ini tanggal 27 Juli itu dibuka pendaftaran. Sekolah Nasional Terintegrasi dibentuk untuk mengatasi ketimpangan capaian pendidikan satuan pendidikan di jenjang SMP maupun SMA. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi PR bagi pemerintah. Jadi berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik per 30 Juni 2025, rapor pendidikan 2025 baru 263 dari 7.000 lebih kecamatan atau sekitar hanya baru 4% yang memiliki SMP SMA dengan capaian baik atau yang terakreditasi A serta memiliki skor capaian literasi dan numerasi di atas 75. Lalu kemudian Presiden Prabowo Subianto menghadirkan program Sekolah Nasional Terintegrasi. Tujuannya memperluas akses pendidikan bermutu di berbagai daerah. Jadi tujuan utamanya sih itu ya. Dan untuk daerah-daerah yang mungkin saja untuk usia sekolahnya itu banyak tapi sekolahnya sedikit, sehingga ketika mau menyekolahkan anaknya di tingkat SMP gitu ya, penuh kesulitan kalau maupun terlalu jauh. Nah, nantinya kalau sudah ada terintegrasi ini, SMP SMA-nya jadi satu atap sehingga tidak perlu lagi nyari-nyari sekolah. Terutama untuk tantangan secara geografis Indonesia ya, yang berbukit-bukit ya, pulau-pulau ya, harus ada penyeberangan dan lain sebagainya, sehingga kalau ada satu sekolah itu harapannya sih bisa mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya. Silakan di line telepon maupun line WhatsApp per 3 hari ada Pak Ojak di Gunung Sitoli. Selamat dini hari, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak.
1: Ya, begini, saya kira bagus sekali itu ya, karena tak perlu lagi repot-repot pindah-pindah sekolah kan.
0: Ya.
1: Dan juga kepala sekolahnya cukup satu orang, ya kan?
0: Satu orang.
1: Dari tiga atau dari dua jadi tiga, dari satu, ya kan?
0: Ya.
1: Nah, kemudian juga kalau udah kelas SMA lah misalnya, SMK, bikin aja jurusannya udah kelas berapa, kelas 8 ya kalau udah SMK ya. Hmm. Nah, bikin aja jurusannya. 9. Ah, ini jurusan ini ya kan?
0: Yeah.
1: Tinggal milih jurusan.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau tanpa SMP ya kan?
0: Iya.
1: Yeah. Nah, jadi saya kira banyak yang dihemat, dan juga selain dihemat dana juga enggak repot apa ngurus-ngurus pindah sekolah lagi kan, testing-testing lagi ya kan, enggak repot lagi kan?
0: Iya. Yeah. Hmm. Oke, okay. Jadi bagus ya kalau menurut Pak Ojek ya?
1: Iya, saya kira bagus sekali itu. Okay. Karena toh juga udah gratis semua kan sampai
0: tingkat kan? Iya. Oke, okay. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Ojek.
1: Ya, semoga bermanfaat.
0: Amin. Baik.

Ya, silakan yang lain ya, di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI tentang konsep sekolah nasional terintegrasi untuk jenjang SMP dan SMA yang digabung menjadi satu atap ya, satu area sekolah. Sekali lagi, ini bukan berlaku secara nasional semua sekolah. Sekolah yang sudah eksis, SMP SMA, itu tetap nggak berubah. Karena ini adalah sekolah baru, bangunan baru, konsep baru, gitu ya. Yang disampaikan tadi oleh pendengar kita tentang kenapa sih nggak sekolah yang sudah eksis aja kualitasnya diperbaiki, gitu ya. Ya, ini menarik juga untuk dibahas lebih jauh ya. Jadi kalau tujuan utamanya adalah pemerataan kualitas pendidikan, nah kenapa yang tidak eksis yang diperbaiki kualitasnya, baik dari sisi bangunannya, dari sisi gurunya, dari sisi infrastrukturnya, infrastruktur pendukung ya, atau infrastruktur vital, misalkan dari bangunan sekolahnya, lalu bangku, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya, itu infrastruktur utama. Lalu infrastruktur pendukungnya seperti jalan atau akses menuju ke sekolah. Kalau Anda pandangannya gimana sih soal konsep sekolah nasional terintegrasi ini? Atau ada catatannya juga, silahkan Anda bisa memberikan opini Anda, komentar Anda dalam program Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: Iya, pagu anggarannya dari tahun pagu anggaran tahun 2027 sebesar 7,21 triliun rupiah. Rencananya akan terus dibangun hingga berjumlah 500 tersebar dari berbagai provinsi di seluruh tanah air. Saat ini baru 17 dari 14 provinsi yang sudah eksis, yang sudah berdiri dan sudah menerima pendaftaran di tanggal 27 Juli lusa ya. Pak Toto di Bengkulu, silakan Pak Toto.
1: Saya kurang setuju.
0: Ah, kenapa
1: tuh? Karena sekolah yang ada aja masih banyak yang berantakan, yang sudah tidak layak huni, kekurangan guru ASN. Lebih baik menyelesaikan sekolah yang sudah ada.
0: Ya.
1: Itu lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, itu banyak juga yang mengatakan demikian. Karena kalau tujuan dari Sekolah Nasional Terintegrasi, konsepnya itu untuk mengatasi ketimpangan mutu pendidikan jenjang SMP dan SMA. Kalau masalah mendasarnya adalah mutu, kesenjangan mutu, nah sekolah yang sudah eksis yang kurang mutunya itu masalahnya apa? Lalu diperbaiki atau dibenahi sehingga rata. Jadi capaian mutu pendidikan baik jenjang SMP maupun SMA merata di seluruh tanah air. Pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah ya, PR dari pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Jadi dari 7.000 lebih kecamatan yang ada di tingkat SMP SMA-nya yang terakreditasi A itu baru 4%-nya aja. Baru 263 dari 7.000-an sekolah di kecamatan. Dan untuk capaian literasi dan numerasi itu nomor-nomor angka-angka matematika ya, eksak ya. Kalau literasi itu membaca dan memahami apa yang dibaca, literasi itu seperti itu gambarannya ya, gambar kasarnya. Itu yang baru sampai di atas 75 itu baru angkanya itu kecil, di atas 1000 sekolah. Jadi output dunia pendidikan kita tidak merata mutunya. Menurut Anda gimana Pak Umar di Batam? Halo Pak Umar.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Umar, silakan.
2: Sekolahnya bagaimana?
0: Waduh, nggak jelas nih suaranya. Pak Umar, wah, Pak Umar, bener ya, T4 ya? Atau T lain? Ya, coba ditelepon lagi ya. Suaranya putus-putus dan nggak jelas saya mendengarnya, Pak Umar di Batam ya. Ya, sekali lagi ini konsep dari sekolah baru ya. Bukan sekolah SMP SMA negeri di seluruh Indonesia yang disatukan, tapi ini bangunan baru, sekolah baru, konsep baru. Nah, kalau sekolah rakyat itu apa? Ya, ini inklusif ya untuk desil 1 dan 2, kategori masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang bisa sekolah di sekolah rakyat. Sekolah unggulan apa? Sekolah unggulan adalah mengoptimalkan potensi generasi muda yang nilainya bagus-bagus, yang dilihat itu dari prestasinya ya, baik itu akademik maupun non-akademik. Saya ke Merauke dulu. Dari Merauke, halo Pak Sutrisno.
3: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Selamat pagi, silakan Pak Sutrisno.
3: Saya mengucapkan Hari Anak Nasional dulu ya.
0: Oh iya, boleh.
3: Bolehkah? Kalau masalah pendidikan, Mas Fajar, itu supaya programnya pemerintah itu, saya melihat dari dulu itu tumpang tinggi saja.
0: Iya.
3: Ada yang dari pusat, ada yang dari pemerintah daerah. Ini membuat terkadang itu dari pihak-pihak pendidikan itu ya bagaimana ini? Dia bilang begitu aja. Tapi untuk pelaksanaannya ya memang prosedurnya itu tumpang tindih, banyak yang tumpang tindih. Yang kedua itu tolong dari pemerintah daerah maupun pusat, itu yang ada di khususnya yang di Papua, yang ada yang di pedalaman-pedalaman itu yang jauh, itu yang belum tersentuh. Saya mohon untuk diperhatikan masalah pendidikannya.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak Sutrisno. Untuk di Papua itu ada di sebentar, di Mimika ya, untuk konsep sekolah nasional terintegrasi ini. Saya koreksi tadi, saya ternyata yang asrama itu dua sekolah yang bentukan dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Garuda dan juga Sekolah Rakyat. Itu konsepnya asrama ternyata. Sekolah Rakyat juga asrama. Nah, kalau yang Sekolah Nasional Terintegrasi ini tidak. Ya, tidak asrama. Tumpang tindih tadi Pak Sutrisno. Ya, itu juga banyak yang menyoroti karena kementerian yang menaungi itu beda-beda. Sekolah Unggulan Garuda dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Sekolah Rakyat, Kemensos. Sekolah Nasional Terintegrasi di Kemendikdasman, gitu ya, beda-beda. Jadi Pak Bu Indra, halo.
2: Selamat dini hari Bu Fajar.
0: Ya,
2: Bu,
0: silakan.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bu Fajar. Dari semua komentar itu kan benang merahnya adalah udahlah tingkatkan saja yang sudah ada.
0: Yeah.
2: Iya, iya. Kalau yang di pelosok masih jauh. Nah, bagaimana meningkatkan supaya meniru yang sudah makin maju? Iya, jadi yang maju makin maju, yang belum maju jadi maju gitu. Jadi kalau tumpang tindih begitu, nah itu meningkatkan celah-celah pengambilan keuntungan buat masing-masing pengurus.
0: Iya. Okay.
2: Karena selama ini kan yang mendapat keuntungan itu yang ngurus, kalau yang pelaksananya itu cukup bersungguh-sungguh, tinggal ditingkatkan kesungguhannya.
0: Oke, baik, makasih Bu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas komentarnya, opininya dalam Kopi Brew 3 di sekali ini. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi dengan Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan.
1: Oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi dengan Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
1: Oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Joli Antoni.
3: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
4: Yang mana tuh?
3: Uang yang di dalam amplop itu.
4: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
3: Yang ngasih Bapak. Bapak kan ngasih.
5: Bapak yang ngasih.
3: Kenapa dikasih, Pak? Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
5: Kenapa dikasih, Pak?
4: Bapak nggak tahu isinya, ya? Nggak tahu isinya apa, yang nggak tahu ya?
2: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita dini hari ini atau pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Memori kolektif bangsa.
4: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
5: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dekat rumah kinerja tetap optimal, menguji program baru BKN, kami akan memperbincangkan hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum, Ferdian Andi.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Ferdian Andi, apa kabar?
2: Mas Rudi, apa kabar Mas?
1: Selamat enggak? Iya nih.
2: Terima kasih.
1: Betul, tapi masih saya sering baca kok tulisan-tulisan Anda ini, Bang Ferdian. Oke. Okay. Iya, sebenarnya kalau melihat dari apa yang direncanakan oleh BKN, walaupun sementara ini untuk internal BKN sendiri, tetapi kalau nanti akan diterapkan ke institusi lainnya di wilayah kementerian ataupun lembaga yang ada, menurut Anda sebenarnya yang menjadi masalah utama apa sih yang ingin diselesaikan lewat program seperti ini? Kesejahteraan ASN kah? Atau ketimpangan penempatan kerja selama ini? Gimana, Mas?
2: Ya, kalau kita baca pokok pikiran dari gagasan ini kan tadi untuk salah satunya adalah menyeimbangkan soal pengeluaran ASN begitu ya. Karena memang ketika jarak tempuh yang lumayan jauh, tentu dari sisi biaya transportasi itu pasti akan berpengaruh.
1: Okay.
2: Yang kedua juga mungkin ini khususnya berlaku di kota-kota besar ya, seperti Jakarta, Surabaya, Medan mungkin ya, kota-kota besar yang memang terkendala transportasi yang luar biasa. Bisa kita bayangkan Mas Rudi, teman-teman ASN berangkat dari rumah itu ke tempat kerja, tidak hanya ASN sebenarnya, tapi spesifik soal ASN sekarang, itu berangkat pagi gitu ya, bareng sama anak-anak sekolah, kemudian karena mengejar tadi soal absensi dan seterusnya, baru kemudian aktivitas bekerja, pulang nyampe rumah malam hari, pada isya atau pada maghrib, sudah lelah di rumah. Nah, situasi ini yang saya pikir dipotret dengan rencana kebijakan ini. Itu saya pikir menarik dari sisi bagaimana tadi kualitas kerja ASN itu pada akhirnya menjadi salah satu capaian yang ingin disasar, yang ingin dituju gitu. Ya, meskipun tadi ada dua hal tadi saya sampaikan, pertama

0: dari sisi transportasi begitu ya, biaya transportasi. Yang kedua adalah dari sisi kualitas, karena bagaimanapun ASN juga memiliki keluarga. Meskipun sebenarnya ini, kalau ini saya pikir berhasil juga, perlu juga diadopsi oleh teman-teman di sektor swasta, karena memang kita nggak bisa bayangin kalau aktivitas habis di jalan, kemudian di rumah hanya tinggal sisa tenaga begitu, bagaimana dengan anak-anak kita. Ini ya saya pikir juga menjadi perhatian concern kita bersama gitu. Jadi ada sisi yang saya pikir menarik untuk dicermati begitu ya, meskipun nanti kita ingin tahu sejauh mana evaluasi dari trial di kementerian, di BKN begitu ya, itu perlu kita perlu disampaikan ke publik juga tentang efektivitas dan seterusnya.
1: Apakah artinya penempatan ASN yang jauh dari domisili selama ini ternyata memang menjadi keluhan struktural, Mas? Jadi bukan sekedar kasus-kasus tertentu aja. Gimana?
0: Betul, itu terkonfirmasi dari data BKN juga pada akhirnya. Kalau kita lihat di data 2024 kemarin ketika penerimaan CPNS gitu ya, ini saya pikir juga cukup mengejutkan. Dari sebanyak 1.967 CPNS itu mengundurkan diri. Menariknya adalah mayoritas atau sebesar 1.285 orang itu mundur gara-gara penempatan jauh dari domisili. Ini yang saya pikir potret yang tergambar bagaimana penempatan ASN begitu ya dalam prakteknya. Sering kita jumpai, termasuk yang tadi saya sampaikan data tadi itu, menampakkan ketidaksinkronan antara pilihan dengan penempatan. Ini yang saya pikir menjadi problem. Meskipun memang sejak awal kan sudah ada semacam kayak disclaimer oleh pemerintah ketika menawarkan formasi tersebut. Dengan misalnya kesiapan ditempatkan di wilayah di Indonesia misalnya. Tetapi ya pada prakteknya ketika itu penempatan di luar domisili, banyak pertimbangan. Misalnya orang tua sudah sepuh, tidak ada yang menemani gitu-gitu, sedang pendidikan, macam-macam loh. Jadi itu saya pikir juga perlu difikirkan, meskipun memang ada spirit yang bisa kita tangkap juga ketika penempatan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia ya, ada transfer kultur, ada transfer budaya kerja, itu juga saya pikir tidak kalah penting juga, meskipun tadi fakta yang angka tadi itu saya pikir juga menjadi cermatan juga. Nah pada akhirnya memang yang ujung-ujungnya adalah bagaimana tadi soal pemerataan pendidikan. Pada akhirnya begitu kan, muara dari ASN kan teman-teman sarjana misalnya. Pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia itu saya pikir menjadi solusi jangka panjang pada akhirnya. Karena bagaimanapun hari ini kita lihat ya ada ketimpangan di level itu gitu. Jadi memang PR-nya panjang sekali ini urusan soal begini. Tapi memang ini menjadi penting sekali karena memang bicara soal birokrasi ya bicara soal frontliner pemerintah tergantung sekali dengan teman-teman ASN. Jadi mau tidak mau memang harus kita pikirkan bagaimana pola kerja, bagaimana tadi yang BKN concern soal penempatan tempat kerja dan seterusnya. Itu saya pikir isu yang menarik sekali karena hitam putihnya birokrasi ya di teman-teman ASN, bukan yang lain gitu.
1: Tapi sejauh mana nih Mas Fardian, kebijakan ini perlu adanya dasar aturan yang cukup atau ya sebatas kebijakan internal pimpinan saja?
0: Ya, kalau memang nanti pada akhirnya menjadi sebuah kebijakan massal, gitu, kebijakan nasional, gitu, tentu ya harus ada aturannya, gitu ya. Soal termasuk soal pada akhirnya nanti kan soal misal hari ini seorang PNASN misalnya ditempatkan di tempat yang bukan domisilinya, misalnya begitu. Nah, soal pengaturan soal mutasi, saya pikir juga konsekuensinya akan muncul ketika nanti ini akan diterapkan di secara massal misalnya. Jadi pada akhirnya memang ketika ini nanti hasil evaluasinya ternyata dianggap ini efektif dan dianggap ini menunjang kinerja teman-teman ASN, konsekuensinya adalah mau tidak mau dibikin aturan yang lebih detail, lebih terperinci begitu ya, sehingga menjadi panduan bagi kita semuanya, bagi teman-teman ASN ketika misalnya tadi saya sampaikan kasus misalnya ingin kembali atau ingin penempatan di domisili yang dekat orang tuanya misalnya. Kayak gitu-gitulah, saya pikir case by case tadi saya pikir juga perlu diatur pada akhirnya, karena termasuk nanti ketika misalnya ada gelombang untuk mutasi pingin kembali ke daerah masing-masing, lalu bagaimana dengan misalnya kapasitas birokrasi di daerah sebelumnya, Nah, jangan sampai juga kemudian ada ketimpangan. Yeah, jadi saya pikir memang tidak sederhana yang kita bayangkan, karena memang dalam praktiknya ya, cukup kompleks lah urusan ASN ini.
1: Karena kalau kita lihat lagi undang-undang ASN kan di situ jelas menekankan penempatan yang berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi nih, Mas Ferdian.
0: Betul.
1: Posisi
0: diadakan pada situasi itu. Pada akhirnya diadakan dari situasi tersebut. Maka ketika nanti ini misalnya diterapkan sebagai kebijakan nasional, tentu harus ada pemetaan juga. Jangan sampai kemudian ada gelombang untuk ingin kembali ke domisili masing-masing, tapi di sisi yang lain ada ketimpangan di sana. Soal kompetensi, soal apa namanya sumber daya pada akhirnya. Sehingga kalau ini tidak hati-hati diterapkan, dianalisa begitu ya, maka akan dikhawatirkan yang muncul tadi itu, termasuk semangat atau spirit yang ada di UU ASN menjadi bias pada akhirnya. Ini menarik, tapi apapun itu menarik, dan kita tunggu bagaimana evaluasi, bagaimana hasil dari trial yang dilakukan oleh teman-teman BKN terkait dengan pola penempatan ASN di atau sesuai dengan domisili yang bersangkutan.
1: Iya, belum lagi mikirin kriteria siapa yang paling berhak pindah lebih dekat domisili kan. Jangan-jangan ada kong kali kong nanti.
0: Jangan sampai ada juga model jonasi kayak teman-teman anak-anak sekolah.
1: Ini kan perlu juga dipikirkan bagaimana kriterianya siapa yang berhak pindah yang dekat domisili. Jangan sampai program ini justru ada celah untuk membuat suatu artinya ya kesepakatan lah, atau bahkan mungkin titipan penentuan penempatan ke depannya ini, Mas. Ada kekhawatiran seperti itu kan nantinya ini?
0: Ya, pada akhirnya memang sebagai gagasan kita tunggu bagaimana tindak lanjutnya di lapangan, apalagi trial tadi itu yang kedua dari beberapa hal-hal yang memungkinkan itu akan muncul, menimbulkan masalah, tentu harus diantisipasi, harus dibaca secara kritis oleh teman-teman BKN ketika kelak nanti akan menerapkan aturan ini. Dan saya pikir masih jauh lain, tetapi sebagai gagasan saya pikir cukup menarik. Ada sisi yang tadi saya potret di awal, ya fakta itu yang saya pikir juga harus kita pahami juga tentang soal penempatan dan fakta yang tadi di perekrutan ASN di tahun 2004 yang kemarin ternyata mayoritas tidak mengambil itu gara-gara jauh dari domisili. Ini fakta sosiologis yang tidak bisa kita otak-atik kan, itu real di lapangan terjadi gitu.
1: Ya. Atau ada nggak institusi di kita ini yang justru memperlakukan aturan rotasi justru menghindari kedekatan wilayah untuk demi fairness yang ada? Karena bukan tidak mungkin kalau dia di kampung halaman akan sedikit terjadi khawatirnya subjektivitas dalam penilaian kinerja ini. Gimana, Mas?
0: Secara persis saya tidak tahu, cuman kalau kita lihat tradisi yang terjadi di lingkungan hakim gitu ya, itu lingkungan hakim cukup konsisten menerapkan rotasi secara berkala di teman-teman hakim gitu ya. Tentu dengan pertimbangan tadi soal karir, soal jenjang karir yang memang ada beberapa kelas-kelas pengadilan misalnya, dan misalnya penempatan di luar Yang kedua, kenapa harus dimutasi secara berkala? Karena memang tadi semakin lama berdiam diri di suatu instansi atau institusi, maka ada ruang-ruang potensi yang justru kontraproduktif dari sisi soal integritas nih, soal produktivitas misalnya. Jadi refreshment saya pikir juga cukup penting sekali dalam konteks dunia kerja gitu. Ya teman-teman wartawan lah misalnya, desknya misalnya di DPR, kemudian dipindah di kementerian apa, itu tujuannya kan dalam rangka upgrade juga, dalam rangka refreshment juga kan sebenarnya, dan secara tidak langsung sama juga di saya pikir di lingkungan birokrasi mutasi itu ada sisi yang saya pikir perlu kita perhatikan soal refreshment, soal membangun budaya kerja, transformasi budaya kerja di instansi-instansi yang mungkin sebelumnya tidak ditempati oleh ASN yang bersangkutan.
1: Karena bagi kami masih mempertanyakan sejauh mana klaim bahwa kedekatan domisili ini otomatis meningkatkan kinerja. Kalau sisi penghematan iya, tapi meningkatkan kinerja itu ada dasar yang kuat dari sudut pandang kebijakan publik gimana ini?
0: Ya, pada akhirnya memang ya tadi saya sampaikan ketika ada faktor sosiologis, ada faktor kultur yang kemudian menjadi tantangan juga ketika pendekatan tadi, kedekatan domisili tadi itu sebagai parameter untuk menempatkan ASN. Ya, mungkin dari sisi kultur, teman-teman ASN yang ada di lingkungan yang bersangkutan lebih mudah untuk melakukan pelayanan ke masyarakat. Misalnya begitu. Ini sisi yang lainnya begitu ya. Dari sisi bahasa, dari sisi budaya, lebih gampang untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat misalnya begitu. Yang kedua tetapi tantangan yang lainnya tadi itu saya pikir ada problem yang saya pikir juga harus kita baca juga soal kerentanan tentang profesionalitas misalnya. Ya karena orang sendiri ya sudahlah kita skip misalnya aturannya dan sebagainya, itu juga tantangan yang tidak bisa kita hindari. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat penempatan teman-teman birokrasi di level Pemda kan itu mayoritas ya memang mereka-mereka yang sudah domisili cukup lama atau orang memang warga yang berdomisili di daerah tersebut. Dan dalam prakteknya kalau kita lihat saya nggak tahu persisnya bagaimana teman-teman pegawai di lingkungan pemerintahan daerah di setiap Pemda begitu ya dalam melakukan mekanisme rotasi atau mutasi, tapi tadi secara umum saya lihat teman-teman birokrasi di level Pemda ya mayoritas adalah mereka-mereka yang memang sudah berdomisili lama di sana atau memang putra daerah di sana begitu. Itu sebenarnya sudah lazim terjadi di instansi di Pemda-Pemda kita gitu ya. Tetapi tadi ini menjadi problem ketika nanti itu berlaku di lingkungan pemerintah pusat, KL, Kementerian Lembaga misalnya. Ini yang jadi pertanyaan berikut yang tadi Mas Rudi sampaikan tadi.
1: Karena kalau bicara mengenai kinerja, efisiensi hidup, udah aja naikin gajinya, Mas. Itu kan lebih terukur di situ. Gimana? Atau dua-duanya domisili dekat rumah naikkan pendapatannya gimana?
0: betul. Tapi memang Mas Rudi di luar topik tadi itu sebuah kemewahan kalau tempat kerja dekat dengan rumah itu mewah sekali Mas hari ini
1: iya betul.
0: Satu energi satu biaya itu luar biasa sekali.
1: Tapi kan kalau kita bicara dampak panjangnya atau dampak jangka panjangnya ini Mas Fadian ya, ketika kebijakan kesejahteraan pegawai terus diukur dari sisi atau solusi penghematan daripada peningkatan penghasilannya, gimana itu?
0: Ya pada akhirnya memang kita dihadapkan pada idealitas dan realitas gitu ya. Idealitasnya tentu produktivitas yang disasar atau yang dicapai oleh birokrasi. Tapi realitas yang terjadi kan soal kemampuan keuangan negara, soal tadi ada problem transportasi, ada problem keluarga. Jadi kompleks sekali. Tapi gini Mas, apapun itu pertanyaan-pertanyaan kritis yang tadi muncul, saya pikir itu melengkapi dari gagasan yang diluncurkan oleh teman-teman BKN. Setidaknya itu menjadi bagian dari diskursus kita untuk menyempurnakan, untuk mengevaluasi, untuk memberi catatan-catatan terhadap gagasan yang disampaikan oleh BKN. Itu saya pikir cukup positif sekali. Karena ada fakta yang satu dengan fakta yang lain, saya pikir itu menarik untuk disandingkan. Kira-kira mana yang ideal di antara banyak tadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tadi itu. Tapi BKN sudah menangkap realitas di sisi yang lain gitu. Tapi realitas yang lain juga saya pikir perlu juga disampaikan agar nanti pada akhirnya terjadi keseimbangan dalam memotret situasi real yang terjadi di lingkungan ASN kita.
1: Ini menarik lagi nih Mas, kalau begitu cara ngukur keberhasilannya gimana? Jangan sampai hanya terjebak dalam sisi testimoni kepuasan pegawai semata ini. Gimana ini Mas?
0: Iya, pada akhirnya ya seperti yang kemarin sempat viral statement dari Ketua Komisi 2 gitu ya. Yang di DPR kemarin soal ada parameter, ada indikator yang menjadi pedoman oleh teman-teman BKN ketika mengevaluasi, ketika menilai pegawainya. Pada akhirnya itu yang harus dipedomani soal parameter tentang evaluasi kinerja ASN, termasuk tadi kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan misalnya. Jadi ada dua pendulum yang saya pikir perlu diperhatikan. Pertama dari sisi internal birokrasinya, yang kedua adalah dilihat bagaimana persepsi, bagaimana kepuasan yang muncul dari masyarakat atau warga negara yang memang mereka-mereka yang terlayani oleh teman-teman birokrasi atau teman-teman ASN. Jadi dua pendulum, tidak hanya satu sisi, tapi sisi yang lain juga harus diperhatikan sehingga terjadi keseimbangan tadi itu Mas.
1: Terakhir Mas, kalau Anda Mas Ferdian diminta memberi rekomendasi ke BKN saat ini, apa hal penting yang harus dibenahi sebelum memperluas program ini?
0: Ya tentu catatan-catatan yang muncul dari publik tentang stereotype yang dilekatkan pada ASN, meskipun tadi belakangan atau dalam perkembangannya hari ini ASN tampil cukup prima dalam beberapa hal misalnya. Apalagi kalau kita lihat formasi teman-teman ASN belakangan ya didominasi oleh teman-teman milenial dan Gen Z misalnya. Ini saya pikir harapan menarik atau modal menarik untuk menampilkan ASN yang adaptif terhadap digital misalnya, ASN yang responsif terhadap persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Itu harapan atau peluang-peluang yang bisa dioptimalkan. Tapi catatan yang penting dari soal ASN tadi itu, mengubah stereotip yang muncul di tengah-tengah masyarakat tadi itu, saya pikir pekerjaan yang tidak mudah.
1: Yeah.
0: Dan itu tentu tidak sekedar di branding, tapi betul-betul bagaimana publik atau warga negara menemukan itu real di lapangan gitu. Meskipun tadi catatan saya di kota-kota besar misalnya dengan keberadaan mall pelayanan publik itu menampilkan wajah birokrasi yang berbeda betul dengan sebelum-sebelumnya. Orang mau ngurus sesuatu itu cukup masuk satu kantor saja, satu pintu saja gitu.
1: Yeah.
0: Lelet, Tambun dan seterusnya itu terbantahkan dengan fenomena mall pelayanan publik yang ada di kota-kota besar khususnya begitu ya. Kita sudah tahu bagaimana di daerah-daerah dan beberapa daerah juga sudah melakukan hal yang sama. Jadi poin saya adalah mengubah stereotip tadi itu memang pekerjaan yang tidak mudah. Tidak sekedar branding, tetapi betul-betul real di lapangan sehingga tadi testimoni autentik muncul itu dari masyarakat betul-betul akan terjadi nanti terhadap birokrasi kita. Tapi secara umum tadi saya sampaikan ada peluang yang saya pikir menarik sekali dengan komposisi birokrasi kita yang milenial dan Gen Z. Yang kedua adalah hari ini digital pada akhirnya mendorong orang semakin terbuka, transparan, akuntabel. Itu saya pikir situasi lingkungan tadi itu yang mengondisikan mau tidak mau kita semuanya, tidak hanya birokrasi, kita semuanya harus menjadi tampil prima, lebih prima dibanding periode-periode sebelumnya yang belum ada digital misalnya.
1: Oke. Mas Ferdian Andi, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat. Wassalamualaikum. Sama-sama. Sukses juga, Mas. Ya.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
6: Catatan peristiwa.
7: Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh perjuangan Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 25 Juli 1947 meninggal dunia. Ulama karismatik asal Jombang, Jawa Timur ini adalah salah satu sosok di balik keluarnya fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad yang mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.
8: Pendengar dan pemirsa, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa di Indonesia masih sangat minim adanya dokter spesialis jantung, dan saat ini yang ada di Indonesia baru sekitar 1.639. Dari kebutuhan dokter yang harusnya ada adalah 6.801. Ini angka yang sangat besar, dan juga bagaimana bisa menjangkau agar layanan kesehatan terutama kepada spesialis jantung ini bisa menjangkau lebih banyak lagi. Kami akan hadirkan perbincangan sesaat lagi, dan Anda juga mungkin punya pertanyaan ataupun juga punya keluhan atau atau punya cerita mengenai penanganan terhadap pasien dengan penyakit jantung yang dilakukan di Indonesia. Kali ini kami akan hadirkan perbincangannya bersama dokter residen jantung dan pembuluh darah. Dan berangkat dari data-data yang dikeluarkan tersebut, di Indonesia sendiri untuk spesialis jantung, terutama pada pembuluh darah kardiovaskular dan juga penyakit-penyakit seperti jantung koroner, aritmia, gagal jantung, ini juga mendapatkan pelayanan di beberapa penanganan di rumah sakit. Namun, jumlah ketersediaan tenaga medis dan juga dokter spesialis jantung yang masih kurang jumlahnya diharapkan bisa terus bertambah. Pusat sebarannya ada di 63,8% terutama di Pulau Jawa, lebih banyak di wilayah Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Dengan kemampuan khusus dokter seperti kardiologi intervensi yang tercatat, ini juga sangat-sangatlah dibutuhkan. Kami akan berbincangkan bersama dokter residen jantung dan pembuluh darah, ada dokter Asman Pasha Marichar.
4: Wawancara Pro 3.
8: Selamat pagi, Dr. Asman.
9: Selamat pagi, Mbak.
8: Ya, apa kabar, Dok?
9: Alhamdulillah sehat.
8: Ini lagi gimana break kabar? Menangani pasien berarti ya, karena kita mau ngobrol
9: iya,
8: ya.
9: Iya, ini kebetulan saya lagi penugasan di Sumbawa Barat dan lagi agak santai habis poli.
8: Oke. Kalau boleh tahu sudah berapa lama di Sumbawa, Dr. Asman?
9: Baru bulan pertama, Mbak. Kebetulan kita rolling tiap 2 bulan sekali. Kebetulan saya baru bulan pertama.
8: Oke. Di bulan pertama ini mungkin boleh cerita dong seperti apa sih suka dukanya. Berapa banyak juga dokter yang menangani penyakit jantung dan pembuluh darah berarti ya, spesialisasinya ke arah situ ya, Dok ya.
9: Betul. Jadi kebetulan kalau di daerah Sumbawa Barat ini nol, Mbak. Tidak ada sama sekali.
8: Wah.
9: Ya, yang jadi dokter jantung terdekat itu adanya di Sumbawa Besar. Dan itu kalau saya tidak salah data terakhir itu hanya ada 1-2 orang saja. Dengan salah satu di antaranya adalah seorang konsultan kardiologi intervensi seperti yang tadi dibawakan oleh di awal. Jadi memang di daerah-daerah di luar Jawa, Sumatera, dan Bali memang data dari Kemenkes yang akan kita bahas itu sangat valid ya, Mbak ya.
8: Oke, berarti ini kan tidak memenuhi kebutuhan begitu ya? Tidak memenuhi
9: sangat
8: persyaratan kebutuhan.
9: Memenuhi kebutuhan, betul. Oh. Karena bahkan di satu kabupaten aja mereka tidak memiliki satupun dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Mbak. Dengan jumlah pasien rata-rata poli saya itu setiap hari 30-50 orang. Dan itu kita buka polinya Senin sampai Jumat. Berarti at least ada 150 orang yang membutuhkan pelayanan setiap minggunya hanya untuk di daerah Sumbawa Barat saja.
8: Oke. Kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini ya, artinya ketika ada keadaan darurat yang memaksakan bahwa harus ada penanganan dokter spesialis jantung, saya bilang begitu saja ya. Ternyata misalnya dokter Asman masih menangani pasien dan sebagainya, ini gimana nih, Dok?
9: Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk gawat darurat kita sudah ada sistemnya ya, Mbak ya, lewat instalasi gawat darurat dan saya rasa itu sama di seluruh Indonesia, di mana kalau pasien gawat darurat pasti akan tertangani dulu di instalasi gawat darurat di rumah sakit tersebut atau bahkan di beberapa tempat puskesmas pun sudah memiliki IGD. Nah, cuman permasalahannya adalah kalau di puskesmas kan tidak ada dokter yang bisa dia konsultasikan untuk konsultannya, jadi dia akan merujuk. Tapi kalau di tempat saya di sini, karena kebetulan ada saya yang sedang penugasan di sini sebagai residen tahap akhir, kita diberikan kewenangan secara kompetensi untuk bisa menangani selayaknya sebagai dokter general cardiologist. Jadi optimalisasi penanganan awal dan gawat daruratnya dibantu dokter UGD terlebih dahulu kalau ada kegawatan hemodinamik atau saluran pernafasan, tapi selanjutnya akan dihubungi saya untuk memberikan advice terapi, dan ketika ternyata nanti saya ada kesempatan untuk bisa ke poli, ke UGD, mohon maaf, ketika polinya agak lowong atau sudah santai di ruangan seperti itu karena saya sendirian, nah kita akan melihat pasien itu ke UGD untuk memastikan kembali kondisinya, tapi advice dan tata laksana awal itu tetap kita berikan arahan dari dokter umum emergency yang bertugas saat itu, seperti itu.
8: Oke. Mungkin boleh digambarkan juga ya, Dok ya. Sebenarnya apa sih faktor pemicu lonjakan kebutuhan pada dokter spesialis jantung ini, karena jumlah penduduk kah atau memang karena ada hal-hal lain juga atau memang karena kita sendiri memang tidak bisa menyediakan itu?
9: Oke, jadi sebenarnya kalau kita melihat data kebutuhan, kan kalau saya tidak salah, yang pertama kali saya baca ya, dari Kemenkes dan betul-betul disebarkan ke media sosial, kan sebenarnya dan juga umum adalah data yang dibuat di tahun ini itu, Mbak.
8: Ya.
9: Di mana mereka betul-betul membagi seluruh pembagian dari jumlah kasus, kebutuhan dari tiap daerah, jumlah kabupaten, provinsi, kelayakan dan standar rata-rata dari pelayanan yang dibutuhkan berdasarkan jumlah penduduk dari, jadi kalau berapa jumlah penduduk idealnya ada 1, 2 dan lain sebagainya. Dan itu memang ternyata terlihat sekali bahwa gap dari banyak spesialis di Indonesia itu memang sangat amat kurang, walaupun ada beberapa spesialis yang sudah terbukti mungkin surplus di 1, 2 tahun lagi atau bahkan saat ini sudah surplus secara jumlah. Namun kembali lagi, apapun itu ceritanya, mereka yang surplus pun di daerah juga kurang. Kenapa? Karena sebarannya yang sebenarnya tidak merata. Apalagi untuk spesialis-spesialisasi tertentu yang memang dari awal data Kemenkesnya sendiri sudah kurang. Seperti kami di bidang kardiovaskular, yang mana kalau kita lihat di data yang mungkin sudah tersebar itu, bahkan hanya untuk tahun ini aja itu minusnya, gapnya sekitar 4.000 ya, dan itu bahkan sampai di tahun 2030 atau 35 itu sudah gapnya bisa 6.000 atau 7.000 orang. Di saat kita terus melatih dan meluluskan, jadi sebenarnya gapnya itu memang akan tetap tinggi sampai kapanpun, karena memang lulusannya tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan dan proyeksi sebaran penyakitnya serta jumlah penduduk yang akan terkena penyakit itu di masa yang akan datang, Mbak, seperti itu.
8: Oke. Kalau memang gap ini ternyata matters ya, gap ini menjadi persoalan, apa sih yang bisa dilakukan ya oleh Kementerian Kesehatan, atau apa yang bisa dilakukan oleh negara saat ini?
9: Oke, jadi sebenarnya permasalahannya kan banyak ya, Mbak ya. Salah satunya adalah kalau kita katakan jumlah itu tidak ideal, betul tidak ideal. Tapi kenapa selama ini pelayanan tetap dilaksanakan? Karena ada beberapa spesialisasi lain yang mungkin juga membantu, tapi di sisi lain mereka akan tetap mengalihkan ke bagian yang tertentu. Sebagai bagian saya jantung, kadang-kadang kan di beberapa daerah yang tidak punya jantung, itu penanganan awalnya akan dilaksanakan oleh dokter penyakit dalam, seperti itu. Tapi ketika ada spesialis jantungnya, dia akan tetap kembali ke jantungnya. Mungkin itu di beberapa daerah. Tapi permasalahan lain adalah lebih kesebaran sebenarnya, Mbak. Jadi kalau andai kata sebenarnya dengan jumlah yang saat ini, kalau kita bisa meningkatkan sebarannya itu minimal saja di satu kabupaten ada satu, sebenarnya tidak akan menjadi benar-benar terbengkalai dalam tanda petik. Karena kalau tidak ada sama sekali kan kesannya memang benar-benar terbengkalai, tapi ketika dia ada minimal satu saja, minimal akan ada yang memberikan advice, walaupun tentunya tidak ideal dan pasti yang bersangkutan akan overwork seperti itu atau mungkin overwhelm juga untuk bisa menangani pasien dengan jumlah yang banyak. Di satu sisi dia pegang poli, pegang rawat inap, terus juga menangani konsultasi dari UGD di rumah sakit tersebut, seperti itu. Jadi sebenarnya sih kalau isunya, kalau menurut saya saat ini, walaupun ke depan jumlahnya tidak ideal, tapi lebih pentingnya saat ini emergensinya untuk penanganannya adalah bagaimana melakukan sebaran yang lebih merata untuk jangka pendeknya, Mbak, di Indonesia.
8: Oke, kalau ini masalahnya sebaran, berarti kan ada hal-hal yang menjadi faktor eksternal lain ya, yang membuat sebarannya tertumpuk di Pulau Jawa, bisa dibilang begitu ya,
9: betul,
8: Dokter Asman.
9: Jawa dan Sumatera lah ya.
8: Jawa dan Sumatera. Nah, padahal kan katanya ada insentif untuk petugas medis, bisa dibilang begitu ya, yang ya mau ditempatkan di luar area termasuk di daerah 3T. Nah, selama ini jalannya ya seperti apa? Mungkin boleh cerita juga, benar nggak sih mereka diperhatikan?
9: Baik, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang bagus, karena memang ini menjadi isu utama kenapa sebaran itu tidak merata, Mbak. Ketika seseorang tidak diikat oleh sesuatu lembaga atau suatu institusi yang bisa memberikan kehidupan yang cukup ya, saya tidak katakan layak secara umum dan berlebih, tapi saya katakan cukup saja untuk hidup dan menghidupi keluarganya, itu sebenarnya juga akan berat. Terutama yang pertama adalah bantuan dari pemerintah terkait dengan insentif. Karena sebenarnya kan aturan dari Presiden Prabowo terakhir, itu beliau sudah memberikan tambahan insentif dari presiden lain, daerah juga diberkenankan untuk memberikan, belum lagi ada jasa layanan dari JKN-nya, belum lagi gaji dan segala macam, agar di daerah-daerah tertinggal, terluar, terpencil, itu bisa mendapatkan layanan spesialisasi yang setara dengan daerah yang lain. Tapi sebenarnya bukan karena permasalahan keuangan saja, yang walaupun yang kita harus tahu kenyataan di lapangan juga pasti mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang diberitakan, mungkin juga agak sulit pengajuannya atau tidak dipahami atau tidak diajukan karena prosedur, tapi juga karena aksesibilitas, Mbak. Seringkali kita tidak mendapatkan aksesibilitas yang mudah ke daerah tersebut, atau untuk ketika pergi dari daerah tersebut tidak ada akses bandara, tidak ada akses kapal laut yang gampang, mungkin jalurnya sulit, mobil motor pun susah, atau ketika kita di sana kita juga para tenaga medis spesialisasi tersebut tidak diberikan fasilitas yang cukup. Mungkin rumahnya harus cari sendiri, mungkin kendaraannya harus provide sendiri. Itu juga akan menjadi hal-hal yang minus. Jadi orang akan lebih berebut ke kota besar, di mana dia akan lebih nyaman, lebih mudah. Walaupun pendapatannya mungkin kesannya sama atau lebih kecil sedikit, tapi dia tidak mengalami kesulitan atau kehebohan atau kerumitan dalam hal penanganan pasien karena fasilitasnya atau rumah sakitnya dibandingkan kalau dia bekerja di kota besar.
8: Baik. Itu. Jadi itu kalau saya simpulkan berarti ada 4 hal ya yang menjadi pemikiran bagi seorang dokter ditempatkan di area-area yang tidak populer, bisa dibilang begitu ya. Betul. Ada aspek kesejahteraan ya, tadi.
9: Terjauh gitu.
8: Ada aspek kesejahteraan, ada kesiapan fasilitas kerja juga yang belum. Kemudian jaminan keamanan dan masa depan keluarga. Betul. Bisa dibilang
9: dukungan
8: itu ya.
9: Dukungan pemerintah daerah juga, Mbak, itu penting.
8: Oke, mana yang paling lemah karena sejauh ini?
9: Sejauh ini yang kita rasakan kalau untuk insentif kan sudah dari Prabowo ya, sudah ada
8: dari ibaratnya presiden,
9: sudah
8: ada payung
9: hukumnya. Ibaratnya sudah lebih kuat lah karena sudah ada keterangan kita, yang penting kita mau mengusahakan. Tapi sebenarnya kadang-kadang adalah di layanan, di fasilitas di daerah, Mbak. Jadi gap antara fasilitas yang tersedia untuk memberikan pelayanan di daerah dengan di kota kabupaten lain yang mungkin lebih maju atau di kota jauh itu sangat jauh. Bahkan ada rumah sakit di tempat saya sini, kita tidak memiliki fasilitas layanan USG jantung, contohnya itu tidak ada. Kita harus menggunakan bersama-sama dengan teman yang melakukan USG perut, seperti itu. Sehingga layanannya mungkin hanya bisa dilakukan secara terbatas, contoh salah satunya. Atau yang di teman-teman yang lain juga mungkin kalau mau mengerjakan tindakan-tindakan operasi tertentu, alatnya tidak ada. Atau mungkin di ruang intensif, kalau kita mau melakukan penanganan, ternyata mau ngecek lab-lab tertentu fasilitasnya belum disediakan. Itu sebenarnya salah satu dan dua yang masih lemah di Indonesia, di samping tentang aksesibilitas. Karena rata-rata jalan di daerah itu masih jelek, fasilitas untuk menuju ke area tersebut juga masih sulit, sehingga kita ketika kitanya mau ke sana atau pasiennya kita rujuk ke tempat lain, itu masih membutuhkan waktu yang panjang berjam-jam yang tentunya akan meningkatkan mortalitas dan juga morbiditas dari orang tersebut, Mbak, seperti itu.
8: Oh, berarti dokter spesialis ketika datang malah merasa jadi keahliannya sia-sia ya jika rumah sakit di daerah tidak memiliki alat medis penunjang, begitu ya?
9: Yes.
8: Oke. Untuk kalau untuk standarisasinya bagi penanganan jantung misalnya, apa sih bisa dibilang kalau tadi ya di daerah tertentu ini zero bahkan pengadaan nih. Apa yang kemudian harus disiapkan juga tadi selain pemerintah daerah memberikan dukungan besar. Apa sih yang mungkin juga sekarang kan ada informasi yang kesannya bottom up ya?
9: Betul. Jadi yang pertama tentunya adalah kesiapsediaan dari alat kesehatan, bahan habis pakai, dan juga obat-obatan, Mbak. Itu nomor satu. Paling nggak yang basic lah. Jadi tidak perlu yang canggih-canggih, yang kategori 2, generasi 2 atau 3, yang mungkin digunakan di rumah sakit Kemenkes tipe A, seperti itu di kota besar. Tapi mungkin yang basic saja itu harus disediakan minimal satu jenis di antaranya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya kelengkapan dari alat medis yang akan digunakan oleh dokter tersebut. Itu sebenarnya dua hal yang penting dan harus ditingkatkan kembali dari pelayanan agar dokter itu bisa lebih nyaman. Karena kadang kan ada orang tertentu yang mungkin dia tidak terlalu fokus terhadap keuangan yang dirasa harus banyak gitu, enggak. Tapi ada yang ingin melakukan lebih, Mbak, karena dia merasa, aku loh bisa ngerjakan ini, tapi alatnya itu enggak ada, jadi aku tuh enggak bisa mengerjakan. Jadi aku rugi dong sekolah 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun setengah, seperti itu. Jadi menurut saya dua hal itu dulu yang paling basic, karena kalau alat minimal tersedia, obat selalu ada, dan pasien tidak pernah putus berobatnya karena obat tersebut tersedia, nah itu akan memberikan efek yang lebih baik, dan kenyamanan itu pasti akan ada, dan itu yang saya rasakan saat ini, kebetulan di daerah saya juga saat ini.
8: Oke. Untuk masalah-masalah klasik nih, tadi kan itu juga cukup dalam ya, seperti pasokan listrik yang nggak stabil, jaringan internet, itu juga menjadi keluhan tersendiri kah, dan bagaimana sejauh ini para teman-teman rekan-rekan sejawat ini survive? Boleh cerita,
9: jadi
8: dok?
9: Kalau untuk jaringan listrik sebenarnya kan kalau di ini saya ngomong daerah saya dulu aja ya, Mbak ya. Jadi kalau daerah saya sih jaringan listrik alhamdulillah aman, tidak ada masalah. Internet kita oke. Jadi 4G adalah ya, walaupun di beberapa provider terkenal tuh ada masuk sini. Tapi kalau saya mendengar teman-teman saya di daerah di luar NTB ya, seperti NTT contohnya, itu bahkan mereka harus pergi ke area tertentu di tengah kota hanya untuk bisa mendapatkan sinyal, untuk bisa menerima WA, untuk bisa internet dan lain sebagainya. Itu teman-teman di NTT dan sekitarnya biasanya. Jadi ada beberapa daerah yang memang masih seperti itu. Kalau di daerah-daerah tertentu seperti di Sumbawa ini sebenarnya isunya lebih ke bukan listrik Mbak, tapi air, karena airnya kualitasnya sangat tidak bagus. Sehingga kalau kita menggunakan air tersebut kita harus perlu ekstra lagi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kebutuhan dasar air, listrik dan internet, internet kan paling basic ya sekarang, paling bawah ya. Jadi daerah saya mungkin minus satu, tapi teman saya yang lain dia airnya banyak. Tapi listriknya sulit, terus internetnya tidak ada. Jadi sebenarnya tiga hal itu juga menjadi suatu basic yang juga harus disiapkan untuk tidak hanya pelayanan kesehatan, tapi juga untuk kehidupan, kehidupan masyarakatnya, kehidupan dokter yang menanganinya. Dan itu akan memberikan kenyamanan juga bagi orang yang akan bertugas di sana, siapapun itu bidangnya.
8: Oke, kalau memang ini menjadi masalah yang umum dirasakan oleh para petugas medis begitu, seringkali kan juga ada diskusi bersama Kemenkes. Ada pemecahan-pemecahan nggak sih, Dok?
9: Kalau diskusi dengan Kemenkes, saya jujur secara pribadi belum pernah terlibat dan belum pernah diikut.
8: Tapi kan ada organisasi sejawat ya yang bisa menyuarakan tersebut.
9: Betul. Mungkin teman-teman sejawat yang lain sudah mengikuti dan saya yakin mereka pasti sudah menyampaikan hal-hal tersebut. Cuman memang ini kan kita harus pahami bahwa Kemenkes itu kan tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang di luar bidangnya juga, Mbak. Kalau saya mengeluh masalah internet, masalah air, masalah listrik, tentunya kan beliau juga tidak bisa menyelesaikan. Tapi kalau andai kata kita mengeluh tentang layanan kesehatan, kita mengeluh tentang sistem, kita mengeluh tentang sesuatu yang harusnya ada tapi tidak ada, setidaknya mereka memang akan bisa mengusahakan, tapi mereka tidak bisa menjamin itu juga pasti ada. Karena di Indonesia ini, Kemenkes itu hanya berjuang untuk hanya punya kekuatan yang kuat itu di rumah sakit vertikal yang mereka langsung, itu mereka kuat, Mbak. Tapi kalau di daerah, kembali lagi, saya akan bergantung pada rumah sakit umum daerah saya. Kalau rumah sakit umum daerah saya, pimpinan daerahnya tidak punya visioner yang bagus, ya tentunya rumah sakit itu tidak akan berkembang juga. Walaupun Kemenkes sudah membuatkan standar yang saya rasa dengan undang-undang, kalau nggak salah ada peraturan Permenkes terbaru tentang rumah sakit yang sangat bagus itu diberlakukan kalau daerahnya juga tidak peduli atau tidak punya visi yang bagus di masa yang akan datang untuk kesehatan masyarakatnya, tentunya itu tidak akan berjalan juga. Karena kembali lagi siapa yang ada di atasnya, seperti itu.
8: Oke, kalau dari sisi pengembangan karir, Dr. Asman, mungkin boleh cerita sedikit ya. Itu bagaimana ketika bisa ditempatkan di luar area, begitu, apakah kemudian ada jaminan lain?
9: Kalau untuk pengembangan karir, saya rasa untuk pelatihan dan kegiatan-kegiatan ilmiah, teman-teman sudah pasti tahu bahwa rata-rata kegiatan itu akan di-provide secara pribadi ya, Mbak ya. Jadi hampir jarang kita menemukan yang betul-betul diselenggarakan, dibiayai, dan dilakukan oleh pemerintah. Mungkin ada, tapi oleh Kemenkes atau pemerintah pusat, seringkali luring, kalau daring, seringkali daring, kalau luring itu mungkin kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi kalau untuk pengembangan-pengembangan karir seperti keinginan untuk sekolah lagi dan lain sebagainya, saat ini itu lumayan besar, Mbak, peluangnya. Karena LPDP sudah membantu untuk semua subspesialis itu bisa ditempuh lah menggunakan mereka. Dan dari Kemenkes juga membuka jalur sebesar-besarnya, baik di dalam negeri ataupun ke luar negeri untuk bidang saya. Contohnya intervensi, mungkin untuk bidang vaskular, kegawatan kritikal, terus juga untuk aritmia, itu bisa dibantu untuk melakukan sekolah lagi dengan bantuan LPDP. Jadi sebenarnya kesempatannya sudah lebih luas untuk saat ini. Tinggal kembali lagi, izin dari daerahnya juga harus ada kan. Terus juga harus ada pengganti dokternya yang akan di sana. Karena kan akan ditinggal dalam jangka waktu yang tidak sebentar. 12-18 bulan, bahkan ada yang sampai 24 bulan, seperti itu. Jadi tetap harus ada orang yang bisa menggantikan layanan tersebut. Karena kalau dokternya sekolah, tapi polinya tutup, pasti nggak ada yang layanin, Mbak. Gitu.
8: Sama aja itu, ya, Dok,
9: itu
8: ya.
9: Itu teknis kenyataan di lapangan sih. Oke. Gitu.
8: Oke. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, ada himbauan untuk rekan-rekan sejawat yang saat ini sedang mengenyam pendidikan. Ini kan kalau untuk menjadi dokter itu kan prosesnya panjang, tidak mudah. Betul. Kemudian saya sambungkan sedikit, ada cerita-cerita perundungan yang akhir-akhir ini viral di media sosial gitu ya. Mungkin mau kasih statement apa nih, Dr. Asman?
9: Oke, kalau saya secara statement secara pribadi adalah kepada teman-teman saya, seluruh residen mungkin atau yang sedang akan berjuang menjalani residensi atau akan lulus atau baru saja menjadi seorang dokter yang ahli di bidangnya, baik itu dokter umum, dokter apapun yang menangani pasien, kita harus tetap bisa melayani pasien-pasien kita dengan baik, dengan apa yang kita miliki. Tapi tentunya kita tetap harus menjaga secara pribadi bagaimana kita bisa aman secara pribadi, baru kita menolong orang lain. Karena itu adalah prinsip utama yang harus kita pegang secara etis, di samping kita tidak melakukan sesuatu yang berlebihan kepada pasien-pasien kita. Tetap bersemangat, tetap yakin bahwa semuanya pasti akan bisa kita lewati apapun itu. Dan kalau kita ingin lebih maju, saya yakin kita harus bisa memberikan dulu sebelum kita bisa menerima. Mungkin itu kalau pesan saya. Kalau yang kedua, terkait dengan pertanyaan Mbak, terkait dengan perundungan. Sejauh ini selama saya pendidikan 4 tahun di Universitas Udayana, saya sama sekali tidak pernah merasakan apa yang disebut sebagai perundungan tersebut. Karena perundungan yang dimaksud itu kalau dimintain uang lah mungkin atau apa segala macam. Okay. Alhamdulillah 4 tahun saya pendidikan, saya justru kalau ikut kegiatan tidak pernah bayar Mbak. Malah saya yang dikasih duit biasanya sama panitia, sama dokter-dokter saya. Di samping pengalaman-pengalaman lain ya, belum lagi kenal dengan banyak orang, diajak makan sana-sini dan lain sebagainya, merasakan banyak fasilitas, itu di bidang saya. Saya tidak bisa mengatakan itu akan sama di bidang yang lain, karena kita banyak institusi, banyak bidang, banyak instalasi, banyak tempat untuk melaksanakan kegiatan. Tapi kalau yang disebut bullying, tanda petik adalah pekerjaan yang banyak dikerjakan, kalau memang itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan sebagai tugas presiden, saya rasa itu bukan bullying, tapi itu adalah suatu tugas yang memang memiliki beban kerja yang tinggi dan kita harus fokus di situ dan kita harus paham di saat awal kita akan mendaftar memasuki di bidang tersebut. Karena percayalah, kenyataan di lapangan saat kita sudah bekerja nanti itu jauh lebih mengerikan dan lebih tinggi tekanannya dibandingkan ketika kita sedang sekolah. Mungkin itu aja.
8: Oke, terima kasih untuk very positive vibes. Selamat bertugas kembali, Dr. Asman. Sehat.
9: Amin. Ya Rabbal Amin.
8: Dr. Asman Pasca Maricar yang merupakan dokter residen dari salah satu rumah sakit di Nusa Tenggara Barat, yaitu di Sumbawa.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI merayakan Hari Anak Nasional dan mengajak generasi muda untuk melestarikan budaya bangsa dengan kegiatan berkebaya nasional. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI bersama dengan Perempuan Indonesia Maju memperingati Hari Anak Nasional dan Hari Kebaya Nasional dengan menggelar berbagai kegiatan di Jakarta pada hari ini. Acara yang mengusung tema yaitu Indonesia Berkebaya, Anak Hebat, Indonesia Kuat. Kegiatan ini diisi dengan peragaan busana kebaya, bazar UMKM, serta penampilan musik tradisional yang diikuti oleh berbagai organisasi perempuan. Dari pantauan RRI, para peserta tampil mengenakan kebaya dengan beragam motif dan warna. Suasana berlangsung meriah dengan antusiasme masyarakat yang turut menyaksikan rangkaian acara tersebut. Salah seorang peserta, Niluh asal Bali, mengatakan kebaya merupakan identitas bangsa yang harus terus dilestarikan. Menurutnya, kebaya tidak hanya mempercantik perempuan Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia internasional. Niluh menuturkan, di Bali, kebaya dikenakan para pegawai dan karyawan setiap hari Kamis sebagai bagian dari pelestarian budaya.
2: Sebenarnya kalau kebaya Indonesia itu sangat beragam ya, dan ini adalah identitas bangsa kita juga. Jadi sangat, acara ini sangat bagus untuk memperkenalkan juga.
1: Sementara itu, komunitas Serenia Lebak Bulus turut memeriahkan acara dengan penampilan angklung yang dimainkan oleh 21 orang. Perwakilan Serenia, Dika dan Tias, berharap semakin banyak generasi muda mengenakan kebaya. Menurut mereka, berkebaya tidak mengurangi kecantikan perempuan Indonesia, justru menjadi kebanggaan yang patut diperkenalkan hingga ke tingkat internasional.
3: Nah, senang banget ya. Kita senang sekali kalau kebaya bisa jadi mendunia, go internasional. Semoga dengan berkebaya wanita Indonesia tetap cantik-cantik semuanya.
1: Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peringatan ini diharapkan dapat memperkuat pelestarian budaya sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap kebaya sebagai identitas bangsa. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pada Rabu 22 Juli 2026, kejahatan jalanan, begal, jambret, dan curanmor dinilai meresahkan warga di kawasan Bandung Raya memicu keresahan publik yang cukup luas. Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto menyatakan dukungan sambil mengimbau warga tetap tidak main hakim sendiri dan segera menyerahkan pelaku ke aparat. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Profesor Nandang Sambas. Prof. Nandang,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikut prihatin juga apa yang menjadi keresahan warga kota Bandung akhir-akhir ini akibat adanya kejahatan jalanan termasuk diantaranya begal. Prof, kenapa sih kok begal ini terus muncul di satu wilayah tertentu ini, Prof?
2: Ya, pertama banyak faktor yang menyebabkan muncul atau meningkatnya, karena kalau begal sebetulnya sih dari sejak beberapa tahun yang lalu juga di Bandung khususnya banyak terjadi kejadian-kejadian pembegalan, penjamretan dan lain-lain ya, perampokan dan lain-lain khususnya yang terkait dengan pembegalan jalanan itu atau kejahatan jalanan sebetulnya sudah lama terjadi. Memang mungkin awal-awal bulan ini atau pada bulan ini semakin marak karena nampaknya kejadiannya masif di beberapa daerah-daerah tertentu. Kita lihat informasi yang kita temukan di hampir semua wilayah Bandung ya, Bandung Selatan, Bandung Utara, Bandung Timur.
1: Iya.
2: Dan beberapa wilayah itu ternyata juga terjadi dan ya akibatnya apa? Meresahkan. Terjadinya meresahkan itu karena memang juga karena informasi juga masif disampaikan.
1: Okay.
2: Selain juga karena memang nampaknya kejadian-kejadian begal sekarang itu berani dalam arti tambah brutal. Karena bukan hanya di waktu-waktu sepi atau waktu-waktu malam hari. Umumnya kan dulu kalau begal itu kan tempat-tempat sepi malam hari. Siang bolong pun sekarang kan ada. Ya mungkin pertama karena memang kesempatannya semakin lebar, semakin luas.
1: Oke.
2: Karena sehingga dia semakin berani kan begitu.
1: Ya. Kalau begitu Prof, sebenarnya profil umum pelaku begal tuh seperti apa?
2: Sebetulnya tidak ada, nampaknya tidak agak sukar juga mengidentifikasi tentang karakteristik. Tapi umumnya begini, kalau lihat di Bandung khususnya begal di Bandung itu kan dilakukan oleh kelompok anak-anak yang usianya nampaknya masih di bawah 30 tahunan. Bahkan kebanyakan kita lihat anak-anak remaja atau mereka-mereka yang sebetulnya masa-masa yang sedang ya sangat potensi sebetulnya ya, generasi muda itu sangat-sangat potensi kalau memang itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi justru ini karena mungkin mereka itu tidak tersalurkan imajinasi, keinginan dan kebutuhannya tidak terpenuhi sehingga nampaknya sekarang lebih banyak mereka berpikiran secara instan. Kebutuhan semakin meningkat kebutuhan semakin meningkat sementara peluang untuk memenuhi kebutuhannya tidak ada, akhirnya dia dengan menggunakan berbagai cara dan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menghasilkan sesuatu karena kebutuhan terus mendesak gitu.
1: Dengan adanya sayembara yang dikeluarkan oleh KDM ini, efektivitasnya bagaimana? Atau ada hal lain yang dikhawatirkan karena itu nanti di tangan masyarakat loh ini? Gimana ini, Bro?
2: Ya, yang pertama ya kita sambut baik keinginan pemerintah dalam hal ini gubernur kita untuk dalam upaya mengantisipasi jadi perhatian. Dari satu pihak memang kita perlu sambut baik atensi pemerintah. Tetapi ya saya sih sebagai orang hukum ya tentunya harus berpijak pada aturan, pada hukum. Kita itu kan negara hukum maka segala sesuatu juga harus berpijak pada aturan hukum.

0: Terlepas bahwa para begal itu adalah orang-orang yang melanggar hukum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk mengantisipasi atau menangani persoalan-persoalan pelanggaran hukum itu jangan juga dengan dilakukan melanggar hukum kan gitu. Kalau saya sih tadi khawatir gitu betul Ibu yang disampaikan tadi, khawatir justru nanti dampak negatifnya. Jadi kalau kalau kalau pandangan saya optimalkan saja aparatur, instrumen hukum, lembaga-lembaga negara, APH dalam hal ini yang sudah ada untuk lebih optimal dan justru lebih memappingkan tentang persoalan-persoalan ini sehingga nanti jangan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat. Khawatir masyarakat itu nanti malah berlebihan walaupun terukur atau hanya untuk menangkap dan lain-lain, tapi ya masyarakat susah kadang-kadang mengatur mengkondisikannya.
1: Tapi ketika ada sembara nih Prof, ini kan artinya penegakan hukum itu seolah-olah nih Prof ya ada di tangan masyarakat yang tidak memiliki kewenangan penegakan hukumnya di situ atau atas entitas sendiri. Ini saya pernah baca itu namanya vigilantisme ini, Prof. Nah,
0: iya itu kalau
1: risiko warga itu jadi lebih
0: agresif.
1: Iya, tingkat risiko warga lebih
0: sendiri.
1: Betul, lebih agresif. Bagaimana nih, Prof?
0: Betul, bisa menambah. Sudahlah dalam kondisi sekarang, kondisi sekarang itu sebetulnya masyarakat juga sudah melakukan upaya penanganan-penanganan yang berlebihan. Walaupun saya ya secara pribadi saya juga sih gemes kalau mendengar ada ibu-ibu yang mau ke pasar dijamret, ada orang yang sedang naik motor tiba-tiba dari belakang, itu juga gemes. Tapi kan persoalan-persoalan dengan dilawan secara brutal walaupun tadi katanya apa terukur dan lain-lain, ya susah sih.
1: Batasannya kan enggak jelas di situ. Iya.
0: Betul, apalagi diiming-iming dengan sayembara, khawatirnya malah dengan dorongan-dorongan sayembara, maka dengan berbagai macam cara dia lakukan, sehingga menjadi tidak terukur lagi, kan gitu. Yang terjadi apa? Ya tadi, antar seolah-olah kan perang panding, preman gitu kan, jadi negaranya bukan negara hukum kalau begitu.
1: Bisa aja itu manipulasi atau disetting malah ya, demi uang 50 juta tadi nih Prof ya.
0: Betul, dalam praktek kan dulu ketika rame sudah ada penculikan-penculikan anak, orang yang sakit saja ketika kelihatannya seperti mencurigakan mau menculik malah sampai ramai dipukuli karena takut karena diduga sebagai penculikan misalnya seperti itu. Itu yang dikhawatirkan sebetulnya. Aparat itu lembaga yang resmi ditunjuk oleh undang-undang gitu, perintah undang-undang dalam melakukannya. Itu aparat saja yang sudah ada delegasi dari pemerintah ya, itu dibatasi Pak ruang geraknya, Mas, yaitu dalam rangka misalkan di hukum acara pidana ada yang namanya tindakan-tindakan tertentu misalkan gitu kan ya, tetapi juga dibatasi karena aparat pun yang tadi saya katakan punya legalitas dikhawatirkan justru nanti main hakim sendiri atau melebihi kewenangannya, menyalahgunakan wewenang, apalagi masyarakat gitu kan ya, khawatirnya yang tidak berarti masyarakat lebih tidak memahami tentang aturan ya, tetapi juga khawatirnya malah tadi malah menjadi korban gitu kan ya, dengan tujuan ingin mengantisipasi, menangani, tapi jangan-jangan juga malah diserang oleh rampoknya sendiri, malah jadi victim, jadi korban malah. Gitu kan ya. Itu juga persoalan lain.
1: Baik, Prof, dikatakan sayembara ini memberikan efek jera. Kalau dari perspektif kriminologi ini, Prof, dan hukum pidana kita, mana yang lebih efektif, sanksi atau hadiah, Prof?
0: Sebetulnya dua jalur istilahnya atau sukses kembar dalam menangani penyakit masyarakat. Ini kan kejahatan itu kan salah satu bentuk penyakit masyarakat. Kalau kita berpijak kepada teori kedokteran, kalau ingin mengobati suatu penyakit itu cari dulu akar permasalahannya apa, diagnosa dulu, bukan akibatnya. Gitu kan ya, bukan yang simptomnya gitu kan ya, tapi juga akar permasalahannya. Kalau simptomnya saja yang ditangani, akar permasalahan tidak disentuh, tidak akan selesai-selesai persoalan. Gitu, makanya jalurnya dengan upaya-upaya tahu apa permasalahan yang sungguhnya, maka nanti dilakukan dengan upaya preventif dan represif, gitu kan, mengantisipasi dan menanggulangi begitu.
1: Artinya di situ pun juga bukan masyarakat sipil berarti Prof ya.
0: Bukan, masyarakat sipil itu betul tadi kata Ibu Lida atau siapa, itu hanya supporting sebetulnya. Karena yang diberikan kewenangan itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, aparat penegak hukum.
1: Apalagi ada kata serahkan hidup-hidup ini bisa-bisa tafsirannya berbeda ini Prof. Ini kan?
0: Berbeda. Masyarakat itu sekarang sebetulnya bisa dua kemungkinan. Kenapa dia melakukan lebih kejam atau tindakan-tindakan itu sebetulnya bisa juga karena dia sebetulnya ada sesuatu yang di kepalanya itu gemes gitu kan ya. Gemes itu bukan hanya kepada si penjahat si jamret itu. Jangan-jangan fenomena sekarang dengan melihat perilaku-perilaku yang lainnya yang sebetulnya tidak tersentuh oleh hukum ketika ada orang yang menjadi ini, dia malah disalurkan tuh kekesalannya. Jangan-jangan juga seperti itu.
1: Oke. Dan apa dampak sosial dari hadiah yang besar seperti ini, Prof? Kalau begitu.
0: Ya, tadi khawatirnya malah menjadi antar masyarakat jadi komplik antar masyarakat. Gitu ya. Komplik antar masyarakat di mana masyarakat di satu pihak memang ingin membalas dendam apalagi kalau sudah jadi korban misalkan gitu kan ya. Di pihak lain juga kita sebagai negara hukum menjadi malah tidak jelas nih penanganannya.
1: Oke. Okay.
0: Terhadap mereka-mereka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana kecuali kalau ya jangankan yang diduga, yang ini juga sama tetap harus dilindungi dulu ketika tertangkap tangan ketika sedang membegal juga dengan upaya-upaya apalagi orang-orang yang perlindungan HAM misalkan gitu yang perspektif HAM. Tapi intinya gini lah, kita sebagai negara hukum tentunya juga harus ini walaupun tadi dikatakan harus terukur gitu kan ya, harus dengan cara-cara yang baik, tapi tadi masyarakat kalau sudah gini, kalau dalam teori sosiologi yang namanya kalau sudah kerumunan itu sudah diatur, crowd namanya ya. Sudah diatur tuh biasanya kan. Okay. Nah itu susah mengantisipasinya. Di dalam hukum pidana itu ada pasal, ada ketentuan yang bisa membela diri namanya ya. Membela diri dalam keadaan terpaksa. Itu pun diatur. Harus ada dua syarat. Pertama, keadaan terpaksa mendesak untuk melindungi diri, harta atau nyawa termasuk orang lain. Yang kedua, kalau melakukan tindakan harus proporsional. Proporsionalnya itu jangan sampai keuntungan yang diperoleh melebihi dari risiko yang akan muncul. Nah itu, karena kalau lebih tadi risikonya bisa kena sanksi.
1: Tetap saja
0: tidak menghapuskan pidana, tidak menghapuskan kesalahan ketika melakukan tindakan-tindakan dengan alasan bela diri lalu berlebih gitu kan. Misalnya hanya orang mau menyerang secara fisik saja tidak ada senjata misalkan, tapi dilakukan dengan tindakan-tindakan berlebihan itu juga sebetulnya melanggar hukum walaupun sih ringan hukumannya tidak sebanding dengan ada niat untuk melukai atau menghabiskan nyawa misalkan gitu. Okay. Tapi memang itu menjadi persoalan, tapi yang lebih khawatir lagi tadi memang sih tadi yang namanya penyakit ada konflik antar mahawar dan negara. Kalau saya tadi lebih menekankan ya jadi optimal kan semua instrumen aparatur penegak hukum yang ada, polisian sampai satpam, bahkan kalau di Bandung sekarang juga di lingkungan kami misalnya ada juga yang namanya ronda misalkannya sudah mulai lagi bergilir ronda, kemudian juga tadi mungkin bisa supportingnya yang lain tadi Babinsa lah, yang lainnya. Kita di Jawa Barat itu kan punya kepolisian dari mulai Polda Jabar misalkannya kepolisian daerah Jawa Barat itu kan pelingnya jaringannya sampai ke polsek-polsek. Nah itu optimalkan saja dengan melibatkan tadi bagaimana dengan tokoh-tokoh masyarakat RT RW menjaga masing-masing lingkungannya dengan cara-cara diberikan pemahaman bagaimana cara upaya kalau misalkan ada dugaan-dugaan tentang kekhawatiran terjadi sesuatu peristiwa. Nah itu bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana hubungan komunikasi memberikan informasi kepada petugas, jangan sampai nanti malah tadi karena tadi khawatir apalagi di sayembara ada ingin dapat hadiah dengan cara tanpa perhitungan dia mau mencoba menangkap malah menjadi korban akibatnya. Nah, itu juga khawatiran.
1: Oke. Ke depan apa menurut Anda ini Prof. Nandang yang sebaiknya dievaluasi pemerintah daerah dari kebijakan seperti ini Prof.?
0: Kalau ada, nah ini kan tadi saya katakan, sebetulnya kan persoalan-persoalan akar permasalahannya apa? Lingkungan yang menyebabkan mendorong munculnya semakin tingginya tingkat tadi kerawanan itu apa? Itulah justru yang harus dievaluasi, dimappingkan di ini. Kalau ada dana yang sangat besar, mendingan tadi penerangan jalan, keamanan dan lain-lain, lalu fasilitas-fasilitas lain lebih dioptimalkan, CCTV lah, misalkan penerangan dan lain-lain, supaya nanti juga masyarakat lebih aman atau paling tidak juga tidak banyak polis-polis hajar yang peluang orang untuk melakukan kejahatan gitu kan ya, termasuk juga mungkin fasilitas-fasilitas yang lain yang perlu dibenahi untuk ditingkatkan gitu kan ya, karena ya tadi saya katakan salah satu faktor mendorongnya orang berani itu karena memang ada keterdesakan kebutuhan, juga karena lingkungan kondusif untuk melakukan kejahatan itu. Yeah. Gitu kan. Jadi sarana-prasarana justru harus ditingkatkan. Jadi upaya preventif perlu ditingkatkan, represif ketika terjadi juga perlu dilakukan. Baik. Namun secara teori upaya-upaya pencegahan itu jauh lebih minim, jauh lebih risikonya lebih kecil dibandingkan dengan upaya represif.
1: Gitu. Ya. Prof. Nandang Sambas, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI hari ini. Prof. Salam sehat.
0: Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Bandung aman dan kota-kota lain juga ikut aman juga.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin. Ya. Hatur nuhun, Prof.
0: Sama-sama, monggo.
1: Demikian tadi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian tadi kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Profesor Nandang Sambas.
2: Catatan peristiwa.
3: Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh perjuangan Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 25 Juli 1947 meninggal dunia. Ulama karismatik asal Jombang, Jawa Timur ini adalah salah satu sosok di balik keluarnya fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad yang mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pendengar, Mahkamah Konstitusi atau MK resmi memutuskan bahwa sisa kuota internet yang telah dibeli oleh pelanggan tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh operator seluler. Berdasarkan putusan MK yang dibacakan pada 23 Juli 2026 atau Kamis kemarin, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap undang-undang terkait dengan aturan tarif dan juga masa aktif layanan telekomunikasi. Beberapa poin diantaranya adalah MK menyatakan bahwa sisa kuota internet adalah benda tidak berwujud yang melekat hak milik pribadi karena diperoleh melalui pembayaran yang sah oleh konsumen. Penghangusan sepihak dinilai sebagai pelanggaran hak konstitusional. Kemudian operator seluler saat ini juga wajib menyediakan skema layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif, seperti sistem akumulasi data, perpanjangan masa aktif, kompensasi atau pengembalian dana. Aturan detail dan formula tarif baru mengenai pengelolaan sisa kuota ini nantinya akan diatur dan dikendalikan secara formal oleh pemerintah pusat. Dan untuk membahas hal ini, kami akan perbincangkan bersama dengan pakar digital dan direktur eksekutif ICT Institute, Bapak Heru Sutadi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Heru, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Fira, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, kabar baik ya Pak Heru hari ini.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, MK memutuskan bahwa kuota internet tidak hangus, operator wajib memberikan pelanggan pilihan. Nah, bagaimana Anda melihat putusan MK ini, Pak Heru?
2: Ya, saya pikir kita pertama tentu apresiasi ya terhadap apa yang diputuskan oleh MK terkait dengan kuota internet. Ya. Yang selama ini juga diresahkan oleh masyarakat gitu ya, karena banyak masyarakat merasa kok saya udah bayar tapi kemudian hak saya itu bisa 10 GB gitu ya, kemudian baru 8 waktunya habis, 2 GB-nya hilang kan gitu ya. Ya, memang ini merupakan satu terobosan bahwa konsumen di sektor telekomunikasi juga perlu mendapat perlindungan dan juga pilihan. Karena kalau kita lihat kan dari putusan MK tersebut bahwa nanti masyarakat kan bisa memilih gitu ya, apa mau yang sifatnya itu limitatif maupun yang non-limitatif. Jadi kalau limitatif itu kan artinya mungkin ada orang yang butuh ya 10 giga per bulan, mau habis nggak habis saya pesan segitu ya boleh. Tapi kalau misalnya ada yang mau sistemnya roll over gitu, itu juga operator telekomunikasi juga harus menyediakan. Gitu. Dan dari persidangan kemudian juga saya memberikan keterangan pada saat sidang MK tersebut, beberapa operator telekomunikasi melalui ACI juga mereka sudah sepakat dan bisa menerima ya, karena juga beberapa operator sudah bisa memberikan layanan yang sifatnya itu rollover. Jadi mungkin nanti ada ya sama-sama nanti bisa memberikan semuanya itu rollover gitu agar ya masyarakat dilindungi gitu. Cuma kan memang kita juga perlu antisipasi kalau misalnya rollover lebih mahal gitu ya,
0: sehingga itu tadi
2: pilihan
0: ya,
2: itu tetap harus diberikan gitu. Ya, kita berharap sih sama aja sih ya gitu.
0: Iya ya, terkait dengan harga yang naik, ini juga cukup dikhawatirkan oleh masyarakat. Tidak hangus, tapi kalau harganya dinaikkan juga pikir-pikir lagi ya Pak Heru ya, terkait dengan kuota ini. Jadi artinya dari operator telekomunikasi sudah menyikapi ya untuk siap menjalankan kebijakan ini ya Pak Heru?
2: Iya siap, dan itu sudah disampaikan ke Majelis MK ya gitu ya. Cuma kan memang MK kan karena ada gugatan harus memutuskan, tapi juga memang di sisi lain itu kan juga ada PR juga nih dari terkait dengan pemaknaan baru gitu ya, yang terkait dengan revisi undang-undang telekomunikasi yang dimasukkan dalam undang-undang cipta kerja, bahwa perlu aturan teknis pelaksanaannya nih. Ini nanti ada pekerjaan rumah dari Kementerian Komdigi untuk merevisi Permen Kominfo nomor 5 tahun 2021. Ya sekalian lah namanya Permen Kominfo sekarang sudah Komdigi gitu, jadi sekalian nanti
0: sekaligus mengubah ya
2: gitu loh. Iya betul.
0: Oke, jadi perlunya penguatan regulasi juga, tapi ada potensi kenaikan harga tidak Pak nantinya dengan adanya kebijakan ini, dampak ya dari kebijakan ini?
2: Ya seharusnya sih nggak perlu gitu ya, karena kan orang misal beli 10 kan nggak mungkin orang membeli sangat berlebihan daripada kebutuhannya kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nambah ya paling bergeser 10 hari 1 bulan gitu, nggak mungkin dia diawet-awet karena sekarang
0: orang-orang butuh
2: kan
0: ya,
2: juga cepet habis kuota. Betul. Gitu ya, saya juga bingung gitu ya, beli 10 kurang, 15 kurang gitu. Jadi, karena orang tiap hari main scroll TikTok, YouTube, apa yang kita sebut itu bandwidth hunger gitu ya. Jadi memang dia akan memboroskan kuota kita gitu. Yeah. Jadi nggak perlu khawatir juga sih kalaupun misalnya ada perpanjangan itu, mungkin rollover itu sifatnya mungkin ya mungkin sebulan atau dua bulan. Dan kalau misalnya untuk teman-teman yang ojol apa kan juga mereka punya paket khusus sebenarnya gitu ya. Yang mungkin juga lebih terjangkau bagi pengemudi ojol gitu, jalanan dari operator telekomunikasi.
0: Justru sebelum masa tenggatnya habis, kuota kita sudah keduluan habis ya. Tidak ada sisa yang hangus gitu. Justru
2: belum,
0: ya.
2: Belum habis, belum waktunya belum satu bulan udah minta nambah lagi kan gitu. Artinya kan bahwa ya sebenarnya kebutuhannya lebih tinggi juga dibanding berlangganannya. Tapi kan kita juga nggak bisa semua orang akan seperti itu. Tapi ada juga orang yang mungkin hemat gitu ya. Beli 10 mungkin tadinya mungkin sebulan kurang ya bisa dihemat jadi 2 bulan kan gitu.
0: Tapi kalau misalnya dari sisi konsumen nih, bicara dari sisi konsumen, ada tidak keuntungan yang paling dirasakan ya ketika kebijakan ini diberlakukan, Pak Heru?
2: Ya karena memang ini kan merupakan bentuk perlindungan konsumen. Karena apa? Karena kan selama ini kan konsumen ini dalam klausula bakunya gitu, dalam term of condition-nya kan harus beli 10 GB ya harus habis tuh satu bulan gitu. Kita nggak punya posisi tawar gitu ya. Sehingga dengan keputusan MK ini, oh kan udah kan konsumen udah bayar, artinya bahwa ya dia berhak untuk dia udah bayar dengan 10 GB gitu ya, tapi ketiga 8 udah mati. Nah, ketemu ada dua nih. Nah, dua ini yang harus kemudian ditetapkan sebagai rollover ataupun mungkin bisa refund atau banyak metode mungkin gitu ya. Tapi yang mungkin umum itu kan rollover gitu. Si siapa namanya si operator itu nggak mengembalikan uang gitu, tapi kan layanan itu tetap menjadi hak gitu. Jadi itu yang perubahannya. Dan saya pikir ya memang juga sekarang ini ya memang kita harus lebih memperhatikan kepentingan konsumen juga, karena industri telekomunikasi tidak akan bergerak kalau dia itu tidak menjadikan konsumen ini sebagai subjek. Nah, jangan sampai konsumen jadi objek penderita gitu. Jadi mereka ini kan yang operator telekomunikasi besar karena kan ini kita beli pulsa, kita beli
0: karena kuota, masyarakat juga ya. Jadi harus dipuaskan juga konsumennya.
2: Betul. Jadi cara berpikir lama itu harus dirubah. Ya sekarang ini ya konsumen telekomunikasi harus juga jadi raja gitu ya.
0: Oke, Pak Heru tadi sempat menyampaikan ya, memberikan pandangan juga di MK terkait dengan proses kebijakan ini ya, akhirnya diputuskan. Boleh cerita mungkin Pak Heru, apa yang menjadi pertimbangan dari para pemangku kebijakan, akhirnya kita memperbolehkan untuk kuota ini tidak hangus dan operator untuk wajib memberikan pilihan bagi pelanggan?
2: Itu menjadi hak dari konsumen ya, tadi udah bayar duitnya, tapi kok ada yang kemudian seolah-olah haknya nggak dipenuhi tapi kemudian dihanguskan gitu ya, atau tidak dapat dimanfaatkan siang 10 giga baru 8, 2 giganya hilang gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di berbagai negara juga sudah diterapkan ya sistem rollover gitu. Jadi kita ini bukan tentunya gugatan yang diajukan oleh teman-teman yang ada pengemudi ojol gitu ya. Gugatan ini kemudian jangan dianggap sebagai ini sesuatu yang baru, di berbagai negara sudah diterapkan. Kemudian yang ketiga juga sebenarnya ada beberapa operator juga yang sudah menerapkan. Jadi harusnya tidak menjadi alasan bahwa ini tidak layak untuk sektor telekomunikasi, tapi ini justru layak memberikan hak pada konsumen. Dan juga memang kita nyamain aja lah dengan ketentuan-ketentuan atau layanan yang ada di luar negeri kan gitu.
0: Berangkat dari permohonan salah satunya dari ojol juga ya, yang bagaimana untuk tidak hangus kuotanya ketika masanya sudah habis. Nah, dalam jangka panjang bagaimana kemudian dampaknya untuk industri telekomunikasi kita, Pak Heru? Ada tidak?
2: Ya memang harus ada perubahan ya. Jadi kalau sistemnya itu tadi mungkin selama ini mereka merasa udah cukup, jadi orang beli 10 GB ya udah dia akan dapat duit 10 GB walaupun hanya dipakai 5 gitu. Ya. Nah, sekarang nanti kan nggak bisa gitu lagi gitu ya. Jadi mereka juga harus harus menawarkan layanan yang variatif, yang kompetitif gitu ya. Termasuk juga mungkin banding-banding layanan gitu yang sehingga orang memang bisa menggunakannya. Kan mereka jualan kuota gitu. Jadi kalau misalnya kuota cepat habis kan mereka lebih senang gitu ya.
0: Lebih laris juga ya, harapannya kayak gitu sih.
2: Tapi kita juga berharap pada masyarakat untuk menggunakan layanan internet, layanan telekomunikasinya secara bijak.
0: Yeah.
2: Gitu ya. Gak seharian kita kemudian juga mengakses internet, scroll-scroll terus gitu kan, kita juga harus bekerja.
0: Secukupnya ya,
2: belajar, gitu.
0: Tidak berfokus di internet ya, saja betul, ya Pak Heru.
2: Betul-betul, kalaupun kita menggunakan layanan telekomunikasi, layanan internet, ini harus memberikan kontribusi bagi kita gitu ya.
0: Betul.
2: Apakah itu meningkatkan perekonomian kita, apakah itu lebih mencerdaskan kita, memudahkan kita mendapatkan layanan publik, layanan kesehatan, segala macam.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Heru atas perbincangannya pagi ini. Sukses selalu.
2: Ya, ya.
0: Salam sehat Pak Heru, selamat pagi.
2: Ya, salam sehat.
0: Ya, perbincangan dengan pakar digital dan Direktur Eksekutif ICT Institute, Bapak Heru Sutadi.
1: Wawancara Pro 3.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
0: Pendengar, hari ini 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Sebuah momentum penting untuk kembali mengingatkan dan juga merayakan kebaya sebagai warisan budaya bangsa. Peringatan ini bukan hanya sekedar seremoni tahunan saja, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebaya ini ternyata memiliki nilai historis dan juga identitas yang cukup kuat di tengah perjalanan perempuan Indonesia. Nah, di tengah perkembangan zaman, kebaya tetap hadir sebagai simbol keanggunan sekaligus cerminan jati diri bangsa. Dan seiring dengan waktu, kebaya terus mengalami adaptasi tanpa kehilangan maknanya. Kini kebaya tidak lagi terbatas pada acara formal, tetapi juga mulai dikenakan dalam berbagai kesempatan, termasuk aktivitas sehari-hari. Lalu bagaimana kemudian upaya agar kebaya ini tetap diminati oleh lintas generasi hingga saat ini? Kita akan perbincangkan bersama dengan Ketua dan Pendiri Komunitas Perempuan Berkebaya, Ibu Lia Natalia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Ibu Lia.
7: Selamat pagi.
0: Selamat Hari Kebaya Nasional ya.
7: Selamat Hari Kebaya Nasional. Pakai kebaya enggak nih?
0: Kebetulan hari ini belum pakai nih, Bu, tapi nanti mungkin bisa bongkar-bongkar lemari lagi ya untuk pakai kebaya.
7: Iya tuh kayaknya. Atau
0: iya,
7: belanja deh. Sekarang yeah, jual kebaya makin banyak ya, Mbak Safira.
0: Iya, yeah, makin banyak, makin beragam. Modelnya juga tidak ketinggalan zaman ya, Bu Lia ya.
7: Oh iya, sekarang keren, keren-keren.
0: Oke, okay. Bicara soal Hari Kebaya Nasional nih, Bu Lia. Kalau kita melihat secara umum, bagaimana Ibu memaknai kebaya dalam konteks budaya Indonesia saat ini ya, di tengah berbagai arus modernisasi ya?
7: Kalau saya melihatnya luar biasa positif ya.
0: Iya.
7: Yeah. Karena dibanding 10 atau 12 tahun lalu, sekarang marak sekali orang berkebaya di mana-mana.
0: Yeah.
7: Lebih sering kita lihat dibanding 12 tahun lalu, 10 tahun lalu. Hari ini banyak generasi Gen Z misal.
0: Betul.
7: Apa juga mereka dengan berbagai variasi, anak-anak sekolah. Itu luar biasa. Jadi menggembirakan sebenarnya dibandingkan saat kita memulai gerakan berkebaya sesering mungkin, sehari-hari dan sesering mungkin.
0: Kalau melihat dari perkembangannya, kebaya ini kan sudah melewati banyak sekali zaman, tapi tetap apa ya, tetap eksis ya dengan berkebaya ini. Dari berbagai model, kemudian warna, padu-padan, ini tentu menjadi daya tarik tersendiri untuk berkebaya.
7: Betul.
0: Selain itu, apa sih Bu yang membuat kebaya tetap bertahan ya hingga sekarang agar terus dipakai atau dikenakan oleh anak-anak muda kita terutama ya?
7: Pertama, kebaya itu sebuah identitas.
0: Ya.
7: sebuah identitas bahwa kita bangsa kita punya banyak baju tradisional.
0: Betul.
7: Ya, untuk perempuan khususnya, kebanyakan hanya untuk perempuan. Tapi memang ada kayak di Maluku itu disebut juga kebaya dansa itu untuk laki-laki.
0: Iya.
7: Itu ada, tapi mayoritas itu kebaya identik dengan busana atasan perempuan.
0: Iya.
7: Yang dipadupadankan kemudian dengan kain, entah itu batik atau ragam tenun. Mm-hmm. Seperti songket, tenun yang di NTT dan lain-lain. Tapi kenapa dia eksis? Ya balik lagi identitas bangsa.
0: Betul.
7: Kemudian yang kedua, dari sejarah kebaya itu sebenarnya simbol perlawanan terhadap dan perjuangan perempuan. Pada masa penjajahan demikian, dari mulai Belanda, Jepang, itu bukti sekali ketika kita merebut kemerdekaan. Bahkan setelah kemerdekaan, itu menjadi simbol nasional. Busana dasarnya, kalau hari ini kita misalnya ada undangan resmi, orang pasti akan mengatakan busana nasional. Mm-hmm. Orang kepikirannya pasti identik dengan kebaya.
0: Yeah.
7: Hanya kemudian kebaya menjadi resmi busana nasional dengan sebuah keputusan pemerintah itu pada saat 2023 ketika bulan Agustus ada Kepres untuk penetapan Hari Kebaya Nasional yang hari ini kita rayakan ketiga kalinya.
0: Ya, akhirnya menjadi Hari Kebaya Nasional ya diperingati.
7: Betul.
0: Tahun ini. Kalau
7: bahkan
0: melihat
7: sudah ke UNESCO ya, baik.
0: Ya, luar biasa ya kekayaan Indonesia sudah mendunia ya, Bu Lia.
7: Betul.
0: Nah, kalau melihat dari perubahan tren, kebaya kan kembali dilirik ya akhir-akhir ini, Bu Lia. Bagaimana Anda melihat fenomena ini, Bu Lia? Agar kebaya ini tidak keluar dari pakemnya ya, tentu.
7: Kita kalau bicara pakem itu memang perlu, tapi kita tidak perlu kaku karena dalam budaya kita tidak bisa kaku. Budaya itu kan berkembang sejalan dengan perkembangan umat manusia.
0: Betul. Ya.
7: Sivilisasi manusia itu membuat budaya juga berkembang.
0: Hmm.
7: Artinya kita perlu belajar awalnya seperti apa, sejarahnya bagaimana. Kemudian yang dulu orang kan seneng nih yang apa, otentik, yang unik, yang sudah vintage gitu ya. Itu perlu tetap kita lestarikan karena kapan penggunaan kebaya di model seperti apa, kainnya bagaimana, itu
0: menyesuaikan
7: perlu
0: lagi ya.
7: Penyesuaian, namun dalam keseharian sebenarnya kita bebas berekspresi. Karena itulah esensi kita berbudaya sebenarnya.
0: Betul.
7: Bahwa hari ini muncul banyak ragam, ya bagus sekali. Bahkan ketika kita di UNESCO itu kan kita tidak hanya Indonesia, tapi dengan 4 negara tetangga lainnya yang ada di kawasan Asia Tenggara, bahkan sama-sama anggota negara ASEAN.
0: Justru akan semakin memperkaya dan menjadi apa, banyak pilihan ya untuk bagaimana perempuan bisa memilih untuk berbusana kebaya ini ya, Bu Lia ya.
7: Betul.
0: Oke. Ada makna tersendiri tidak dibalik dari penggunaan kebaya saat ini, Bu Lia?
7: Penggunaan kebaya selain sebagai fungsi busana ya untuk melindungi tubuh, ada buat perempuan itu sebenarnya hal yang paling menyenangkan itu adalah eksklusivitas. Kemudian kita merasa, kalau kita merasa eksklusif, kita merasa cantik ya, itu membuat confidence diri tinggi, tingkat kepercayaan diri tinggi. Ketika kita percaya diri, tentu kita akan melakukan banyak hal positif karena aura positif kita akan keluar. Membuat sekitar kita juga terdampak kan pastinya. Lalu itu membuat energi positif tadi bisa membuat kita lebih aktif, membuat kita lebih bisa berkarya di banyak hal. Tidak hanya dalam bidang budaya, tapi dimanapun kita berada, bekerja, berkarya, ya memang di situ yang akan terus-menerus kita coba tularkan energi positif kita. Itulah makna sebenarnya kalau bicara kebaya di dalam fungsinya dan manfaatnya itu adalah bisa meningkatkan kepercayaan diri orang. Dari segi ekonomi, dengan berkebaya dan berkain ya, itu berkebaya itu kan menggunakan kebayanya dan berkain, entah itu tadi saya sampaikan batik ataupun ragam tenun wastra Indonesia, itu sudah juga menghidupkan sentra-sentra industri yang menunjang, belum dari aksesoris, belum dari konde, belum dari tadi batik, tenun, tekstil membuat kebaya yeah. itu penjahitan.
0: Berdampak ke banyak hal juga ya.
7: Mm-hmm. Ya sektor fashion desainnya. Mm-hmm. Yeah. Ini yang belum lagi footwear-nya. Mm. Ini semua menimbulkan dampak ekonomi. Yeah. Hal yang positif itu ketika berkembang kan semuanya jadi menularkan energi positif dan itu membuat hal-hal positif baru muncul. Mm. Tari-tarian kita hidup dari segi budaya lain yang kemudian berkembang lagi yeah. dari kita berkebaya dan berkain adalah muncul tradisi-tradisi yang memang dilakukan dengan berkebaya ataupun tanpa kebaya dengan busana tradisional lainnya.
0: Hmm. Berawal dari kebaya sehingga akhirnya impact-nya juga bisa ke hal-hal lainnya ya, Bu Lia.
7: Ya, dari aksesoris, budaya lainnya. Ya. Ya.
0: Oke. Okay. Ada tidak tantangan yang dihadapi ya untuk kebaya saat ini ya, agar masyarakat juga lebih tertarik untuk menggunakan kebaya, tidak hanya untuk bisa dikatakan kondangan saja ataupun acara formal ya, Bu Lia?
7: Kalau saya melihat dengan adanya beberapa daerah sudah ada satu hari dalam seminggu buat ASN, kemudian siswa sekolah untuk menggunakan busana tradisional saja itu sudah langkah baik di beberapa daerah. Belum semua, kita berharap semua, tapi kan sudah dimulai. Nah ini bagus sekali, kenapa kita harus terus menjaga, karena tadi saya sampaikan ini identitas kita. Kalau orang India punya sari, orang perempuan India ya, perempuan India identik dengan sari, perempuan Jepang identik dengan kimono, yeah. perempuan Korea dengan hanbok, lalu kita identiknya dengan apa? Ya, berarti kebaya lah yang harus kita terus kembangkan, kita hidupkan di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tidak perlu harus setiap hari berkebaya, tapi sesering mungkin. Dimana boleh kok, mau berenang pakailah baju renang,
0: menyesuaikan ya,
7: pakailah baju olahraga. Karena kita busana itu peruntukannya sesuai dengan waktu dan tempat dan kebutuhan. Tidak perlu harus berkebaya ketika harus terbang misalnya, atau mau terjun payung misalnya, atau manjat pohon misalnya. Ya kan yeah. kita punya banyak alternatif. Berenang pun tidak perlu pakai kebaya. Okay. Pakailah sesuai dengan ketentuannya. Hanya ketika itu sering mungkin, pasti kalau untuk perempuan di luar sana saya sarankan, kalau pakai coba. Pasti rasanya berbeda.
0: Bu Lia, berbicara tentang hari kebaya, kalau dari komunitas perempuan berkebaya ada kegiatan khusus tidak yang dilakukan di hari ini?
7: Hari ini kita akan ada senja berkebaya, jadi kita akan berkumpul di Jakarta Pusat, sekitaran nggak terlalu jauh dari Bundaran Negara Indonesia. Ya perempuan berkebaya pengennya ngumpul, duduk manis, memandang senja, berdiskusi apa yang akan kita lakukan next, program-program kita, dan diskusi untuk refreshment lagi. Banyak orang masih salah kaprah tentang kebaya itu sendiri dan penggunaannya dan kenapa kita harus berkebaya. Kayak tadi Kak Safira sempat menanyakan kan apa urgensinya, apa esensinya. Itu harus terus kita sampaikan karena sifatnya manusia sering lupa ya.
0: Betul.
7: Ini yang perlu selalu diingatkan supaya kita mantap bahwa berkebaya ini sesuatu yang menyenangkan.
0: Iya.
7: Ya, saling menguatkan, sesuatu yang menyenangkan. Cantik itu kan kalau warna-warni kebaya, kainnya macam-macam, bisa
0: eksklusif ya.
7: Iya, eksklusifnya dapat. Nah, ini yang kita nanti sore ada namanya senja berkebaya di Jakarta Pusat, lalu kita ada rencana untuk di Car Free Day nanti hari Minggu untuk kita di CFD bareng-bareng kita akan gerakan kampanye sederhana untuk orang berkebaya. Itu aja, sebanyak mungkin orang mau berkebaya karena ternyata berkebaya itu tidak seribet yang dipikirkan.
0: Iya, betul ya.
7: Sesantai itu, iya.
0: Iya, bisa fleksibel bahkan untuk penggunaannya.
7: Sangat, sangat fleksibel karena saya misalnya menggunakannya sehari-hari dalam bekerja, beraktivitas. Walaupun ada hari-hari juga saya pengen juga nggak pakai kebaya. Nah, tapi mayoritas saya memang lebih sering berkebaya dalam beraktivitas di luar rumah.
0: Iya, bukan suatu hal yang aneh ya kalau kita menemukan perempuan-perempuan di tempat-tempat publik menggunakan kebaya, justru menjadi sorotan tersendiri ya, mencuri perhatian. Betul. Dari masyarakat. Bagaimana Betul. Berkebaya di ruang-ruang publik ya, Bu Lia?
7: Ya, anggota komunitas perempuan berkebaya itu sudah banyak banget kemana-mana.
0: Mm-hmm.
7: Bahkan dari komunitas perempuan berkebaya kemudian muncul komunitas-komunitas lain, entah terinspirasi, entah tadinya anggota kita kemudian membentuk yang lain, atau masih jadi anggota kita tapi punya komunitas baru.
0: Mm.
7: Itu semua adalah bukti bahwa orang memahami bahwa berkebaya itu juga sesuatu hal yang menyenangkan dan bisa dikembangkan dengan baik. Kan ada komunitas-komunitas baru yang muncul, ada kebayanya pokoknya.
0: Yeah.
7: Nah itu kreativitas yang harus kita dukung bersama.
0: Mm-hmm.
7: Dan bukan untuk saling bersaing.
0: Betul.
7: Karena dalam berbudaya itu demikianlah dalam teori kita belajar di secara akademis, bahwa dalam sebuah bangsa ketika muncul banyak komunitas-komunitas yang mengusung sebuah elemen budaya tertentu secara bersama-sama, itu adalah bukti bahwa budaya tersebut, elemen budaya tersebut hidup dan memang nyata ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Mm-hmm. Baik, boleh ya mungkin pesannya ya untuk masyarakat agar lebih mencintai lagi untuk memakai kebaya, kemudian lebih apa ya, lebih menggunakan kebaya ini, tidak malu ataupun tidak ragu ya untuk berkebaya dan juga terus melestarikan budaya kita. Silakan Bu Lia.
7: Ya, jadi saya ingat pengalaman bahwa ketika kita ada di luar negeri, orang sangat mengapresiasi kita dengan menggunakan busana tradisional. Saya berharap bahwa suatu hari di Indonesia kita tidak melihat kebaya sebagai sesuatu yang asing di negerinya sendiri,
0: mm-hmm.
7: tapi memang kita menggunakannya dengan riang hati, kita bisa dengan bangga menunjukkan identitas kita sebagai perempuan Indonesia, karena kebaya seperti saya sampaikan tadi, yeah. adalah juga simbol perjuangan perempuan
0: mm-hmm.
7: di bangsa ini.
0: Luar biasa. Terima kasih Bu Lia atas waktunya pagi
7: ini.
0: Terima kasih,
7: Kak.
0: Perbincangan dengan terkait dengan Hari Kebaya. Selamat Hari Kebaya Nasional sekali lagi.
7: Selamat Hari Kebaya Nasional. Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi.
7: Pendengar.
0: Ketua dan pendiri komunitas perempuan berkebaya, Ibu Lia Natalia.
1: Wawancara Pro 3.
5: Gladys, itu gambar apa?
8: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
5: Panah itu apa ya?
8: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
5: Wajib dihormati tidak?
8: Wajib lah, Faro.
5: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
8: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
5: Oh.
9: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, dalam upaya menghadapi ancaman krisis air dan bencana hidrometeorologi jangka panjang, pemerintah Kota Bandung mempercepat penghijauan di berbagai daerah yang berpotensi terdampak. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Pemerintah Kota Bandung mempercepat upaya penghijauan sebagai solusi jangka panjang menghadapi ancaman krisis air dan bencana hidrometeorologi melalui program rehabilitasi ruang publik dan ruang terbuka hijau atau RINDO-RINDANG. Program tersebut ditandai dengan penanaman pohon perdana di Kelurahan Pasir Wangi, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan bahwa penanaman pohon bukan sekedar memperindah lingkungan, melainkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, menjaga ketersediaan air tanah, serta memperkuat ketahanan Kota Bandung dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Ia menilai keberhasilan menjaga kelestarian lingkungan harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Farhan mengapresiasi inisiatif warga Pasirwangi yang mulai gerakan penghijauan, kemudian mendapat dukungan dari berbagai perangkat daerah. Menurut Farhan, tantangan terbesar bukan hanya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam pohon, tetapi juga menjaga kawasan hijau agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan pembangunan. Ia mengingatkan Kota Bandung membutuhkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun pembangunan harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan agar tidak mengurangi daya dukung alam.
2: Melakukan reboisasi penghijauan. Walaupun kalau kita bikin komparasi lah ya, rasio itu antara pengerasan dengan penghijauan, wah jauh pisan. Tetapi upayanya tidak boleh berhenti. RTH kita kan seketika ini, Pak Dewan, saudara, masih di bawah 15% gitu. Tetapi dengan adanya indeks RTHB, mudah-mudahan bisa meningkat. Karena termasuk di antaranya akan dihitung nanti berapa banyak jumlah vegetasi. Maka ini secara statistik menjadi penting setiap penanaman itu.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Didi Riswandi, menjelaskan bahwa penghijauan merupakan solusi paling efektif untuk mengatasi ancaman krisis air bersih yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kota Bandung.
3: Solusinya untuk hidrometeorologi yang lebih permanen adalah reforestasi atau penghutanan kembali atau penghijauan. Jadi ini sangat efektif baik untuk mengurangi banjir karena penghijauan khususnya hutan itu 10 sampai.
1: Berdasarkan data BPBD, tercatat 13 kecamatan dan 24 kelurahan yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Wilayah tersebut mencakup 114 RW dan 167 RT serta 6.353 kepala keluarga atau sekitar 23.379 jiwa.
4: Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi Adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Harga minyak mentah dunia menembus 100,69 dolar Amerika Serikat per barel dalam satu malam, melonjak 7%. Penutupan tertinggi sejak Mei 2026. Pemicunya, rentetan eskalasi di Timur Tengah. Dua tanker Arab Saudi diserang di Laut Merah, blokade Houthi di Riyadh, ditambah ancaman serangan baru Amerika Serikat ke Iran yang menyebabkan lalu lintas kapal di Selat Hormuz nyaris terhenti. Dan bagi Indonesia, bukan sekedar angka pasar, tetapi konsumsi minyak nasional kita 1,7 juta per barel perharinya, sementara produksi domestik 868 ribu barel. Dan subsidi energi sudah terpakai lebih dari setengah anggaran. Dan untuk itu kami akan hadirkan perbincangannya, harga minyak dunia tembus 100 dolar Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat, apa dampaknya bagi Indonesia? Kami telah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi energi UGM, Fahmi Radi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Fahmi Radi.
4: Mas.
3: Iya.
4: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat juga Pak Fahmi ya.
4: Alhamdulillah ya. Sehat.
3: Ya. Harga minyak mentah dunia sudah menembus di atas 100 dolar Amerika Serikat per barel hanya dalam waktu satu malam. Apa artinya lonjakan secepat ini bagi pasar ini, Pak?
4: Ya, jadi perang di kawasan Teluk Bali itu ya, ini menyebabkan dua dampak sekaligus. Yang pertama adalah kelangkaan pasokan minyak ya, yang itu melanda hampir semua negara. Dan yang kedua adalah menaikkan harga minyak tadi gitu ya. Dan fluktuasinya sangat dinamis dan cukup tinggi gitu ya. Kemarin dengan penandatanganan MOU itu sudah mampu menurunkan harga minyak sampai hampir 70 dolar per barrel, kemudian merayap lagi dan sekarang lebih dari 100 tadi. Nah, saya kira ini akan dampaknya itu ya, ekstrimnya bisa memicu krisis energi global juga itu ya.
3: Okay.
4: Dan ini terjadi hampir di semua negara itu ya. Bahkan negara seperti Amerika itu warganya juga kena dampak karena kenaikan harga BBM yang dibutuhkan sehari-hari itu ya. Nah, di Indonesia bagaimana dampaknya, ini juga sama itu ya, dua hal, kelangkaan dan juga kenaikan harga minyak dunia tadi. Hanya bedanya kalau di Amerika harga BBM-nya itu langsung menyesuaikan itu. Jadi kenaikan yang tinggi maka kemudian dinaikkan juga. Tapi kalau di Indonesia ada dua jenis BBM itu, yang non-subsidi dan subsidi itu. Nah, yang non-subsidi ini sudah disesuaikan dengan harga keekonomian, terutama adalah harga minyak dunia tadi. Nah, cuman dalam penetapan perubahan tadi, itu butuh waktu sekitar maksimal satu bulan itu ya, untuk memutuskan menaikkan atau menurunkan tadi.
3: Okay.
4: Tapi untuk harga BBM subsidi, itu ditanggung sampai sekarang tidak naik, bahkan sampai akhir tahun itu, Mas.
3: Ya, tapi paling tidak Pak Fahmi, melihat fluktuasi harga saat ini yang ada, skenario jangka pendek atau mungkin skenario yang paling mengkhawatirkan kalau harga terus naik apa ini?
4: Nah, pemerintah sudah menjamin itu ya, untuk harga BBM subsidi itu sampai akhir tahun tidak akan naik. Meskipun ini menurut saya agak riskan itu ya, karena menggunakan indikator time frame akhir tahun.
3: Okay.
4: Padahal kita nggak tahu perangnya itu seperti apa.
3: Ya.
4: Bisa juga kalau 150 misalnya harganya, apakah Indonesia masih mampu menahan tidak menaikkan tadi.
3: Okay.
4: Nah, itu barangkali juga harus diantisipasi gitu ya. Saya kira akan lebih baik pemerintah mengatakan gitu ya, menggunakan time, bukan time frame, tetapi kalau harga minyak dunia mencapai 150, maka dengan terpaksa Indonesia menaikkan harga BBM itu lebih safe dari segi kesiapan rakyat dalam menghadapi kenaikan tadi gitu.
3: Oke. Itu nah, kalau di atas 150 dolar Amerika Serikat per barel, Pak ya, baru skenario menaikkan harga BBM subsidi.

0: Okay.
1: untuk membiayai subsidi dalam jumlah yang cukup besar selain untuk pengeluaran konsumtif lainnya seperti MBG, koperasi desa dan lain sebagainya. Itu.
0: Baik, Pak Fahmi, ini kan sudah memasuki semester 2 Pak ya dalam APBN kita nih. Apakah sisa anggaran untuk subsidi energi ini cukup untuk menahan sampai di akhir tahun nanti nih Pak?
1: Saya yakin nggak cukup gitu ya, karena Mbak, karena sebelumnya kenaikan sebelumnya itu kan sudah menambah beban subsidi gitu ya, dan subsidi ditahan sampai sekarang gitu ya tidak naik dan bebannya semakin akumulatif tadi. Nah ini lama-lama juga saya kira bisa jebol gitu ya, sehingga bagaimana APBN tadi diselamatkan gitu ya. Pilihannya adalah menaikkan harga BBM yang beresiko cukup tinggi, atau relokasi anggaran-anggaran lain gitu ya, seperti MBG, koperasi desa dan lain sebagainya, mana yang lebih urgen dulu gitu ya. Nah kesalahan dalam pemilihan beban APBN tadi ini bisa memperburuk gitu ya perekonomian di Indonesia gitu Mas.
0: Oke, baik. Tadi Bapak menyebutkan nilai tukar rupiah kita terhadap mata uang asing terutama dolar yang saat ini berada di 17.885. Iya. Nah, apakah ini atau di level berapa melihat kondisi global yang ada, di level berapa yang membuat Bank Indonesia harus lebih intervensi secara agresif lagi nih Pak, kalau begitu?
1: Nah, intervensi Bank Indonesia itu pertama terbatas juga gitu ya. Tidak bisa selamanya Bank Indonesia itu melakukan intervensi dengan menghabiskan devisa tadi misalnya. Nah, sehingga ini terbatas. Atau kemudian juga intervensi melalui suku bunga acuan ini kan juga terbatas juga. Kan terakhir di stop gitu ya, karena ini akan memperburuk juga perkreditan di Indonesia gitu ya, dan ini akan memperburuk juga gitu ya. Jadi intervensi tadi gitu ya, itu sangat terbatas. Nah sementara penyebabnya tadi itu kan lebih faktor eksternal gitu ya, geopolitik tadi, semakin mahal harga minyak, sementara konsumsi Indonesia terhadap BBM itu kan semakin meningkat dari 1,6 juta barrel yang digunakan untuk konsumsi gitu ya. Nah, dengan bertambahnya impor BBM dengan harga yang mahal, ini kan akan menggerus dibutuhkan kebutuhan dolar untuk membayar tadi, dan ini akan semakin memperlemah rupiah tadi.
0: Oke.
1: Nah, sementara intervensinya itu sangat-sangat terbatas itu, Mas.
0: Iya. Karena ini saya barusan ngecek juga inflasi kita ini di bulan Juni sudah 3,34% ini Pak ya. Mendekati batas atas ya. Nah, pemicu paling dekat apa ini yang bisa mendorong atau menekan agar tidak menyentuh batas atas itu sendiri Pak?
1: Nah, ini agak sulit itu ya. Karena variabel yang mempengaruhi inflasi itu kan tidak hanya faktor internal di dalam negeri itu ya. Tapi juga faktor global tadi, adanya kenaikan harga minyak dunia, ini akan meningkatkan inflation, impor inflation gitu ya, inflasi yang diimpor karena kenaikan harga minyak tadi. Dan misalnya gitu ya, dengan rupiah yang makin tertekan tadi, maka misalnya barang-barang kebutuhan yang digunakan untuk industri kan harganya naik. Nah otomatis harga jualnya naik. Nah kenaikan yang disebabkan oleh faktor eksternal ini yang tidak bisa dikontrol juga untuk mengendalikan inflasi di Indonesia gitu. Karena berasal dari impor tadi Mas.
0: Pak, kita melihat berarti dari sisi eksternalnya. Dua pekan terakhir ini kan Selat Hormuz dan Laut Merah sama-sama terganggu ini Pak Fahmi ya. Mana yang lebih memberikan risiko lebih besar bagi Indonesia? Kondisivitas di Selat Hormuz atau di Laut Merah, Pak?
1: Saya kira Selat Hormuz itu ya, karena sekitar 20% impor minyak, apakah itu crude oil maupun BBM, itu kan melalui Selat Hormuz tadi. Bahkan mengatakan dia bisa juga misalnya

0: akan mengalihkan ke Amerika atau ke Rusia. Nah, yang sudah dijajaki kan Rusia itu ya, ternyata harganya lebih mahal dan tata kelolanya lebih sulit dibanding dengan Timur Tengah yang melalui Strait Hormuz tadi itu.
1: Yeah.
0: Nah, kalau kemarin terjadi kelangkaan di beberapa daerah di luar Jawa, di Sumatera itu ada beberapa daerah, Kalimantan dan Makassar. Saya menduga gitu ya, ini juga akibat kurangnya pasokan karena Strait Hormuz berkecamuk gitu ya.
1: Hmm.
0: Sementara pasokan dari Rusia ini belum serta-merta bisa dipasok Indonesia, maka terjadinya kelangkaan.
1: Mm-hmm.
0: Memang
1: mm-hmm.
0: belum terjadi kelangkaan di Jawa gitu ya.
1: Yeah.
0: Karena sangat beresiko gitu ya.
1: Yeah.
0: Itu mas.
1: Yeah. Tapi beberapa tankernya Saudi kok masih bisa lewat ini Pak ya. Dan itu karena tanda pasokan itu bisa dikatakan masih relatif aman atau keberuntungan sesaat aja itu Pak?
0: Saya kira dalam kondisi, saya bukan ahli geopolitik ya, tapi dalam kondisi perang semacam itu sangat sulit juga itu ya, untuk bisa kapal-kapal itu keluar masuk secara normal gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Termasuk yang mengimpor impor Indonesia yang melalui Strait Hormuz tadi. Jadi ya kemungkinannya kecil, maka kemudian dicarilah sumber dari luar tadi yang sudah dicari dari Rusia, tapi ternyata Rusia juga harganya lebih mahal. Atau kalau dari negara lain, belum tentu minyak mentah tadi itu fit atau cocok gitu ya dengan kilang minyak. Kalau misalnya nggak cocok, maka di situ perlu ada penyesuaian-penyesuaian, ini take time dan nambah biaya juga gitu ya. Jadi dugaan saya kelangkaan yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ini juga akibat berkecamuknya atau bersamaan dengan berkecamuknya perang di Strait Hormuz tadi itu mas.
1: Oke. Belum lama kan pemerintah meluncurkan B50 ya, biodiesel ini Pak Fahmi. Dan
0: ya.
1: Ya, artinya ketergantungan terhadap fosil itu sudah mulai dikurangi dan menggunakan bahan lain. Dan sejauh mana hal ini benar-benar bisa menahan harga minyak yang fluktuasi kembali saat ini Pak?
0: Nah kalau itu B50 itu kan sekarang kan percampuran 50% solar.
1: Ya solar, alfa. Ya.
0: Dan 50% sawit gitu ya.
1: CPR.
0: Artinya masih butuh 50% tadi. Nah kalau harga B50 itu tidak bisa mempengaruhi harga yang terjadi, karena bagaimana juga harga solar dan juga harga BBM yang lainnya itu kan harga proyeknya tentukan oleh harga minyak dunia gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kemudian apakah seperti yang dikatakan pemerintah, apakah ini memperkuat ketahanan energi? Menurut saya tidak juga itu ya. Kalau pemerintah mengatakan bahwa stop solar, barangkali iya. Karena kebutuhan 50% solar tadi itu sudah bisa diolah di kilang di Balikpapan gitu ya. Nah, tetapi sehingga stop impor solar itu benar menurut saya itu ya. Tapi untuk menghasilkan 50% impor di kilang Balikpapan tadi,
1: yeah.
0: ini kan dibutuhkan crude oil yang itu harus diimpor.
1: Oh,
0: artinya yeah. impornya solar tadi di stop, tapi diganti dengan impor crude oil tadi untuk menghasilkan solar tadi. Nah, sehingga menurut saya ya apa ini sama saja itu ya, tidak begitu berpengaruh baik terhadap harga maupun dalam hal ketahanan energi tadi, karena kita masih impor juga minyak mentah
1: yeah,
0: meskipun yeah. solarnya di stop itu.
1: Yeah. Tapi dari semua yang ada atau kebijakan yang kemungkinan akan dilakukan, melihat terus perkembangan di global saat ini Pak Fahmi ya, mana yang resikonya paling kecil terutama yang berdampak pada masyarakat berpendapatan rendah kalau begitu Pak?
0: Nah saya kira B50 E10 itu dikembangkan terus, saya kira cukup bagus juga itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Meskipun ini jangka panjang gitu ya. Tetapi maksud saya jangan fokusnya hanya pada dua itu gitu ya. Kalau hanya dua itu tidak mencukupi dan tidak punya dampak signifikan juga terhadap ketahanan energi tadi. Maka perlu dikembangkan biodiesel-biodiesel yang lainnya gitu ya, atau biofuel gitu ya. Seperti misalnya untuk Pertalite dan itu kan belum ada gantinya juga. Artinya masih tinggi impor tadi itu.
1: Yeah.
0: Nah, maka mulai sekarang momentum perang ini digunakan untuk menghasilkan tadi diversifikasi selain B50 dan E10 gitu ya. Nah, sementara kalau menghadapi masa jangka pendek ini agak berat juga itu ya, karena sangat tergantung dengan harga minyak dunia yang itu uncontrollable by governments gitu ya. Kita nggak bisa mengontrol sampai berapa gitu ya. Nah, maka yang perlu diselamatkan itu adalah fiskalnya tadi.
1: Fiskalnya
0: jangan sampai
1: tadi.
0: Kemudian, iya, fiskal pilihannya ini apakah untuk tetap mempertahankan subsidi BBM atau
1: menaikkan harga,
0: tetap digunakan untuk MBG. Ini dua-duanya nggak bisa sekaligus gitu, harus dipilih salah satu. Nah, mana yang harus dipilih? Ini sangat tergantung gitu ya dari kebijakan Presiden Prabowo khususnya. Kalau yang dipilih melepas subsidi, artinya kan harga BBM akan naik. Ini saya kira sangat berbahaya gitu ya, dalam kondisi semacam ini gitu ya. Karena pasti akan menyulut inflasi, menurunkan daya beli. Nah, kemudian inflasi sudah tinggi, rupiah sudah jeblok. Nah, ini tinggal tunggu waktu krisis ekonomi itu, Mas.
1: Nah, kalau begitu, Pak, sinyal apa yang wajib dipantau paling tidak minggu depan yang dapat membantu sebagai penentu kebijakan ini, Pak?
0: Saya kira variabel utama itu adalah harga minyak dunia gitu ya. Jadi kalau harga minyak dunia naik dengan cepat seperti sekarang ini gitu ya, tidak menutup kemungkinan itu mencapai 150. Nah, maka harus diputuskan apakah subsidi tetap dipertahankan gitu ya, atau anggaran yang lain. Kalau kemudian menambah utang, ini juga sudah terlalu berat gitu ya, karena utangnya sudah terlalu tinggi dan banyak negara yang nggak mau ngutangin juga gitu. Jadi antisipasinya tadi kan menyelamatkan fiskal. Pilihannya adalah apakah mempertahankan subsidi atau mempertahankan MBG atau menunda MBG gitu ya, sampai kondisinya sudah cukup bagus. Nah, kemudian nanti dilanjutkan nggak masalah gitu ya. Tapi kalau melepas subsidi, ini terlalu berbahaya menurut saya gitu ya. Karena pasti inflasinya akan tinggi, barang-barang kebutuhan pokok akan meningkat, rakyat miskin semakin miskin gitu ya dengan harga yang tinggi tadi. Nah, ini apa krisis di depan mata kita kalau itu terjadi gitu, Mas.
1: Baik. Pak Fahmi Radi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI ini, Pak.
0: Salam sehat, Mas.
1: Amin, amin.
0: Iya.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami, pengamat ekonomi energi UGM Fahmi Radi, terkait dengan harga minyak dunia yang menembus $100 per barel.
2: Catatan peristiwa.
3: Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh perjuangan Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 25 Juli 1947 meninggal dunia. Ulama karismatik asal Jombang, Jawa Timur ini adalah salah satu sosok di balik keluarnya fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad yang mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.
4: Kami melanjutkan ke Pak Farhan ini ya, Pak Farhan. Lalu juga disebutkan tadi memang ini harus melibatkan orang yang terkait, Pak Farhan ya. Tapi mungkin ada contoh baiknya begitu, seperti apa praktik baik atau pengalaman yang mungkin pelibatan penyandang disabilitas ini dalam aksi iklim di Indonesia maupun kawasan Asia Afrika.
5: Ya, saya lihat sekarang ada satu spirit yang menarik, setidaknya dari tiga tempat dalam 5 tahun terakhir ini. Saya dengan teman-teman dari Disabilitas dan Lansia Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan itu mencoba melakukan satu pendekatan yang terpadu di tiga kecamatan dan di tiga kota. Jadi di Kota Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Nah, kita tahu bahwa perubahan, apa istilahnya, memperbaiki keadaan itu harus dilakukan secara tidak parsial, tapi betul-betul sistemik. Dari mulai misalnya soal data, misalnya yang paling basic itu, saya tahu hampir semua data-data di Indonesia itu adalah tercecer di berbagai tempat dan belum mengikuti sepenuhnya dari namanya itu Washington Group of Disability Statistics. Jadi statistik yang memang dikhususkan untuk melihat seberapa persis daripada disabilitas itu. Dan kita tahu bahwa disabilitas itu kalau melihat definisinya itu bukan saja yang terlihat seperti saya fisik misalnya atau netra, tetapi ada yang disebut mental dan juga mental health dan intelektual, yang itu jelas-jelas kemudian jumlahnya tidak sedikit dan itu harus mendapat perhatian yang lebih. Namun di sisi lain sudah ada upaya sejak Undang-Undang 8 tahun 2016 itu, misalnya ada namanya Komisi Nasional Disabilitas. Cuman memang perannya belum sepenuhnya sebagai lembaga yang secara serius bisa memobilisasi misalnya kementerian dan lembaga, termasuk juga lembaga-lembaga yang ada di tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Jadi sifatnya itu lebih kepada misalnya monitoring atau mungkin evaluasi, tetapi di dalam mengeksekusi atau merubah kebijakan itu masih digantungkan kepada lembaga-lembaga yang lain. Nah, karenanya saya melihatnya apa yang terjadi saat ini sebetulnya sebagai momentum. Jadi kalau kita lihat misalnya apa yang terjadi belum berapa lama, kejadian misalnya bencana di Sumatera, kita bisa lihat bagaimana sebetulnya fondasi dari kelembagaan itu tiba-tiba karena bencana itu tidak tertangani dengan baik, padahal kita punya pengalaman yang banyak soal itu. Nah, saya melihatnya dari dokumen-dokumen yang ada, semestinya integrasi antara agenda perubahan iklim tidak cukup hanya misalnya pengarus utamaan. Jadi ada beberapa waktu terakhir itu ketika undang-undang kesepakatan Paris itu disepakati dan kita meratifikasinya dari keputusan COP itu, lalu kita bilang, oh ini adalah pengarus utamaan perubahan iklim. Artinya agenda perubahan iklim itu dicoba ditempel-tempelkan di dalam kementerian dan lembaga. Tetapi menurut saya itu tidak cukup begitu, karena kalau dibicarakan seperti itu, maka kemudian kita tidak bisa melihat bahwa isu tentang disabilitas itu berhubungan dengan juga isu-isu yang lain. Nah, jadi tentu harapannya, saya melihat, beberapa waktu yang lalu saya ketemu langsung dengan Menteri Lingkungan, yang saya sampaikan bahwa salah satu ukuran daripada keberhasilan kebijakan atau intervensi itu adalah bagaimana kelompok rentan itu masuk dan terlibat di dalam pengambilan keputusan. Ada mekanisme itu tapi belum masif di dalam konteks misalnya bagaimana proses-proses pengambilan keputusan yang terkait dengan perubahan iklim itu, teman-teman difabel itu terlibat di dalam pengambilan keputusan. Itu kira-kira, Mbak Hana.
4: Oke, baik Pak Farhan. Ibu Ufa, silakan dilanjutkan kembali. Ibu Ufa tadi.
2: Iya, jadi tadi sampai di peran keluarga gitu ya. Ya. Sekarang tentu saja ada peran yang lain ketika terkait dengan anak-anak gitu ya. Ada peran sekolah sebagai pusat edukasi dan fasilitasi. Jadi sekolah itu tidak hanya menjadi tempat belajar buat anak-anak. Jadi bagaimana sebenarnya menjadi wadah untuk membekali anak itu dengan keterampilan ya. Keterampilan apa? Resilient, bertahan hidup gitu. Dan menyediakan fasilitas yang adaptif. Karena adaptif dalam tanda kutip ya. Karena adaptif ini pasti akan disesuaikan, mengakomodir ya segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak dengan berbagai macam perbedaannya gitu ya. Kemudian tentu saja peran sekolah ini tidak berhenti di sini. Bagaimana infrastruktur dan kurikulum ramah iklim dan disabilitas gitu ya. Jadi memastikan misalkan bangunan sekolahnya memiliki fasilitas yang tahan bencana, aksesibel. Dan ini kalau kita lihat mungkin di persentase gitu, termasuk sekolah-sekolah reguler misalkan, berapa sekolah reguler nih yang sudah aksesibel terhadap terhadap anak-anak dengan difabel misalkan gitu ya. Kemudian mengintegrasikan. Jadi kalau tadi sudah disebut integrasi-integrasi, jadi peran sekolah salah satunya adalah bagaimana pendidikan iklim ini juga terintegrasi ke dalam kurikulum gitu, dengan format yang dapat diakses oleh semua anak tentunya. Jadi mulai dari materi-materinya, videonya. Jadi kalau misalkan dengan anak-anak disabilitas, misalkan anak-anak difabel, maka akan disediakan. Kalau mereka memiliki hambatan penglihatan, maka akan dioptimalkan dengan menggunakan pendengaran, ataupun ada program khusus dengan braille. Mereka yang memiliki hambatan pendengaran akan dioptimalkan pada bahasa isyarat dan lain sebagainya ya. Nah, ini akan tentu akan disesuaikan dengan jenis-jenisnya begitu ya. Kemudian ada simulasi bencana inklusif secara berkala. Nah, ini kadang kita abai gitu ya. Enggak apa-apa, enggak usah berlatih gitu, enggak usah disimulasikan. Tiba-tiba ketika ada bencana, ternyata kita bingung harus ngapain gitu. Apalagi nih dengan anak-anak dengan difabel, dengan ketidakjelasan mereka, dengan keterbatasan mereka mulai dari fungsi-fungsi indera, fungsi-fungsi fisik gitu. Itu pasti akan dua kali lipat, memiliki tantangan yang lebih dua kali lipat itu ya. Kemudian sistem pendukung sebaya ya. Itu juga penting ketika anak-anak ini berada di sekolah, karena anak-anak akan berada bersama teman-teman sebayanya. Nah, ini sepertinya penting untuk kemudian dikuatkan gitu. Dan kemudian yang ketiga, peran masyarakat. Ya, masyarakat dan pemerintah lokal. Jadi ini masyarakat menciptakan lingkungan dan kebijakan yang memastikan tidak ada anak yang terabaikan. No one left behind. Terus kemudian ini sepakat dengan Pak Farhan ya, bagaimana pendataan. Pendataan ini sebenarnya misalkan sampai berbasis komunitas yang paling kecil. Kalau saya biasanya yang terkait dengan anak-anak difabel misalkan, saya lebih suka mungkin bekerja dengan PKK misalkan, dengan dasar wismanya, kemudian yang kecil-kecil gitu. Tapi itu mungkin memiliki makna yang luar biasa. Mereka bisa melakukan, benar-benar bisa melakukan, dan data itu valid begitu. Kemudian bagaimana ada penyediaan misalkan terkait dengan bencana ini, pos pengungsian yang inklusif gitu. Kalau kita lihat, Masya Allah ya, saat ini ya, jangankan orang dengan difabel atau anak-anak dengan difabel, orang-orang reguler, orang-orang umum pun ketika sudah berbicara tentang pos pengungsian, maka ini susah sekali untuk mendapatkan yang inklusif. Nah, kemudian sistem peringatan dini yang multiformat, jadi memastikan informasi cuaca ekstrim ini itu ketika terkait dengan ancaman bencana itu bisa disampaikan melalui berbagai media, mulai dari suara, teks, visual, ataupun pengumuman dari komunitas-komunitas yang ada. Dan terakhir, advokasi kebijakan iklim yang inklusif. Nah, membuka ruang partisipasi bagi siapa? Ya, bagi teman-teman atau bagi mereka, teman-teman difabel, saudara-saudara kita yang difabel, mulai dari orang tua, anak-anak, mereka untuk speak up, mereka bersuara gitu. Dalam apa? Penyusunan minimal, mulai dari penyusunan rencana aksi daerah, mereka terlibat gitu. Ya, itu penting melibatkan gitu. Jadi tidak menjadi objek. Ya, terima kasih. Itu sih Mbak
4: Baik,
2: Hana.
4: Bu Ufa. Terima kasih nih Bu Ufa. Nah, saya mau ke Pak Farhan kembali. Pak Farhan mungkin dapat memberikan harapan lalu juga rekomendasi yang ingin dibawa kepada para pengambil kebijakan ini supaya suara kelompok rentan benar-benar menjadi bagian dari agenda COP31 ini. Mungkin dapat disampaikan secara singkat Pak Farhan, silakan.
5: Yang pertama itu tadi kan kita sudah ketemu namanya banyak sekali kesenjangan ya. Nah, jadi kita harus melihat bahwa bencana yang kita ini adalah merupakan dampak tadi bencana hidrometeorologis misalnya itu karena akumulasi dan di dalam proses yang ada di COP itu masih kita lihat banyak kesenjangan. Misalnya dalam kesenjangan komitmen di dalam penurunan emisi, kesenjangan di dalam implementasi, kesenjangan di dalam melindungi kelompok rentan, kesenjangan di dalam pendanaan, maupun juga tata kelola, dan apa yang disebut kalau di dalam COP itu sebagai loss and damage, jadi kehilangan dan kehancuran. Karena ternyata akumulasinya itu jadi bisa lebih jauh. Nah tentu karena ini urusan global dengan waktu yang sangat pendek tadi yang akan berangkat ke COP itu, bagi negara berkembang seperti Indonesia kan suaranya mesti lebih lantang loh. Ini ada gap ini, dananya tidak kita ini di apa hanya menjadi akibat dari satu misalnya bencana gitu ya. Karena kalau itu misalnya pendanaan itu tidak ada, maka beban yang diakibatkan dari bencana karena krisis iklim ini akan bergeser menjadi apa istilahnya beban fiskal Republik Indonesia. Nah disinilah maksud saya tidak hanya berangkat karena ritual setiap tahun, tapi memang datang dengan satu suara yang keras gitu, lalu kemudian kita lihat bahwa juga banyak sekali negara-negara mulai menghindari tanggung jawabnya, misalnya Amerika keluar dari Paris Agreement, lalu dan lain-lain negara yang juga memperparah bahwa pencapaian itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah tentu ada harapan-harapan lain. Bagaimana isu-isu tentang kelompok rentan itu betul-betul masuk di dalam agenda perubahan iklim dan perundingan perubahan iklim. Jadi menghadapi COP ke-31 besok itu mungkin ini momentum juga untuk menggalang perbincangan tentang kelompok rentan itu lebih intensif, lebih solid lagi, dan kemudian didorong supaya ada satu program yang serius untuk menangani itu. Jadi karena jumlahnya itu besar, penyandang disabilitas, maka kemudian juga sudah selayaknya itu menjadi bagian di dalam proses perundingan. Dan terakhir tentunya, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini persoalan sistemik. Jadi disabilitas itu bukan khusus urusan disabilitas, tapi ini adalah soal tentang bagaimana keberpihakan kebijakan pembangunan itu ke dalam kelompok rentan yang jumlahnya tidak sedikit. Tadi kalau difabel dan lansia ada sekitar 50 juta orang. Ini mau punah begitu saja atau memang menjadi bagian di dalam pengambilan keputusan. Baik, saya kira dua itu jadi keluarnya kita bersuara keras supaya banyak resources atau pendanaan tidak menjadi beban domestik, tapi juga tanggung jawab dari para partis itu kepada kelompok negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di sisi lain, kebijakan pemerintah kita tuh jangan juga istilahnya mendua gitu. Sepertinya satu sisi adalah
6: memang mendukung terhadap agenda perubahan iklim, di sisi lainnya konversi lahan misalnya jalan terus, deforestasi jalan terus, penggunaan batubara jalan terus, itu kan jadi kayak mendua gitu. Jadi konsistensi itu menjadi penting karena dampak itu adalah jangka panjang. Okay. Itu kira-kira Mbak Hana.
4: Baik, Pak Farhan dan juga Bu Ufa, semoga memang suara kelompok rentan ini dapat benar-benar terwakili begitu ya dalam agenda perubahan iklim global ini. Terima kasih telah memberikan analisisnya lalu juga rekomendasinya kepada Pro 3 RRI ini, Pak Farhan dan Ibu Ufa.
7: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
9: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Knoll diperkirakan terdapat di Laut Cina Selatan, barat Laut Filipina, dengan pusat tekanan 985 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 55 knot, dan sistem bergerak ke arah barat-barat laut. Diperkirakan intensitas siklon tropis Knoll menjadi kategori 2 dengan pergerakan ke arah barat-barat laut dan keluar dari wilayah monitoring TCWC Jakarta. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Filipina, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi cerah, cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian, untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang, dan potensi asap atau kabut di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, kemudian hujan ringan di Mataram, Kupang, Manokwari, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Nabire, dan Jayapura, serta potensi asap atau kabut di Sorong dan Jayawijaya, dan potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyambut baik dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sisa kuota internet dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan tersebut. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika Serikat dan dibawa ke Teheran oleh Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi. Laporan tersebut menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan melancarkan serangan lebih besar terhadap Iran. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih timnas Jerman hingga berakhirnya Piala Dunia 2030. Klopp menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di DFB Kampus, memimpin Jerman pada Euro 2028 dan Piala Dunia 2030. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Paris, Pak.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak, oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
4: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus kita, tidak begitu.
5: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Ios Sunitioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
6: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama, itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
7: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
8: Itu umur layanan publik. Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual. Tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
6: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
9: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
10: Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
9: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
10: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
11: Saat melakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
10: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing

0: Malam tersebut tidak hadir.
1: Sementara itu, Bupati nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
2: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
3: Yang mana tuh?
2: Uang yang di dalam amplop itu.
3: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
2: Yang mana? Bapak yang ngasih, Bapak.
4: Kue Bapak yang ngasih.
2: Bapak yang ngasih.
4: Kenapa dikasih, Pak?
2: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
4: Kenapa dikasih, Pak?
3: Bapak nggak tahu isinya, ya? Nggak tahu isinya apa ya, nggak tahu ya?
1: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, di mana Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti, ya.
7: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
6: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti, ya.
7: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas, Ahmad Roni Anwar, menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
8: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri, puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
7: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit C4 di Aceh. Berikut laporan selengkapnya, Tisi Maulidia Putri.

Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Agam Banda Aceh tahun 2025, Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti

0: Turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada rumah singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri rumah singgah Sifor, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di rumah singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada rumah singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lampir.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkap WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Fema Siani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Fema Siani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Fema diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Fema Siani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Fema memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum pernah juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Famous sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Famous karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan perlu

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
4: Dinas Kesehatan Biak Numfor menggandeng lintas sektor untuk memperkuat pencegahan dan juga penanggulangan penyakit di Biak. Berikut laporan selengkapnya Ririn Arini.
5: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan koordinasi advokasi dan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit P2P. Berlangsung di KSL Ballroom Biak selama 2 hari mulai 23 hingga 24 Juli 2026. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun langkah bersama menurunkan beban penyakit menular maupun tidak menular di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Secara khusus, forum ini mengupayakan penguatan upaya preventif dan promotif respon cepat terhadap kejadian penyakit, meningkatkan komitmen kemitraan strategis, mengurangi stigma masyarakat terhadap penyakit seperti TBC, HIV, kusta, serta gangguan jiwa. Peserta yang hadir meliputi unsur pemerintah daerah, DPRK, Kementerian Agama, Bapeda, BPKD, penanggung jawab program P2P dari 21 puskesmas se-Kabupaten Biak Numfor, serta organisasi perangkat daerah lainnya. Bupati Biak Numfor dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Setda Biak Numfor Oto Wanggai menyatakan pembangunan kesehatan menjadi salah satu pilar utama visi-misi daerah.
6: Mari kita jadikan Biak Numfor kabupaten yang tangguh, sehat, dan bebas dari ancaman berbagai penyakit. Saya berharap melalui sosialisasi koordinasi dan advokasi strategi dalam dilakukan semakin terang dan sinergi antara instansi semakin.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Biak Numfor Daud Nathaniel Duwiri SKM MKes menjelaskan kegiatan ini sejalan dengan asta cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta visi misi Kementerian Kesehatan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini juga selaras dengan visi daerah mewujudkan masyarakat Biak Numfor yang cerdas, sehat, dan mandiri. Ia mengatakan Kabupaten Biak Numfor masih berstatus lokus prioritas nasional dalam pengendalian penyakit menular maupun tidak menular. Selama 5 tahun terakhir, wilayah ini berstatus endemis tinggi malaria.
7: Dapat kita lihat pada indikator kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor, yang hari ini merupakan bagian yang kita akan duduk bersama-sama yang menjadi beban ganda pada pembangunan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor adalah pengendalian penyakit menular. Hari ini kita tahu khusus untuk penyakit kusta. Kita di Kabupaten Biak Numfor dikategorikan masuk dalam ranking pertama di Provinsi Papua. Kusta ini adalah penyakit yang bertahun-tahun, sehingga hari ini seseorang terkontaminasi atau terinfeksi, nanti 10 tahun kemudian baru kelihatan gejala. Untuk itu, kusta juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Kasus yang kedua yang merupakan masuk dalam program Astacita Presiden Republik Indonesia adalah kasus TB. Ini adalah beban ganda yang sangat berat bagi pembangunan di Kabupaten Biak Numfor, di mana Astacita Presiden Republik Indonesia ditargetkan menurun dari 50%. Tetapi hari ini kita ketahui bersama laporan yang terjadi sepanjang tahun 2025. Kasus terbaru yang ditemukan pada tahun 2025 adalah 800 kasus. Karena masyarakat kita belum memahami dengan baik proses penularan kasus kusta di tengah masyarakat. Yang berikut, kasus malaria. Api kita pada Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2025 sudah berada di 9 per 1000 mil. Artinya ada 1000 penduduk dari kasus malaria yang terinfeksi di Kabupaten Biak Numfor. Juga saya sampaikan kasus HIV kita juga cukup tinggi di Kabupaten Biak Numfor. Sekitar 276 kasus pada tahun 2025.
5: Kegiatan ini diharapkan melahirkan komitmen nyata dan sinergi kokoh seluruh pihak guna mewujudkan masyarakat Biak Numfor yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, pemerintah Provinsi Papua Selatan memenuhi sarana-prasarana kesehatan di sejumlah sentra pelayanan. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memacu pembangunan infrastruktur dasar, salah satunya pemenuhan sarana-prasarana kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Pemenuhan sarpras kesehatan mencakup penyediaan bangunan, peralatan kesehatan, serta infrastruktur pendukung lainnya, di samping juga ditunjang tenaga kesehatan, pengelolaan manajemen, pembiayaan, obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta peran masyarakat. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan Sugino, saat ini Papua Selatan memiliki 8 rumah sakit yang tersebar di 4 kabupaten, serta 85 puskesmas dan 288 puskesmas pembantu di seluruh wilayah Papua Selatan. Seluruh fasilitas kesehatan masih menjadi aset pemerintah kabupaten. Sementara, pemerintah provinsi tidak dapat langsung melakukan pembangunan atau pengadaan tanpa koordinasi. Pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten dalam mendukung pemenuhan sarana-prasarana obat-obatan dan kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya.
9: Sehingga, pemenuhan sarana dan prasarana ini kita dorong ke sarana-sarana kesehatan yang miliknya kabupaten. Namun demikian, dalam prosesnya tentu kami tidak bisa serta-merta membelanjakan atau membangun dan lain sebagainya, tentu tetap berkomunikasi dengan kabupaten karena ini asetnya kabupaten. Kami terus mendukung dalam perlengkapannya, sarana-sarana, obat, dan lain sebagainya.
8: Pendistribusian obat dan alat kesehatan di Pusat Pelayanan Kesehatan 4 Kabupaten dilakukan menggunakan jasa ekspedisi. Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinkes Papua Selatan, Ahmad Rifai, menjelaskan pengiriman logistik disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan jenis barang yang didistribusikan. Sementara, untuk kebutuhan yang bersifat mendesak digunakan jalur udara, sedangkan obat-obatan rutin umumnya dikirim melalui jalur laut.
10: Dalam pemenuhannya, dalam praktiknya, apabila terjadi misalnya kekosongan dari sana, dari kabupaten akan mengirimkan permintaan terkait dengan daerah mana yang paling membutuhkan, semua membutuhkan. Bu, dari 4 kabupaten itu, siapapun dari mereka dari keempat kabupaten yang mengajukan permintaan logistik kami akan merespon.
8: Menurut Ahmad Rifai, pengiriman vaksin menjadi komoditas yang harus mendapat penanganan khusus karena mudah rusak. Karena itu, distribusi vaksin ditargetkan tiba di lokasi tujuan dalam waktu 1 hari agar kualitasnya tetap terjaga. Pihaknya berkoordinasi dengan ekspedisi agar pengiriman vaksin dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga tetap aman digunakan saat diterima di kabupaten tujuan. Jessica Ardana melaporkan.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Manokwari menggelar advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta tindak pidana perdagangan manusia. Pak T.L. Warin melaporkan selengkapnya.
11: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB menggelar advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan KTP serta tindak pidana perdagangan orang TPPO kepada para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Manokwari. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelaksana tugas Kepala DP3AKB Kabupaten Manokwari, Albertina Poruleri mengatakan, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, data pengaduan di Kabupaten Manokwari menunjukkan kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak masih terjadi. Dikatakan banyak korban yang belum berani melapor karena faktor budaya, ketergantungan ekonomi, rasa takut terhadap stigma, serta keterbatasan layanan. Karena itu diperlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari pencegahan, penerima laporan, pendampingan, penegakan hukum, hingga layanan kesehatan dan psikologis. Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan, menyusun rencana aksi bersama, memperkuat mekanisme koordinasi, pelaporan, rujukan, serta pendampingan korban secara terpadu dan berperspektif korban. Pertemuan diakhiri dengan penyusunan kesepakatan bersama dan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama.
12: Data layanan pengaduan di Kabupaten Manokwari menunjukkan bahwa kasus KDRT dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih terjadi. Sementara banyak korban belum berani melapor karena faktor budaya, ketergantungan ekonomi, ketakutan terhadap stigma dan keterbatasan layanan. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak dan TPPO memerlukan kerjasama lintas sektor yang terkoordinasi melalui dimulai dari pencegahan, penerimaan laporan, pendampingan, penegakan hukum, layanan kesehatan dan psikologi. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari memandang perlu menyelenggarakan pertemuan koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pengambil kebijakan dan pemangku kewenangan dengan output berupa rencana aksi bersama serta nota kesepahaman sebagai wujud komitmen para pihak.
11: Sementara itu, Wakil Bupati Manokwari Mugiono menegaskan pertemuan tersebut merupakan ruang strategis untuk memperkuat jejaring dan komitmen bersama dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak, serta tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Manokwari. Ia menyebut, realitas menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih memprihatinkan. Banyak kasus belum terungkap karena korban merasa malu atau takut melapor. Ia menegaskan pencegahan harus diperkuat melalui edukasi, perlindungan korban, pendampingan hukum hingga pemulihan psikososial. Ia menambahkan anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih. Karena itu, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat mendorong memperkuat mekanisme pelaporan yang mudah, aman, serta memastikan setiap korban memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh.
13: Pembinaan karakter harus menjadi prioritas tanpa mengabaikan akuntabilitas dan tanggung jawab atas perbuatannya. Kita perlu memastikan dan kita juga perlu memastikan proses hukum ramah anak, termasuk pendampingan psikologis, bantuan hukum dan dukungan keluarga dengan penanganan yang tepat. Kita dapat mencegah anak kehilangan masa depan.
11: Melalui kegiatan tersebut, ia berharap terbangun komitmen bersama lintas sektor untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, pencegahan perdagangan orang, serta menghadirkan sistem penanganan yang lebih cepat, terpadu, dan berkeadilan bagi seluruh korban. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: BNN Kota Palu memperkuat sinergi bersama dengan unsur Forkovinda dalam upaya pencegahan narkotika. Berikut laporan selengkapnya M. Sidik.
14: BNN Kota Palu bersama pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara virtual mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sebagai bentuk penguatan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN Kota Palu Kombes Pol Kori Wicaksono mengatakan, momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkotika. Kombes Pol Kori menjelaskan, dalam mendukung pelaksanaan program P4GN, BNN Kota Palu telah menjalankan sejumlah program unggulan lainnya, diantaranya Ananda Bersinar, Desa Bersinar, Remaja Teman Sebaya, Intervensi Berbasis Masyarakat, serta Tim Asesmen Terpadu.
15: Terima kasih, rekan-rekan media. Hari ini kami didampingi Ketua DPRD Kota, kemudian juga dari Forkopimda lainnya tadi, ya, kita telah menyaksikan secara langsung peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Ya, tujuannya ini hari ini kami bersinergi dengan seluruh stakeholder, ya, untuk terus meningkatkan program untuk P4GN, ya. Kemudian kerjasama ini menjadi bukti nyata komitmen bersama antara BNN Kota Palu dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, bebas dari ancaman narkotika.
14: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palu Rico Janggola menegaskan, dalam upaya pencegahan peredaran narkoba, memerlukan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam menginformasikan jika menemukan adanya indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya.
16: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman, ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba, melaporkan. Dan seperti mungkin kita diskusi tadi, apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan karena tidak semuanya akan ditindak pidana, ya Pak, ya. Malah ada yang direhab gitu. Kalau memang
15: tidak akan dihukum untuk.
16: Iya, begitu. Jadi memang kita berharap sama seluruh pihak masyarakat termasuk pemuda juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
14: Melalui berbagai program pencegahan narkoba yang terus digalakkan, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, hingga berbagai elemen lainnya. Sinergi yang terus diperkuat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mempersempit ruang peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Palu.
17: Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kepiting kenari dipilih menjadi maskot Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-24 Sulawesi Tengah di Buol, dengan harapan tidak hanya menjadi simbol semangat dan kekuatan para atlet, tapi juga mampu mendorong potensi kepiting purba khas Buol, khususnya di sektor pariwisata. Berikut Renaldi melaporkan selengkapnya.
18: Ketua Panitia Popda ke-24 Sulawesi Tengah selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol, Purnomo Mener, kepada RRI mengungkapkan, inovasi ini lahir dari inisiatif mandiri panitia pelaksana Kabupaten Buol yang telah mendapatkan persetujuan resmi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati Buol. Berbeda dengan daerah lain yang umumnya menggunakan ikon fauna populer seperti burung maleo, anoa hingga rusa, Kabupaten Buol memilih kepiting kenari sebagai maskot resmi Popda ke-24 Sulteng. Maskot yang akan menjadi identitas kegiatan tersebut diberi nama Kanari. Kepiting kenari merupakan spesies arthropoda darat terbesar dan terkuat di dunia yang terkenal dengan kekuatan cengkraman capitnya hingga mampu mengupas buah kelapa. Meskipun kerap disebut kepiting, hewan ini merupakan jenis umang-umang. Satwa langka ini masih ditemukan di wilayah pesisir kepulauan Kabupaten Buol, seperti di Pulau Raja dan Pulau Busak.
19: Ya, saya pikir begitu, karena kenapa harus kenari? Karena yang pertama dia langka, kemudian juga dari sisi olahraga kita menginspirasi prestasi karena dia kuat, semangat gitu. Kemudian juga dia karakternya tangguh dan juga ada pesan positifnya bahwa desain ramah untuk disukai juga menyebarkan kegembiraan dan sportivitas dari maskot ini dan juga tentunya untuk kelestarian lingkungan. Itu saja sih kalau dari saya terkait untuk kenari.
18: Sejumlah fasilitas olahraga, sarana pendukung hingga penataan kota tampak berbenah dalam beberapa pekan terakhir demi menyukseskan gelaran tersebut. Komitmen Pemda Bol dalam menghadirkan event berkelas provinsi ini dinilai tidak hanya membangkitkan semangat olahraga generasi muda, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Seorang warga Bol, Arbain, menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas keberhasilan daerahnya dipercaya menjadi tuan rumah.
20: Ya, pada dasarnya sebagai warga masyarakat Bol, Sulawesi Tengah, menerima dengan senang hati dan cukup berterima kasih kepada panitia yang ada di provinsi mempercayakan Bol sebagai tuan rumah.
18: Menjelang gelaran pertandingan, panitia menyiapkan berbagai bentuk adaptasi visual maskot kanari dalam berbagai karakter cabang olahraga, seperti pose bermain sepak bola, sepak takraw, bola voli hingga bola basket. Visualisasi ini akan ditempatkan di spot foto dan baliho setiap venue pertandingan. Selain itu, penetapan maskot ini diharapkan mampu menggairahkan sektor ekonomi kreatif masyarakat lokal. Purnomo Manner mendorong para pelaku UMKM dan pengrajin cenderamata di Kabupaten Bol untuk memproduksi merchandise resmi. Dari Kabupaten Bol, Rinaldi Arifin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Ketahanan Pangan di Ketapang, Provinsi Sulawesi Barat menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan juga harga pangan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ahsan Irsyada.
21: Sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap kebutuhan bahan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM yang diselenggarakan di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat. Analis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Purda, mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan program prioritas yang dilaksanakan untuk menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan harga di pasaran. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah komoditas pangan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, sehingga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat. Burda menambahkan, beras medium pada Gerakan Pangan Murah dijual seharga Rp128.000 per 10 kg, lebih rendah dibandingkan harga pasar yang mencapai sekitar Rp145.000. Sementara komoditas telur dijual dengan harga Rp42.000 per raknya, lebih murah dibandingkan harga pasar yang mencapai Rp45.000.
22: Pagi ini kami dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat mengadakan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang bertujuan untuk menjaga pasokan dan kestabilan harga di masyarakat. Untuk medium itu di pasaran itu sekitar 145-146. Di sini kami jual 145-128 di kami jual di pasar murah ini. Untuk telur di pasar kemarin itu 45-46 ribu per rak. Kami jual hari ini 42 ribu per rak.
21: Sementara itu, salah seorang warga, Sukma, mengaku memanfaatkan Gerakan Pangan Murah untuk membeli kebutuhan pokok karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Menurutnya, meski harga bahan pangan di pasar masih relatif stabil, keberadaan GPM tetap memberikan keuntungan bagi masyarakat.
23: Ini saya beli beras dan lombok. Sebenarnya harga beras dan bahan lainnya di pasar tidak naik, tapi mumpung ada GPM ini sekalian kita belanja karena bisa dapat lebih murah daripada belanja di pasar.
21: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat berharap Gerakan Pangan Murah dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang relatif terjangkau. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Ahyan Irsyada melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Universitas Nusa Cendana Undana memperkuat sinergi dengan pemerintah Rotendau melalui pembangunan berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Raja Elwadus.
24: Pemerintah Kabupaten Rotendau menyambut pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat atau PKM Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang yang resmi diluncurkan di lobi kantor Bupati Rotendau Kamis 23 Juli 2026. Mengusung tema bersama Undana membangun Rotendau maju, mandiri, dan berkelanjutan, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan berbagai solusi ilmiah bagi pembangunan daerah. Bupati Rotendau Paulus Henuk mengatakan kehadiran para profesor dan dosen Undana menjadi harapan besar bagi masyarakat Rotendau. Rotendao. Menurutnya, hasil riset dan pengabdian yang dilakukan di lapangan diharapkan mampu membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan, terutama kemiskinan, stunting, serta meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Bupati menegaskan perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Rotendao berkomitmen terus membuka ruang kolaborasi dengan dunia akademik agar program pengabdian tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berkelanjutan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
0: Pemerintah Rotendao berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, karena kami meyakini bahwa pembangunan yang berhasil bukan hanya dibangun oleh pemerintah semata, tetapi merupakan hasil sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, saya berharap program pengabdian kepada masyarakat ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau tidak berhenti hanya sampai di sini, tapi bisa juga berkelanjutan.
24: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana, Dr. Rudi Rohi, menegaskan kehadiran Undana di Rotendao bukan sekedar mengajar, tetapi juga mendidik dan bekerja bersama masyarakat melalui berbagai program pengabdian.
1: Kami tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik sekaligus mempraktekkan semua yang kami perlukan. Jadi kami tidak hanya menulis, bicara, tetapi juga bekerja. Sebagian dari kami sudah mulai melakukan kerja-kerja pengabdian. Saya sendiri sudah melakukannya tadi pagi dengan berkeliling beberapa tempat dan berbicara dengan kepala desa dan masyarakat.
24: Dalam program ini, Universitas Nusa Cendana menerjunkan 48 tim pengabdian, terdiri dari satu tim guru besar yang dikoordinasikan Profesor David Pandi bersama Profesor Jimmy Pelo, Profesor Robi Pelokila, Profesor Gemini Malelak, Profesor Petrus Kase, serta 47 dosen dari berbagai disiplin ilmu. Kehadiran para akademisi tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mewujudkan Rotendao yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Waldus Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Peringatan Hari Anak Nasional di Ruteng, Manggarai diwarnai dengan aksi pemungutan sampah yang diikuti oleh ratusan pelajar. Mario Alberto melaporkan selengkapnya.
2: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Manggarai diwarnai aksi jalan sehat yang dirangkaikan dengan kegiatan pemungutan sampah di Kota Ruteng pada Kamis 23 Juli 2026. Ratusan pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA dari sekitar 30-an sekolah berkumpul di Natus Labar Motang Rua sebagai titik awal pelaksanaan kegiatan. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 ini mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Kegiatan ini juga terselenggara berkat kolaborasi pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Yayasan Wahana Visi Indonesia. Pantauan RRI setiap peserta membawa serta kantong plastik untuk memungut sampah di sepanjang rute. Kepada RRI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maria Yasinta Aso menyampaikan pesan kepada seluruh anak di Manggarai agar tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, mampu memperjuangkan hak-haknya, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan positif.
3: Pesan untuk semua anak, anak adalah generasi penerus bangsa, generasi penerus Manggarai ini. Jadilah anak yang hebat, jadilah anak yang bisa memperjuangkan hak-haknya, kemudian bisa berpartisipasi aktif dalam semua hal yang baik, dan bisa melindungi diri sendiri dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Anak harus jadi pelopor dan harus bisa menjadi pelapor untuk semua hal yang baik, jadi harus berani speak up.
2: Sementara itu, Area Program Manager BVI Kluster Manggarai Raya, Ignatius Anggoro Suryo, mengatakan Wahana Visi Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Manggarai telah menjalin kerjasama melalui Nota Kesepahaman atau MOU untuk memperkuat upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Ia menjelaskan kolaborasi tersebut difokuskan pada penciptaan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak melalui berbagai program yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten bersama pemerintah daerah.
5: Saat ini Wahana Bisnis Indonesia dengan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai punya MOU untuk penguatan Kabupaten Layak Anak. Nah, hal-hal yang kita lakukan bersama, salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan Kabupaten Manggarai untuk bisa menjadi tempat yang lebih aman bagi anak, nyaman bagi anak, ramah bagi anak.
2: Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi anak-anak, terutama di era digital, termasuk pengaruh negatif teknologi, ancaman radikalisme dan terorisme, serta berbagai bentuk kerentanan lainnya. Dari Rutin Manggarai, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah lainnya. Menjelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya implementasi kecerdasan buatan diharapkan mampu melahirkan generasi unggul dalam teknologi digital. Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang 2026. Amerika Serikat menganggarkan investasi senilai 2,5 miliar dolar untuk memperkuat kemitraan dengan ASEAN. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengajak masyarakat dan media massa turut mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pengawasan publik dinilai penting untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan standar dan memberikan manfaat optimal bagi penerima. Amerika Serikat menganggarkan investasi senilai 2,5 miliar dolar untuk memperkuat kemitraan dengan ASEAN. Dana itu difokuskan pada keamanan, teknologi, energi, dan pemberantasan kejahatan lintas negara. Dari dunia olahraga, Manchester United memburu kemenangan pertama pada pramusim saat menghadapi Rosenborg BK di Stadion Reckendal. Kekalahan dari Wrexham pada pekan lalu menjadi evaluasi penting bagi tim asuhan Michael Carrick menjelang dimulainya musim 2026-2027. Implementasi coding dan kecerdasan buatan dalam kurikulum siswa di tingkat sekolah dasar diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan unggul dalam teknologi digital seperti DSTN Geneng Sari, Yogyakarta. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Program PID itu sangat menyenangkan karena belajar itu tidak hanya dipandu seperti biasa.
2: Dalam sebuah webinar yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional oleh Direktorat Sekolah Dasar, siswa fenomenal Ibrahim Al-Azhar yang berhasil menemukan celah keamanan atau broken link hijacking dari sistem yang dibangun NASA dihadirkan untuk menceritakan pengalamannya dalam mempelajari coding.
3: Apa sih alasan sehingga Mas Ibra itu tertarik belajar coding?
1: Karena yang digunakan itu adalah basis perintah dari sebuah program dan membuat saya semakin tertarik karena itu pakai bahasa program sendiri dan tidak pakai bahasa manusia.
2: Siswa kelas 6 asal SD Negeri Geneng Sari, Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini turut memberi motivasi kepada para pelajar Indonesia untuk mempelajari coding dan juga cyber security. Baginya, belajar coding dan bahasa pemrograman adalah hal yang jauh dari kata membosankan.
3: Nah, apa nih pesan Mas Ibra untuk teman-teman?
1: Mungkin kalau mau belajar tapi bisa matematika dan mau belajar coding itu mungkin bisa saja, tapi karena kebanyakan bahasa program itu ada yang nggak pakai matematika juga.
2: Keberhasilan Ibrahim Al-Abrar atau Ibra hingga mendapat penghargaan dari NASA berupa Letter of Recognition secara tidak langsung mengangkat citra pendidikan Indonesia. Meski demikian, kecerdasan Ibra juga dibentuk dari ekosistem yang memberi dukungan baginya, baik dari pihak sekolah maupun keluarga.
3: Tapi pernah nggak sih Mas Ibra merasa kesulitan? Pernah di suatu waktu merasa kesulitan, terus nyerah deh, kayaknya nggak bisa nih. Nah, pernah nggak seperti itu?
1: Ya mungkin kalau misalkan sulit itu saya bakal hampir nyerah, tapi karena ada dukungan dari guru-guru, teman-teman, dan orang tua saya jadi nggak terlalu.
2: Sementara itu, Muhammad Salim Somad, selaku Direktur Sekolah Dasar pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan, pemerintah terus memacu digitalisasi pendidikan agar dapat mencetak generasi yang cerdas, unggul, dan juga berdaya saing.
4: Digitalisasi pembelajaran di jenjang sekolah dasar bukan hanya tentang penggunaan perangkat atau aplikasi digital dalam kegiatan belajar dan mengajar. Lebih dari itu, digitalisasi pembelajaran merupakan upaya untuk membuka kesempatan bagi murid untuk mengeksplorasi ini mengembangkan kreativitas, memecahkan permasalahan.
2: Dalam forum yang mengangkat tema webinar teknologi bersahabat, anak SD hebat belajar coding dan kecerdasan buatan, berkarya dan menginspirasi di Hari Anak Nasional 2026, juga menghadirkan Agus Supramono selaku guru pengajar di SD Negeri 140 Masumpu, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, untuk mengisahkan upaya pemerataan fasilitas pendidikan yang dilakukan oleh Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti, khususnya untuk implementasi pembelajaran coding di sekolah.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan juga Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus HIV baru sepanjang 2026 yang menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi. Berikut laporan selengkapnya Ricardus Kota.
5: Kecerdasan buatan saat ini hadir sebagai mitra kolaborasi transformasi industri penerbangan.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi di masyarakat, sekaligus menunjukkan semakin baiknya upaya deteksi dini melalui layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND, Francisca Nusanumbaero, mengatakan angka tersebut perlu dipahami dari dua sisi. Di satu sisi, terdapat 27 orang beserta keluarganya yang harus menghadapi perubahan hidup akibat HIV. Namun di sisi lain, peningkatan temuan juga menandakan semakin banyak masyarakat yang berhasil mengetahui status kesehatannya melalui pemeriksaan.
7: Perlu kita ketahui bahwa angka 27 kasus baru HIV di tahun 2026 ini perlu kita baca dari dua sisi. Sisi yang pertama, ini memberikan peringatan untuk kita semua bahwa angka 27 itu berarti ada 27 orang, ada 27 keluarga yang hidupnya berubah. Ya, HIV ini belum selesai, penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes dan juga berperilaku berisiko yang belum berubah. Di sisi kedua, ini juga tanda upaya deteksi kita mulai membaik.
6: Menurut Francisca, layanan tes HIV kini telah tersedia di seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sejumlah klinik. Selain itu, terapi antiretroviral atau ARV juga diberikan secara gratis sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan menekan risiko penularan. Ia menegaskan tantangan terbesar saat ini bukan hanya penularan HIV, tetapi juga masih adanya stigma yang membuat masyarakat takut menjalani tes. Padahal pemeriksaan HIV dilakukan secara gratis, rahasia, dan menjadi langkah penting untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga.
7: Penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes, dan juga berperilaku berisiko yang belum berubah.
6: Dinas Kesehatan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan tes HIV di fasilitas kesehatan terdekat. Dengan deteksi lebih dini, pengobatan dapat segera diberikan dan penularan HIV di Kabupaten ND diharapkan dapat terus ditekan. Dari ND Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI kini berfungsi sebagai mitra kolaborasi penting dalam transformasi industri penerbangan, khususnya untuk pemeliharaan prediktif dan juga manajemen lalu lintas udara. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
5: Kecerdasan buatan saat ini hadir sebagai mitra kolaborasi transformasi industri penerbangan, mulai dari pemeliharaan pesawat yang prediktif hingga manajemen lalu lintas udara yang lebih kompleks. Hal ini disampaikan dosen program studi lalu lintas udara Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya, Dr. Sri Rahayu Surtining Tias saat memberikan orasi ilmiahnya dalam Yudisium.
8: Saat ini kita sedang berada di persimpangan sejarah. Industri kita telah berubah total. Jika dulu kita mengandalkan operasi manual dengan tumpukan dokumen kertas yang statis, kini kita memasuki era ekosistem yang terhubung. Sekarang, kecerdasan buatan atau teman-teman semua sudah mengenal dengan AI. Hadir sebagai mitra kolaborasi mulai dari pemeliharaan pesawat yang prediktif hingga manajemen lalu lintas udara yang jauh lebih kompleks.
5: Sementara itu, Direktur Poltekbang Surabaya, Ahmad Bahrawi, mengatakan pentingnya teknologi dalam dunia penerbangan.
9: Di dalam dunia penerbangan, kita diajarkan bahwa teknologi adalah sesuatu yang sangat penting. Tadi orator kita juga sudah menyampaikan perkembangan teknologi sangat cepat dan kita harus mampu mengikuti perkembangan teknologi itu dengan baik. Tapi teknologi tidak bisa menggantikan integritas. sistem bisa semakin canggih, peralatan semakin modern, AI, artificial intelligence, semakin cerdas, semakin pintar. Namun, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama tidak akan tergantikan.
5: Direktur Poltekbank Surabaya, Ahmad Barawi, mengungkapkan Poltekbank senantiasa mencetak SDM yang terampil, bertanggung jawab, sehingga menjadikan lulusan Poltekbank Surabaya sebagai insan penerbangan yang terpercaya. Farida Usnia melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Gwali Gereja Asia atau FABC menegaskan pentingnya pertobatan sebagai dasar menghormati martabat manusia dan mewujudkan kebaikan bersama. Alfred Uter melaporkan selengkapnya.
10: Sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengangkat tema The Call to Synodal Conversion and the Mission of the Bridge Building in Asia. Tema tersebut mengajak gereja di Asia membangun semangat pertobatan atau synodal conversion yang diwujudkan melalui tindakan nyata di tengah masyarakat. Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengatakan, ajakan pertobatan tidak hanya ditujukan kepada umat Katolik. Menurutnya, para pengambil kebijakan juga dipanggil menghadirkan keputusan yang menghormati martabat manusia dan mengutamakan kebaikan bersama.
11: Dalam perjalanan waktu mengikuti sinode, mengikuti assembly ini, saya berpikir tema ini juga ditawarkan undangan, invitation, untuk semua, khususnya saudara-saudara kita yang berada dalam posisi strategis, menentukan policy

0: she's not yet mentioned them because we have not yet finalized them. The first is we're going to come up with a final message of the plenary assembly, and we're going to publish that, but we're going to approve that tomorrow. The second is we're trying to come up with what we call a vademecum framework, a practical guide for synodality in the concretely Asian context.
1: Sidang pleno 12 FABC masih akan berlanjut hingga akhir pekan dengan membahas sejumlah dokumen dan menyusun pesan akhir sidang. Hasil sidang tersebut diharapkan menjadi arah bersama Gereja Katolik di Asia dalam menjalankan misi pelayanan di tengah berbagai tantangan zaman. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nah, mensambari apa yang sudah dibicarakan dalam
3: terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Komisi 3 DPR Kabupaten Sragen melakukan inspeksi mendadak ke pabrik gula Mojo Sragen. Menyusul maraknya keluhan masyarakat sekitar terkait dengan debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair yang mengganggu pernapasan. Berikut laporan selengkapnya, Mulato.
4: Yang disimpulkan adalah memang kapasitas produksi yang berlebihan. Artinya ketika kapasitas produksi itu menjadi tinggi, itu kekuatan mesinnya menjadi dipaksa. Dia mengeluarkan emisi lah.
5: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pabrik gula PG Mojo Sragen pada Jumat siang. Sidak dilakukan menyusul keluhan masyarakat sekitar terkait sebaran debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair pada musim giling tahun ini. Sidak tersebut dilakukan untuk memediasi serta mencari solusi atas persoalan polusi udara dan lingkungan yang dinilai mengganggu kenyamanan serta ekosistem warga setempat. Sidak dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Sragen Sugiyarto, Sekretaris Komisi 3 Budiono Rahmati, dan sejumlah anggota Dewan. Saat sidak, wakil rakyat tersebut ditemui Direktur Utama PG Mojo, Roh Sudianto. Rombongan anggota Dewan diterima manajemen PG Mojo di ruang rapat. Setelah itu mereka melihat langsung proses produksi gula dan sumber debu dari pabrik gula yang dibangun pada sekitar tahun 1880-an tersebut. Di sela inspeksi, Sugiyarto mengungkapkan bahwa dari hasil pengecekan langsung di lapangan, penyebab utama peningkatan volume debu lantaran PG Mojo beroperasi melebihi kapasitas idealnya atau over capacity. Sugiyarto menegaskan keberadaan PG Mojo sebagai warisan sejarah harus tetap dijaga demi menampung hasil panen petani tebu, tetapi kesehatan dan kenyamanan warga sekitar tidak boleh diabaikan.
6: Pihak manajemen PG Mojo itu sudah berupaya untuk mengurangi debu-debu tersebut dipakai spray air semprot pakai itu untuk mengurangi debu-debu yang bertebaran. Di samping itu, kita PG Mojo itu memang warisan leluhur kita. Memang harus diuri-uri, harus dijaga supaya untuk bisa menampung petani tebu. Tapi di sisi lain itu warga harus juga dilindungi kehidupan sehari-hari.
5: Pada kesempatan sama, anggota Komisi 3 DPRD Sragen Muhammad Haris Effendi menuturkan bahwa peningkatan kapasitas giling dipicu oleh tingginya suplai tebu dari para petani di kawasan Toloraya. Jika kapasitas giling diturunkan atau jadwal panen ditunda, hal itu berisiko merugikan para petani karena kualitas tebu akan menurun. Guna meminimalisir emisi secara permanen, PG Mojo berencana menambah unit alat penyaring polusi pada musim giling mendatang.
4: Pabrik PG Mojo ini juga milik sudah lama di Sragen dan menerima seluruh hasil produksi tebu dari petani. Artinya memang tahun ini kapasitas produksinya melebihi dari tahun-tahun kemarin. Jadi sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan penanggulangan polusi ini, tapi tidak maksimal. Nanti maksimalnya akan di tahun 2027.
5: Sedangkan Direktur Utama PG Mojo Roh Sudianto mengonfirmasi adanya kenaikan volume giling pada musim ini. Peningkatan tersebut dilakukan untuk mendukung program penugasan swasembada gula nasional sekaligus mengakomodasi hasil panen tebu petani yang melimpah. Perihal keluhan masyarakat, pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya akan menambah alat penyaring emisi yang rencananya dilakukan pada musim giling 2027. Reri Surakarta, Melato Isan, melaporkan.
3: Sejumlah petani bonsai di Klaten perkembangannya cukup meningkat, di mana usaha ini juga cukup menjanjikan dengan keuntungan yang disebut bisa menjanjikan bagi para petani bonsai. Nah, seperti apa informasinya berikut disampaikan Adam Sutanto.
7: Karena untuk bonsai itu yang kita perlukan dalam segi medianya. Kalau media bagus, jadinya juga cepat bagus.
8: Perkembangan petani bonsai di Klaten cukup menggembirakan dan terus bertambah. Banyak pemain baru atau petani bonsai baru yang bergabung di

0: di Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia PPBI Kabupaten Klaten. Penasihat PPBI Klaten Andi Wangkawa kepada RRI mengatakan para anggota baru juga mendapatkan bimbingan dari pemain senior. Harapannya mereka ini dapat berkembang dan mendatangkan nilai ekonomi.
1: Bahwa kemajuan di edukasi bonsai di khususnya di cabang Klaten sangat maju sekali dan juga berdampak dengan segi finansial.
0: Dikatakan usaha bonsai sekarang ini cukup menjanjikan dan dapat menjadi mata pencaharian pokok guna mencukupi kebutuhan keluarga. Dikatakan pula saat ini para penggemar bonsai yang tergabung dalam PPBI Klaten lebih dari 500-an orang. Sementara dalam kontes bonsai di Klaten tersebut menampilkan kurang lebih 700 bonsai dengan berbagai ukuran. Sedangkan pesertanya dari berbagai daerah di Indonesia seperti Sumatera dan juga Jawa Barat. Salah seorang petani bonsai asal Delanggu, Klaten, Kuncoro, mengatakan pihaknya cukup mengapresiasi kegiatan kontes bonsai di Klaten itu. Ia mulai bergelut dalam usaha bonsai dimulai sekitar 12 tahun yang lalu dan sekarang mempunyai kurang lebih 1.500 bonsai. Dikatakan umur bonsai kurang lebih 2 tahun sudah dapat dijual, tergantung pemupukan dan juga perawatannya. Ketika disinggung tentang harga, bonsai sejauh ini tidak ada patokan resmi, tergantung kesenangan.
2: Kalau saya produk yang gerak cepat itu waru sama sancang. Ya buat untuk jadi nih ya lebih cepat deh. Kalau di dalam segi kesenian itu harga patokan tidak ada, tergantung kebutuhan kita. 1 juta itu tinggal jual aja 1 juta. Kalau kita butuhnya lebih ya kita tinggal patokan harganya lebih gitu.
0: Kuncoro juga mengatakan usaha bonsai cukup menjanjikan sejauh ini penjualan yang dilakukan secara online antara lain ke Lampung dan juga Malang. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Nol diperkirakan terdapat di Laut Cina Selatan, Barat Laut Filipina, dengan pusat tekanan 985 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 55 knot, dan sistem bergerak ke arah barat-barat laut. Diperkirakan intensitas siklon tropis 0 menjadi kategori 2 dengan pergerakan ke arah barat-barat laut dan keluar dari wilayah monitoring TCWC Jakarta. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvolensi di wilayah Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Filipina, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvolensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi cerah, cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian, untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang, dan potensi asap atau kabut di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, kemudian hujan ringan di Mataram, Kupang, Manokwari, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Nabire, dan Jayapura, serta potensi asap atau kabut di Sorong dan Jayawijaya, dan potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
4: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
5: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
6: Ini baru enak.
7: Luar biasa.
8: Tapi aku baru aja
9: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
10: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
11: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
12: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
11: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
13: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
0: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
13: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
0: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
13: Kuliner Nusantara,
0: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
14: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
15: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik-topik pilihan kita di pagi ini yang sudah kita siapkan ya untuk dibahas lebih lanjut nanti, yaitu mengenai urgensitas forum konsuler ASEAN yang diusulkan oleh Indonesia. Nah, kita bahas lebih lanjut ya, seperti apa, karena ini memang kelihatannya cukup penting sehubungan dengan meningkatnya mobilitas antar warga negara di kawasan ASEAN, belum lagi adanya sejumlah kasus yang muncul seperti kasus TPPO ataupun online scam dan lain sebagainya yang memerlukan tindak lanjut lebih jauh lagi terhadap nasib warga negara di berbagai kawasan di ASEAN. Kemudian kita bahas juga nanti mengenai Indonesia yang siaga 1 kekeringan di berbagai lokasi karena tak turun hujan sudah berhari-hari. Kemudian lembaga sensor film mengatakan ternyata cuma 46% anak Indonesia yang menonton film sesuai dengan umur mereka. Kemudian kita bahas juga nanti ya bagaimana peluang Indonesia di Piala AFF 2026 yang sudah resmi dimulai, dibuka sejak kemarin sampai dengan Agustus nanti, sejauh mana peluang Indonesia, karena paling tidak Indonesia masih menghadapi negara lain yang kelihatannya masih cukup kuat dalam urusan sepak bola seperti Vietnam dan juga Thailand. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi.
16: Selamat
15: pagi, Bu Indra.
16: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Cirebon cerah.
15: Oh, cerah cuaca pagi ini ya.
16: Iya, cerah banget. Iya. Bung Zaini.
15: Iya.
16: Saya masih berpikir kok masih ada para migran kita yang terkecoh oleh nah itu bukankah itu
15: sudah banyak kasusnya, sudah banyak contohnya ya, begitu ya,
16: sudah demikian viralnya ya. Iya,
15: tapi ada juga yang begini Bu, karena ada juga yang orang sudah merasa enak kerja di sana ternyata kemudian pura-pura ada kasus dikembalikan oleh warga, oleh Indonesia secara resmi lewat negara, tapi balik lagi ke sana begitu. Bu Indra, ada seperti itu juga, Bu?
16: Waduh. Iya, jadi macam-macam aja ya.
15: Iya.
16: Sementara kami di sekolah kan jalur resmi MOU yang diadakan dengan negara-negara tetangga ya. Itu. Dan alhamdulillah baik-baik saja gitu.
15: Ya, karena resmi sudah kelihatan jalurnya begitu ya.
16: Iya, kenapa kita tidak bisa untuk berusaha? Nah itulah terkenal seperti Jepang terkenal disiplinnya, Singapura bagaimana? Kok Indonesia nih yang kedengarannya nggak enak aja. Nah, meskipun memang terkenal keramah tamahannya itu, tapi keadaan begini itu rupanya kalau ada peraturan di apa senengnya dilanggar, seperti juga nonton apa film itu yang sesuai dengan umur. Rasanya Bu Indra kecil itu kami selalu lihat 13 tahun ke bawah, 17 tahun 13 tahun ke atas.
15: Yeah.
16: 17 tahun ke atas. Iya. Ingat sekali ada Jenderal Kancil itu, Ahmad Albar waktu kecil. Iya, keren banget. Nah, suasana begitu, apakah tidak bisa dihidupkan lagi, Bung Denny? Iya kan, sayang-sayang sekali, iya. Ya, itu saja.
15: Baik, Ibu Indra, terima kasih banyak, Ibu.
16: Sampaikan, terima kasih.
15: Terima kasih. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi, Pak.
17: Selamat pagi.
15: Pagi, Pak Wibi. Makassar bagaimana kabarnya pagi ini?
17: Makassar pagi ini cerah, agak dingin.
15: Oh, begitu ya. Oke. Oh, begitu. Masih panas ya, Pak? Di sana, Pak?
17: Waduh, panas terus siang.
15: Belum hujan sama sekali begitu, Pak Wibi?
17: Belum ada hujan.
15: Oke, nanti kita coba pantau dengan BMKG ya. Silakan, Pak Wibi. Mau komentar yang mana?
17: Tadi saya dengar ada kekeringan ya?
15: Ya, kekeringan di berbagai daerah, Pak.
17: Ya, sama. Di Makassar juga begitu, Bang.
15: Ya.
17: Tapi alhamdulillah di Makassar air PDAM masih aman.
15: Oh, masih lancar ya?
17: Iya.
15: Ya.
17: Cuma yang jadi masalah di Makassar itu BBM yang kayaknya agak sulit ya. Antrian panjang di SPBU.
15: Masih ada, Pak, antrian di SPBU?
17: Ini di dekat rumah saya ini.
15: Oh, begitu. Oke.
17: Okay. Antrian panjang. Ya, jadi terpaksa saya. Ketika, tapi kalau di Botolan kok lancar ya?
15: Oh, yang di pinggir-pinggir jalan itu ya, yang di Botolan.
17: Iya, lancar ya. Dia dapat Pertalite, tapi
15: kenapa di SPBU justru ngantri begitu ya? Jadi pertanyaan ya.
17: Ngantri. Iya. Oke, Bang.
15: Baik, terima kasih banyak Pak Bibi ya. Nah, ini memang pemerintah sedang menyiapkan kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi kekeringan memasuki musim kemarau 2026. Wilayah Indonesia mengalami penurunan curah hujan secara bertahap. BMKG juga mencatat musim kemarau meluas di berbagai daerah, sementara fenomena iklim global turut mempengaruhi distribusi hujan sehingga sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih lama dibandingkan dengan daerah lainnya. Kondisi ini meningkatkan potensi kekeringan meteorologis terutama di wilayah yang bergantung pada air hujan untuk kebutuhan pertanian ataupun sumber air bersihnya. Nanti kita pantau ya di berbagai daerah kondisi seperti apa. Ada Pak Edi di Solo. Pak Edi, selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Edi. Ya, silakan, Pak Edi.
18: Ini perjalanan Solo Semarang lancar ini sampai
15: Ampel. Ya.
18: Jadi kapan benar-benar Pak Presiden mengatakan bahwa Indonesia bisa serentak? Bahkan Pak Presiden sendiri sosial sampai 2009 cuma kita kurang itu jatuh panjang-panjang yang tidak penting dan tidak penting.
15: Ya.
18: Semoga sama MPG ini mau legowo itu tetap ganti uang biar ben orang gaduh-gaduh. Semoga istilahnya TNI Polri apa tidak buat MPG
15: ya.
18: Ada yang lain. Terima kasih.
15: Terima kasih banyak, Pak Edi. Berikutnya ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi, Pak.
19: Selamat pagi.
15: Pagi, Pak Rianto. Waalaikumsalam. Kutai Barat bagaimana kabarnya pagi ini?
19: Pagi ini cerah gembira, Bang. Bang, kalau di Kutai Barat ini di Sendawar tuh
15: ya.
19: Mulai tanggal 20-an ini sudah rame jual umbul-umbul bendera merah putih.
15: Ya.
19: Karena yang identik dengan bulan kemerdekaan bulan Agustus. Padahal kan belum, Bang. Saya sampaikan itu kepada Abang ya,
15: yeah.
19: Karena yang penjual bendera dan umbul-umbul itu orang luar tuh Abang, dari Bandung, Jawa Barat, Bang.
15: Oh, begitu?
19: Iya, di jauh. Mereka tuh setahun sekali datang kemari itu, Abang.
15: Oh, itu, sengaja datang ke sana jual bendera begitu ya, Pak? Atau atribut untuk bendera kemerdekaan lah begitu ya?
19: Iya, betul. Jadi tanggal 20 ini sudah mereka datang kemari itu di pinggir-pinggir jalan mereka jualan itu, Abang.
15: Yeah.
19: Setahun sekali pokoknya mereka datang itu jual bendera, umbul-umbul, atau pernak-pernik yang berhubungan dengan bulan kemerdekaan.
15: Ya.
19: Nanti saya pilih yang pertama itu, Abang ya. Itu di negara-negara ASEAN tadi, Abang ya.
15: Ya, betul, Pak.
19: Klunya Abang tadi ya.
15: Ya.
19: Memang kalau ini kan kegiatan-kegiatan ilegal tuh, Abang.
15: Ya.
19: Ya kan TPPO kah, kemudian apa itu PMI ya. Kalau kita nyebutnya PMI ya, Bang ya.
15: Ya.
19: Pekerja migran itu kan.
15: Ya, betul.
19: Penyelundupan kah apa-apalah, narkoba kah, judul kan ada juga itu. Sarangnya di mana atau markasnya itu kan di negara Asia Tenggara itu ada itu yang di Kamboja kah atau di mana itu. Kamboja terkenal banget itu, Bang. Belum orang lagi Indonesia yang pulang ke Indonesia tinggal nama aja lagi ya kan.
15: Iya, betul. Nah,
19: jadi ada semacam perjanjian MOU kah mereka dideportasi kah atau apakah di antara negara-negara ASEAN itu kan. Yang penting negara ASEAN itu apa ya, aman gitu.
15: Iya.
19: Kondisinya, situasinya kan, ikan apa nyangkut citra juga nama baik ASEAN di tingkat internasional atau global ya. Jadi kita bisa negara-negara katakanlah G7-nya atau seperti apa kan bisa melakukan kerjasama bagaimana antar hubungan antar berbagai negara ASEAN itu ya bisa harmonis, bisa mesra ya kan.
15: Yeah.
19: Jangan sampai terjadi sesuatu yang ada kaitannya dengan hukum atau tindakan-tindakan ilegal itu abang.
15: Ya, yeah.
19: Bisa dideportasi atau apakah perjanjian apa repatriasi kah? Yang penting kita harapkan ya ASEAN ini semakin kuat ya, semakin
15: kompak lah gitu ya. Iya,
19: yeah. Di tingkat internasional bahkan di apa organisasi-organisasi dunia yang ada di benua lain.
15: Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Yanto. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
20: Selamat pagi.
15: Pagi, ya, Pak Kendi. Waalaikumsalam. Toli-Toli bagaimana kabarnya pagi ini Pak Kendi?
20: Toli-Toli pagi ini berawan. Wah dingin, pokoknya dingin banget deh.
15: Ada hujan juga Pak di sana Pak?
20: Kemarin hujan.
15: Oh masih ada hujan ya di Toli-Toli ya?
20: Iya hujan.
15: Baik, mau komentar yang mana Pak Kendi?
20: Timnas di AFF.
15: AFF ya.
20: Iya, setelah usai Piala Dunia kita kan diperhadapkan untuk mendukung timnasnya kita di AFF. Dan itu kan tidak main-main, targetnya juara.
15: Iya.
20: Selama ini kan timnas
15: masuk final terus tapi tidak juara-juara begitu ya.
20: Sudah 7 kali masuk final. Ya, jadi mungkin untuk tahun inilah untuk merasakan bagaimana sih rasanya juara AFF. Ya. Sekalipun tidak masuk kalender FIFA ya, tapi kan persoalan gengsi.
15: Ini gengsi kan kawasan ini Pak, gengsi ya, di kawasan ASEAN ya.
20: ASEAN Tenggara ya, tadi lah. Dan insya Allah kan tanggal 23 versus Kamboja.
15: Ya.
20: Tapi yang saya recu pada saat lawan Vietnam tanggal 3.
15: Ya.
20: Wah itu kita mau tunggu seperti apa. Oke lah.
15: Baik, nanti, Pak Gendi. Okay. Terima kasih banyak. Pagi Pak Gendi ya. Nah ini memang di Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup yang sudah resmi dibuka 24 Juli 2026 diikuti oleh 10 negara ASEAN di Asia Tenggara ya. Turnamen ini menggunakan format 2 grup dengan masing-masing tim memainkan 4 pertandingan pada fase grup. 2 tim terbaik dari setiap grup nantinya akan melaju ke semifinal. Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Di atas kertas Vietnam disebut masih menjadi lawan terkuat bagi timnas kita karena berstatus juga sebagai juara bertahan. Nanti kita bahas lebih lanjut soal ini ya. Ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
21: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam pagi Pak.
21: Ya. Sibolga cerah ini.
15: Oke. Bung Rudi. Silakan Pak Matauli.
21: Ya, nomor satu tadi Bung Rudi ya.
15: Dengan Zaini Pak Matauli.
21: Zaini.
15: Iya.
21: Nomor satu tadi apa itu Bung?
15: Dengan usulan Indonesia agar ada forum kekonsuleran di wilayah ASEAN karena mobilitas dan masalah warga negara lintas negara ini sudah makin meningkat begitu Pak.
21: Indonesia, usulan Indonesia ya.
15: Iya.
21: Ada konselor, konseling apa?
15: Forum ya. Konsuler lah untuk menangani ya. Warga negara dengan negara ASEAN begitu.
21: Ya pastinya ini bukan hari ini sebenarnya harus dibicarakan karena
15: ya.
21: Dulu waktu pertama kali ASEAN dibentuk ya dari tahun berapa itu oleh Pak Harto ya.
15: Iya.
21: Menjaga kawasan di Asia Tenggara gitu ya. Apa yang dijaga itu ya perbatasan, terus kedaulatan, ekonomi, terus simbiosis mutualisme, bilateral, multilateral gitu kan.
15: Yeah.
21: Import-ekspor gitu kan, tenaga kerja, mata uang. Tapi pastikan kita Indonesia yang terbanyak situ populasi penduduknya.
15: Yeah.
21: Bung Zeni, karena yeah. kenapa? Kalau pertama itu kan China, dua India, tiga Amerika, kita empat. Jadi jangan hanya ledakan penduduk kita yang banyak secara bonus demografi, tetapi SDM manusia kita jangan kalah dengan Singapura gitu ya.
15: Yeah.
21: Akhirnya SDM manusia Singapura lebih mendominasi daripada SDM kita gitu. Kita kaya alamnya, tetapi mereka yang ngelola gitu loh. Karena memang mereka pendidikan mereka berhasil menempatkan mengekspor SDM unggul mereka yang berkualitas. Yeah. Nah, itu sama dengan tadi. Apa tentang nomor apa tadi nomor 3 anak-anak ya
15: yeah.
21: sesuai dengan umur ya dipastikan memang anak-anak Singapura itu sudah dijaga ketat sama negara dan orang tuanya bagaimana menggunakan gadget menonton tayangan yang tidak sesuai dengan umur mereka dibanyakan kepada pekerjaan-pekerjaan yang memang nyata di dunia kehidupan misalkan jadi harapan kita begitu juga nanti konselir ini bagaimana apa namanya forum Asia Tenggara ini peduli terhadap anak-anak gitu. Yeah. Masa depan anak-anak, karena anak-anaknya akan menggantikan petinggi-petinggi kita sekarang yang kita banyak sudah apa namanya yang terpapar korupsi dan sebagainya. Jadi harapan kita nanti, apalagi kan barusan Hari Anak Nasional ya, yeah, Bung Zeni ya, harapan itu menjadi fokus lah, jangan hanya kekayaan alam, tetapi tentang anak di Indonesia tetap kalah terus jadi penonton di negaranya sendiri sama anak-anak Singapura. Aduh, miris banget itu. Yeah. Bung Zeni, salam sehat tangguh.
15: Baik, terima kasih banyak Pak Matoli, waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Rifanto di Bualemo, Gorontalo. Pak Rifan, pagi Pak.
1: Ya, pagi.
15: Pagi, Pak Rifan. Gorontalo bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
1: Gorontalo udah dua hari terakhir ini udah turun hujan, Mas Jin,
15: ya. Oh, ada hujan lagi ya sekarang ini ya?
1: Ya, termasuk di Bualemo.
15: Oke, mau komentar yang mana, Pak Rifan?
1: Ini tentang tontonan.
15: Oh, anak-anak. Ya, yang tidak sesuai dengan usia ya?
1: Usia ya. Betul.
15: Oke, silakan.
1: Lebih rendah ya, 46% ya.
15: Ya, hanya 46% yang nonton sesuai dengan usia.
1: Jadi tentunya kita harus sebagai orang tua punya peran ya,
15: yeah,
1: dalam mengontrol anak-anak gitu. Karena tidak semua tontonan ataupun tayangan itu layak untuk ditonton oleh anak-anak.
15: Yeah.
1: Itu kan ada ada kodenya juga gitu kan, ada semua umur, kemudian konten yang ramah anak itu seperti apa.
15: Yeah.
1: Karena biasanya, karena tayangan-tayangan tentunya kekerasan dan adegan-adegan dewasa itu kan sering juga ada di situ gitu. Jadi pengawasan orang tua itu yang harus diutamakan juga gitu.
15: Yeah.
1: Karena jangan ditanya di mana, kalau misalnya ada kekerasan ya di tontonan itu kan, jangan ditanya di mana, ada bullying di sekolah, pemukulan sesama pelajar, karena tidak sesuai dengan mungkin jadi contoh juga dan mereka ya, itu Mas Uni. Jadi ini tentunya kita kembalikan lagi kepada orang tua bagaimana bisa mengawasi anak-anaknya yang ada di rumah.
15: Gitu. Ya.
1: Yeah. Yeah.
15: Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pak Rifan tadi ya. Berikutnya ada Pak Klip di Minahasa Selatan. Pak Klip, pagi Pak.
3: Ya, selamat pagi. Selamat
15: pagi.
3: Selamat pagi Bung Zaini.
15: Bagaimana Minsel kabarnya pagi ini, Pak Klip?
3: Cerah, cerah.
15: Cerah cuaca ya.
3: Ini cerah.
15: Oke.
3: Okay. Mau... beberapa daerah di Sulawesi Utara masih sempat turun hujan sih.
15: Oke. Okay. Mau komentar yang mana, Pak Klip?
3: Itu nomor satu itu apa? Boleh di
15: Forum Konsuler ASEAN, Pak.
3: Itu mengenai apa ya? Tapi dengar-dengar para komentator tadi-tadi kan mengenai tentang PMI kan?
15: Iya. Salah satunya ya untuk menangani masalah PMI juga.
3: Saya menyinggung sedikit tentang pekerja-pekerja migran Indonesia kan.
15: Ya.
3: Kata para tokoh-tokoh bangsa itu, negara kita negara kaya.
15: Ya.
3: Itu yang pertama kan.
15: Ya.
3: Kalau kita memang negara kaya, kok kenapa banyak orang-orang yang keluar di negara-negara lain untuk mencari nafkah gitu kan?
15: Ya.
3: Itu karena upah buruh para pekerja itu minim alias kecil, nggak mencukupi loh ya, ya kan seperti itu. Terus mereka sasar itu Indonesia karena negara nomor 4 terbanyak kan penduduk di dunia kan.
15: Ya.
3: Terus ada beberapa hal sih tentang SDM-nya itu apa apa itu orang-orang yang pendidikannya kurang, makanya kesempatan itu para apa di luar itu kan tujuannya itu cari di Indonesia begitu. Dan makanya Indonesia itu pemerintah itu harus sediakan lapangan pekerjaan yang betul memadai begitu kan.
15: Yeah.
3: Supaya ini anak-anak bangsa ini, penerus bangsa ini, biasa kan rekrut itu kan masih muda-muda kan.
15: Yeah.
3: Tidak keluar lagi di luar negeri untuk jadi PMI, pekerja migran Indonesia, apalagi yang ilegal-ilegal begitu kan. Dengar-dengar akhirnya lagi PPO, apa?
15: PPO Pak, ya.
3: Tidak pidana perdagangan orang. Mungkin itu. Dan kedua saya, apa itu tentang minim ya. Anak yang nonton
15: kan? Nonton tidak sesuai dengan usianya ya.
3: Biasanya kan sekarang anak-anak itu hobi sekarang nonton itu yang TikTok. Biasa kan TikTok itu kan mereka suka yang joget-joget itu.
15: Yeah.
3: Tapi mereka sudah tidak mengarah lagi ke film. Tapi ada anak muda suka film-film yang pendek, nggak terlalu panjang.
15: Sedang banyak itu. Jadi, sekarang di sosial media itu Pak. Ya betul.
3: Jadi para pelaku-pelaku film-film di Indonesia itu harus dikaji lebih matang lagi.
15: Yeah.
3: Berarti durasinya itu jangan terlalu lama supaya anak-anak muda, anak-anak apa gensi-gensi itu tertarik dengan film Indonesia supaya laku gitu kan. Mungkin itu aja dulu.
15: Baik.
3: Ya.
15: Terima kasih banyak. Pagi. Berikutnya ada Pak Dian di Palembang setelah Pak Klif ya. Pak Dian, selamat pagi, Pak.
22: Pagi.
15: Pagi, Pak Dian. Bagaimana Palembang pagi ini, Pak, kabarnya?
22: Itu pernah turun hujan, Mas.
15: Kapan nih Pak terakhir hujan di Palembang?
4: hari Senin.
15: Oh, hari Senin. Sampai sekarang belum hujan lagi begitu ya di Palembang ya?
4: Belum. Iya, belum.
15: Panas sekali, Pak, di sana, Pak, cuacanya. Mas, ya. Kenapa, Pak?
4: Intinya, halo?
15: Ya, silakan, Pak.
4: Intinya pemerintah Indonesia itu ibarat kata belum bisa untuk mensejahterakan rakyatnya.
15: Ya.
4: Jadi ibarat kata masih ada banyak rakyat kita yang bekerja tuh di luar negeri.
15: Luar negeri, ya.
4: Pas itu soal sepak bola ya, Mas, ya.
15: Oh ya, AFF ya.
4: Kan AFF sudah mulai ya?
15: Sudah mulai, Pak, sejak kemarin dibukanya.
4: Oh iya, di Indonesia kapan mainnya nih?
15: Indonesia kalau dari jadwal itu paling dekat tanggal 27 nanti, Pak.
4: 27 ya?
15: Ya.
4: Gini aja, buat Indonesia, cobalah nggak usah pakai pemain diaspora kalau untuk AFF gitu.
15: Ya.
4: Ya, gitu aja.
15: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Dian ya. Pagi, ya, Pak.
4: Terima kasih.
15: Ya. Jadi kalau dari jadwal Piala AFF tanggal 27 Juli nanti timnas kita akan menghadapi Kamboja, kemudian 31 Julinya melawan Timor Leste, 3 Agustusnya ini berat ya melawan Vietnam, dan 7 Agustusnya Singapura versus Indonesia. Itu jadwal untuk Piala AFF ya bagi Indonesia di fase grup yang berlangsung sudah mulai dibuka sejak 24 Juli. Baik, ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi, Pak.
5: Pagi,
15: Pak Upi. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Upi?
5: Alhamdulillah, baik, Om.
15: Baik ya, silakan, Pak. Untuk komentarnya yang mana?
5: Yang anu saya pilih tentang yang pertama tentang ya, minimnya penonton film.
15: Iya, sesuai usia.
5: Sesuai usia.
15: Oke.
5: Okay. Begini, artinya memang ternyata kalau kita sendiri yang ngeselakan anu ya, ternyata anaknya yang menonton film yang bukan usianya, karena kita kalau dalam satu kita bisa tersimpel ya, misalnya dalam misalnya hari-hari tertentu, misalnya hari Sabtu Minggu, misalnya itu rata-rata itu yang di bioskop itu rata-rata film dewasa,
15: yeah.
5: Artinya begitu dari genrenya horror, artinya action dan lain sebagainya, romansa dan sebagainya, semestinya kan dalam waktu-waktu tentu misalnya weekend seperti hari Minggu dan hari Sabtu itu misalnya selipkanlah misalnya satu film yang bergenre anak ya,
15: yeah.
5: misalnya memutar kembali film Petualangan Serina ataukah film Laskar Pelangi atau film anu ya yang pernah dulu booming beberapa waktu,
15: yeah.
5: Film dari tentang anak Papua, tentang orang Timur, tentang film Denias. Ya, jadi semacam itu artinya harusnya porsikan artinya satu minimal misalnya kalau dalam satu hari misalnya memutar film misalnya 3 atau 4 misalnya,
15: yeah.
5: dua atau misalnya kalau 3 misalnya satu lah satu kali pemutaran film Maria, pemutaran film bergenre anak,
15: yeah.
5: Dan itu artinya industri perfilman juga perlu mendukung hal ini, artinya biar anak tidak terlalu jemu tentang film kerennya, jangan sampai cuma film lainnya seperti film yang artinya sudah lama ya,
15: yeah.
5: Film bergenre anak, jadi istilahnya kan perlu ada pembaharuan baru, misalnya film yang tentang anak tangan yang masa kekinian,
15: yeah. Baik, Pak Ufi, ya, yeah.
5: Ini peranan yang utama ini peran para senior ini perlu menggerakkan film anak-anak, yeah. Kembali.
15: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Ufi ya. Berikutnya ada Mbak Yanti di Tolitoli. Mbak Yanti, pagi.
22: Ya, halo.
15: Pagi, Mbak Yanti.
22: Assalamualaikum.
15: Ya. Waalaikumsalam. Tadi ada Pak Kendi juga dari Tolitoli itu.
22: Dan selamat berakhir.
15: Terima kasih banyak. Ya. Silakan, Mbak Yanti.
22: Menarik itu ya, yang tontonan anak itu ya. Makanya tuh jangan heran, itu fakta. Menarik,
15: yeah.
22: Tapi fakta. Jangan heran kalau sekarang tuh banyak anak-anak yang ya dewasa sebelum usianya. Karena seperti itu ya. Jadi perhatian untuk semua dari pemerintah juga ya. Dari pemerintah,
15: yeah.
22: Khususnya kepada keluarga orang tua ya, itu sih.
15: Intinya orang tua lah yang harus mengawasi anak begitu ya. Yang ditonton itu apa begitu.
22: Benar. Dari yang menyediakan itu tontonan itu.
15: Iya, yang menyediakan gadgetnya orang tua, menyediakan kuotanya orang tua, begitu ya.
22: Benar, edukasi sama pengawasan itu penting ya. Terus konselor itu ya, konselor ya. Mungkin memang harus ya juga untuk para pekerja migran kita yang ada di luar sana, mungkin bisa saling kontak-kontak, ada persatuan apalah seperti pelajar kita Bung Reni ya, ada PPI ya. Nah, mungkin mereka tak pekerja juga boleh ada yang seperti itu selain bimbingan konselor atau mungkin seperti itu.
15: Baik, Mbak Yanti. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Mos di Flores. Pak Mos, pagi.
6: Selamat pagi, Pro 3.
15: Pagi, Pak Mos. Bagaimana Flores kabarnya pagi ini, Pak?
6: Kabarnya lagi cerah ini, Kak.
15: Sudah turun hujan kah dalam beberapa minggu terakhir ini di Flores?
6: Kalau untuk satu minggu terakhir ini ada sih, Kak.
15: Oh, ada ya hujan ya? Oke. Iya. Mau komentar yang mana, Pak Mos?
6: Mengenai tontonan anak ya,
15: Kak. Iya, silakan, Pak Mos.
6: Nah, ini kembali lagi kepada orang tua dan juga lingkungan ya. Karena bagaimanapun itu ya, anak itu sejujurnya lebih banyak waktunya menghabiskan waktu itu di rumah bersama teman-teman ya. Kalau guru itu ya hanya sekian detik lah. Dan juga yang kedua mengenai tonton yang ada di televisi ya. Itu jam tayang itu seperti apa? Apakah tayang itu di atas jam 7 ke atas ataupun jam 9 ke atas begitu? Karena ya betul tadi ya apa yang dikatakan oleh pendengar tadi, anak-anak zaman sekarang itu dewasa sebelum usianya begitu. Jadi ya sangat memprihatin ya buat anak-anak kita zaman sekarang. Tapi itu semua kembali lagi kepada orang tua dan lingkungan begitu.
15: Baik, Pak Mos.
6: Mengenai sepak bola itu mau ditanya Kak RRI siaran ya untuk
15: Insya Allah Pak nanti kita hadirkan pertandingan-pertandingannya.
6: Ya, siap.
15: Terima kasih banyak ya Pak Mos ya. Pagi, Pak. Akhir pekan. Baik, berikutnya ada Pak Wahyudi di Cilacap. Pak Wahyudi, pagi Pak.
7: Selamat pagi,
15: Pak Yudi. Bagaimana kabarnya Cilacap pagi ini, Pak?
7: Cilacap pagi ini dingin banget ini.
15: Begitu ya. Turun hujan kan dalam beberapa hari terakhir ini di sana juga?
7: Ini udah hampir 40 hari nggak hujan ini.
15: Oh, tapi dingin cuaca begitu ya?
7: Dingin banget. Pagi ini dingin sekali.
15: Oke, nanti coba kita pantau cuaca terakhir di sana ya, Pak. Silakan mau komentar yang mana, Pak Wahyudi?
7: Saya condong ke topik nomor 3 sama nomor 4.
15: Oke, silakan, Pak. Ya.
7: Ya, kalau untuk tontonan anak zaman sekarang itu ya memang harus dipantau sama orang tua ya. Karena tontonan anak zaman sekarang itu ya aja-aja kadang lah. Yang sih kebanyakan juga nggak sesuai umurnya gitu.
15: Ini.
7: Sama yang nomor 4, ini nanti menyiarkan langsung ke RRI ini.
15: Ya, insya Allah nanti kami hadirkan pertandingan timnas kita ya Pak ya.
7: Iya, karena sejak pengalaman Piala Dunia kemarin ramai sekali ini antusiasnya ini masyarakat Indonesia dan saya juga sangat mengapresiasi Pro 3 khususnya ini Bung.
15: Iya. Baik, ada lagi Pak Yudi ini disampaikan Pak.
7: Pokoknya seluruh topik di Pro 3 ini harus dikupas secara tuntas semuanya.
15: Iya, Pak Yudi. Iya.
7: Ya, baik.
15: Terima kasih banyak ya Pak Yudi ya. Pagi. Baik, menjelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staff bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya